0: Program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hari ini saya nak tanya lagi, jawab dalam hati. Siapakah guru pertama kita? Bukan guru sekolah, Siapakah doktor pertama kita? Kadang-kadang bukan doktor di hospital. Siapakah bank pertama kita? Yang ini ramai saya rasa tahu nak jawab apa. Dah tentulah mak dan ayah kita. Nak duit, mak ayah. Sakit, cari mak. Tak tahu sesuatu, tanya ayah. Ibu bapa, pahlawan pertama sebuah negara. Mengapa ibu bapa disebut pahlawan? Pahlawan bukan hanya manusia yang memegang senjata. Pahlawan ialah manusia yang berkorban supaya orang lain mempunyai masa depan. Kalau begitu, seorang ibu yang bangun malam menjaga anak sakit adalah pahlawan. Seorang ayah yang keluar sebelum matahari terbit mencari rezeki adalah pahlawan. Ibu yang menyimpan keinginannya supaya anak boleh bersekolah. Ayah yang memakai baju lama supaya anak boleh pakai baju baru. Mereka juga pahlawan. Bezanya, perjuangan mereka jarang masuk dalam buku sejarah. Tetapi Allah mencatat semua pengorbanan mereka itu. Islam meletakkan ibu bapa sangat tinggi. Allah Subhanahu Taala berfirman, wa qada rabbuka illa ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maksudnya Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Ini surah Al-Isra ayat 23. Kita perhatikan, selepas perintah mentauhidkan Allah, Allah menyebut ibu dan ayah. Malah apabila seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling berhak mendapat layanan baik daripadaku? Baginda menjawab, ummuka, ibumu. Dia bertanya lagi, selepas itu siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Selepas itu, ummuka, ibumu. Kemudian barulah abuka, ayahmu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu hadis sahih. Kenapa ibu disebut 3 kali? Kerana ada perjuangan seorang ibu yang seorang anak tidak pernah mampu membayar kembali. Mengandung, melahirkan, menyusukan, berjaga malam. Dan selepas anak berusia 40 tahun sekalipun, bila telefon mak tanya, mak, apa ni, tanya kamu sihat ke? Kita pun jawab, mak saya demam. Mak tetap tanya, dah makan ubat ke belum? Kita mungkin sudah menjadi datuk, profesor, CEO, orang besar. Di mata ibu, kita tetap anaknya. Sebab itu, ibu bapa sebenarnya sedang membina negara. Saudara-saudara pendengar sidang radio pilihan nombor 1 orang Selangor. Negara-negara yang berjaya memahami bahawa pembangunan manusia bermula jauh sebelum seorang masuk ke alam pekerjaan. Sebab itu, negara maju melabur dalam pendidikan awal, kesihatan kanak-kanak dan kesejahteraan keluarga. Kenapa? Kerana mereka faham kualiti manusia esok banyak dipengaruhi oleh bagaimana manusia itu dibentuk pada hari ini. Dan tempat pembentukan paling awal ialah rumah. Sebelum seorang guru mengajar anak kita tentang disiplin, ibu bapalah yang mengajarnya. Sebelum undang-undang mengajar jangan mencuri, ayah dan ibu mengajar jangan ambil barang orang. Sebelum negara bercakap tentang integriti, keluarga mengajar, kalau bukan hak kita, jangan ambil. Itu dia. Maka jangan pandang kecil tugas membesar anak. Setiap kali kita mendidik seorang anak dengan iman, ilmu dan akhlak, sebenarnya kita sedang membina negara bangsa. Jadi saya nak pesan ya kepada generasi YZ ataupun Gen Z ya, anak-anak muda yang mungkin sedang mendengar siaran ini. Saya nak pesan sesuatu. Kejarlah cita-cita. Belajarlah setinggi mana pun. Carilah kekayaan. Binalah kerjaya. Pergilah melihat dunia. Tetapi jangan terlalu sibuk mengejar masa depan sehingga terlupa dua orang yang mengorbankan masa depan mereka untuk membina masa depan kita. Kita boleh jawab WhatsApp pelanggan dalam 2 minit. Komen orang tidak dikenali kita balas. Tetapi mesej mak bila nak balik nak. Kita biarkan blue tick. Kalau ibu dan ayah masih ada, telefon mereka, peluklah mereka. Cium tangan mereka. Katakan, mak, ayah, terima kasih. Jangan malu sebab satu hari nanti kita mungkin masih mempunyai telefon mereka, tetapi tak ada siapa lagi yang akan menjawab panggilan itu. Saudara sedang pendengar yang dikasihi sekalian. Kita mengenang pahlawan negara kerana mereka mempertahankan tanah air. Tetapi jangan lupa pahlawan yang mungkin sedang duduk di ruang tamu rumah kita. Tangannya sudah berkedut, langkahnya semakin perlahan, rambutnya sudah memutih. Tetapi tangan itulah dahulu yang memimpin kita berjalan. Bahu itulah yang pernah mengangkat kita. Dan mulut itulah yang mungkin beribu kali menyebut nama kita di dalam doanya. Orang Melayu berpesan, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Sebelum lahirnya pahlawan yang mempertahankan sebuah negara, ada seorang ibu yang melahirkannya dan seorang ayah yang mengajarnya berdiri. Jika kita mahu membina Malaysia yang hebat, muliakanlah ibu bapa dan kuatkanlah institusi keluarga. Jadi pada petang hari ini, saya nak ambil kesempatan untuk sama-sama kita berdoa. Ya. Auzubillahissamil'alim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, kasihilah kedua ibu bapaku sebagaimana mereka mengasihiku ketika aku kecil. Wahai Allah, jika ibu dan ayah kami masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan, sihatkan tubuh mereka dan bahagiakan hati mereka. Ampunkan dosa kami jika pernah meninggikan suara kepada mereka, jika pernah membuat mereka menangis, jika kesibukan dunia menyebabkan kami mengabaikan mereka. Dan ya Allah, bagi ibu dan ayah kami yang telah kembali kepadamu, ampunkanlah mereka. Terangkanlah kubur mereka. Luaskanlah tempat persemadian mereka. Jadikan setiap pengorbanan mereka membesarkan kami sebagai pahala yang terus mengalir. Wahai Allah, jadikan anak-anak Malaysia, generasi yang menghormati ibu bapa, mencintai ilmu, menjaga agama, berakhlak mulia dan amanah kepada negara. Daripada rumah kecil kami, lahirkanlah manusia-manusia besar yang akan menjaga negara yang kami cintai, Malaysia. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: boleh tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Dikesas pelan dari Bukit Limau ke Highcom, Sifil ke Kewajipan, Kewajipan susul ke Subang Jaya, Awan Kecil ke susul Lebuh Raya Max, juga Awan Besar ke Kinrara. Di Grand Saga pelan dari Bandar Tun Hussein On ke Telekom, juga Taman Suntex ke Taman Konot. Beralih ke Lebuh Raya Best Raya, pelan dari Sedang Lama ke KTM Serdang, Balakong ke Sri Kembangan, Sri Kembangan ke Plaza Tuan Mais Utara, Bandar Tasik Selatan ke Kuchai, Salat Jaya ke Lebuh Raya MPE, juga Salat Selatan ke Pusat Bandar, juga Plaza Tun Lok Yu ke Jalan Istana. Di MPE, pelan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuchai Lama ke Pantai Dalam dan juga Sungai Piramid ke Persiaran Kewajipan. Dalam pada itu, di Gatri, pelan dari Bukit Jelutong ke Persimpangan Jalan Montfort. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak baki kad debit, kad tas senggok, e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 hari Ahad bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bun-Bun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

0: Wall Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Waktu berada pukul 8.24 minit pagi.
2: Kembali di jam yang ketiga. Tiada di Kopi O, masih lagi dalam Sembang Sukma pagi ni.
1: Cerita pasal drama. Macam drama kan kita dah dengar, dah berkongsi. Nak tahu jugalah drama yang mungkin anda saksikan, anda dengar ataupun anda alami sebelum bertanding.
2: Komen daripada Muhammad Aiman dari Shah Alam katanya, saya pernah masuk pertandingan sekolah dulu 5 minit sebelum acara bermula. Baru saya sedar nombor peserta saya tertinggal dalam beg kawan. Masa tu memang panik satu badan. Nasib baik kawan sempat ambil. Tanah bila teringat kelakar pula, sebab benda kecil macam tu pun boleh buat kita gelabah.
1: Betul-betul. Saya teringat masa sekolah dulu SPM. Tapi tak ada kena-mena lah. Cumanya dia bila tertinggal IC terus blank. Padahal lawan, padahal anda korang nak tahu, padahal budak tu dia memang setiap kali exam kan, periksa dia mesti A. Tapi disebabkan dia tertinggal IC geografi dia, bila result keluar, fail. Gitulah ya. Apabila bila dah panik tu katanya kan. Okey, kalau macam di talian ketika ini, apa khabar Cik Man?
3: Baik.
2: Alhamdulillah. Ada cerita ke pasal apa orang kata drama sebelum tanding ni?
3: Tanding rasa adalah dulu.
2: Boleh cerita.
3: Dululah masa lama-lama apa nak apa jauh yang 100 meter apa semua tu.
1: Kenapa?
3: Apa tu, kita punya kasut tu, masa nak start lari tu, kasut tu apa, dia punya tapak dia tercabut.
1: Apa tak buat macam mana? Lari je
2: lepas
1: juga.
2: Lepas tu jadi apa?
3: Lepas tu
2: Lepas tu jadi macam mana?
3: Buka je lah, tak payah pakai kasut. Lari je lah.
1: Lepas tu dapat. Itu dah dapat keputusan ni macam mana? Nombor 3?
3: Nombor 2, nombor 3 gitu je lah.
2: Tu tak pakai kasut pun dapat nombor 2, nombor 3 kalau orang dapat pakai kasut tu.
3: Tahulah.
1: Boleh cakap macam tu kan anak. Dulu papa sebab kasut tercabut tau. Kita nak papa juara dah. Telah ada drama yang berlaku kan. Tapi seronok je kalau kita ingat balik sama sekolah kan. Waktu rehat tak apa-apa game lah kita main kan. Segala panjang lah sini nyuruk kan.
3: Itulah
1: Itulah. Kalau untuk kaki sukan pun sebenarnya boleh juga escape waktunya belajar tu, pergi sukan wakil sekolah. Tapi dia tapi dia macam ala-ala, bukan ponteng lah, tapi maksudnya kita tukar angin kan.
3: Okay juga lah begitu.
1: Okay, terima kasih banyak
2: Cik Man.
3: Okay, sama-sama.
1: Macam sahabat kita jugalah ya, Wan. Tengah-tengah bekerja boleh dapatkan angin, pergi ke lokasi tiba. Cakap pasal lokasi. Okay, lokasi untuk Sukma pada kali ini. Kepada anda kalau ada kelapangan.
2: Okey, boleh berkunjung di lokasi-lokasi acara Sukma yang sedang pun berlangsung. Mungkin ada, mungkin anda boleh mulakan dulu.
1: Di mana tahu? Kalau anda nak tahu, di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam. Kenapa? Jom kita nak saksikan pada malam ini, Selangor menentang Pulau Pinang. Ini untuk pusingan akhir futsal lelaki. Okey, kalau belah petang ni pula, Johor lawan Wilayah Persekutuan. Kalau golf, kepada anda peminat golf, pagi ini boleh singgah ke Glen Mary Golf and Country Club. Ada individu berpasukan lelaki dan juga wanita. Manakala kepada anda peminat lawan pedang, boleh pergi ke Dewan Pusat Sukan UITM. Ini adalah pusingan akhir melibatkan lelaki dan juga wanita individu.
2: Okey, untuk acara akuatik terjun dan juga akuatik renang, kedua-dua acara berlangsung di Akuatik Selangor Seksyen 13 Shah Alam. Okey, pusingan akhir untuk akuatik terjun bermula 11.25 pagi, 3 meter papan anjar seirama campuran lelaki dan wanita, 1 meter papan anjar wanita juga platform seirama lelaki. Manakala akuatik renang di lokasi yang sama juga, pusingan akhir bermula 5 petang, 200 meter gaya kuat lentang lelaki dan wanita, 100 meter gaya bebas lelaki dan wanita. Badminton pula pusingan akhir kejap lagi akan bermula pukul 9 pagi, berpasukan lelaki dan wanita akan berlangsung di Setia City Convention Center nanti.
1: Ya, ini kalau untuk kita yang jarang-jarang tengok wushu, dapat tengok orang buat apa, bertanding wushu ni makanya bolehlah pergi ke ICC Shah Alam, Ideal Convention Center Shah Alam untuk saksikan pertandingan ini. Ia berlangsung pukul 9 pagi nanti. Untuk acara menembak,
2: di lapang sasar negara Subang, pusingan akhir bermula 9 pagi kejap lagi untuk 25 meter standard pistol men individu dan berpasukan, 50 meter rifle 3 position women individu dan juga berpasukan, juga 10 meter air pistol mixed team. Okey, 9 pagi nanti di lapang sasar negara Subang.
1: Saya okay. Kalau sikit lah Wan, share sikit. Kalau dulu masa sekolah dulu pun saya pernah jugalah menembak untuk rifle M16 dan juga revolver lah kan.
2: Wow.
1: Peringkat kebangsaan. Tapi itu ketika zaman sekolah. Kalau untuk anda peminat bowling, okey, boleh datang. Tapi dekat mana? Dekat Sunway Mega Lens. Okey, yang ni bermula pagi ni. Jarang-jarang main bowling pukul 8-10 pagi kan.
2: Dah bermula dah pun.
1: Kan? Pukul 8.30 dah ni. Pingpong tadi?
2: Pingpong pula akan bermula kejap lagi pukul 9 untuk pusingan akhir berpasukan lelaki dan wanita akan berlangsung di Dewan Konvensyen Majlis Bandaraya di Raja Klang MBDK Bukit Raja. Manakala memanah pula pusingan akhir sekejap lagi ini bermula 8.30 pagi. Compound and recurve individual lelaki dan wanita berlangsung di Stadium Inspan.
1: Kan, dan juga nanti kepada kita akan kongsikan lebih banyak lagi senarai acara yang kalau anda minat, kepada anda mungkin peminat olahraga ke, kejap kita akan kongsikan. Okey,
2: lagi kejap lagi
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.

Okey, saya nak ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus sukses dan semoga terus dapat menceriakan orang-orang di Selangor yang hit dan terbaik.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Terdapat insiden kemalangan di LDP di kilometer 7.2 arah selatan di Taman Tun Dr. Ismail. Dorong kanan terhalang trafik perlahan di lokasi. Selain itu, trafik bergerak perlahan dan juga akan kelewatan di lokasi-lokasi berikut di LDP perlahan dari Pucung Perdana ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Jambatan Kabel, Jalan Majlis ke SS2, juga Pencala ke TTDI. Di Akleh perlahan dari Jalan Jelatik ke Plaza Tol Datuk Keramat. Beralih ke LKSA perlahan dari Persiaran Anggrek Mokara ke Kota Kemuning juga Alam Impian ke Bulatan Selangor. Sementara itu di Kajang Sir, perlahan dari Kajang Sungai Ramal ke Uniten, Kajang Prima ke Kajang Mewah juga Sungai Long ke Balakong. Manakala di Duke, perlahan dari Sri Gombak ke Sentul Pasar juga Sentul Pasar ke Jalan Duta. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, 8.39 minit pagi waktu ini. Masih lagi dalam jam yang ketiga teh tarik kopi O. Saya, Awan dan juga Anis. Awan dan Anis.
2: Hello.
1: Awan dan Anis.
2: Sisterhood tu gara-gara forever-ever sepanjang semua ini.
1: Tak ada forever sangat lah.
2: Bermula 15 Ogos hingga 24 Ogos kan.
1: Okey, kita nak sambung lagi nak kongsi dengan anda senarai acara yang Sukma yang akan berlangsung hari ini 20 Ogos 2026 hari Khamis.
2: Ya, okay, betul.
1: Untuk olahraga. Olahraga pusingan akhir dah pun bermula pukul 7 pagi tadi berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia Serdang, iaitu 20,000 meter lumba jalan kaki lelaki, lempar cakera lelaki, lompat kijang lelaki, 5,000 meter lelaki, 800 meter lelaki dan wanita, juga 4 kali 400 meter lelaki dan wanita. Juga
2: E-sport. Itu di Stadium Universiti Putra Malaysia Serdang, eh?
1: Jom. Okay. E-sports pusingan kelayakan hingga perlawanan akhir bermula 8 pagi, iaitu Mobile Legends Bang Bang Honor of Kings dan juga E-Chess Blitz lelaki berlangsung di MPAJ Convention Center Ampang.
2: Ya, jadi apa lagi? Puan Anna, game-game sejati, biarlah kita.
1: Yalah, jenguk-menjenguk, dah bermula dah pun 8 pagi. Okay, dah langsung.
2: Untuk angkat berat. Okay, jom. Kepada anda, kalau ada rezeki, bermula kejap lagi 10 pagi bertempat di Dewan Seri Cempaka MBKJ. Seperti dimaklumkan semalam, tak ada kena-mena dengan di Cempaka.
1: Sempat lagi tu.
2: Tekan angkat berat tidak lebih 86 kilo perempuan, tidak lebih 110 kilo lelaki dan juga kategori lebih 110 kilogram lelaki. Okey, sekali lagi bertempat di Dewan Seri Cempaka MBKJ.
1: Dia punya Cempaka tu dia tekan betul
2: tu. Betul lah tu.
1: Okey, okay, berikutnya gimnastik artistik pusingan akhir bermula 11 pagi nanti untuk berpasukan dan individu lelaki berlangsung di Dektar UKM.
2: Yang ni yang paling mencurit tumpuan. Ya. Orang bergaduh nak tengok. Aku nak pergi gimnastik. Aku bila jadi pelapor semua ketika bertugas dululah,
1: okay,
2: kan.
1: Okey. Berikutnya bola sepak lelaki pusingan separuh akhir pertama 5 petang nanti berlangsung di Stadium UITM. UITM. Betul. Pasukan tuan rumah Selangor menentang Pahang nanti, jangan lupa.
2: Jom 5 petang.
1: Ya. Dan juga stadium pusingan separuh akhir kedua 8.30 malam Johor menentang Perak di Stadium MBPJ.
2: Betul. Dan juga hoki, kepada anda ada rezeki juga kita ke Stadium Hoki Pandamaran MBDK 4 petang nanti. Ada pusingan awal untuk kategori lelaki dan juga untuk kategori wanita pun sama juga pukul 4 petang untuk stadium hoki MBPKJ ni, MBPJ ni untuk lelaki dan wanita lah, maknanya pukul 4 petang nanti.
1: Okey, berikutnya belakang jam 5 on 5 pusingan awal lelaki bermula 10 pagi dan malakala pusingan awal wanita bermula 12.30 hari. Kedua-duanya berlangsung di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2.
2: Ya, Muay Thai. Jom kita ke Klang, ke KSL Epslenit Mall Klang Selangor pukul 2 petang. Itu kategori lelaki dan juga kategori wanita.
1: Okey. Berikutnya tinju pusingan separuh akhir bermula 2 petang nanti, kategori wanita 48 kg, 52 kg, juga 57 kg. Manakala bagi kategori lelaki 51 kg, 57 kg, 63.51 kg, juga 71 kg. Dewan Tok Abdullah Muhammad Saleh UKM.
2: Alright. Nanti kejap lagi 8.45 kita akan bersama dengan sahabat-sahabat pelapor
1: di sana.

0: Pada saat ini pukul 8.45 minit pagi.
1: Dan sekarang kita ikuti dapur terus ke Selangor FM mengenai liputan Sukma ke-22 Selangor 2026 langsung dari Pusat Media Sukma di Petal Event Space. Session 7 Salam bersama-sama rakan pelapor Samsia Samsi. Silakan Sam.
2: Baiklah, terima kasih Awan dan Anis di Konti Selangor FM. Untuk pengetahuan anda, hari ini merupakan hari kelima Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 berlangsung. Dan kalau boleh saya beritahu kepada anda semua mengenai kedudukan pingat untuk semalam, Selangor masih lagi mengungguli kedudukan pingat di tempat yang pertama dengan mengumpul 31 pingat emas dan 33 pingat perak serta 23 pingat gangsa dengan jumlah keseluruhan sebanyak 87. Dan tempat kedua masih lagi milik Terengganu dengan pungutan pingat emas sebanyak 27, 27 pingat perak dan 20 pingat gangsa dengan jumlah keseluruhan sebanyak 74. Dan tempat ketiga pula masih diungguli oleh Johor dengan pungutan pingat emas sebanyak 21, pingat perak 25 dan pingat gangsa 20 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 66 pingat. Dan untuk pengetahuan anda, pada hari ini sebanyak 53 pingat emas ditawarkan, iaitu sebanyak 31 jenis sukan atau acara dijadualkan berlangsung. Dan antara sukan utama yang menawarkan pingat emas atau menamatkan saingan hari ini termasuklah pencak silat. Acara ini melabuhkan tirai sepenuhnya hari ini di Dewan Sri Sarjana Unit 10 dengan menawarkan 28 pingat emas keseluruhan. Olahraga pula, hari ini merupakan hari terakhir bagi acara balapan dan padang di Stadium UPM Sedang. Dan selain itu, acara angkat berat hari ini juga merupakan hari terakhir pertandingan bagi kategori yang dijadualkan di Dewan Sri Cempaka Kajang. Menembak pula, sesi penentuan pingat diteruskan di laman Sasa Negara Subang. Dan selain itu, beberapa jenis sukan baru turut membuka tirai saingan peringkat kumpulan dan pusingan awal pada hari ini. Antaranya ialah akuatik, renang dan terjun yang bermula di Pusat Akuatik Darul Ehsan. Wushu memulakan saingan di Shah Alam Ideal Convention Center IDCC. Lawan pedang bermula di Dewan Pusat Sukan UITM Shah Alam E-Sukan. Dan e-sport bermula di Pusat Konvensyen Majlis Pembandaran Ampang Jaya. Selain itu juga, rugby 7 sebelah perlawanan peringkat kumpulan akan bermula pada hari ini di Stadium Sultan Sulaiman Kelang. Dan untuk pengetahuan anda, ketika ini pada pukul 7 pagi tadi, acara olahraga 20,000 meter lumba jalan kaki lelaki akhir telah berlangsung dan masih lagi berlangsung ketika ini. Dan juga pukul 7.30 minit pagi tadi juga, acara golf berpasukan lelaki pusingan 3 juga sedang berlangsung. Dan antara acara lain yang sedang berlangsung antaranya ialah golf berpasukan wanita, golf perseorangan lelaki, golf perseorangan lelaki juga. Dan juga ketika ini juga bola jaring turut berlangsung di peringkat suku akhir. Dan petong juga sedang berlangsung juga pada hari ini. Dan untuk pengetahuan anda, futsal lelaki juga akan berlangsung pada hari ini. Dan saya kira begitu saja laporan daripada saya. Kembali kepada Dolin dan juga Anis di Konti Selangor FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih banyak Sam. Itu dia lapor terus ke Selangor FM mengenai liputan Sukma ke-22 Selangor 2026 bersama-sama pelapor Samsia Samsi langsung dari Pusat Media Sukma di Petal Event Space Section 7 Shah Alam Selangor. Terima kasih.
0: Ya, dan juga kepada anda juga, ya, mungkin ada di waktu cucung ni ada lagi nak dikongsikan call radio berkenaan dengan kita punya Sembang Sukma. Drama yang anda mungkin hadapi sikit sejurus sebelum nak perlawanan, macam-macam tadi dah dikongsikan oleh sahabat kita melalui WhatsApp dan juga talian. Kejap lagi kita raikan lagi. Jom dengarkan dulu Azlan and the Typewriter. Rentak kita, aksi kita dalam
1: Selangor FM. Teh tarik kopi.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 hari Ahad bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bun-Bun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Assalamualaikum, saya Aif Lady A. Saya ingin ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus menyiarkan info-info yang menarik untuk semua pendengar Selangor FM.
2: Aku kap masuk pintu, aku keluar tingkap.
3: Selamat kembali bersama dengan kami dalam Sembang Sukma. Awan dan juga Ani. Saya terkedu, ada jejaka tampan lalu tiba
0: Sempat lagi tu, sempat lagi.
3: Mata ku menjeling, ku bertentang tiba. Okay. Yalah, sama lah juga kalau kita pergi Sukma kan. Uh-huh. Dengan atlet-atletnya tu, kena kuatkan iman. Tak adalah, ni kira macam untuk kesihatan. Ya. Jadi sepanjang 10 hari, insyaAllah anda boleh dengarkan di Selangor FM pagi sampai malam dengan Sembang Sukmanya. Dengan grandstandnya. Apa lagi ada? Podcast apa kita kan?
0: Ya, macam-macam ada.
3: Macam-macam lah. Lampu terus
0: semua,
3: lagi.
0: Semua untuk halwa telinga anda. Okey, kita dah habiskan baca komen-komen sahabat pendengar kita untuk topik. Topik kita. Okey, Syafiq dari Kajang katanya, masa saya masuk pertandingan futsal dulu, kasut saya tiba-tiba putus tali beberapa minit sebelum permainan. Saya dah rasa dah habis lah. Kasut tu memang kasut kesayangan. Nasib baik kawan ada tali kasut lebih. Sampai sekarang kalau nampak tali kasut, saya teringat kejadian ni.
3: Menghantui sepanjang hayat . Daripada sahabat kita pula katanya ni, ketika jadi sukarelawan untuk Olimpik dulu, handphone saya pula hilang. Cakap pasal sukarelawan, tapi itulah, terima kasih Cik Azmi sudah berkongsi untuk semua petugas sukarelawan ya untuk Sukma pada kali ini. Kita ucapkan alhamdulillah, tahniah, terima kasih. Dan juga kepada anda juga, semoga sentiasa menjagalah kesihatan. Dan ketika ini dah pun pukul 8.55 minit pagi, Awan.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak semua pada pendengar Selangor FM yang sudah berkongsi cerita, berkongsi ya cerita lah kan, mengenai apa kata drama ataupun insiden kelakar ataupun cemas yang berlaku sebelum anda masuk gelanggang. Itulah warna-warni cerita di sebalik sesebuah pertandingan atau perlawanan kan.
3: Betul. Dan juga nak cakap pasal pertandingan, kepada anda kalau ada kesempatan boleh datang 5 petang hari ini bertempat di Stadium UiTM untuk saksikan pertandingan bola sepak lelaki Selangor dan juga Pahang.
0: Wah, 5 petang nanti. Jangan lupa. Jangan separuh akhir pertama. Dan lepas ini utama 9 pagi dan juga disusuli dengan podcast Sukma nanti.
3: Ya, sebelum itu kita akan dengarkan terakhirlah untuk info traffic.
0: Ya, betul. Kan?
3: Perkongsian kepada anda tengah memandu. Semoga tak ngantuk dan terus kekal cergas bersama dengan kami Sembang Sukma.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan di utama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini, sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Platform media sosial yang telah dikenal pasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi plan tersebut telah dibentangkan dan diluruskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, saya Mia daripada KOI. Mia nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Selangor FM yang ke-36. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Terlepas insiden kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan E2 di persimpangan Southville arah utara dari Southville City ke Bangi. Tiada lorong terhalang, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan juga akan kelewatan di lokasi-lokasi berikut di SUKE pelan dari Bandar Baru Ampang ke LRT Ampang, di MAX pelan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil, Bukit Jalil ke Kuchai Lama, juga Kuchai Lama ke Tun Razak. Di Lekas pelan dari persimpangan Kajang Selatan ke Kajang Perdana, SKVE pelan dari Unit 10 ke IOI City Mall. Manakala di Lebuh Raya Sprint pelan dari lokasi-lokasi berikut. Damansara Link pelan dari Kayu Ara ke Damansara Utama, Kerinci Link pelan dari Mon Kiara ke Jalan Duta, juga Mon Kiara ke Harta Mas. Akhir sekali di Pencala Link pelan di Mon Kiara Jalan Duta di kedua-dua arah, juga Pencala ke TTDI Utara. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor maju bersama. Saya Awaluddin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sabah Benam. Selamat menyambut ulang tahun ke-36 Selangor FM. Semoga Selangor FM terus menjadi pilihan tepat dan energetik. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada kontinjen negeri Selangor dalam temasah Sukma Selangor 2026. Saya ingin menjemput orang ramai hadir ke Dewan Seri Benam Sungai Besar untuk beri sokongan kepada atlet catur negeri Selangor yang bermula pada 13 Ogos 2026 sehinggalah 18 Ogos 2026. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Awan oh awan.
2: Tiba awan oh awan. Kita dah ketutupkan masa ni. Okay.
1: Kalau ada bunga kan ada kumbang.
2: Okay.
1: Jom kita nak bersama dengan pelapu kumbang.
2: Okay. Okay. Okay. Untuk podcast Sukma Sempena Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026 di jam terakhir di tarik kopi ini langsung dari Pusat Media Petal Event Space Shah Alam bersama-sama rakan penyampai di lokasi saudara Hamami Yusof. Silakan HY.
3: Baik, terima kasih Awan dan juga Anis yang berada di Konti Selangor FM di Angkasa Puri. Seperti biasa, setiap pukul 9.15 pagi kita akan bersama-sama menerusi podcast Sukma sempena dengan Sukma Selangor 2026. Dan apabila kita berbicara tentang sukan, tak kiralah Sukma ataupun sukan-sukan lain, kejohanan-kejohanan lain, pastinya dalam setiap acara sukan itu akan ada peraturan, akan ada undang-undang yang berkaitan dengan credibility, yang berkaitan tentang seseorang atlet itu apakah dia genuine untuk memenangi satu-satu acara dengan betul ataupun tidak. Jadi apabila nak bercakap tentang perkara yang berkenaan, kita bersama dengan Encik Zulkifli Sharif, penolong pengarah kanan agensi anti-doping Malaysia. Apa khabar Encik Zul?
4: Baik-baik, Alhamdulillah.
3: Sihat-sihat. Hari itu kita bersama dengan pengarah.
4: Ya.
3: Ya, dan hari ini kita bersama dengan penolong pengarah kanannya. Kita nak bercakap tentang Know the Rules, What Athlete Needs to Know About ADRV. Saya pun pertama kali ni dengar ADRV ni. Panjangnya dululah, Cik Zul, ADRV ni.
4: Kalau dari segi diterjemahkan saja, anti-doping rule violation.
3: Okey.
4: Peraturan pelanggaran peraturan anti-doping.
3: Pelanggaran peraturan anti-doping.
4: ADRB. Okay. Jadi maknanya atlet haruslah pastikan diri mereka ini elak daripada melanggar peraturan tersebut. Jadi mana kata kali ini, hari ini, saya diberi mandat untuk agak ilmuan sikit lah, dia fakta sikit lah,
3: teknikal sikit lah,
4: teknikal lah, teknikal. Yeah. Sebab kadang-kadang ada di kalangan mereka ni yang terlepas pandang.
3: Faham.
4: Jadi pada hari ini saya diminta untuk berpesan, memesan kepada atlet semua supaya jangan langgar lah peraturan ini.
3: Sebab tu waktu saya dengan Tuan Pengarah Anti-Doping hari itu, Dr.
4: Azril.
3: Dr. Azril, saya punya kesimpulan, sebenarnya seseorang atlet tu dia perlu ada knowledge lah. Dia perlu ada knowledge tentang apa itu anti-doping dan bagaimana untuk dia mengambil satu-satu ubat ataupun makanan untuk dia terima pula daripada orang lain dan sebagainya. Dan apabila kita sebut seseorang atlet tu dia sudah ada ADRV ni, apakah itu bermakna dia memang betul-betul positif anti-doping ni?
4: Ya, sebelum saya nak terus kepada soalan itu, ingin saya jelaskan sedikit. Sebab ada di kalangan kita di luar sana, bila menyebut saja tentang doping, dia terus kata, oh ni ambil dadah.
3: Faham.
4: Ni ambil bahan terlarang.
3: Yeah.
4: Jadi kalau kita ambil definisi doping suatu ketika dahulu, ianya adalah apabila mengambil bahan ataupun kaedah yang terlarang bagi tujuan meningkatkan prestasi, bagi tujuan untuk recover.
3: Yeah.
4: So itu secara umumnya definisi doping. Itu dahulu. Tetapi apabila World Anti-Doping Agency mengeluarkan kod yang baru di bawah World Anti-Doping Code 2021, di mana which is pada tahun hadapan kita akan keluarkan kod yang baru, World Anti-Doping Code 2027.
3: Okay.
4: Dan definisi doping itu masih lagi sama, iaitu apabila terjadinya satu ataupun lebih pelanggaran peraturan anti-doping mengikut di bawah artikel 2.1 hingga 2.11. Jadi makna kata pelanggaran tersebut ada 11 peraturan yang harus dielakkan.
3: dan 11 itu apa, kalau kalau kita boleh sentuh sikit yang 11 itu macam mana?
4: Jadi makna kata daripada 2.1 membawa kepada 2.11, kita melihat kepada mengambil bahan terlarang, mengambil kaedah bahan terlarang, ianya lebih kepada 2.1 sahaja.
3: Ya.
4: Kan? Dan itulah yang atlet tahu. Dia kata kalau kita ambil bahan terlarang, maka kita dah langgar peraturan yang pertama. Tetapi mereka tidak tahu lagi ada lagi 10 lagi pelanggaran yang lain, yeah, yang kita akan rungkaikan dalam, yeah, tempoh beberapa setengah jam ni, mm-hmm, pada hari ini. Mm-hmm. Mungkin serba sedikit mengenai peraturan-peraturan yang lain. Mm. Contoh kalau katakan dia tidak mau mengambil sampel, dia mengamuk di dalam doping control station, dan ada banyak lagi yang mungkin saya akan kongsikan.
3: Itu juga merupakan satu kesalahan.
4: Itu juga merupakan satu kesalahan. Selain daripada bukan sekadar atlet, malah jurulatih, pengurus pasukan, fisioterapi ataupun ibu bapa sekalipun, mereka juga boleh terdedah kepada melanggar peraturan anti doping ini.
3: Itu dikira ADRV juga.
4: Itu dikira ADRV. Yes.
3: Okey, maknanya ia bukan sahaja yang berkait dengan apa yang ada dalam badan, apa, tetapi juga berkait tentang etika, sikap, profesionalisme lah seseorang atlet dan juga mereka yang ada bersama-sama dengan atlet. Baik.
4: Yes.
3: Bayangkan ada seorang atlet, dia mengatakan saya tak pernah ambil doping, jadi saya tak mungkin kena ADRV. Macam mana tu Cik Zul?
4: Jadi macam mana yang saya katakan tu, daripada fasa sebelum dan juga selepas, iaitu sebelum dia tahu maksud definisi doping itu sebenar, dan sepatutnya dia harus tahu definisi yang sebenar, iaitu apabila melanggar peraturan itu tadi. Jadi dia kata saya tidak doping. Jadi maknanya saya tidak mengambil bahan terlarang. Which is ada lagi 10 pelanggaran lagi. Jadi efekat itu, saya kata dia ada fasa sebelum dan selepas. Jadi mungkin dia tidak tahu definisi doping itu secara meluas. Ada 10 lagi itu dia tak tahu. So dia kata, oh saya tak ambil doping lah. Dengan erti kata lain, saya tidak mengambil bahan terlarang lah. Jadi saya akan terlepas lah daripada itu. No. Satu, dia akan terdedah kepada lagi 10 lagi pelanggaran. Kalaulah katakan apabila dia didatangi oleh doping control officer kan, untuk mengambil sampel, dia lari kan, maka itu boleh jadi di bawah 2.3, dia refuse untuk bagi sampel. So itu pun dianggap sebagai sudah melanggar peraturan, walaupun ada klausa menyatakan bahawasanya dia tidak tahu peraturan tersebut.
3: Bila kita bercakap tentang anti-doping yang apa berkait dengan ADRV juga, yang 11 itu ia berkait antara satu sama lain dan sebagainya, dan saya percaya seseorang atlet ini dia tak boleh ambil mudah dan dia kena ambil tahu sesungguh-sungguhnya. Jadi apakah memang ada sesi Cik Zul untuk pihak anti-doping, macam kelas ke, kursus ke dan sebagainya, untuk atlet-atlet di semua peringkat? Sebab kita ada peringkat yang banyak sebenarnya, daripada yang serendah-rendahnya, yang semuda-mudanya, yang apa, yang atas-atas senior mungkin dia dah banyak pengalaman, dia dah faham kan tentang perjalanan tu. Bagaimana agaknya agensi anti-doping berusaha untuk nak kata menyampaikan maklumat itu kepada atlet kita ni?
4: Sebelum saya menjawab kepada soalan itu, ada kenyataan tadi Cik Hamami kata yang senior-senior yang profesional itu mungkin dah tahu.
3: Kurang juga
4: tepat. Kurang tepat.
3: Kurang tepat juga.
4: Saya mungkin tidak, saya mungkin akan kata, ya, ramai di kalangan mereka yang sudah tahu. Okay. Namun ada juga di kalangan mereka yang di peringkat tinggi
3: yang terlepas,
4: yang
3: juga
4: terlepas pandang benda tu.
3: Okay.
4: Jadi di Adamas ini, kalau kita ikutkan kepada kod 2015 sebelum ini, sebelum diperkenalkan kod 2021, fungsi utama Adamas yang pertama sekali adalah kita harus melaksanakan pengujian terlebih dahulu. Kita tidak bercakap tentang pendidikan. Kita tidak kisah sama ada atlet tersebut dia tahu education ataupun tidak, dia tahu tentang pendidikan anti doping ataupun tidak. Itu nombor dua. Nombor satu adalah kita melihat kepada pengujian. Anda kata ada suspicion, ada keraguan di atas atlet itu, maka kita terus buat ujian. Jika lihat dia bertanding pecah rekod sangat cemerlang, kita terus buat pengujian ke atas itu. Dengan erti kata lain, kita pergi terus kepada pengujian. Dan pada ketika itu World Anti-Doping Agency melihat seharusnya pendidikan itu harus dimulakan sebelum kita buat pengujian. Dan pada World Anti-Doping Code 2021, dia telah menyatakan bahawa fungsi untuk setiap National Anti-Doping Organization yang ada di semua negara haruslah memulakan dengan pengujian. Saya. Which is kalau seorang atlet itu seharusnya mendapat pendidikan dahulu sebelum dilaksanakan pengujian. Ha, jadi peranan alamat sekarang ini memang kita utamakan pengujian, pendidikan, di mana bermula daripada sekolah rendah, kita tidak memfokus kepada pengujian semata-mata. Kita tidak memfokus kepada ujian apa yang akan diambil, doping control station, berada dalam itu dan sebagainya. Itu kita tidak fokuskan. Tetapi kalau di peringkat rendah, kita lebih kepada bersama, kolaborasi, kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelajaran, untuk memasukkan modul pendidikan berasaskan nilai. Kalau kita berada di bawah darjah 1 hingga ke darjah 6, mereka melihat kita membentuk nilai yang baik di dalam sukan. Kalau di luar sana, kita kata tolong menolong, saling bekerjasama, kita kena ada adab sopan santun bersama orang lebih tua, guru dan sebagainya. Kalau dalam konteks sukan, kita haruslah menghormati pihak lawan. Contoh, kita haruslah menghormati jurulatih kita. Dan yang paling utama sekali adalah kita haruslah menghormati diri kita sendiri sebagai seorang atlet. Kalaulah sekiranya kita mengambil bahan-bahan yang tidak sepatutnya, maka itu dianggap sebagai tidak menghormati diri sendiri. Itu yang pertama, nilai yang pertama. Nilai yang kedua yang mungkin boleh dikongsikan adalah dalam konteks respect, dalam konteks disiplin. Apabila kita berdisiplin, kalau di sekolah, disiplin haruslah memakai pakaian yang betul, datang kemas, menepati kemas dan sebagainya, dan datang menepati waktu. Tu disiplin itu dibentuk. Dalam konteks sukan, disiplin dari segi kita datang berlatih, menepati masa. Jurulatih pun diajak supaya menepati masa, supaya atlet lihat dia ada satu role model, yang ikutnya tu. So antara lain, nilai-nilai yang boleh dikongsikan hari ini adalah semangat wajar. Nilai yang baik harus dibentuk daripada peringkat bawah. Apabila melihat kita mewakili negara, maka satu semangat sifat kenegaraan itu harus ada. Kan? Berbanding dengan ada setengah negara di luar sana, mungkin mereka melihat bertanding itu lebih kepada inginkan satu kejayaan, kebanggaan diri, dari segi wang, materialistik dan sebagainya, mungkin. Tapi di dalam negara kita ini, di bawah Agensi Anti-Doping Malaysia, kita melihat semangat wajar untuk menjaga nama negara itu harus dipertahankan. Apabila melihat kita menang satu pertandingan, lagu negaraku dimainkan, bendera dinaikkan, maka di situ kita lihat ramai di kalangan atlet negara kita ini meletak tangan di dada, yang menangis. Maka mungkin kita kata dia seronok, gembira, terharu apabila dia menang. Tapi dalam masa yang sama, satu sifat kecil semangat wajar itu ada, sebab dia berjaya untuk menjadikan diri dia bersih dan dalam masa yang sama menjaga nama negara kita Malaysia.
5: Baik, kita nak sambung lagi nanti berkenaan dengan semangat wajar, berkenaan dengan disiplin dan apa terapan-terapan yang sepatutnya ada dalam diri seorang atlet itu nanti, Cik Zul. Sebelum itu, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini.
6: Ayo bersemara, nyalakan misi Goal 61.

0: daripada KOI, saya nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Selangor FM yang ke-36. Hujan derita di bawah langit gempita,
1: mulut dikunci. Ayo, semarakkan sokongan kepada atlet-atlet Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.
2: Baik, kembali bersama dengan kami menerusi podcast Sukma sempena dengan Sukma Selangor 2026. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Ini merupakan hari yang kelima secara rasminya Sukma Selangor 2026 ini berlangsung. Dan setakat pukul 9.33 minit pagi, kalau sekarang 9.33 minit pagi, Selangor masih lagi mendahului dengan 31 pingat emas, 33 pingat perak dan 23 pingat gangsa. Terengganu di tempat yang kedua dengan 27 pingat emas, 27 pingat perak, 20 pingat gangsa. Dan Wilayah Persekutuan di tempat yang ketiga dengan 22 pingat emas, 19 pingat perak dan 18 pingat gangsa. Semalam Selangor tambah satu lagi pingat emas menerusi acara bola sepak wanita yang berjaya menewaskan pasukan Sabah. Dan kita ucapkan tahniah, insyaAllah ada ruang, ada masa kita cuba dapatkan tim pasukan bola sepak wanita Selangor untuk kita dapatkan detail, gambaran, cerita, kisah duka, suka duka dan sebagainya nanti. Baik, kita masih lagi bersama dengan Encik Zulkifli Sharif, penolong pengarah kanan agensi anti-doping Malaysia, yang mana kita bercakap tentang ADRV. Encik Zul, tadi kita sebelum kita berehat tadi, kita bercerita tentang bagaimana kita terapkan knowledge ataupun education kepada atlet-atlet daripada peringkat yang paling muda sehinggalah peringkat yang senior. Saya sebut tadi peringkat senior mungkin mereka dah tahu, tapi Cik Zul kata ianya kurang tepat. Jadi itu tak apa, itu based on pengalaman Cik Zul sebagai orang kuat dalam agensi anti-doping. Saya melihat dari sudut saya sebagai wartawan, sebagai media. Tapi tak apa, kita nak cerita. Tadi kita dah cerita tentang peringkat sekolah rendah, bagaimana ianya diterapkan oleh agensi anti-doping. Kita nak teruskan sedikit sekolah menengah, peringkat remaja, dan mungkin kita selit juga sekali penjelasan tentang atlet senior ni, Cik Zul.
3: Okey, terima kasih. Kalau tadi kita menyentuh tentang nilai sahaja kepada pelajar sekolah rendah, bila kita bawa kepada pelajar sekolah menengah, fokus utama kami adalah pelajar-pelajar daripada Sekolah Sukan Malaysia.
2: Okey.
3: Kita ada Sekolah Sukan Malaysia, kita ada Sekolah Sukan Negeri dan juga sekolah-sekolah yang lain lah. Cuma fokus utama kami adalah Sekolah Sukan Malaysia dan juga Sekolah Sukan Negeri, di mana nilai itu dibawa, tapi dalam masa yang sama pendidikan anti-doping itu juga dibawa bersama. Di mana mereka, ada di kalangan mereka ni yang akan terdedah dengan sukma, contohnya tu sukan-sukan yang bertaraf peringkat kebangsaan, dan ada juga di kalangan mereka yang berada di peringkat international, di luar sana. Jadi mereka ini harus didedahkan juga dengan pendidikan anti-doping, di mana mereka harus tahu bahawa apabila mereka mewakili negara, mewakili negeri untuk ke peringkat sukma, mereka akan didedahkan dengan pengalaman yang baru, iaitu pengalaman untuk mendapatkan pengujian, mengambil sampel daripada pihak agensi anti-doping Malaysia. Kalau saya bagi contoh untuk Temasya Sukan Malaysia pada kali ini, Selangor 2026 pada kali ini, yes, 100% atlet sukma kalau telah pun diberikan mandat untuk mengambil anti-doping education and learning secara atas talian, kan? Dan perkara itu telah diminta oleh semua kontijen pada awal tahun lagi. Dan semua atlet itu kena melalui ADEL, itu dipanggil ADEL lah, Anti-Doping Education and Learning, dari peringkat awal, untuk mereka tahu serba sedikit. Apabila mereka ingin bertanding di dalam sukma, maka adalah perkara-perkara yang akan mereka hadapi. Iaitu dalam konteks pendidikan, akan ada boost, akan ada masa in competition. Maknanya kata, kalau katakan esok dia bertanding, masa hari bertanding dia bukanlah daripada temasya 15 hingga 24, tidak, tetapi

0: Kalau esoknya adalah 21 hari bulan,
1: yeah,
0: maka sesi in competition dia adalah pada 11.59 malam pada hari sebelum, membawa kepada sehingga dia bertanding.
1: Okay.
0: So itu dia punya, kita panggil window dia untuk okay in competition dia tu.
1: Saya.
0: Jadi dia akan melihat kepada bahan terlarang. Banyaklah bahan terlarang. Jadi kalau dia ambil bahan terlarang yang dia dibenarkan untuk di luar pertandingan, maka dia bolehlah ambil sehingga sebelum 11.59 malam.
1: Yeah.
0: Walaupun dia dah masuk dalam window Temasyah Sukma 15 hingga 24. Jadi perkara-perkara seperti itu mereka harus tahu. Kan? So itu saya boleh rangkumkan untuk peringkat nasional, peringkat kebangsaan, pelajar sekolah sukan, pelajar-pelajar yang berada di sekolah sukan negeri ataupun di sekolah biasa, termasuk juga mereka yang bukan berada di sekolah itu tetapi mewakili negeri-negeri untuk peringkat kebangsaan.
1: Yeah.
0: So pendidikan itu telah pun diberikan, kan? Dan mereka harus tahu. Dan apa yang Cik Amir tertarik tadi mengenai atlet-atlet negara kita,
1: yeah,
0: yang di luar sana yang sudah pun mewakili negara kita berkali-kali,
1: yeah,
0: dan ada di kalangan mereka pun berada di luar negara,
1: yeah,
0: dan menetap di sana dan balik pulang ke Malaysia mungkin sebulan, dua bulan, yeah, dua, tiga hari dan patah balik, yeah, ke negara tempat mereka berlatih.
1: Saya.
0: Mereka juga harus tahu kerana apa, ada di kalangan atlet kita di luar sana yang ia sebagai contoh, ada seorang atlet kita ni yang high profile. Bila kita datang saja kepada beliau untuk mengambil sampel, dia akan cakap, kenapa ada mas mesti datang dekat rumah saya di luar negara lah, pun datang setiap bulan datang, kan? Dekat Malaysia pun korang datang. Jadi yang kami ni macam, salah ni. Kerana Adamas berada di Malaysia saja. Dan untuk situasi itu, kami baru ambil sampel pada tahun itu, satu saja sampel dia. Sedangkan tadi saya kata, dia dah kata, setiap bulan ambil kan? Jadi sebenarnya, mungkin sedikit ilmu itu harus disampaikan. Iaitu bukan sekadar Adamas saja yang mengambil sampel, malah kita ada lagi di bawah World Anti-Doping Agency, dia akan melantik International Testing Agency, ITA. Ataupun di bawah International Federation, dia punya persatuan kebangsaan, persatuan international itu akan ambil sampel dia. Jadi bukanlah sekadar Adamas sahaja. Maka pendidikan itu pun mereka terlepas pandang mungkin. So perkara-perkara seperti itu harus disampaikan kepada mereka.
2: Maknanya Cik Zul, untuk atlet-atlet international ni, contohlah kita kata atlet karate lah, okay, dia ada latihan di Korea lah kan,
1: okay,
2: tempat base karate di Korea, jadi dia tinggal di sana. Maknanya bukan saja Adamas yang boleh, yang wajar untuk berjumpa dengan dia untuk dapatkan, untuk buat pengujian, tetapi maksudnya persatuan karate Korea pun boleh untuk maknanya apa, domestik punya anti-doping pun boleh juga untuk nak buat pengujian kepada dia. Dan international punya association karate pun boleh juga buat pengujian untuk dia secara rawak tu.
0: Betul. Dia bukanlah rawak tetapi dia lebih kepada targeted testing.
1: Okay.
0: Okay. Berbalik-balik kepada soalan, andai kata kalau sekiranya atlet berkenaan berada di Korea dan memerlukan Adamas membuat ujian ke atas dia, kami tidak perlu ke Korea kerana okay, National Anti-Doping Organization ada di negara-negara tertentu. Sebagai contoh di Korea, di sana KADA, Korean Anti-Doping Association. Jadi kami akan berhubung dengan pihak Korea,
1: okay,
0: memaklumkan bahawasanya atlet sekian-sekian berada di Korea, dan kami baru buat pengujian. Jadi dalam konteks kos, ada masa yang akan tanggung. Dalam masa yang sama, di bawah perkara 2.4 tentang whereabouts, iaitu maklumat keberadaan, Adamas akan berkongsi dengan pihak Korea maklumat keberadaan atlet tersebut,
1: okay,
0: di mana atlet itu memang satu kewajipan kepada mereka untuk mengisi maklumat keberadaan, di mana dia berada, maksudnya di mana dia tinggal lah. Kalau di hotel, apakah nombor bilik hotel tersebut, nombor telefon dia, nombor coach. Dan untuk kod yang baru pada 2027, dia harus memasukkan gambar foto dia di dalam sistem tersebut, maklumat keberadaan dia lah. Jadi perkara itu harus dikemas kini setiap 3 bulan sekali, by quarterly seorang atlet pada 15 hari bulan Disember contohnya tu, dia haruslah memasukkan maklumat keberadaannya bermula daripada Januari hingga ke March. Setiap quarterly dia kena update.
2: Pada March ke Jun pula.
0: Kemudian April ke Jun.
2: April ke Jun.
0: Yes. Ya. Ha. Jadi kita kongsikan dengan pihak Korea, kita kata kami akan beri masa atlet berkenaan harus diuji dalam tempoh sekian-sekian minggu lah. Okay. Jadi pihak Korea, mereka akan buat assessment dan membuat penyelarasan logistik untuk mereka akan menentukan bila mereka akan buat ujian tersebut. Maka dalam situasi ini, pihak Korea lah yang akan buat ujian, bukanlah Adamas.
2: Yeah.
0: Itu kalau dia berada di Korea. Sebagai contoh, kalau sekiranya macam atlet-atlet kita yang akan ke Olimpik, salah satu syaratnya adalah mereka harus diuji sebelum bertanding, sebelum ke temasya Olimpik. Jadi ramai atlet kita yang berada di luar sana, kan, bukan berada di Malaysia. Okay. Even kadang-kadang 5 bulan, kadang memang setahun mereka berada di luar pun. Jadi dengan cara itu agak terbatas daripada pihak Adamas untuk keluar. Mungkin dari segi penjimatan, kita tidak akan keluar, tetapi kita akan menggunakan khidmat National Anti-Doping yang berada di luar sana. Itu salah satunya lah.
2: Itu kaedah yang lebih mudah dan cepat lah, Cik Zul. Baik Cik Zul, kita nak sambung lagi sikit nanti. Kita nak kembali semula perbincangan kita kepada ADRV ini nanti, dan kita rehat sikit lagi, kembali selepas ini.
1: Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Selang FM, radio nombor satu orang Selangor. Selain boleh dengarkan kami melalui 100.9 podcast Sukma ini, juga anda boleh ikuti secara langsung melalui TikTok Selangor FM 0109 dan juga laman Facebook Selangor FM dan juga pastinya RTM Klik. Baik, saya nak kongsikan keputusan satu yang terbaru yang kita dapat ini. Keputusan untuk acara 2000 meter lumba jalan kaki lelaki yang berlangsung di Kompleks Sukan UPM Serdang. Ko Jing Hong dari Wilayah Persekutuan berjaya mendapatkan peringkat emas dengan catatan masa 1 jam 36 minit 32 saat. Ahmad Farish Irfan dari Kelantan peringkat perak dengan 1 jam 36 minit 57 saat. Sriven Tan dari Pulau Pinang 1 jam 38 minit 52 saat. Dan atlet Selangor Eng Hong Yun hanya terpaksa berpuas hati di tempat yang ketujuh dengan 1 jam 57 minit 15 saat. Ho Jing Hong dari wilayah ini maknanya dia mempertahankan pingat emas yang didapatkan olehnya juga pada edisi yang lepas di Sarawak. Pada waktu itu Ko Jing Hong berjaya mencipta rekod baru sukma dengan 1 jam 34 minit kalau tak silap saya. Untuk tahun ini 1 jam 36 minit. Jadi ada lebih sedikit, kira-kira 2 minit berbanding tahun 2024 yang dicipta oleh beliau sendiri. Baik, kita nak kembali bersama menerusi podcast dengan Cik Zul. Encik Zulkifli Sharif, penolong pengarah kanan agensi anti-doping, yang kita nak bercakap tentang ADRV. Kita dah pun sampai ke hujung-hujung ni Encik Zul. Apabila kita dalam sukma, di mana atlet-atlet yang terlibat adalah atlet-atlet muda, kan, atlet-atlet muda seawal umur 13-14 tahun, dan semestinya bila orang-orang muda ni Encik Zul, dia memang berkait rapat lah dengan media sosial, TikTok, Instagram, betul, betul, dan sebagainya. Facebook ni orang macam kita waktu tu kan, dia budak-budak muda ni TikTok, apa, Instagram dan sebagainya. Jadi apakah di zaman media sosial begitu meluas sekarang ini, ada juga kesalahan yang boleh dikaitkan dengan ADRV untuk atlet-atlet muda ni?
1: Okay, baik. Soalan yang sangat menarik dan soalan yang memang patut ditanya, kerana jawapannya harus didengar oleh semua atlet sukma kali ini.
0: Saya.
1: Kenapa? Kerana anda sedang bersaing. Bila anda sedang bersaing, anda akan berhadapan dengan pihak lawan, yang mana ada lawannya, lawan yang bagus, ada lawan-lawan yang kurang bagus. Maknanya dalam konteks kurang bagus tu, dari segi nilainya tu,
0: saya,
1: ada sifat ingin bersaing yang dengan secara tidak sihat mungkin.
0: Yeah.
1: Jadi dalam konteks social media ini, mereka akan melihat, memantau ataupun secara tidak sengaja scroll dekat dalam TikTok video-video yang atlet-atlet kita uploadkan ataupun dibuat live, saya, di dalam social media mereka. Yeah. IG ataupun TikTok. Baik, dalam satu situasi, ada di kalangan mereka ini yang buat live, dan ada satu situasi mereka buat video, lakonan lah maksudnya tu. Jadi apabila mereka melakonkan sesuatu cerita, dan penceritaan itu ada kaitannya dengan mengambil bahan terlarang, saya lakonkan, wah, kalau saya suntik ubat ini, ubat ini mesti boleh jadi saya kuat, lalu disuntik. Sedangkan itu hanyalah lakonan. Realitinya dia berada dalam satu tempat, dia hanya suntik air sahaja.
0: Saya.
1: Maka kita tahu dia tidak ambil pun bahan terlarang. Yeah. Tetapi dia lakonkan saja. Yeah. Dan dia upload di dalam social media.
0: Yeah.
1: Pesaing di luar sana tu melihat dia sedang melakonkan perkara itu. Di mana dia kata atlet ini ambil bahan terlarang. Kan? Melihat kepada followers yang melihat, viewers yang melihat video tersebut, ada 1 juta mungkin. Ramailah orang ni mungkin influencer. Maka influencer ni boleh membuatkan mereka, kami naklah gunakan bahan tersebut.
0: Yeah.
1: Sebab bahan tu, dalam video dia kata, saya nak guna bahan ni, bahan ni sangat kuat. Dalam masa yang sama, bahan ini tak terlarang pun. Dia dibenarkan. Dia sudah membuat kenyataan palsu.
0: Yeah.
1: Tetapi ada 1 juta follower yang mengikut dan buat tindakan apa yang dibuat. Dia tidak buat. Jadi yang lawan yang di luar sana tu, dia akan cuba rakamkan, dia akan dapatkan pembuktian dan dia akan hantar kepada pihak ADAMAS melalui platform alert, which is kita akan kongsikan dalam satu sesi kemudian. Platform alert itu, dan ADAMAS akan membuat siasatan. Andai kata dilihat, maka benar atlet berkenaan menghasilkan video lakonan itu dan telah mempengaruhi ramai atlet di luar sana, maka dia sendiri boleh dicas di bawah 2.3, iaitu 2.3 iaitu cubaan untuk menggunakan. Dia tidak menggunakannya, tapi dia mencuba melakonkan. Jadi apabila lakonan itu telah membuatkan mempengaruhi orang lain, maka dia boleh dijatuhkan ke bawah kesalahan 2.3. Dia cuba guna sebab dia cuba mempengaruhi orang lain.
0: That's why saya
1: nasihatkan kepada atlet di luar sana tu, kawan-kawan kita yang adik-adik yang di Tumasya Sukan Sukma ni, hati-hati apabila nak upload video. Tengok kepada kesan-kesannya, kerana anda ada pesaing di luar sana.
0: Yes. Yang memerhatikan juga.
1: Yang memerhatikan, ya.
0: Baik, Cik Zul, yang terakhir kita nak berkongsi ni. Tadi awal-awal tadi Cik Zul ada sebut tentang jurulatih pun boleh terkait sama. Jurulatih pun boleh terlibat sama. Yang bermasalah, ya, atlet, bagaimana terms yang mengatakan jurulatih pun boleh terkait dengan ADRV ni?
1: Baik, sebelum tu saya baru teringat satu, iaitu apabila tadi tuan menyebut dia ada pesaing kan tadi.
0: Yeah.
1: Kemudian awal tadi tu tuan ada sebut Selangor tempat pertama, Terengganu kedua, wilayah ketiga, Johor keempat.
0: Yeah.
1: Johor dan juga wilayah Pakistan beza emasnya 22 dan 21.
0: Yeah.
1: So bayangkan cerita video tadi tu. Pasukan Johor kata kita nak dapat atas lah. So kalau lah anda kata bila tuan dia terlibat dengan perkara itu,
0: dia boleh kaitkan benda tu.
1: Dia boleh dikaitkan. Kalau emas boleh, tu dia terlepas,
0: boleh jadikan point lah, ya.
1: Yes, Johor akan naik. Contohnya begitu lah kan.
0: Saya.
1: Pesaing-pesaing dalam ini pun dia kena berhati-hati. So sama jugalah dengan soalan yang seterusnya, itu jurulatih. Ya, betul. Daripada 11 peraturan pelanggar peraturan anti-doping ini, ada 6 yang melibatkan jurulatih, kan? Di mana kalau kita lihat pada 12 tahun yang lepas, seorang jurulatih Malaysia telah pun digantung selama 10 tahun kerana melarikan atlet daripada membenarkan sampel itu diambil. Itu di bawah 2.6. Dia melarikan diri. Atlet refuse untuk ambil beri sampel. 2015, jurulatih sepak takraw Malaysia melarikan pasukan sepak takraw Malaysia daripada diambil sampel. Dia dikenakan hukuman 6 tahun penggantungan. Kalau kita cerita pasal penggantungan, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi melibatkan atlet support personal, jurulatih pengurus, 6 tahun, 10 tahun, lebih besar.
0: Lebih besar.
1: Coach, be careful, hati-hati.
0: Semua perlu bertanggungjawab, semua perlu ada ilmu, perlu ada knowledge bagi mengelakkan berlakunya apa kes-kes yang berkaitan dengan anti-doping ni. Baik, terima kasih Cik Zul, Cik Zulkifli Sharif, pengarah kanal agensi anti-doping Malaysia. Saya rasa bercakap dengan Cik Zul ni macam tak cukup ni. Kena sambung lagi episod yang kedua ni. Banyak yang kita nak sentuh lagi berkenaan dengan anti-doping. InsyaAllah ada ruang, ada masa Cik Zul. Kalau tak sempat dekat pusat media, kita bawa dekat konti Selangor FM pula nanti,
1: InsyaAllah.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Cik Zul. Terima kasih juga kepada anda yang menonton kami secara langsung. Kami bawakan sepanjang Sukma ini podcast setiap hari pukul 9.15 pagi, dan juga satu lagi sesi episod iaitu pada pukul 9.15 malam. Jadi terus setia bersama dengan kami. Pukul 2 petang kita ada Grandstand bersama dengan Hafiz dan juga Saf untuk anda dapatkan perkembangan-perkembangan terkini atlet-atlet yang bertanding, khususnya kontijen negeri Selangor. Kembali bersama dengan rakan setugas Anis dan juga Awan. Silakan.
2: Terima kasih Abang kita, dan juga untuk anda juga yang mendengarkan bersama dengan host kita, kru kita, semua yang terlibat jurutera AJK semua. Itulah dia berkenaan dengan kita punya podcast pada pagi ini, Awan.
3: Dan selepas ini 5 jam yang berikutnya, IDA Ida akan bersama-sama dengan anda 10 pagi hingga 3 petang dalam Hello Selangor.
2: InsyaAllah kita jumpa esok.
3: Jaga diri, jaga hati.

0: Tim 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Sukma Kontijen Selangor terus mempamerkan aksi cemerlang. Selangor juara bola sepak wanita Sukma. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin 10 pagi dimulakan dengan rangkuman Sukma 2026. Kontijen Selangor terus mempamerkan aksi cemerlang apabila mengumpul 31 pingat emas, 33 perak dan 23 gangsa, menjadikan keseluruhan pingat 87 dan mengekalkan tangga teratas dalam pungutan pingat setakat ini. Pusat Ekotik Selangor menjadi antara gelanggar utama yang menyaksikan kilauan pingat buat kontijen negeri apabila muncul penyumbang tertinggi pingat semalam. Eliza Aisyen Tan menghadiahkan emas menerusi acara 200 meter gaya bebas wanita sebelum Daniel Scott William turut muncul juara dalam acara 50 meter gaya lentang lelaki. Turut mencuri tumpuan Shonen Tang Yang Ki yang mengungguli acara 400 meter rampayan individu wanita selepas mencatat masa 4 minit 48.50 saat. Rakan sepasukannya Yong Jia Jia melekapkan kejayaan Selangor dalam acara sama apabila meraih gangsa dengan catatan 5 minit 10.13 saat. Chai Ding Goi pula meraih perak acara 100 meter gaya kuat dada lelaki, manakala Muhammad Haris Muhammad Rizal turut membawa pulang perak menerusi acara 3 meter papan anjal lelaki. Dua lagi gangsa dari kolam renang disumbangkan Oswald Lim dalam acara 50 meter gaya lentang lelaki dan Goh Li Ji bagi 200 meter gaya bebas lelaki. Kutipan emas Selangor turut diperkukuh pasangan Tempin Boli Muhammad Aiman Shahdin Sulaiman dan Adania Muhammad Rizwan yang muncul juara acara beregu campuran. Sementara itu, skuad menembak wanita menyumbang 2 perak menerusi acara 25 meter pistol individu wanita dan 25 meter pistol berpasukan wanita, manakala pelari muda Syatiri Ratnam meraih perak acara 10,000 meter wanita di Stadium Universiti Putra Malaysia UPM. Dalam pada itu, skuad renang Selangor terus mempamerkan prestasi cemerlang apabila beberapa perenang berjaya memperbaharui catatan personal best selain menyumbang pingat buat kontijen tuan rumah. Goh Li Hing, pemenang pingat emas 400 meter rampayan, perseorangan lelaki yang ditemui berkata beliau tidak menyangka dapat mencatatkan masa terbaik untuk diri sendiri.
2: I feel very good sebab saya telah mencapai PB dah 2 tahun tak renang PB saya lah. Yang last time I sent passes is last Sukma dan dah 2 tahun dah train hard tapi tak dapat, dah lama tak dapat PB. So it feels very special to me because I finally achieved my PB. 200 meter rampayan dan sama saya target gold medal juga.
1: Dalam pada itu, jurulatih

0: Perut atlet supaya mengekalkan keyakinan diri selepas memperlihatkan prestasi memberangsangkan sepanjang pertandingan.
1: Memang puas hati, perenang betul-betul bagus, mereka step up dan berjaya mendapat banyak PB lah, personal best untuk mereka, dan mereka berjaya mendapat pingat. Betul-betul tak jangka, kita target mungkin satu atau dua hari, tetapi budak-budak memang step up lah. Yeah, so kita memang tak jangka, tapi persiapan kita memang I think on track. Berdasarkan prestasi, saya harap target akan dicapai dan lebih juga, dan lebih. Try their best, cuba sedaya upaya, dan kita kena berjaya dengan diri sendiri. So budak-budak main training kuat, mereka persiapan mereka bagus, dan mereka mesti ada keyakinan diri sendiri.
0: Bagi Ketua Kontijen Sukma Selangor 2026, Abbas Azmi berkata, prestasi atlet khususnya dari akuatik amat memberangsangkan setakat ini.
2: Untuk ajak renang, dan saya mengharapkan semua kita punya atlet kita dapat fokus dan memberikan kemenangan demi kemenangan lagi kepada kontijen di Selangor. Dan saya sangat berkeyakinan tim ataupun pasukan renang kita boleh melakukan sesuatu yang terbaik, dan sama-samalah kita tunggu tambahan-tambahan pingat yang lain daripada kontijen Negeri Selangor.
0: Esko Belia Sukan Muhammad Najuan Halimi pula berkata, kontijen Selangor terus optimis untuk mencapai sasaran 80 pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 dengan baki beberapa hari lagi sebelum saingan berakhir.
1: Kita berterima kasih pasukan.
3: Saya ucapkan tahniah kepada kontingen Selangor, atlet-atlet akuatik kita yang telah mempamerkan prestasi yang cukup cemerlang. Ada beberapa hari lagi untuk acara renang dan akuatik, dan kita harapkan ada pertambahan dari segi emas dan dari segi persiapan atlet. Alhamdulillah mereka dalam keadaan yang baik dan bersedia, dan kita harapkan sasaran untuk 80 emas akan dapat dicapai dengan baik.
0: Buletin ini disiarkan secara langsung dari Pusat Media Sukma Selangor 2026 di Seksyen 7 Shah Alam. Lagi berita mengenai Sukma. Pingat emas bola sepak wanita Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 menjadi milik Selangor selepas menewaskan Sabah 2-0 dalam asyik final di Stadium Majlis Perbandaran Selayar malam tadi. Selangor tampil dominan sejak awal permainan dan membuka tirai jaringan menerusi Tegan Suyi Balta pada minit ke-42. Selangor kemudian menggandakan kelebihan pada minit ke-67. Sekali lagi menerusi Suyi Balta yang tenang menyudahkan hantaran silang. Kemenangan itu mengesahkan Selangor sebagai juara, manakala Sabah membawa pulang pingat perak. Bagi Ketua Jurulatih Selangor, Osmera Omar, kemenangan itu membuktikan skuadnya tampil dominan sepanjang kejohanan selain menjadikan pencetus momentum baru buat perkembangan bola sepak wanita.
4: I think in general the girls played really well. We started a bit maybe a bit slow. Maybe we were a little bit caught off guard by some slight changes in the opponent's tactics, but in the second half once we started to play football and the girls gain confidence, I think in the end it was a comfortable win. Untuk sepanjang tournament, I think the girls were fantastic, and we, you know, I think showed that we were very dominant in this competition. So congratulations to the girls.
0: Osmera berkata kejayaan tersebut penting dalam usaha memperkukuh kedudukan bola sepak wanita yang masih berada pada fasa perkembangan, selain mampu menarik lebih banyak pelaburan dan sokongan daripada kelab.
4: So of course dalam sukan kemenangan sangat penting untuk, you know, bring the momentum, and especially for macam what is still considered to be at its infancy stage, women's football. I think wins like this, you know, bring a big boost. So maybe now investors can invest, the club can continue to support, and then the sports can grow even further. For the players, I think they continue to train, and you know, maybe we need to identify players and so on, so we can make sure that in 2 years time that we attain the gold medal for the third time.
0: Kemenangan emas Selangor itu turut disambut kira-kira 5,000 penyokong yang hadir memberikan sokongan di Stadium Majlis Pembandaran Selayang. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dan petang dijangka tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Info Bomber.
6: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Dr. Bomber dan pejabat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya, Penolong Kanal Penguasa Bomber Muhammad Afandi bin Mahmud dari Jabatan Bomber dan Pejabat Malaysia Negeri Selangor melaporkan Panggilan Kecemasan 24 jam daripada 11 Ogos 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 20 Ogos 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di Negeri Selangor kami menerima panggilan melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 2 kes, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya, kami menerima 4 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran lori dan 2 kes melibatkan kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 14 kes, iaitu kebakaran hutan, kebakaran belukar, kebakaran kebun dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 10 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat sebanyak 9 kes, melibatkan pintu terkunci, lift tersangkut dan kebakaran di tempat kerja. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 61 kes. Untuk makluman, kami menerima 2 kes yang melibatkan kematian dan tempoh 24 jam. Bagi jenis keseluruhan, di Jabatan Bomba dan Penyelamat Besar dari Sangor, kami telah menerima sebanyak 100 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Besar dari Sangor. Sekian, terima kasih.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim. Alhamdulillah hari ini Ida kembali lagi untuk temankan anda menerusi ruangan Hello Selangor 20 Ogos 2026. Terima kasih juga buat rakan penyampai kita DJ Anis dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda menerusi teh tarik kopi O. Jadi 5 jam seterusnya ini sehingga pukul 3 petang, insyaAllah Ida pula temankan anda. Kita teman-teman di ruang udara, pastinya ada banyak yang ingin Ida kongsikan dengan anda lah. Okey, di samping kita mainkan lagu-lagu yang memberi hiburan untuk halua telinga anda. Ini dia Cik dan juga Nana.

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Niat hati hendak memeluk gunung, apakan daya tangan tak sampai.
0: Maksudnya apa?
1: Tidak berdaya mencapai sesuatu yang dihajati.
0: Contohnya,
1: Nabil teringin hendak melancung ke serata dunia, tetapi dia tidak mempunyai wang yang banyak. Beginilah kata orang, niat hati hendak memeluk gunung, apakan daya tangan tak sampai.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.

0: points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 Ahad bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor. Bermula jam 8 pagi hingga 6 petang, kunjungi Rerai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSP. PN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera.

Hai, Assalamualaikum. Saya Zal Azim. Di sini saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Selangor FM. Semoga Selangor FM sentiasa memberikan info yang terbaik dan juga hiburan buat semua pendengar. Selangor FM, radio nombor 1.

Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Ai Peduli, Icon, Ai Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 Ahad bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor. Bermula jam 8 pagi hingga 6 petang, kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada KOI TV Karma membawa kita sekarang ini ke pukul 10.44 minit pagi. Dan sebentar lagi, okay, kita akan terus untuk intai dapur, okay, untuk anda mengetahui pengisiannya. Sebentar lagi dah kongsikan dengan anda. Layan dulu lagu ini, Amahaikal Gila Bayang.

0: Ria, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini, Ida nak kongsikan dengan anda cara untuk kurangkan pedas cili kering. Tak perlu risau kalau rasa sambal tu terlalu menyengat lah, kan. Jadi ada cara-caranya bila kita nak gunakan cili kering tu. Pastinya kalau dah terlalu pedas, kalau ada pedas-pedas manja, kan, pedas-pedas manja je tak apa. Ini pedas sampai dah tak boleh makan dah. Okey, ini ada caranya untuk kurangkan pedas cili kering itu. Yang pertama, pilih jenis cili kering yang kurang pedas. Kalau masih belum membeli cili kering, cara paling mudah ialah pilih jenis yang kepedasannya lebih rendah. Cili kering mempunyai beberapa jenis dan tahap kepedasan yang berbeza. Ada jenis yang sangatlah pedas, manakala setengahnya mempunyai rasa pedas yang lebih sederhana. Jenis cili kering juga berbeza dari segi bentuk dan tahap kepedasannya. Jadi jangan anggap semua cili kering mempunyai rasa yang sama. Jika tidak tahan pedas, boleh pilih cili kering yang diketahui mempunyai tahap kepedasan lebih rendah, atau campurkan dengan cili yang lebih kurang pedas ketika menyediakan kisaran. Okey, yang kedua, buang biji cili kering. Ini antara cara paling mudah lah untuk kurangkan kepedasan. Anda kena rajin sikit lah. Ya, potong atau belah cili kering dan keluarkan sebanyak mungkin biji yang terdapat di dalamnya. Selepas itu, cili boleh dicuci sebelum direbus atau dikisar. Namun perlu diingat bahawa buang biji saja tidak akan menghilangkan rasa pedas sepenuhnya, kerana bahan yang menyebabkan kepedasan turut terdapat pada bahagian lain cili. Yang ketiga, buang bahagian dalam empulur atau empulur cili. Selain biji, bersihkan juga bahagian dalam cili kering, terutama bahagian putih yang menjadi tempat biji melekat lah. Gunakan tangan atau sudu kecil untuk mengikis bahagian dalam tersebut dengan perlahan. Ada juga yang guna gunting. Kalau macam Ida, Ida guna gunting lah, kan. Gunting sedikit lah. Okay, untuk kita nak kikis cili-cili yang melekat dekat bahagian-bahagian putih tu tersebut. Okey, selepas itu basuh cili sehingga bersih. Lebih banyak bahagian dalam cili yang dibuang, lebih mudah untuk mengawal tahap kepedasannya. Yang keempat, rebus cili kering sebelum dikisar. Ini pun antara step penting juga untuk anda kena ikut, di mana selepas cili dibuang biji dan dibersihkan, rebus cili kering dalam air sehingga lembut. Kaedah merebus sebelum dikisar memang biasa digunakan untuk menyediakan cili kisar. Selain melembutkan cili, air rebusan yang dibuang turut membantu membawa keluar sebagian bahan larut air daripada cili. Sebab bukan apa, kadang-kadang perut kita ni tak kuat, kan. Ada juga perut yang jenis sensitif. Jadi untuk cili yang sangat pedas, setengah petua mencadangkan supaya cili direbus, air dibuang dan kemudian direbus sekali lagi menggunakan air baharu. Lepas itu toskan dan bilas sebelum dikisar. Rebus dua kali jika cili menyinga. Kalau cili yang digunakan memang sangat pedas, boleh cuba teknik rebus dua kali. Caranya mudah, potong cili kering dan buang biji. Masukkan cili ke dalam periuk berisi air, rebus hingga cili menjadi lembut. Buang air rebusan pertama, seterusnya bilas cili dengan air bersih, masukkan air baru dan rebus sekali lagi dan toskan sebelum dikisar. Dan petua rebus dua kali ini dikatakan berkesanlah untuk mengurangkan kepedasan cili kering. Seterusnya adalah tambah bahan lain jika sambal sudah siap tetapi terlalu pedas. Okey, bagaimana pula kalau sambal sudah siap dimasak tetapi baru sedar rasanya terlalu pedas? Jangan risau, anda boleh cuba menyeimbangkan rasa dengan menambah bahan-bahan lain mengikut jenis masakan. Antara bahan yang boleh digunakan ialah santan, bawang, gula ataupun bahan brown acid seperti asam. Penambahan bahan-bahan ini bukanlah bermaksud kepedasan cili anda itu hilang sepenuhnya, tetapi ia boleh membantu mengimbangi rasa keseluruhan masakan. Panjang sikit petua pagi ini, tapi diharap dapat membantu anda untuk mengurangkan rasa pedas cili kering. Kadang-kadang bila kita dah masak tu, ada anak-anak yang terus langsung tak nak makan sebab terlalu pedas. Jadi gunakan tips-tips yang Ida berikan ni, insyaAllah dapat mengurangkan ataupun pedas-pedas tu kita panggil pedas manjah lah. Okey, ini The Better Fry, terus merindu Selangor FM.

0: Ya, itu dia daripada Camila Cabello, Havana. Sekarang ini membawa kita ke pukul 11 pagi. Tepat pukul 11 pagi. Dan sekarang ini kita nak beri laluan untuk Jendela Info. Okay? Jadi kita nak perkenalkan kepada anda tetamu kita di Konti ketika ini, iaitu yang berusaha, okay? Encik Muhammad Zafri Hakim bin Abu Khair, selaku penolong pengarah Cawangan Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Negeri Selangor ataupun Japan Negeri Selangor. Assalamualaikum, Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ bertugas.
0: Yap, selamat datang ke Konti Selangor FM.
1: Terima kasih sekali lagi.
0: Ya, jadi untuk pagi ni Tuan Zafri akan berkongsi dengan kita semua ini mengenai HKHM 2026 ataupun sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Okey, dan seperti kita sedia maklumlah, sambutan Hari Kebangsaan merupakan acara nasional yang sentiasa kita nanti-nantikan serta menjadi tumpuan rakyat saban tahun. Jadi untuk hari ini, Tuan sendiri akan berkongsi maklumat berkaitan program dan aktiviti anjuran Jabatan Penerangan Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 pada tahun ini. Jadi sebelum tu jugalah kan, sebelum kita nak pergi lebih jauh, mungkin Tuan boleh kongsikan atau jelaskan tema untuk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
1: Terima kasih DJ yang bertugas. Okay, pertama kali saya juga mengucapkan terima kasih kepada Selangor FM, RTM yang telah memberikan ruangan kepada kami dari Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Selangor. Okay, yang kita maklum, tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini yang dipanggil sebagai Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
0: Ya, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Betul. Ianya bertepatan di mana mesej tema ini sangat jelas, di mana ianya membawa maksud segala apa jua kenikmatan yang kita rasai sebagai rakyat Malaysia perlu kita syukuri. Bukan saja kesejahteraan itu terhad kepada pembangunan, kemajuan, kemodenan dan juga pencapaian ekonomi, tetapi juga tentang kehidupan yang kita nikmati pada hari ini, seperti masyarakat yang saling menghormati, rakyat kita hidup dengan saling bertoleransi dan juga tiada siapa pun yang terpinggir. Dan itu juga pada saya, pandangan saya, kesejahteraan itu juga tidak terhad dengan pencapaian tersebut tadi, tetapi juga dengan nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan, nikmat dapat bekerja, nikmat dapat bercakap, nikmat dapat berkomunikasi, dan juga dapat kita perlu syukuri kerana yang paling khususnya adalah kita dapat tinggal sihat, tinggal di negara Malaysia. Selain daripada tema, logo juga perlu kita boleh kongsikan. Logo sambutan perlu kali ini dengan simbol tangan diangkat ketika melafaz ikrar rukun negara. Dan signifikanlah kerana lima jari kita iaitu merujuk pada lima prinsip rukun negara. Ianya bukan sekadar untuk kita perlu dilafaz saja, masih pimpunan, masih majlis rasmi, tetapi perlulah kita hayati, fahami dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harian. Sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini juga telah dimulakan menerusi majlis peluncuran yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada 19 Julai lalu. Saya sendiri hadir DJ di sana, di Tanjung Rambutan Ipoh Perak. Sangat bersemangat dan saya rasa sangat berkobar-kobar, rasa cintakan kepada negara kita. Daripada majlis tersebut turut menandakan bermulanya inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang di seluruh negara DJ.
0: Okey, jadi tadi Tuan ada sebut mengenai Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Jadi mungkin Tuan boleh jelaskan objektif inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang yang dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia.
1: Baik, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ini membawa satu seruan yang sangat mudah. Kita mulakan sambutan Bulan Kebangsaan dari rumah kita sendiri. Dengan apa? Dengan kita perlu memasang dan mengibarkan jalur gemilang kita, yang supaya kita menunjukkan rasa cinta kita kepada negara kita, tempat kita membina kehidupan dan juga masa depan kita yang bersama seluruh rakyat Malaysia.
0: Alright.
1: Sebab itulah inisiatif ini menggalakkan rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di mana sahaja kita berada. Bukan sahaja di kediaman rumah, tapi juga di pejabat, di bangunan kerajaan, di premis kerajaan, premis perniagaan dan juga di pada kenderaan kita juga boleh. Pendek kata, di mana semua tempat yang bersesuaian dan juga yang bertepatan. Walau bagaimanapun, matlamat yang kita perlu capai adalah untuk menyemai rasa cinta, bangga dan setia kepada negara kita, negara Malaysia. Di samping kita perlu juga mengingatkan juga pengorbanan dan jasa kita punya nenek moyang terdahulu yang telah berkorban dalam mencapai kemerdekaan apa yang kita capai pada hari ini. Inisiatif ini juga diperkenalkan sebenarnya sejak tahun 2024, DJ. Ini memberi peluang kepada setiap rakyat untuk turut semua menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan atau Hari Kebangsaan. Walaupun kita semua adalah berbeza kaum dan agama, kita dapat menyemarakkannya bersama-sama dengan mengibarkan jalur gemilang kita, supaya kita mengingatkan dan berkongsi, iaitu kita semua adalah tinggal dalam satu negara, satu identiti kebangsaan, itu identiti nasional yang kita semua sebagai sebuah satu rakyat Malaysia.
0: Okey, baiklah, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Jendela Info.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kita masih lagi dalam jendela info berbicara mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Okey. Baik, Tuan Zafri, kita nak tanya jugalah kan. Pada tahun ini, Jabatan Penerangan Malaysia juga mempunyai program Kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago 2026. Mungkin Tuan boleh jelaskan sebesedikit latar belakang tentang program ini.
1: Baik, tapi tadi sebelum tu terima kasihlah kerana memutarkan lagu yang sangat berkumandang sekarang ni. Okay.
0: Betul.
1: Untuk maklumat pendengar semua Selangor, Selangor FM, Jago di sini bermaksud Japan Arena Penggerak Community, iaitu sebuah pendekatan baru dengan menggunakan kenderaan atau platform komunikasi bergerak milik Jabatan Penerangan Malaysia untuk menyampaikan maklumat dan dasar kerajaan kepada rakyat secara lebih kreatif dan interaktif. Kenderaan ni Jago ini ianya dilengkapi dengan paparan LED, alat siaran raya, ada horn speaker juga, peralatan kamera, multimedia dan semua benda yang internet pun ada untuk pelaksanaan program komunikasi secara lebih dinamik dan berkesan. Ianya selaraslah dengan mengikut peredaran zaman pada masa kini. Objektif utama program KMJJ atau daripada Kembara Merdeka Jalur Gemilang adalah satu untuk menyemarakkan semangat patriotisme, memupukkan perpaduan kaum serta membudayakan perhayatan terhadap Jalur Gemilang kita dalam kalangan rakyat Malaysia. Sempena Bulan Kebangsaan ini juga, ianya dengan melibatkan pelibatan konvoi ataupun kembara yang melibatkan beberapa buah agensi seperti Kerajaan Persekutuan, Dengeri, Adian Berkanun serta mana-mana pihak wakil swasta yang ingin terlibat bersama dengan kami. Saya juga ingin kongsikan sedikitlah, dah terlanjur ni, kami di sini di Negeri Selangor akan mengadakan KMJJX 2026 yang akan diadakan pada 24 Ogos pada hari Senin depan, yang akan terlibat di dalam daerah Kelang. Daerah Kelang ni istimewa lah, dapat terpilih dalam banyak-banyak 9 daerah di Negeri Selangor. Ianya akan diadakan pada 24 Ogos ini dengan melibatkan beberapa pit stop, yang antaranya pertamanya dari di Wisma Persekutuan Kelang. Dan seterusnya kita akan diadakan pit stop keduanya ke pejabat daerah Kelang, Tanah dan Kelang, dan seterusnya akan pergi ke Aeon Mall Bukit Tinggi. Dan ini, penglibatan ini akan melibatkan juga komuniti madani di bawah Jabatan Penerangan, DJ. Itu dikenali sebagai, kita libatkan komuniti madani Sentosa. Dan ada juga dah beberapa komuniti madani yang akan dilibatkan. Selain itu juga, para pelajar yang kita jemput adalah para pelajar dari College Community Kelang. Selain itu juga daripada orang ramai lah yang akan hadir di Aeon Mall nanti. Selain daripada pejabat daerah nanti, melibatkan semua ketua-ketua agensi di bawah daerah Kelang.
0: Okey, baik, Tuan, tadi Tuan dah kongsikan juga mengenai KMJJ Jago. Mungkin ada program-program lain selain daripada KMJJ Jago.
1: Ya, betul. Selain itu, daripada KMJJ X Jago 2026 itu, kita pun ada pelbagai perancangan dan juga pelaksanaan program di bawah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Selangor. Dan antaranya antaranya adalah kita mengadakan Jiwa Komuniti Madani HKHM. Yang ini melibatkan 168 komuniti madani di Negeri Selangor di bawah Jabatan Penerangan Malaysia. Dan 168 yang ini akan diadakan, dah semarak dah ni, daripada bulan lepas dah buat sebenarnya ni, dah diadakan. Daripada semua daerah ini sedang diadakan, giat mengadakan program Jiwa Komuniti Madani inilah, HKHM, khasnya dalam bulan kebangsaan ini. Selain itu juga, kita melibatkan beberapa buah sekolah yang dipanggil sebagai Klub Malaysia Ku. Kita ada 68 buah sekolah yang kita jalinkan bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bersama Jabatan Penerangan Malaysia. Di Negeri Selangor saja ada 68. Pun sama, kita mengadakan pengisian seperti nyanyian lagu patriotik, ada kuis kenegaraan, ada interaktif, ada kahut. Yang ini melibatkan sekolah lah. Ini bergerak di bawah autoriti pejabat penerangan daerah semua Negeri Selangor. Ada 9 semuanya. Dan itu, selain itu juga, yang ini sangat beraktif lah. Kita hampir hari-hari kita bergerak, unit bergerak kita yang dipanggil Info on Wheels, yang pergi sana sinilah dalam 9 daerah di Negeri Selangor, dengan memutarkan lagu patriotik seperti tadi, lagu Faizal Tahir yang kita dengarkan tadi. Selain itu, daripada lagu tema yang lain, lagu patriotik, dan juga kita juga membuat hebahan dan juga mengedarkan bahan brosur serta memberikan kit Jalur Gemilang dan juga bendera kita.
0: Okey, itu dia. Telah banyak juga program yang disusun oleh Japan Negeri Selangor, ya, Tuan, ya. Okey, baik. Kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi. Ini dia, Saya Anak Malaysia.

0: satu orang Selangor, okay? Kita semarakkan bulan kebangsaan. Jangan lupa juga untuk kita kibarkan jalur gemilang, okay? Baiklah tuan, kita nak tanya tuan jugalah, eh? Bagi mereka yang ingin mengikuti perkembangan serta program sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, di manakah maklumat rasmi ini boleh dicari ataupun diperolehi lah?
1: Okay, baik DJ Ida, eh. Bagi pendengar pendengar dari Selangor FM ataupun orang ramai di luar sana, boleh mendapatkan maklumat rasmi melalui laman sesawang, melalui laman sesawang Merdeka 3660 di di mana di www.merdeka360.my. Dalam laman sesawang ini merupakan pusat sentilah yang akan menghimpunkan maklumat berkaitan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2026 ini. Dan antaranya termasuk takwim program di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah. Ada juga maklumat mengenai tema dan logo yang saya sempat sebutkan tadi. Bahan publicity dan juga galeri lagu-lagu patriotik juga ada disertakan dalam laman sesawang tersebut. Serta hebahan yang terkini. Saya menggalakkanlah agar semua para pendengar Selangor FM dan juga di luar sana untuk melayari laman sesawang putih ini supaya mendapat terkinilah maklumat terkini. Dan yang tepat dan lagi sahih dan laman sesuatu ini sentiasa dikemas kini dari masa ke semasa. Jadi semua orang ramai masyarakat dapat melayarinya, melihat apa yang akan berlaku sepanjang bulan kebangsaan ini maupun di tempat lokaliti mereka masing-masing lah, apa yang akan diadakan. Selain itu juga mungkin saya nak promo jugalah, selain itu mungkin pendengar Selangor FM haruslah mengikuti kami di Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Selangor. Follow, like and share kami punya sosmed. Dapat juga maklumat yang terperinci lah, walaupun ianya bersifat terpencil di negeri. Saya nak promo jugalah, follow juga daripada Jabatan Penerangan Malaysia yang official juga. Itu banyaklah informasi yang akan didapat.
0: Jepri di situ lah ya. Kalau Japan Selangor aktif juga di TikTok ke? Di TikTok
1: Japan Selangor juga aktif di TikTok.
0: Ya,
1: memang ada TikTok, IG kami semua, Instagram.
0: Okey, baiklah tuan, kita nak tahu tuan, nak tanya tuan jugalah sebelum kita mengakhiri sesi temu bual kita, kan. Harapan tuan lah agar masyarakat dapat bersama-sama menyemarakkan sambutan bulan kebangsaan pada tahun ini.
1: Okey, baik. Harapan saya lah agar sambutan bulan kebangsaan tahun ini benar-benar dapat dirasai dan nikmati oleh seluruh rakyat Malaysia. Supaya kita, marilah kita menghargai nikmat kemerdekaan yang kita telah tercapai daripada 62 tahun lalu, okay, dengan terus memelihara keamanan, keharmonian dan perpaduan yang telah diwarisi kepada kita semua pada hari ini sebagai generasi baru pelapis pada hari ini, kan. Dan juga saya menyeru agar semua para pendengar dan rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang kita, bermula dari rumah dan juga di tempat kerja ataupun di mana sahaja di kenderaan kita. Kibarkan jalur gemilang dengan rasa bangga, rasa semangat dan juga rasa sayang dan cinta kepada negara kita. Walaupun kita berbeza latar belakang, kita tetap berkongsi satu tanah air, satu identiti dan satu masa depan yang sama. Jadi sama-samalah kita mengibarkan jalur gemilang yang kita cintai ini. Biarlah ia jalur gemilang kita itu terus berkibar dengan semangat cinta ke Malaysia terus hidup dalam jiwa setiap sanubari rakyat Malaysia kita.
0: Okey, itu dia. Sama-sama kita semarakkan bulan kebangsaan. Kita berikan sokongan yang padu, okey, untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Muhammad Zafri Hakim bin Abu Khair selaku penolong pengarah Cawangan Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Negeri Selangor. Terima kasih tuan sekali lagi.
1: Terima kasih sekali juga, dan saya ingin merakamkan ucapan sambutan Selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia dan Hari Malaysia.
0: Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami. Ini dia Bahtera Merdeka daripada 114 dan juga Balqis Selangor FM.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini 11.30 minit pagi dan kita nak masih lagi, okey. Kita nak teruskan dengan jendela info tetapi dengan topik yang berlainan, okey. Jadi kita nak perkenalkan dahulu tetamu kita di konti ketika ini, iaitu puan yang berusaha, Puan Rohaida binti Deris, selaku pengarah negeri pejabat PTPTN Negeri Selangor. Assalamualaikum puan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, baiklah puan. Untuk pagi ni puan akan berkongsi dengan pendengar, okey, mengenai Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ataupun nama singkatannya SAM 2026, okey. Jadi seperti yang kita sedia maklumlah puan, bulan ni pun kita semarakkan lagi, okey, kita sibuk dengan bulan kebangsaan 2026. Jadi ini adalah salah satu inisiatif daripada PTPTN Negeri Selangor jugalah, kan. Jadi kita nak tahu juga puan, bagaimana puan melihat program Semangat Aspirasi Malaysia ataupun SAM 2026 ini diadakan? Adakah ia menepati usaha strategik PTPTN untuk mendekati komuniti setempat?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk pada semua pendengar. Terima kasih kepada, khususnya kepada pihak Selangor FM kerana sudi menjemput saya dan berpeluang pada sama pada pagi ini untuk sesi temu bual ni. Saya amat berbesar hati lah. Terima kasih sekali lagi. Dengan ni saya dapat berkongsi maklumat berkaitan macam yang Puan Ida cakap tadi, Puan, Semangat Aspirasi Malaysia. Kalau kita rengkajnya SAM lah untuk tahun 2006 bersama para pendengar. Okey. Untuk makluman para pendengar, PTPTN ni sentiasa mencari pendekatan baru dan segar untuk berinteraksi dengan masyarakat khususnya. Okey, jadi penganjuran Semangat Aspirasi untuk tahun 2026 ini merupakan salah satu program turun padang yang mana bertujuan untuk mengeratkan hubungan dengan masyarakat lah khususnya. Maksudnya lebih santai dengan masyarakat setempat pada program tersebut lah. Di samping itu, PTPTN juga dapat memberi pendedahan mengenai celik keuangan pada kalangan masyarakat sejajar dengan usaha strategik PTPTN, iaitu untuk memperkukuhkan hubungan bersama masyarakat khususnya generasi muda melalui pendekatan santai, okay, mendidik, lepas tu mesra komuniti lah. Okay, jadi dalam program Semangat Aspirasi Malaysia tahun 2026 ni bermula 23 Ogos hingga 30 Ogos 2026, yang mana melibatkan 4 zon. Utama, yang pertama adalah zon tengah, kita lah Selangor, kan. Pertama, so zon selatan Melaka, zon timur ada Pahang dan zon utara adalah Perak. Okey, di negeri Selangor, program Semangat Aspirasi Malaysia akan diadakan pada 23 Ogos yang mana pada Ahad ni di tempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Ha, menarik kan tempat tu?
2: Ya. Yeah.
3: Okay. So secara ikoniknya bagi memberi penghargaan kepada pasukan keselamatan, program CSR, hiburan, kita ada hiburan, semangat patriotik dan pelbagai lagi. So dekat situ nanti ada pelbagai aktiviti menarik yang sesuai untuk si-isi keluarga turut diadakan, antaranya termasuklah persembahan, pameran, jualan produk serta berbagai aktiviti komuniti yang diadakan bagi mengeratkan hubungan bersama masyarakat.

0: boleh buat penambahan SSPN lah.
1: Okay. Alright. Baik Puan, mungkin Puan boleh kongsikan peranan PTPTN dalam membantu masyarakat merancang kewangan, khususnya dalam memastikan masa depan pendidikan anak-anak lebih terjamin, dan apakah pandangan Puan mengenai perkara ini?
0: Okay. But untuk makluman para pendengar, perancangan kewangan ni adalah sangat penting lah. Satu lagi satu utamanya adalah untuk tujuan pendidikan, iaitu merupakan langkah yang pertama yang perlu diambil oleh ibu bapa untuk memastikan anak-anak kita ni terjamin, seterusnya dapat melangkah ke menara gading lah. Itu adalah cita-cita kita sebagai ibu dan ataupun ayah. Lagi satu, menyedari kos pendidikan yang setiap tahun meningkat, ibu bapa perlu yang pentingnya membuat simpanan bermula daripada awal lagi lah. Jika kita tidak dapat menampung sekurang-kurangnya, kalau kita tak dapat menyimpan, sekurang-kurangnya kita dapat menampung sebahagian daripada kos berkenaan lah. Jadi pendapatan yang diterima sebaiknya ada bahagian simpanan untuk anak-anak kita, khususnya di masa depan. Pilih kaedah simpanan yang sesuai untuk memberi pulangan yang memberi keuntungan. Sebagai contoh, menggunakan instrumen simpan SSPN.
1: Okey.
0: Kerana terdapat banyak sangat keistimewaan dan manfaat, nanti saya bagi tahu selepas ni ada tawarkan di samping berpeluang. Kita boleh simpan, lepas tu dapat hadiah. Bagus tak?
1: Best tu.
0: Menerusi kita ada kempen-kempen yang kita anjurkan lah. Selain tu, kita nak masyarakat di luar sana, kita nak PTPTN dilihat sebagai bukan orang kata alung lah. Betul tak? Selalu orang kata alung kan kat kita. So kita nak masyarakat di luar sana tengok kita sebagai tabung pendidikan. Contohlah kalau tabung haji, orang nak tengok kita, kita simpan nak pergi haji kan. Kalau kalau WSP, kita simpan untuk hari tua. Macam itulah kita nak. Jadi sebab tu kita nak PTPTN ni dikenali sebagai institusi tabung pendidikan. Sebagai tempat untuk memulakan simpanan bagi persediaan untuk pembiayaan pendidikan anak-anak kita lah khususnya. Lagi satu, PTPTN ni memainkan peranan penting dalam memberi kesedaran mengenai kepentingan pendidikan kewangan bagi mengorak langkah, orang kata mengubah landscape menuju ke peneraju institusi tabung pendidikan tinggi utama negara dengan menyediakan instrumen simpan SSPN ni lah. Hasrat PTPTN adalah untuk membantu masyarakat agar tidak terbeban dengan hutang. Tetapi turut mengamalkan perancangan, orang kata perancangan kewangan daripada awal, baik, teratur untuk anak-anak kita lah.
1: Okey. Baik Puan, PTPTN sentiasa melaksanakan pelbagai kempen dan promosi lah bagi menggalakkan masyarakat Malaysia untuk menyimpan. Jadi untuk tahun ni, kempen kembali dengan pengisian yang lebih menarik. Dan mungkin Puan boleh kongsikan dengan lebih lanjut mengenai kempen tersebut.
0: Untuk makluman para pendengar, PTPTN sentiasa mengadakan kempen yang menarik untuk masyarakat lah khususnya. Untuk berbagai kempen ni, PTPTN sentiasa mempromosikan, terus dipegiatkan bagi menyemarakkan lagi amalan menabung. Termasuklah mengadakan kempen simpan SSPN untuk tahun 2026. Yang merupakan kempen promosi tahunan yang diteruskan lagi pada tahun ini untuk menggalakkan penabungan sebagai penghargaan kepada pendeposit simpan SSPN. Okey, untuk tahun ni, cabutan kali ini terdiri daripada 4 cabutan, iaitu kita ada cabutan WOW, kita ada untuk kategori tahunan, lepas tu kita ada cabutan WOW Plus Siri. Okey, cabutan simpan SSPN baru Sli ni dah habis lah. Dan kita ada cabutan Bonanza. Okey, untuk keempat-empat kempen ni, keseluruhannya bernilai hampir 1.9 juta kepada 1,060 orang pemenang yang dah berlangsung sepanjang tahun sehingga tamat kempen kita ni adalah pada 31 Disember 2026. Di mana para pendengar yang mendengar saya punya celoteh pada pagi ni berpeluang membawa pulang kereta Honda CR-V. Kita ada Jeko, kita ada Proton, X50, kita ada Perdua Ativa, kita ada wang tunai juga. So kempen ni secara tidak langsung mencerminkan keprihatinan PTPTN kepada masyarakat yang sentiasa mengutamakan simpanan demi masa depan. Diharapkan masyarakat Malaysia akan bersama-sama menyambut baik usaha PTPTN dalam merealisasikan harapan membentuk masyarakat yang memudayakan amalan dan menabung sejak daripada kecil. Okey, lebih membanggakan, saya nak kongsi dengan para pendengar, di mana kita mempunyai ramai pemenang yang terdiri daripada pendeposit yang setia. Sebagai contoh, pemenang hadiah utama cabang tahun WOW simpan SSPN 2025 3 kategori platinum ialah orang

0: ialah seorang seorang guru.
1: Mm-hmm.
0: Okay, seorang pesara guru daripada Selangor,
1: mm-hmm,
0: yang konsisten simpanannya,
1: mm-hmm,
0: yang membuat simpanan hanya RM300 sebulan sejak tahun 2018.
1: Oh.
0: Jadi hasil disiplin menabung ni, cikgu ni berjaya membawa pulang MERS. Okay, MERS, yang mana yang MERS A250.
1: Wah, wow, rezeki sangat.
0: Formatic AMG line.
1: Wah,
0: wow, rezeki kan, mm-hmm, sebab dengan menyimpan daripada awal.
1: Mm-hmm.
0: Maksudnya, ini membuktikan bahawa dengan menabung ni bukan sahaja memberi manfaat kepada masa depan pendidikan anak-anak,
1: mm-hmm,
0: tetapi masih berpeluang menerima ganjaran yang lumayan.
1: Mm-hmm.
0: Cukup lumayan kan?
1: Mm-hmm.
0: Lumayan.
1: Mm-hmm.
0: So, jadi oleh itu, para pendengar, rebutlah peluang dengan membuka akaun atau membuat tambahan yang mana anda belum buat tambahan simpanan,
1: mm-hmm,
0: dalam simpan SSPN. Mungkin anda adalah pemenang seterusnya untuk, yeah, kempen cabutan untuk tahun 2026.
1: Okey, baiklah, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam jendela info.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baik Puan. Selain daripada kempen cabutan yang ditawarkan, mungkin Puan boleh kongsikan kesemua lain simpan SSPN yang menjadikannya pilihan menarik bagi ibu bapa di Malaysia.
1: Okey, macam saya cakap tadi, ternyata simpan SSPN menyediakan berbagai keistimewaan untuk manfaat yang diberikan, peluang kejayaan untuk anak-anak. Okey, kat sini saya akan maklumkanlah berbagai keistimewaan SSPN ni. Antaranya satunya produk simpanan yang menawarkan manfaat pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan bersih hingga RM8,000 setahun. Ini merupakan yang orang kata insentif istimewa kepada pin deposit simpanan SSPN. Yang memberi kelebihan berbeza dengan berbanding dengan produk-produk lain lah. Okay. Simpan SSPN Prime juga menawarkan manfaat pelindungan takaful percuma, iaitu secara ringgit ke ringgit kepada pin deposit yang mempunyai simpanan RM1,000 dan ke atas. Sekiranya berlaku kematian ataupun ilat kekal menyeluruh kepada mereka, contohnya sekiranya pin deposit mempunyai simpanan RM10,000 semasa kematian, waris pin deposit akan menerima RM10,000 lagi.
0: Okay.
1: Tambahan daripada simpanan sedia ada yang menjadikan keseluruhannya adalah
0: RM20,000. Yeah.
1: Selain daripada tu, dapat juga hairat kematian lah berjumlah RM3,000 yang tunai yang kita akan berikan kepada waris. Selain tu, kita ada juga simpan SSPN Prime juga menawarkan geran sepadan secara percuma sehingga RM10,000 bagi satu keluarga. Lepas tu, selain tu, kita ada menerusi bajet 2025. Kerajaan juga bersetuju kriteria pemberian geran sepadan ke atas simpanan dalam akaun simpan SSPN bagi pelajar yang melanjutkan pengajian di IPT diperluaskan kepada keluarga berpendapatan melebihi RM4,000 hingga RM6,000 bagi tempoh 2 tahun. Di bawah inisiatif geran sepadan ini yang kita panggil GAPAI, pendeposit yang layak kini boleh memohon geran sepadan sehingga RM5,000 untuk satu keluarga. Okey, seterusnya untuk tahun ini merupakan kadar dividen yang paling tinggi lah, di mana simpan SSPN bagi tahun 2025 pada kadar 4.1%. Okey, selain tu kita ada dua produk lah. Satu tadi SSPN Prime, lagi satu kita ada SSPN Plus, yang mana dia sama juga, kecuali untuk kesimewaan ini dia tidak layak geran sepadan, tetapi kita ada pelindungan takaful lah. Apa yang menarik, simpan SSPN Plus ni menawarkan kesimewaan yang maksudnya kita ada tambah baik lah dari segi manfaat pelindungan takafulnya, di mana kita ada buat kerjasama dengan pengendalian di takaful, iaitu kita ada 4 syarikat lah. Kita boleh para pendengar ataupun kalau nak buka akaun SSPN Plan ni boleh pilih sama ada nak gunakan syarikat penyedia takaful online yang ada. Kita ada Great Instant, kita ada Takaful Ikhlas, yang terbaru kita ada Zurich lah.
0: Okay.
1: Zurich ni kita baru je sebagai syarikat baru mulai 1 Julai 2026 lah, maksudnya barulah. Memberi pilihan, maksudnya membeli banyak pilihan kepada pendeposit serta mendapatkan pelindungan takaful yang bersesuaian mengikut keperluan masing-masing untuk penabungan ni lah. Kesimewaan tambahan yang ditawarkan adalah pelindungan takaful sehingga 1.2 juta tertakluk kepada syarikat SPT yang saya bagi tadi. Lepas tu kita ada manfaat penyakit terminal sehingga RM200,000, manfaat pengantaran balik jenazah hingga RM10,000, dan lain-lain lah. Banyak sangatlah kesimewaannya. So kita ada juga paket yang paling rendah, serendah RM30, di mana seolah-olahnya kita simpan satu hari RM1. Sebulan RM30 eh. So lagi satu, kita tak ada pemeriksaan kesihatan lah bagi mereka yang ingin menyertai paket-paket kita lah. Kita ada Intan, Delima, Topaz. Walau bagaimanapun, mereka yang ingin menyertai paket belian sebab dia RM500 kan, perlu menjawab 3 soalan saja. Jadi yang paling penting, simpan SSPN ni turut menawarkan berbagai keistimewaan manfaat lain kepada pendeposit seperti patuh syariah dan dijamin kerajaan lah.
0: Okey, baik. Puan, pelbagai inisiatif dan usaha diadakan oleh PTPTN untuk pastikan bayaran balik pinjaman dibuat dengan sebaik mungkin untuk kelestarian generasi akan datang. Mungkin Puan boleh terangkan inisiatif tersebut?
1: Okey, PTPTN sentiasa melaksanakan inisiatif bersepadu dan berbagaikan pendekatan mesra pelanggan untuk membantu serta memudahkan peminjam di luar sana untuk membuat bayaran baliklah di bawah kempen Lestari Pendidikan. Okey, kempen ini adalah usaha untuk memperkasakan masyarakat melalui kelestari pendidikan. Kelestarian pendidikan dan memastikan kelangsungan dana pendidikan. Okey. PTPTN penuh empati memastikan semua ruang diberikan kepada peminjam. Jadi untuk berunding dengan kita lah dan menyediakan pelan pembayaran fleksibel, iaitu perseroteran semula pinjaman, yang mana peminjam-peminjam di luar sana sekiranya tidak mampu ataupun untuk berunding, boleh berunding dengan kami. Okey. Jadi kat situ mana-mana yang tak boleh membuat bayaran balik, kita boleh strukturkan balik, yang kita namakan kita kita boleh buat struktur jadual bayaran balik lah, dan menetapkan ansuran bulanan berdasarkan kemampuan peminjam. Agar amount ansuran bulanan itu dapat dikurangkan, so tempoh pinjaman yang diberikan lebih panjang. Ini dilakukan untuk mengurangkan beban bulanan bagi peminjam lah yang mungkin mengalami kesukaran kewangan. Okey, namun tempoh bayaran balik tu tertakluk kepada terma dan syarat. Jadi kita ada inisiatif PTPTN sedia bantu. So yang telah diperkenalkan bagi membantu untuk memudahkan peminjam lah untuk berurusan dengan kita. So jadi kita ada berbagai kategori untuk peminjam. Pilih je nak yang mana. Nak datang kaunter boleh, nak live chat boleh. Kalau tak nak ni, kalau nak berurusan secara ni
0: online
1: pun boleh. Kita ada juga klinik PTPTN. Boleh tengok, kita ada setiap hari Rabu. Maksudnya terpulang kepada, maksudnya kita memudahkan peminjam nak pilih yang mana je.
0: Janji bayar balik.
1: So dalam kempen kita ada juga kempen bayar konsisten hati senang. 3.0 yang bertujuan untuk menggalakkan peminjam di luar sana untuk melaksanakan bayaran balik secara konsisten, mudah dan selamat. So Jadi untuk kempen ni mulai saluran potongan gaji ataupun debit. Lagi senang lah kan. So kita FBPK dah, kita boleh buat potongan gaji ataupun debit. Tempoh kempen ni bermula 1 Jun sehingga 31 Oktober. Okey, bagi peminjam yang membuat bayaran balik secara konsisten sama ada melalui salah satulah kedua-dua saluran ni, dalam tempoh kempen tu ada juga tau, dah bayar balik dapat, orang kata dapat cabutan kan. So kalau kita ada bagi jugalah tawaran ataupun cabutan serta tawaran hadiah yang menarik. Okay, jumlah keseluruhan hadiah bernilai RM50,000 untuk dimenangi oleh 90 orang pemenang. Mana tahu kan? Rezeki, betul. Okey, langkah ni disediakan untuk memastikan peminjam dapat melunaskan hutang mereka. So, mereka tanpa beban kewangan berlebihan. Kami percaya dengan sokongan masyarakat, cabaran ini dapat diatasilah dan pendidikan tinggi kekal inklusif dan mampan.
0: Okey, baiklah Puan, kita dah berada di penghujung untuk sesi temu bual kita. Mungkin Tuan boleh berikan sedikit, orang kata kita nak dengarkan jugalah kan, harapan Puan untuk masyarakat Malaysia ataupun yang sedang mendengar sekarang ini.
1: Okey, di kesempatan ni saya berpeluang, saya ingin mengambil peluang lah untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada seluruh pelanggan PTPTN yang sentiasa menyokong kami bagi memastikan kelestarian pinjaman untuk generasi akan datang. PTPTN juga menggalakkan semua masyarakat di luar sana mempunyai sekurang-kurang satu akaun simpan SSPN untuk satu keluarga, kerana terdapat, macam saya cakap tadi kan, banyak keistimewaan dia. Buat ibu bapa di luar sana, sekiranya anda masih lagi tercari-cari kan platform mana untuk simpan duit, so jadi pilihlah simpan SSPN. Dia adalah satu, orang kata, pilihan bijak untuk ibu bapa lah. PTPTN ni adalah tabung pendidikan untuk anak-anak anda, dan kami akan sentiasa membantu anda dalam membuat perancangan keuangan untuk masa depan anak-anak. So jom sama-sama kita meriahkan program aspirasi, program semangat aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di lokasi terpilih di setiap zon. So di Selangor kita akan adakan pada 23 Ogos ni bermula jam 8 pagi. hingga 6 petang. So ramai-ramailah kita ke Pulau Keri. Okey, sekian, terima kasih.
0: Ya, baiklah, itu dia ha, kita sudah selesai untuk jendela info hari ini. Dan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Rohaida binti Deris selaku pengarah negeri pejabat PTPTN Negeri Selangor. Terima kasih Puan.
1: Sama-sama.
0: Okey, untuk anda ha, terus kekal bersama dengan kami Selangor FM.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: E-Duit, segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 12.06 minit tengah hari. Jadi selamat tengah hari. Ida ucapkan untuk anda yang sedang mendengarkan Selangor FM ketika ini. Baiklah, sampai-sampai itu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai pengguna OKU puji accessibility LRT3 mahu kemudahan diperluas, di mana kemudahan mesra orang kurang upaya OKU yang disediakan di transit aliran ringan 3 LRT3 mendapat pujian pengguna kerana memudahkan pergerakan khususnya bagi mereka yang berkerusi roda. Dan Timbalan Presiden Persatuan OKU Central Ahmad Daniel Syarani berkata, kemudahan yang disediakan Prasarana Malaysia Berhad Prasarana amat mesra OKU dan memudahkan perjalanan golongan berkenaan sejak perkhidmatan LRT diperkenalkan. Okey? Dan Prasarana sudah melakukan yang terbaik dalam menyediakan accessibility untuk golongan OKU sejak transit aliran ringan 1 LRT1 beroperasi lagi. Dan selain itu, pihak berkuasa tempatan PBT juga memainkan peranan penting dalam memudahkan perjalanan OKU ke destinasi yang dituju. Dan laluan LRT3 yang menghubungkan bandar utama Petaling Jaya dengan Johan Setia Kelang mula dibuka kepada orang ramai pada 29 Julai yang lalu, sehari selepas dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dia antara kemudahan-kemudahan yang dapat kita rakyat Malaysia nikmati, tidak terkecuali, tidak tertinggal lah untuk golongan kurang upaya ini juga masih lagi dapat menikmati dan memudahkan perjalanan mereka. Okey, jom layan dulu lagu ini.

0: Ash, tidur lagi? Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
1: Aku baru tidur sehari dah. Buat yang budak ni.
3: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: pilihannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
0: Live ni apa sih ya?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
4: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 Ahad, bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor. Bermula jam 8 pagi hingga 6 petang, kunjungi rerai PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
5: Okey, saya nak ucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 untuk Selangor FM. Semoga terus sukses dan semoga terus dapat menceriakan orang-orang di Selangor yang hit dan terbaik.

Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sebentar lagi kita kita ada sesi temu bual eksklusif, okay, di Selangor FM, dan Ida akan cuba dapatkan Coach Osmera Omara, iaitu selaku jurulatih bola sepak wanita Sukma 2026. Eksklusif untuk Sukma Selangor 2026, okay. Tapi sebelum tu, layan dulu lagi ni Annie Zakri.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar

Serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita. Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat. Jualan rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat. Cool.

Hai, assalamualaikum. Saya Zal Azim. Di sini saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Selangor FM. Semoga Selangor FM sentiasa memberikan info yang terbaik dan juga hiburan buat semua pendengar. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Wow.

0: kelebihan, I think kita bermain dengan sangat baik lah apa yang kita rancang jadi. And pada masa-masa yang tepat, player step up lah. So meaning untuk buat make the goals kan, pada masa-masa yang tepat, all the players step up.
1: Okay, baik coach. Selangor dilihat lebih mendominasi permainan sejak awal lah. Jadi adakah itu memang sebahagian daripada perancangan taktikal yang coach tetapkan sebelum perlawanan, coach?
0: Bagi saya secara peribadi lah, walaupun Sukma ni agak gah, tapi kadang-kadang orang lupa ni, Sukma ni dibuat adalah satu platform untuk develop ataupun memperkembangkan bakat kan. So dalam event-event seperti ni, kita bagi tahu player, you have to play pada kemampuan sebenar tanpa takut and try to mendominasi semua perlawanan lah, instead of main secara terlalu bertahan atau sebagainya. Dan ini juga platform untuk player tunjukkan apa yang awak ada without fikir banyak sangat pasal result. And then itulah hasil yang kita dapat lah apabila player bermain dengan freedom, dengan berani.
1: Okey coach, gol pertama pada minit ke 42 hadir selepas Selangor berjaya mengambil kesempatan daripada kesilapan pertahanan Sabah. Jadi sejauh mana pentingnya arahan kepada pemain supaya terus memberi tekanan kepada lawan, coach?
0: Memang salah satu strategi utama kita ialah sebab kita dah main dengan dia game yang pertama dalam kumpulan. So kita dapat rasa sikit mungkinkah kita secara fizikal, meaning in terms of overall punya kecerdasan, sedikit, maybe sedikit ada advantage atas mereka. So saya kata if kepada pemain, kalau kita boleh kekalkan memberi tekanan bertalu-talu sepanjang game, because kita boleh, kita akan dapat hasil. So memang terbukti lah benda tu berjaya.
1: Jadi coach, pada separuh masa kedua, Sabah dilihat meningkatkan tekanan dan mempunyai beberapa pemain kebangsaan. Bagaimana coach memastikan pemain kekal tenang dan tidak panik?
0: So siapa, saya bagi tahu kepada pemain lah, siapa yang ada di team sebelah, kita tak dapat kawal. Yang kita boleh kawal adalah persembahan kita sendiri. Dan untuk makluman lah, di pasukan Selangor juga actually ada beberapa pemain kebangsaan lah, seperti defender Siti Zahira, kapten kita Najwa Idina, Tivashini, semua pun adalah pemain kebangsaan. So it's on the level lah actually.
1: Okey, baik coach. Untuk gol kedua pada minit ke 67, sekali lagi hadir menerusi Tegan Su Yin Butler. Adakah coach menjangkakan beliau mampu menjadi pemain yang menentukan keputusan final?
0: Actually this one, yang ni kita dah rangka strategi ni agak awal lah untuk membawa masuk beberapa pemain yang sedang belajar di luar negara ataupun memang ada di luar negara yang sebenarnya adalah orang Malaysia lah. Dan memang kita dah track dia punya prestasi dan di national team pun dia adalah striker utama, saya rasa, di last punya kejohanan. So memang saya sedikit expect dia untuk come up with all these big moments. Dan dia berjaya buktikan lah.
1: Okay coach, selepas mendahului 2-0, apakah arahan utama coach kepada pemain sehingga wisa penamat bagi memastikan kelebihan itu kekal, coach?
0: So kalau kita tengok pada game pun, arahan saya jelas, kita leading atau kita ni, kita kekalkan tekanan. So kita dapat nampak semalam, even though kita dah leading, kita still main seperti kita masih mengejar jaringan.
1: Okay, baik coach, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi sebab ada lagi soalan kita nak tanya kepada coach ni. Boleh coach?
0: Boleh, boleh.
1: Okay, ini dia, We Love Selangor, We Do. Ini semangatlah untuk pasukan negeri Selangor. Dan kita berbangga juga ya, kerana Selangor menjadi orang kata kejayaan milik Selangor dan dapat merangkul pingat emas bagi Sukma Malaysia ke-22.

0: Kita masih lagi bersama-sama dengan Coach Osmira Omaro selaku jurulatih bola sepak wanita bagi Sukma 2026. Baik Coach, kita nak tahu juga Coach, selain taktikal dan teknikal, sejauh mana aspek mental dan disiplin pemain memainkan peranan dalam kejayaan Selangor kali ini? Saya rasa Coach, perkara ini sangat penting juga Coach untuk kita nak kekalkan orang kata mental pemain tu kan Coach kan? Dengan tekanan-tekanan yang ada tu bagaimana Coach?
1: So of course lah, ni dua aspek ni sangat penting lah. So daripada segi mental, kita saya selalu pesan kepada player, kita dah buat training, kita dah you have the experience kan. Sekarang ni you paling penting adalah awak percaya kepada kebolehan diri awak sendiri lah. And then apa yang berlaku, and then give your best, and apa yang berlaku selebihnya bukan sepenuhnya di bawah kawalan kita. Tapi kalau awak percaya pada diri awak, then things will happen. So ini yang on the mental punya part lah kita kata kan. And then of course discipline ni dalam, saya rasa dalam apa jenis sukan atau apa, actually apa juga bidang dalam hidup ni sangat penting lah. Tapi bagi saya yang kita tekankan di sini, disiplin semasa di dalam padang. So contoh seperti kalau awak pemain pertahanan dalam situasi ni, awak kena buat perkara ni, adalah sangat penting untuk dia kekalkan disiplin tu dan buat arahan yang seperti sepatutnya. So disiplin ni yang sebenarnya sangat susah untuk kita garapkan ke dalam player. Tetapi untuk kejohanan Sukma ni nampaknya alhamdulillah player berjaya mengekalkan disiplin, especially dalam perlawanan tu.
0: Okey. Baik coach, lebih kurang 5000 penyokong hadir memberikan sokongan di Stadium MPS. Jadi adakah sorakan penyokong memberikan motivasi tambahan kepada pemain khususnya ketika berdepan tekanan Sabah? Saya kira 5000 yang hadir ni bukan angka yang sikit coach ya. Ini tinggi juga. Jadi bagaimana coach melihat situasi ini?
1: I think first of all sangat satu berita yang sangat baik lah, sangat good news lah for women's football kan. Ya, sebab biasanya tak ramai sangat yang datang tengok game kan. Tapi untuk mendapat angka ni saya rasa something special lah Sukma ni, sebab saya dengar di selain daripada di sini, game-game di Kuala Kubu Baru pun di stadium dibanjiri penonton. So good news for women punya football. On our side, I think sometimes player gugup juga. And of course dalam situasi ni biasanya saya boleh, dalam women's punya game saya boleh bagi arahan dengan jelas. Tapi dalam game-game ni it's good for the girls, because sekarang suara saya tak semua arahan saya boleh sampai. So please kena buat lebih banyak keputusan for themselves. Mereka kena buat keputusan dengan sendiri kan, tanpa menunggu arahan daripada saya. And then finally of course bila ada begini ramai, I think players punya parents, friends and then the whole of Selangor maybe come to support. Of course, dia bagi macam satu boost lah, satu extra energy untuk player kita.
0: Okay, baik coach. Selepas kejadian ini, apa perancangan coach untuk nak pastikan player ini tidak berhenti setakat emas Sukma saja, sebaliknya mampu pergi lebih jauh dalam bola sepak wanita negara?
1: So of course kebanyakan player dalam tim Sukma ni juga adalah player-player yang berada bersama kelab Selangor FC dan berada bersama kelab masing-masing lah, ataupun di sekolah sukan dan sebagainya. So masing-masing saya rasa ada perancangan supaya these players boleh continue untuk develop dan bertambah baik lah. Contoh kita ada Kasih Rania yang bakal ke Jerman, saya rasa dalam dalam 5 hari lagi kot dia akan bermain di sana. Dan kita, macam saya cakap tadi, kita juga ada beberapa pemain kebangsaan. Dan overall kita nak kekalkan squad ni. And then untuk Sukma ni pula kita nak start merancang untuk edisi 2 tahun akan datang.
0: Ya, mungkin ini satu permulaan yang baik juga coach ya. Untuk kita nak lihat kejayaan-kejayaan yang lebih besar lah coach. Betul coach?
1: Betul.
0: Ya. Okey, coach, sebelum kita nak akhiri sesi temu bual kita, jadi kepada semua pemain yang mungkin sudah berkorban masa, saya pasti kejayaan ini bukan hadir dengan orang kata pastinya hadir juga dengan titik peluh yang tidak kenal erti penat lelah, juga emosi yang tidak menentu, pastinya juga rehat yang pasti ada yang berkorban tenaga rehat sihat, juga kepada coach sendirilah yang dah berkorban segala-galanya, masa dan tenaga, dan juga untuk keluarga juga yang memberikan sokongan okey kepada Sukma Selangor 2020 ini. Jadi apakah yang coach ingin katakan kepada mereka selepas piagam emas berada di tangan?
1: So kepada semua yang terlibat lah, of course apa yang diberitahu tadi ni tepat dan lebih untuk bola sepak wanita ni sebab dia tak pro, tak fully professional seperti lelaki kan.
0: Ya, betul.
1: So, hampir semua players bekerja ataupun sedang belajar dan I think all the staff pun tak, bukannya jurulatih ataupun staff yang full time. So of course pengorbanan tu lebih banyak, masa yang dihabiskan bersama pasukan lebih banyak. And so saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke atas semua kerja keras dan pengorbanan yang diberikan. But I think untuk pasukan Sukma kali ini, terima kasih banyak kerana telah membuat Selangor, the whole of Selangor proud of this victory.
0: Betul.
1: Yeah. So congratulations to the girls and thank you so much to them and the staff as well lah. And the di belakang all this ada the management side lah yang menyediakan hotel lah, makan lah, dan yang ni pun bukan tugasan yang mudah.
0: Mudah, so, betul. Setiap satunya coach memainkan peranan yang sangat penting dalam orang kata kejayaan ini coach. Kejayaan tu tidak datang bergolek, pastinya setiap memainkan peranan dan pengorbanan yang kita tak nampak, yang kita depan ni tak nampak coach, yang belakang ni sajalah yang tahu apa yang berlaku coach. Okey coach, lagi saya ucapkan tahniah. Kami mewakili Selangor FM sangat berbangga sebenarnya, dan inilah yang kami wawarkan daripada malam tadi sampailah sekarang. Kita meraihkan kemenangan bagi pemain bola sepak wanita Sukan Malaysia ataupun Sukma ke-22 ini. Tahniah sekali lagi coach. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih banyak. Ya,
0: terima kasih kita ucapkan kepada coach Osmera Omaro selaku jurulatih bola sepak wanita Sukma 2026. Terima kasih coach.
1: Okey, thank you.
0: Okay. Bye-bye. Ya, itu dia kita orang kata semangat yang sangat padu kita eksklusif juga kita dapatkan coach Osmera Omaro. Dan terus dengarkan Selangor FM, pastinya kami akan membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa mengenai Sukma Selangor 2026. Ini dia lagu daripada Hail Husaini, Penjuara.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Berita seterusnya. Malaysia berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor aeroangkasa menerusi pengembangan aktiviti berteknologi tinggi termasuk penyelidikan dan penggabungan serta teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Fleet NDT Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Insinyur Dr. Arvintan Venugopal berkata, langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada pengeluar luar negara dan membolehkan Malaysia menjadi pencipta teknologi aeroangkasa bernilai tinggi.
1: Apa yang saya nampak adalah inovasi is something new, yang mana not only kita boleh reduce dari segi time ataupun cost, so kita boleh juga innovate new technology. So kita bukan sahaja membeli teknologi sebelum ni ataupun pengguna teknologi, but kita akan menjadi pencipta teknologi. And secara tidak langsung, benda ni sebenarnya meningkatkan ataupun akan boost the economy of Malaysia.
0: Tambah beliau, kerjasama antara TUDM, universiti dan industri juga penting bagi membangunkan kepakaran tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Luar negara, Parlimen Bangladesh hari ini dijadual memilih presiden baharu. Calon Parti Nasionalis Bangladesh BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir dijangka memenangi pemilihan sekaligus menjadi presiden ke-23 negara tersebut. Alamgir, 78 tahun, merupakan setiausaha agung BNP serta Menteri Kerajaan Tempatan. Beliau akan berdepan Oli Ahmad daripada Pakatan Pembangkang yang diterajui Jamaat E-Islami. Pengundian dijangka bermula kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Pemilihan itu susulan peletakan jawatan Presiden terdahulu, Muhammad Shahabuddin, Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kempen baharu berskala besar untuk menyasarkan ekonomi Iran. Menerusi platform Truth Social, Trump turut mengancam tindakan amat berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urusan dengan Tehran. Tekanan ekonomi yang dipertingkatkan itu dilancarkan ketika perang menghampiri bulan ke-6 tanpa tanda-tanda penyelesaian diplomatik atau ketenteraan dalam masa terdekat. Hutang negara kasar Amerika melepasi paras $40 trilion buat kali pertama. Menurut data kerajaan, peningkatan hutang itu lebih pantas daripada jangkaan awal. Sebahagiannya didorong oleh pelaksanaan tarif Presiden Trump yang kemudiannya terbatal. Peningkatan pinjaman berlaku ketika komitmen jangka panjang Washington berkaitan keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan terus bertambah, selain bayaran faedah yang turut melonjak. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, Malaysia tewas kepada Belgium 3-5 pada perlawanan terakhir Kumpulan B di Belfast Hockey Arena di Wave. Walaupun tewas, Ketua Jurulatih Kebangsaan Brandon Carolan tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Skuad Speedy Tigers kini mengalihkan perhatian kepada fasa seterusnya. Dengan lawan mereka akan ditentukan selepas tamat baki perlawanan peringkat kumpulan. Beralih ke bola sepak Major League Soccer, Inter Miami terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri dua sama menentang Philadelphia Union. Dalam perlawanan itu, Lionel Messi menjadikan gol pertamanya sejak kematian bapanya. Messi meletakkan Miami di depan 2-1 pada minit ke-26. Bagaimanapun, Philadelphia bangkit menerusi gol pada minit ke-11 dan minit ke-58. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 1.20. Zon 2 Sabah Benam dan Kuala Selangor 1.22. Zon 3

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 Ahad, bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor. Bermula jam 8 pagi hingga 6 petang, kunjungi Rerai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
2: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
3: ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Setinggi-tinggi kesyukuran dirafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama pada malam ini hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat memperingati di antara satu sama lain, mudah-mudahan mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dengan nikmat sehat kita, dengan nikmat masa yang ada, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita menggunakan nikmat tersebut untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu ingin melakukan amal soleh, dia kena berusaha, kena ada niat dan juga berusaha melakukan amal soleh. Dan manusia nak melakukan kemaksiatan pun dia kena ada niat dan kena dia usaha untuk melakukan kemaksiatan. Sekiranya kedua-dua itu berlaku adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala setelah manusia tadi berniat dan berusaha untuk melakukannya. Bezanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka yang melakukan amal soleh yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala diizinkan dengan keredaan. Akan tetapi mereka yang melakukan kemaksiatan tadi, Allah Subhanahu wa taala izin juga tapi dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang melakukan kemaksiatan, dia tidak boleh berkata yang ini adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak menghukum aku yang melakukan kemaksiatan? Sekiranya ditangkap, dihukum, dikenakan hukuman di atas dunia ini, bukan akhirat ni baru cerita dunia, dia tidak boleh berkata ianya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ianya tidak boleh dihukum kerana ianya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak izin, tak berlaku. Betul. Sama halnya juga ketika mana Saidina Umar Al-Khattab ingin memberikan hukuman ke atas orang Islam yang melakukan kesalahan mencuri ketika itu, nak dipotong tangannya, dan dia berkata kepada Saidina Umar Al-Khattab, dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku. Dia telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku. Lalu Saidina Umar Al-Khattab juga membalas, kalau begitu aku juga diizinkan, aku juga ditakdirkan untuk menghukummu. Dia tidak boleh nak serah pada Allah Subhanahu wa taala sebab Ahli Sunnah wal Jamaah, syurga dan neraka kedua-duanya dia usaha. Syurga dia usaha untuk masuk, neraka dia usaha untuk elak, tidak masuk. Bukan dia serah bulat pada Allah Subhanahu wa taala, masuklah. Kalau syurga, syurgalah. Kalau neraka, nerakalah. Bukan. Ahli Sunnah wal Jamaah, dia berusaha. Maka di situ baru Allah Subhanahu wa taala meletakkan bagi mereka yang berniat melakukan amal soleh, telah diberikan ganjaran. Niat. Mereka yang berniat untuk melakukan amal soleh, telah diberikan ganjaran sebelum dia melakukan. Dah melakukannya, ganjaran yang lain pula. Ini baru ganjaran niat sahaja. Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan ganjaran kepadanya berdasarkan niat tadi. Kemudian terhalang, tidak dapat dilaksanakan. Dia niat dah, usaha sungguh-sungguh. Kemudian terhalang, maka di situ Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepadanya pahala niat, tapi pahala amal yang betul-betul dia nak buat tak dapat sebab dia tak laksanakan. 380 mereka yang terkandas menunaikan haji pada tahun ini,

0: 50, ada yang 70. Wallahualam kalau ada sampai 100. Tapi dengar-dengar macam ada lah. Ha, tapi 50, 60 begitu. Niatnya ada, usahanya ada. Ya, berkumpul kat moving pit, bag siap dah, packing apa semua, baju ihram semua siap. Usaha sungguh-sungguh. Kemudian terhalang mereka untuk menunaikan fardu haji. Mereka bukan tahu mereka akan terkandas begitu. Wallahu'alam sama ada ditipu ke apakah, wallahu'alam sebab perkara itu belum dibicarakan. Kita tak tahu. Ha, sesuatu yang belum dibuktikan bersalah, kita tak tahu sama ada salahnya di pihak A atau salahnya di pihak B. Wallahu'alam kita tak tahu. Tapi kita boleh ambil iktibar. Bagi mereka tadi, usahanya dah sampai ke tahap itu, terkandas. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan pahala niat tadi.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Berbanding dengan mereka yang memang nak pahala niat je, InsyaAllah tahun ni pergi haji, duit pun tak ada, daftar pun tidak, usaha pun tak ada, pergi kursus, pasport pun tak ada. Pergi haji tahun ni, InsyaAllah pergi. Sampai penerbangan last, kita jumpa dia. Kata pergi haji. Itulah tak ada rezeki lah. Nah, begitu tak ada pahala niat. Sebab tindakan usahanya pun tak ada. Jangan kata duit, jangan kata daftar, jangan kata pergi bersedia dengan ilmunya, persiapan, kemampuannya. Bukan. Pasport pun tak ada. Kemudian dia sangka buat begitu, dia akan dapat pahala niat. Dah 20 tahun buat begitu. Mana maunya? Mereka yang berniat pada Allah Subhanahu Wa Taala siang

0: Bekerja, siangnya berniaga, berusaha bersungguh-sungguh, habiskan awal supaya sempat untuk solat maghrib berjemaah dekat masjid. Niat. Usaha, usaha sungguh-sungguh. Dapat solat maghrib. Niatnya tadi dapat, solat maghrib berjemaah tadi pun dapat. Mereka yang berniatnya juga usaha pun sama. Kerja disiapkan awal, berniaga disiapkan awal. Cuba balik awal untuk sampai ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah jalan, jam, aksiden dan sebagainya, tak sampai terlepas. Dia usaha sungguh-sungguh. Mudah-mudahan tadi di situ ada pahala niatnya. Banding dengan mereka yang tadi sama halnya. Nak solat maghrib berjemaah dekat rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kerja pun tidak, berniaga pun tidak, tujuh suku kat rumah lagi. Mandi pun tidak, bersiap pun tidak, tengok TV, tengok drama lagi. Lepas tu azan maghrib. Eh bang, tak pergi masjid. Itulah tadi niat ada, mudah-mudahan dapat niat lah. Ah, usaha pun tidak, layan drama lagi. Lepas tu nakkan pahala niat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa tahun buat? Tadi 20, 30 tahun dah buat begitu. Niat, niat, niat, niat, niat. 30 tahun dah tak pergi masjid maghrib. Dia pergilah sekali malam Jumaat. Seminggu sekali. Lepas tu dia nakkan yang tiap-tiap hari tu nak niat pahala begitu. Bukan semudah itu. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan pahala niat yang tak payah kita buatkan. Amal soleh yang betul. Tapi dikurniakan pahala. Adakah semudah itu Allah nak berikan? Sudah pasti ada dia punya ketulusannya, keikhlasannya, mujahadahnya. Kemudian terhalang. Barulah di situ adanya niat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal soleh, amal pula. Kemaksiatan pula berniat untuk melakukannya. Ah ha, tu nak bagi tahu tadi, bukan kita tiba-tiba buat amal soleh, bukan kita tiba-tiba buat maksiat. Dia memang ada niat. Kalau tidak bagaimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala boleh menangguhkan dulu kiraan mereka yang berniat melakukan kemaksiatan, jangan ditulis lagi. Niat, usaha sampai masa terhalang, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada malaikat, jangan ditulis apa-apa kemaksiatan, apa-apa dosa bagi orang yang baru niat tapi tak boleh nak buat. Bila dia niat, dia usaha dan dia buat, baru di situ dinilai, dikira sebagai satu dosa. Menunjukkan apa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi amal soleh dan kemaksiatan itu memerlukan niat. Amal soleh dan kemaksiatan itu memerlukan usaha. Dan amal soleh dan kemaksiatan itu memerlukan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membezakan dengan keredoan. Membezakannya dengan kemurkaan. Sebab kita awal tadi ucap syukur banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diizinkan kita menggunakan rahmat dan nikmat sehat kita masa yang ada untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada di luar sana yang berusaha juga tapi tak dapat. Mungkin ada mereka yang di luar sana yang jauh sehatnya lebih baik pada kita, diizinkan untuk gunakan kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu awal tadi kita ucapkan syukur banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala atas keizinan yang diberikan kepada kita. Baik. Seterusnya disusuli dengan kecintaan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha sedaya upaya kita untuk menzahirkan rasa cinta pada Nabi. Bukan hanya sekadar dengan cara berpakaian, bukan hanya sekadar dengan cara makan. Kita cuba sedaya upaya kita untuk menzahirkan rasa cinta kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala aspek kehidupan. Usaha. Tadi tu pakaian dah tentu dah. Makan kita ikut juga. Percakapan kita, pergaulan kita, cara kita beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha sedaya upaya mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dapat sama, kalau tak dapat lebih sama. Ha. Kalau tak dapat lebih sama, alhamdulillah. Ha. Kalau kurang takut jauh sangat. Sebab level Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah. Dulu sebelum diutuskan, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dilahirkan, Nabi Ibrahim alaihi salam yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan, dia berikan gelaran Khalilullah, yang rapat, sahabat karib dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah ada anaknya Ismail, kemudian keturunannya dengan Adnan, kemudian keturunannya dengan Qusay, atau keturunan dengan Khilab, atau dengan Bani Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pisah jauh tu Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun lebih kurang 500 tahun. Beza jauh dia punya utusannya. Barulah keluar Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tarafnya lagi tinggi lagi, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kekasih ini hanya bergantung kepada kekasihnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajar, dilatih, diberi motivasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kekasih mesti bergantung dengan kekasih. Suami bergantung dengan isteri, isteri bergantung dengan suami. Suami tak gantung dengan isteri orang lain. Sebab itu bukan kekasih dia. Isteri tak bergantung dengan suami orang lain. Sebab itu bukan kekasih dia. Dia akan bergantung saling kasih mengasihi di antara satu sama lain. Itu baru level dia kekasih. Lalu Nabi SAW itu, bapanya meninggal dunia ketika dalam kandungan, ibunya meninggal dunia ketika masih kecil, kemudian datuknya pula meninggal dunia, kemudian apa lagi, bapa saudaranya yang banyak membantu urusan dakwah Nabi pun meninggal dunia, kemudian isterinya meninggal dunia, kemudian orang penduduk kaum dia sendiri menolak. Al-Amin itu diberikan gelaran oleh orang-orang Quraisy juga, oleh orang kampung dia juga, kerana kejujurannya, amanahnya itu diberikan gelaran Al-Amin. Al-Amin, kalau tengok kata dasar dia, Alif Mim Nun kan, amanah situ, iman situ, Al-Amin situ, daripada Alif Mim Nun tu, itulah gelaran yang diberikan kepada baginda Nabi SAW sebelum lagi diutuskan menjadi Nabi dan Rasul.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Assalamualaikum, saya Aif Lady A. Saya ingin ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus menyiarkan info-info yang menarik untuk semua pendengar Selangor FM.
1: Aku kap masuk pintu, aku keluar tingkap.
2: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 Ahad bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor. Bermula jam 8 pagi hingga 6 petang, kunjungi Rerai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptpt.gov.my.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: merasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, ketika ini kita nak beri laluan untuk sama-sama kita ikuti Grandstand Sukma. Dan sekarang ini kita bersama-sama dengan pelapor di lokasi iaitu Hafiz dan juga Saf dan di pusat Media Petals Event Space Shah Alam. Silakan.
2: Baik, terima kasih rakan tugas yang berada di konti, Ida Salim bersama dengan anda. Harapnya Ida lepas ni dapatkan makanan tengah hari dengan secepat mungkin lah. Dah lapar sangat lah tu situ, eh? Itu yang tengah gagap-gagap tu kan. Okey, tapi tak apa, seketika kita nak berikan tumpuan untuk Grandstand Sukma Selangor 2026. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama dan salam kita meneruskan rentak kita, aksi kita untuk temasya Sukma Selangor kali ke-22. Hari ini merupakan hari kelima selebabnya pengiraan hari itu adalah bermula daripada upacara perasmian yang telah pun berlangsung pada Ahad lalu. Dan kalau kita kira sehingga hari ini, hari Khamis 20 Ogos 2026, ini merupakan hari yang kelima secara rasminya temasya Sukma Selangor 2026
3: telah pun bermula. Dari semasa ke semasa juga kami akan kongsikan kepada anda berkenaan dengan perkembangan pungutan pingat terkini yang melibatkan kontinjen negeri Selangor. Cuma je hari ini sebanyak 53 pingat emas dipertandingkan dari acara terjun, iaitu 3 pingat emas melibatkan wakil Selangor Muhammad Haris, Muhammad Rezal, Christian Iyo dan juga Nurul Farisha. Manakala turut berlangsung juga acara renang mempertandingkan 9 pingat emas yang berpusat di Pusat Akuatik Darul Ehsan Shah Alam melibatkan wakil Selangor Andrew Goh, Q Ziyan, Lim Shan Ki dan juga Lu Ye Beng. Seterusnya badminton 2 pingat emas yang melibatkan wakil Selangor berpasukan, iaitu pemain-pemainnya Teh Jia Heng, seterusnya Chua Kim Sheng, Lekshana Karupativan serta Siti Nur Shuhaini Azman, yang mana Siti Nur Shuhaini Azman yang dikabarkan bakal memberi satu cabaran yang cukup kuat kepada pasukan lawan bagi mereka yang bertanding untuk acara badminton kali ini. Seterusnya, futsal juga dipertandingkan pada hari ini di sebelah malam yang melibatkan pasukan wakil Selangor. Sekiranya anda berada di sekitar kawasan Kompleks Sukan Negara Shah Alam, boleh terus berkunjung selepas ini. Kita akan mengetahui juga keputusannya pada malam ini. Melibatkan juga sekarang ini sedang berlangsung juga acara golf yang menawarkan 4 pingat emas berlangsung di Kelab Golf Sri Selangor, Kota Damansara, yang melibatkan wakil-wakil Selangor Riz Adam, Marcus Lim dan juga Fung Ziyu.
2: Okey, jadi itu dia 50 pingat yang diceritakan, ditawarkan untuk kontinjen negeri Selangor. Rasa tak lengkap jika kita tidak membuka tirai kita ini. Nak berkongsi kepada penonton dan juga kepada pendengar di Selangor FM ini, iaitu di kedudukan yang pertama, negeri Selangor masih lagi berjaya mengungguli di tempat yang pertama dengan 91 pingat secara keseluruhannya. Dan bercerita tentang pingat emas, 31 pingat emas, 36 pingat perak, 24 pingat gangsa. Terengganu berada di tangga yang kedua, 29 pingat emas, 27 pingat perak dan 22 pingat gangsa, menjadikan seluruhannya 78 pingat yang telah pun berjaya dikumpul. Wilayah Persekutuan berada di tangga ketiga, meninggalkan Johor, dan juara bertahan Sarawak yang berada di tangga yang kelima sekarang ini. Wilayah Persekutuan telah pun berjaya mengumpul sebanyak 61 pingat secara keseluruhannya. Baik, itu untuk kutipan pingat yang boleh kita kongsikan untuk pembuka Grandstand Sukma kita pada hari ini. Tapi seketika kita nak berikan tumpuan yang berlangsung kini di Dewan MBDK Bukit Raja. Kita akan bersama dengan jurulatih sukan pingpong, iaitu Coach Chai yang berada di talian. Halo.
4: Hai.
2: Hai, selamat petang. Selamat petang. Hai. Salam sejahtera.
4: Selamat petang.
3: Baik, bagaimana tahap kesihatan coach hari ini? Okey.
2: Debarannya macam mana?
4: Okey.
2: Baik, coach. Bagaimana? Hari ini kita dah dapat satu kejayaan juga yang boleh kita raikan. Satu pingat perak dan satu pingat gangsa yang telah disumbangkan menerusi sukan pingpong ini. Mungkin coach boleh beri sedikit rangkuman untuk perlawanan yang telah berlangsung pagi tadi untuk sukan pingpong. Silakan coach Chai.
4: Bagi kita pagi tadi kita baru habis tim event lelaki dengan tim event perempuan. Tim perempuan kita dapat pingat perak dengan tim lelaki kita dapat pingat gangsa. So everything okay lah, so far so good lah.
2: Baik, macam macam mana sebenarnya coach sebenarnya dah berjaya tampil di peringkat akhir tapi tidak berjaya membawa pulang pingat emas? Perasaan selaku jurulatih coach Chai, mungkin coach Chai boleh gambarkan perasaan coach Chai pagi tadi, ataupun memang sangat-sangat berpuas hati walaupun kalah tapi berpuas hati dengan perlawanan yang ditonjolkan oleh anak-anak buah, macam mana?
4: Buat pasukan lelaki memang okey lah, sebab kita dalam memang tengok standard kita memang dalam standard dalam semifinal lah, semifinalist lah. Jadi kita dapat pingat gangsa tu kira okey lah, satisfy lah dengan result tu. Then dengan pasukan perempuan kita dapat pingat perak, itu lepas kalah memang ada sedikit kecewa lah. Sebab memang itu ialah last match kan. Kalau kita dapat pingat emas tu lebih baik lah, lagi bagus lah kan.
2: Baik, wanita. Jadi,
4: bagi yang wanita kita dah kalah tapi never mind. Kita dah kalah dalam team event, kita akan fight untuk yang individu event pula lah.
3: Okay. Baik. Okay, jadi coach, dikabarkan juga perlawanan akan berlangsung sekitar 2.45 minit petang nanti, betul coach?
4: Ya, betul.
3: Jadi mungkin ada juga yang sekarang ni mendengarkan kami di frekuensi radio Selangor FM, ada juga yang menyaksikan kami di TikTok live Selangor FM. Nak tahu jugalah untuk permainan ini daripada segi taktikal persiapannya, kebiasaannya atlet dilatih dari sudut apa?
4: Kebiasaannya kita more focus on ini double event sebab as you know kita dalam Sukma 2024 kita punya mixed double kita dapat pingat emas.
3: Okay.
4: Jadi tumpuan kita memang berharaplah dalam mixed double kita akan bagi Selangor team dapat satu emas lah. Harap-harap lah.
2: Okey, okay, baik. Untuk berpasukan pagi tadi wanita dan juga lelaki, wanita tumpas di tangan William Seketuan, manakala berpasukan lelaki berjaya membawa pulang pingat gangsa menangani serangan yang dilakukan oleh Sarawak, betul coach eh?
4: Ya, betul.
2: Okey. Baik, untuk perlawanan-perlawanan seterusnya, mungkin coach boleh kongsikan supaya orang boleh orang ramai boleh pergi menuju ke Dewan MBDK hari ini. Perlawanan apa lagi yang melibatkan atlet negeri Selangor ni?
4: Okey, untuk hari ini kita akan berlangsung dengan perlawanan mixed double sampai separuh akhir. So yang final tu dia akan main dekat 23 hari bulan nanti.
2: Okey.
4: Yang untuk final. Jadi esok kita akan bermula dengan men's double dengan women's double. Double event. Sama juga sampai separuh akhir. Nanti yang final tu akan main dekat 23 hari bulan.
3: Baik. Okey, baik. Jadi itulah sikit sebanyak yang telah pun dikongsikan oleh Coach Chai. Terima kasih juga atas ruangan masa yang diberikan kepada kami di sini. Apa-apa pun kami di sini tetap mendoakan kontinjen negeri Selangor untuk acara sukan ini mendapat satu perkabaran yang gembira selepas ini. Dan kita mengharapkan Coach Chai bersama dengan atlet-atlet Selangor sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. Cuaca dekat sana macam mana coach?
4: Bagus, total memang hari ini memang panas.
2: Baik coach, tolong jaga kesihatan, tolong jaga keselamatan.
4: Thank you.
2: Salam semangat kami kepada atlet-atlet negeri Selangor coach.
4: Alright, thank you.
2: Baik
4: thank you
2: coach.
4: So much,
2: Alright, good luck. Bye-bye.
4: Ya, bye.
2: Okey, jadi bye. Itulah cerita yang berlangsung di Dewan MBDK Bukit Raja bagi sukan pingpong yang telah pun berlangsung pada 18 hingga 23 Ogos 2026 menawarkan 7 pingat secara keseluruhannya.
3: Baik, jadi kalau ikutkan untuk sukan pingpong ini yang berlangsung di Dewan Sukan Gemilang UKM Bangi, kita berwakilkan hari ini Amos Ling dan juga Gabriel Ling bersama dengan Karen Line. Jadi mereka sudah pastinya melakukan sesuatu yang terbaik juga untuk pencapaian mereka sendiri secara individu dan juga untuk pasukan kontinjen Negeri Selangor. Jika tadi kita dah kongsikan juga yang mana 53 pingat yang dipertandingkan pada hari ini, ada juga yang telah pun mencapai pencapaian, akan kami kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Cuma tadi saya hanya kongsikan 5 sahaja acara sukan golf, 4 pingat emas tadi. Yang dipertandingkan juga hari ini adalah lawan pedang. Saya ada terbaca tadi juga, ada juga sumbangan positif daripada kontijen Negeri Selangor, iaitu sebanyak 2 pingat emas berwakilkan Tengku Amran dan juga Nur Aina Alisa di Dewan Serbaguna MPKJ. Bagi acara menembak pula adalah sebanyak 5 pingat emas di lapang sasar menembak kebangsaan Subang berwakilkan Haris Ikhwan, Gan Chenji dan juga Nur Zafira. Jadi peminat untuk 10-pin bowling hari ini antara 10 pagi sehingga 4 petang juga menawarkan 2 pingat emas untuk kontinjen Negeri Selangor. Sekiranya rezeki berpihak kepada kita yang sekarang ini sedang berlangsung di Sunway Mega Land Sunway Pyramid yang melibatkan wakil Selangor Megat Zakrul, Eden Damian dan juga Nur Hazira. Seterusnya habis acara sukan pingpong 2 pingat emas berwakilkan Amos Ling dan juga Gabriel Ling Caroline memanah 4 pingat emas yang berlangsung di Padang Sukan USJ 23 Subang Jaya. Wakilnya Amirul Amin, Afiq Danish dan juga Nurin Khairina. Olahraga yang semalam membuatkan kita terumbang ambing ke kiri dan juga ke kanan sambil bergrandstand, sambil itu juga kita menyaksikan layar skrin yang ada di hadapan kita ni. Ada 9 pingat emas hari ini yang ditawarkan dari pusat sukan UPM Serdang Stadium UiTM Shah Alam. Wakil kita adalah Syasha Alisa Philip untuk lontar dan juga lempar cakra. Seterusnya Syafiqah Muhammad Azrul Ikram untuk lompat begalah, Muhammad Akil dan Nur Afrina Batrisha untuk acara pecutan. Yang ke-12 hari ini e-sukan, 3 pingat emas. Ada juga satu yang negatif tadi, tapi apapun kita teruskan mendoakan mereka untuk kemenangan yang melibatkan skuad Selangor MLBB Kaiser, X-Ray dan juga rakan-rakan, iaitu skuad PUBG Mobile Selangor untuk akad berat 3 pingat emas menerusi Muhammad Hafiz dan juga Nur Syafiqah. Kita masih lagi belum mengetahui keputusannya sebab kita akan bersama dengan rakan-rakan pelapor dari semasa ke semasa. Jadi kepada anda, tolonglah bagi tahu kepada rakan-rakan anda untuk terus bersama dengan kami di frekuensi 1009 ataupun di TikTok rasmi Selangor FM. Ada juga wushu 2 pingat emas, gimnastik artistik 2 pingat emas, yang mana wushu kita memberi harapan yang terbaik juga untuk Mandy Kebel Chan dan juga Brian T. Seterusnya untuk gimnastik artistik, kita mengharapkan wakil kita yang turut memberi cabaran juga, memberi tetangan juga, iaitu Daniel Yap dan juga Cadence Day.
2: Baik, kalau yang sedang berlangsung sekarang ini juga sukan sepak takraw juga melibatkan atlet Negeri Selangor dalam acara kuadran lelaki menentang Negeri Sembilan. Ikuti selepas ini, kami akan kongsikan kepada anda tentang perkembangan Sukma Selangor 2026. Kita berehat seketika, rentak kita,
3: aksi kita.

0: Assalamualaikum, saya Aif Lady A. Saya ingin ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus menyiarkan info-info yang menarik untuk semua pendengar Selangor FM.
1: Apungkap masuk pintu, eh keluar tingkap.
2: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Baik, kita kembali semula Grandstand Sukma Selangor 2026 bersama dengan kami berdua untuk hari yang keempat ni, lima hari ini. Kita berceritakan tentang perkembangan terkini untuk sukan-sukan yang dipertandingkan bermula pagi tadi. Dan semalam kita nak recap bergemuruh di Stadium Selayang menyaksikan Sabah menentang Negeri Selangor dalam sukan bola sepak wanita. Betul. Alhamdulillah, okay, berjaya baik mengulang kemenangan. Selangor masih lagi juara bertahan. Tahun lepas 3-1 juga menentang Sabah. Tahun ini menepati sasaran. Kalau semalam kita ada buat ramalan, saya 5-0, kita bersama dengan Firdaus Musa. Firdaus Musa cakap 3-1.
4: Baik.
3: Mengulangi babak yang berlangsung di Sarawak. Tapi
4: jangan lupa prediction daripada saya.
3: Saya, awak 1-0.
4: Saya kata 1-0. Tapi kesudahan perlawanan tersebut 2-0. Okay. Tapi saya paling
3: hampir lah. Jadi big applause untuk Sab lah. Sab lah. Ramal ahli nujum baru lah yang kita boleh lantik.
4: Cuma itulah sebab saya rasa macam lain macam bila saya buat grandstand hari ni. Rupanya saya lupa pakai spek.
3: Patut rasa macam
4: jadi dia macam nampak kembang-kembang.
3: So maknanya hari ni kalau ada ramalan ni memang tak tepat lah ni. Dan kita nak cerita juga hari ni yang bakal berlangsung jam 4 petang nanti. Ini untuk skuad bola sepak lelaki pula yang akan berhentak menentang Pahang di Stadium UiTM Shah Alam.
4: Betul, ini untuk separuh akhir.
3: Jadi
4: bila kita recap sikit berkenaan dengan bola sepak wanita Sukma semalam, yang mana kali ini memang ternyata dan juga sah, yang mana Selangor telah pun berjaya merangkul pingat emas, yang mana untuk Perak adalah Sabah. Dan kita dapat saksikan dekat situ yang mana dua gol kemenangan Selangor dijaringkan oleh Tegan Su Yin Butler yang merupakan pemain warisan, seperti mana yang telah pun
3: disasarkan
4: oleh rakan kita
3: Firdaus Musa
4: semalam. Jadi itulah keistimewaannya juga, yang mana kita dapat saksikan juga bagaimana mereka membuka padang bola semalam tu dengan aksi-aksi serangan yang sangat-sangat berbisa, cuma tidak berkesudahan dengan jaringan gol. Cuma kita dapat saksikan juga di saat-saat akhir yang mana Sabah cuba untuk melakukan taktikal yang berbeza di saat akhir. Seingat saya adalah selepas minit yang ke-70. Tapi walau bagaimanapun kekebalan Selangor masih lagi kebal dan juga mengheret mereka sehinggalah ke masa 90 minit yang utama dan juga memberi kemenangan kepada pasukan bola sepak wanita Sukma.
3: Satu Selangor dalam separuh masa yang pertama, satu gol dalam separuh masa yang kedua. Sebab solid 2-0.
4: Betul.
3: Selangor untuk skuad wanita telah pun dinobatkan sebagai juara. Dan kita doakan juga part petang ini dalam separuh akhir skuad lelaki pula akan turun di UiTM Shah Alam untuk berhadapan dengan Negeri Pahang untuk menempah tiket ke pentas final.
4: Tapi kalau kita tak silap juga Hafiz, kalau ikut daripada Sukma 21 iaitu Sukma 2024 yang bertempat di Sarawak dulu, yang mana kalau ikutkan pingat emas dimenangi oleh Sabah.
3: Okey. Untuk skuad lelaki.
4: Untuk bola sepak wanita.
3: Okey.
4: Betul.
3: Selangor masih.
4: Oh, Selangor.
3: Okay, 3-1. Jangan marah kawan-kawan kita. Selangor berjaya 3-1 di Sarawak dan tahun ini 2-0. Masih lagi mengekalkan kejuaraan 2-0.
4: Kalau gabung jadi berapa?
3: Banyak ah.
4: 5-1 betul.
3: 5-1.
4: Main kena dengan awak sebab tu.
3: Paling dekat.
4: Saya cuba jaga hati.
3: Okey. Itu untuk sukan bola sepak lelaki dan juga bola sepak wanita dah pun melabuhkan tirai. Dan kita nak bercerita adik sukan ini adalah sukan futsal lah.
4: Betul.
3: Semalam bergemuruh juga di studio Grandstand Sukma ni. Kita mengulas tentang satu perlawanan yang cukup mendebarkan di antara Selangor dan juga Johor untuk skuad lelaki.
4: Betul.
3: Dalam acara dalam peringkat separuh akhir.
4: Separuh akhir.
3: 5-3 Selangor berjaya mengatasi Johor. Manakala untuk skuad wanita pula dalam sukan futsal ini juga di pentas separuh akhir 1-0 menentang Pahang.
4: Betul.
3: Jadi itu ceritanya. Dan seketika
4: kita nak previewkan kepada anda satu playback ini berkenaan dengan yang mana semalam interview bersama dengan pemain bola sepak wanita. Ini juga adalah tunjang dan juga tulang belakang kepada pasukan kontinjen negeri Selangor.
3: Baik.
4: Dan kita nak bawakan kepada anda secara audio dan juga visualnya. Jom sama-sama kita saksikan.
5: Sepakbolanya sejarahnya di umur 12 tahun sehingga kali ini. Jadi apa-apa tentang Rania semua di Harimau Malaya.
3: Pada Rania apabila setiap kali dia nak pergi warm up pun kena sorak, nak masuk padang kena sorak.
6: Walaupun dia tak in squad Sukma ni last minute, tapi macam mana pengalaman berhasil di Sukma ni?
5: Alhamdulillah pengalaman yang sangat membantu Rania, sangat bernilai, banyak kenangan manis ini. Dan alhamdulillah semua teammate, semua coach semua sangat
6: baik. Mungkin yang paling manis jaringan di sini.
5: Ya, betul.
6: Momen tu
5: Rania tak expect dan Rania betul-betul target dan alhamdulillah masuk, memang Rania terus celebrate. Cari papa dulu.
6: Tapi rasa tak bila setiap kali Rania nak masuk satu stadium tu?
5: Rasa Rania perasaan.
6: Apa perasaannya tu?
5: Rania rasa sangat happy, Rania rasa sangat terima kasih kepada buta, terima kasih kepada awak semua kerana sentiasa support Rania dan doakan Rania. Rania harap akan terus support Rania.
6: Okay, Rania, saya difahamkan ini adalah perlawanan terakhir Rania di Malaysia sebelum berangkat ke Jerman. Bila Rania akan pergi, ceritakan?
5: Mungkin hujung bulan Ogos ni Rania akan berangkat ke Jerman. Dan ini merupakan kali terakhir Rania berpeluang untuk beraksi di pentas Malaysia. Jadi Rania harap anda semua dapat doakan kejayaan Rania di Jerman.
6: Dah sign siap settle semua?
5: Alhamdulillah.
6: Nama pasukan?
5: Persona di sini.
6: Dan difahamkan perlawanan pertama dah lawan tim dahsyat?
5: Betul.
6: Lawan pertama lawan siapa? Bayern Leverkusen.
5: Lawan yang pertama Rania lawan Bayern Leverkusen.
6: Wow. So kalau lepas ni orang nak ambil tahu pasal Rania dekat Jerman macam mana?
5: Boleh melalui Harimau Malaya. Sebab Harimau Malaya sentiasa support Rania sejarahnya di umur 12 tahun sehingga kali ini. Jadi apa-apa tentang Rania semua di Harimau Malaya.
6: So untuk mereka yang bersorak setiap kali Rania nak masuk, apa ucapannya?
5: Rania ingin sentiasa berikan Rania sokongan, sorak semua sebab Rania sangat suka anda semua. Rania sayang sangat semua.
6: All the best Rania, buat Malaysia bangga, okay?
5: Thank you.
7: Yeah. Tuan Najib, ayah kepada Rania, saya diberitahu ini perlawanan terakhir Rania di sini. Ceritakan sikit, ke mana dia selepas ni?
8: Alhamdulillah, ini adalah satu penutup yang gemilang untuk Rania. Satu perlawanan yang hebat, satu penceritaan kisah dia yang hebat. Dan perlawanan terakhir yang dengan penuh gemilang, penutupan yang penuh gemilang. Alhamdulillah. Dan kemudian selepas ini, lagi dalam 2 minggu lagi, dia akan terbang ke Jerman, ke Fortuna Düsseldorf. Perlawanan pertama akan bermula pada 14.9, 5.9 dan 13.9. Doakan kejayaan Rania di sana. Di sana Bundesliga U17, satu perlawanan yang akan jadi satu perlawanan yang amat sengit untuk dia.
7: Semua urusan perpindahan dah selesai?
8: Semua dah selesai, cuma tunggu nak berangkat sahaja. InsyaAllah.
7: Abang Najib, tengok setiap kali Rania nak masuk, ada sorakan, sambutan luar biasa. Untuk meninggalkan suasana ni, ada sedih sikit tak?
8: Sangat sedih. Sejujurnya, saya tak sangka begitu ramai sekali yang hadir. Alhamdulillah, ni satu good promotion untuk bola sepak wanita. 11,000. Amazing. Satu rekod, satu sejarah tercipta untuk bola sepak wanita pada malam ini. Dan juga apabila sorakan pada Rania, apabila setiap kali dia nak pergi warm up pun kena sorak, nak masuk padang kena sorak. Jadi saya hanya mampu ucapkan syukur pada Allah SWT. Teruskan doa, teruskan sokongan agar Rania akan terus berjaya menjadi satu sejarah baru untuk negara kita, insyaAllah.
4: Baik,
3: itulah kisahnya.
4: Kasih Rania Khairul Najib. Okey, kalau ikutkan mewakili bola sepak wanita Selangor, uh-huh. Sukma kali ini, kalau ikutkan bintang muda bakat negara ni pernah juga menarik perhatian kelab Eropah seperti percubaan di NK Osijek dan juga BFL Wolfsburg di bawah 17 di Jerman. Sebab kita dapat dengarkan juga, ini adalah pelibatan dan juga pemain terakhir juga, Rania bersama dengan pemain-pemain rakan-rakannya di Malaysia. Dan juga itu juga kalau kita kan yang mana pencapaian dia yang terkini adalah membantu Selangor untuk merangkul pingat emas lah acara bola sepak wanita pada Temasya Sukma 2026. Sebab itulah yang kami beritahu kepada anda, yang mana Sukma ni inilah kebaikan dan juga kepentingannya, yang mana kita dapat mengetahui dan juga mencungkil bakat-bakat baru dalam acara sukan
3: yang jadi dipanikan. Kita nak di kesempatan yang ada ni, kita nak ucapkan ribuan terima kasih juga untuk Kasih Rania, seorang pemain yang baru saja berusia 16 tahun. Kita dengar tadi 12 tahun dah mulakan kariernya sebagai pemain bola sepak secara profesional, pemain bola sepak wanita. Dan kita akan dengar beliau akan terbang ke bumi Jerman untuk menyertai Borussia Dortmund dengan kontrak 3 tahun
4: berturut-turut
3: 3 tahun dan inilah orang cakap wajahnya, kebanggaan negara kita, kebanggaan negeri Selangor sendiri, yang akan menempa nama dan sekaligus akan juga mengharumkan nama negara Malaysia ini ke pesada dunia. Tahniah, kasih Rania Adul Najib.
4: Baik,
3: itu dia cerita untuk sebelum tu bola sepak.
4: Itu bola sepak. Sekarang ni kita nak teruskan juga bersama dengan salah seorang juga yang merupakan pegawai ataupun pengurus futsal bagi lelaki dan juga wanita Selangor, yang sekarang ini telah pun berada di talian, telah pun bersiap sedia, dan dikabarnya kalau ikutkan nama panggilannya apa ni Bis? Kita nak bersama dengan,
3: apa kata kita telefon je terus coach. Halo,
4: selamat petang.
3: Selamat petang.
9: Hello, selamat petang.
4: Okey, kami difahamkan ada nama panggilan manja sepanjang berada di Sukma, betul?
3: Dia ada anti-anti.
9: Bukanlah manja. Jadi panggilan tu bukan Sukma aja.
4: Okey.
9: Di dalam suka futsal lah kira-kira.
4: Baik. Mungkin boleh reveal kan. Sekarang ni ramai yang tengah mendengarkan ni. Jadi kami nak tahulah, kami bercakap dengan siapa ni?
9: Aunty lah.
3: Aunty ataupun lebih dikenali sebagai Aunty Mimi.
9: Yelah tu.
3: Okey, Aunty Mimi, mungkin Aunty boleh kongsikan sedikit lah tanggungjawab Aunty dalam skuad futsal bagi wanita dan juga lelaki. Job scope kerjanya mungkin ada yang belum faham lagi. Mungkin Aunty Mimi boleh kongsikan.
9: Kiranya job scope untuk pengurus ni sebenarnya untuk merangka daripada awal dulu. Nak menubuhkan pasukan futsal tersendiri untuk wanita dengan lelaki. Tapi alhamdulillah syukur sebab pasukan ti bukanlah diadakan dengan orang kata kesukaran lah, disebabkan kita orang dah ada tournament. Pada hujung tahun lepas kita ada under 19. Dan Selangor pun bawa Selangor Futsal MPFL Main. Kita orang ada development team. Jadi diorang ni bawa 19 tahun kan. So kiranya memang bersesuaian lah sebab Sukma ni bawah 21 kan. Dan juga ada 4 orang daripada players yang dalam tim ni pun bermain untuk pasukan professional league kita.
4: Jadi nak tanya Aunty Mimi, Aunty Mimi mula kesan bakat-bakat mereka ni sejak bila, dari platform yang mana, dan juga berjaya mengumpulkan mereka dalam satu pasukan yang boleh dikatakan kuat ni?
9: Alhamdulillah syukur jugalah, diorang ni memang berbakat lah. Saya pun tak ingat some of them macam mana kita orang temui, tapi saya rasa kita orang dah buat selection lama dulu. And then the first group tu bila kita tubuhkan tu, mereka saya berikan peluang untuk pergi ke Taiwan. Untuk game under 18.
3: Dah bagi pendedahan international dah.
9: Dah ada pendedahan lah.
3: Aunty Mimi, kita nak tanya penglibatan Aunty Mimi sebagai pengurus ini, adakah bermula pada tahun ini ataupun untuk Temasya Sukma ke-21 lagi?
9: Saya sebenarnya pengurus untuk pasukan lelaki Selangor dalam MPFL.
3: Okey.
9: Yang telah ditubuhkan dalam tahun 2019 lah. That was the first time yang MPFL telah diwujudkan oleh FAM. Dia ubah daripada futsal Liga Futsal Kebangsaan ke MPFL.
3: Okey.
9: So masa tu saya manage pasukan Selangor hinggalah sekarang.
4: Okey, barisan pemain yang sebab kau ligut kan, Tim Mimi berada dalam dunia ni dah lebih 5 tahun. Lebih lah rasanya
9: 20 tahun
4: kan.
3: Lamanya.
4: Jadi antara nama-nama yang pernah berada di bawah pimpinan Tim Mimi sebelum ni, yang sekarang ni dah boleh dikatakan dah pandai berdikari, dah mencipta nama di Malaysia, antaranya siapa tu?
3: Intan Serah antaranya.
9: Bukan, saya jaga lelaki.
3: Lelaki.
9: Saya
3: lelaki. Okey.
9: Lelaki yang, dulu.
4: Yang lelaki, yang
9: lelaki. Lelaki, Ayun.
4: Okey.
9: Ayun yang sekarang berada kat Selangor lagi lah. Ayun Nizam. And then kita ada Syahir. Syahir kira generasi yang barulah kiranya kan. And then kita ada Cem. And then players-players di tim-tim lain macam Hadi, Abu.
3: Okey.
9: Jepun, kiranya semua anak buah saya dulu lah.
3: Baik, ya. Mungkin kita boleh recap kejap lah. Bila bercerita tentang futsal lelaki ini, juara bertahan lah kita boleh kira kan, sebab tahun ini juga futsal lelaki akan berhentap di pentas akhir. Tahun lepas, dua tahun lepas untuk Sukma Sarawak dinobatkan sebagai juara. Betul, ya, Aunty Mimi?
9: Betul.
3: Dan
9: betul.
3: Ketika itu di Sarawak tidak ada untuk skuad wanita.
9: Ya, betul.
3: Okey,
9: dan tahun kata tak cukup tim.
3: Okey.
9: Pada tahun tersebut, ya.
3: Dan tahun ini buat kali pertamanya skuad wanita kita dan juga skuad lelaki berhentap di pentas akhir lah, boleh kita ceritakan. Betul lah, Aunty Mimi?
9: Alhamdulillah, syukur. Ya, daripada 8 tim. Dan 4 tim dalam grouping diorang, mereka telah menjadi juara. Dan kita ada player macam Dia, TV, Intan yang juga merupakan pemain Malaysia lah, yang mewakili Malaysia.
3: Okey, baik.
9: Di game dengan AFF hari tu. Tapi kita juga ada bakat-bakat yang muda, yang kecil, macam Shadbina ataupun Gegel yang panggil, dan beberapa player-player yang lain. Yang memang betul-betul berbakat lah dalam tim tersebut.
4: Okey, baik. Aunty Mimi, kita nak tanya jugalah, sebab apa, kami pun menyaksikan perlawanan semalam juga. Hampir lewat petang semalam tu.
3: Johor dan juga Selangor.
4: Mungkin kita nak tahu sebab apa mula-mula Johor membuka tirai untuk permainan perlawanan tersebut. Seterusnya Selangor mendominasi untuk jaringan. Kemudian Johor kembali menyamakan kedudukan. Kemudian kita meninggalkan mereka dengan berkesudahan 5-3. Boleh kita tahu tak apa puncanya berlaku? Berlaku keadaan tu, sebab difahamkan juga bahagian serangan tu berlaku juga sedikit kekecohan juga sewaktu di separuh masa yang kedua tu. Bagaimana tu, Aunty Mimi?
9: Saya rasa tak adalah kecoh sangat. Cumanya pada masa tersebut kadang-kadang bila kita dalam

0: Jadi ialah itu satu kejutan lah sikit pada player-player saya tu.
1: Betul, bila
0: gol penyamaan tu dijaringkan, baru terbangun sedikit lah mengatakan, we have to, you know, do back what we did.
1: Betul.
0: Before.
1: Jadi itulah kita dapat tengok yang mana alhamdulillah kemenangan berpihak kepada kontinjen negeri Selangor.
0: Alhamdulillah syukur.
2: Okey, so maknanya kalau kita rangkumkan dekat sini, untuk skuad wanita akan turun menentang Pulau Pinang, manakala
0: skuad wanita akan turun menentang wilayah persekutuan.
2: Wilayah persekutuan?
0: Ya, skuad lelaki yang akan menentang Pulau Pinang malam ni dan wanita malam esok.
2: Okey. Jadi mungkin Aunty Mimi ada sedikit kata-kata semangat yang dikongsikan, yang nak
1: berkata, nak ajak ramai-ramai datang ke malam ni
2: ke Kompes Alam ni?
0: Of course, sebab bagi saya penyokong tu adalah kiranya nadi kepada players-players ni. Sebab tanpa penyokong, you know, siapalah kami sebenarnya kan, sebagai satu tim. So, saya berharap ramai-ramai penyokong-penyokong Selangor, terutamanya family-family kepada players ni, dara-mara pada players ni, and even fans pada players-players ni, supaya datang ke Kombes untuk ramai-ramai memberikan semangat kepada players-players kami untuk berjuang habis-habisan untuk merangkul kejuaraan.
1: Baik, itu dia rentak
0: malam
1: kita.
0: Malam ini dan juga malam
1: esok. Aksi kita yang mana itu yang telah pun dikongsikan oleh Aunty Mimi, dan juga kita mengharapkan satu perkabaran yang positif pada malam ini. Jangkaan Aunty Mimi malam ini buat apa?
0: Tak tahulah, bola tu bulat lah.
2: Play safe sangat Aunty Mimi.
1: Saya macam ni, sebab pengalaman saya, bola tu memang bulat, cuma bola rugby dia bujur sikit. Okay, kita nak tahu sebab Aunty Mimi adalah individu yang paling rapat dengan mereka, dan juga dengan kekuatan daripada segi personal fitnessnya, daripada coachingnya. Kita nak tahu daripada orang yang boleh dikatakan orang kesayangan ni Untuk pasukan futsal Selangor ni, Aunty Mimi merasakan berapa jaringan, mungkin harapan berapa untuk skor malam ni?
0: Harapan saya, berapa yang nak cakap?
2: Dia tak ada salah, tak ada betul Aunty Mimi.
0: Tapi itulah jawapan klisyenya, menang.
2: Baik, simple. Baik Aunty Mimi, dia bila seorang wanita yang mengendalikan skuad lelaki dan juga skuad wanita ni, dia mesti ada ada trademark yang ditentukan. Mungkin orang ramai yang datang ni nak kena bawa pom-pom ke, nak kena pakai baju sedondon ke, untuk kita menunjukkan kalau semangat
0: boleh, of course, kalau boleh beramai-ramai pakailah baju Selangor.
2: Okey, warna merah
0: yang tak ada tu, at least, you know, kalau ada merah kuning tu alhamdulillah. Alright, tapi kalau tak ada, boleh dapatkan merata-rata kot.
1: Okey, baik Aunty Mimi, terima kasih untuk penjelasan dan juga perkongsian seketika kan, memberikan masa juga untuk Selangor FM dan juga Jabatan Penyana Selangor bersama dengan orang penting untuk kontinjen futsal kita pada temasya kali ini. Kita mendoakan kejayaan untuk kontinjen Negeri Selangor. Sebab apa, darah merah kuning tu ada dalam diri kita. InsyaAllah berkat doa masing-masing semua.
2: Amin. Sentiasa kami doakan, kami support dan kami update juga kepada pendengar dan juga penonton. Terima kasih Aunty Mimi. Jaga diri, jangan main panas, jangan main hujan.
0: You all
2: too. Alright, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Baik, itu dia ceritanya Aunty, untuk futsal. Ya, nama memang ini
1: kalau sangat... Kalau habis macam mana nama yang sesuai lah untuk
2: nama saya.
1: Yang ala-ala macam tu.
2: Tak payah.
1: Takkanlah bagi tak, mungkin ada impian. Macam Aunty Mimi, memang dia dah ada nama Aunty Mimi. Kalau saya, ada nama yang saya nak.
2: Saya brother kan aku. Brother Apis. Brother Apis. Kalau saya menguruskan sukan lah. Tapi tak ada
1: saya
2: peluang lagi.
1: Saya lebih kepada nak kepada Al-Fadhil Ustaz Sam. Dia macam tu lah.
2: Okay, baik. Kita berehat seketika Sam. Selepas ini kita nak beri tumpuan pula di Pusat Akuatik Selangor.
1: Baik.
2: Untuk sukan akuatik terjun dan juga sukan akuatik renang. Apa ceritanya pula selepas ini? Rentak kita.
1: Asyik kita.
3: Yeah, walau seribu kali ku ditentang.

0: can do this. WP Labuan KL Putrajaya.
1: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
2: Selamat ulang tahun Selangor FM. Semoga terus menjadi teman setiap pendengar, membawa warna, inspirasi, informasi, hiburan dan muzik terbaik. Teruskan mencipta kenangan, menyebarkan semangat positif dan menghiburkan seluruh pendengar Indonesia. Semoga Selangor FM terus maju, sukses dan kekal di hati semua. Selamat ulang tahun Selangor FM.
1: Bersama akhirnya.
3: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Resident Sukma 2026 kini kembali bersama dengan kami berdua. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan Selangor FM di frekuensi maupun anda yang stream kami secara atas talian. Dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik dan juga yang ada kesempatan menonton kami di Facebook dan juga di TikTok pun, terima kasih kami ucapkan. Baik. Untuk anda menunjukkan semangat kepada kontijen negeri Selangor yang berentap dalam Sukma Selangor 2026.
4: Kita nak maklumkan kepada anda juga perkembangan untuk kedudukan pingat buat ketika ini 2.46 minit petang. Sekiranya anda boleh saksikan juga di rs.selangor2026 ada pertambahan pingat di situ yang melibatkan kontijen negeri Selangor.
5: Betul.
4: Buat masa ini 32 pingat emas, 36 pingat perak dan juga 24 pingat gangsa menjadikan jumlah keseluruhannya adalah 92 pingat. Dan Selangor masih lagi berada di kedudukan yang pertama. Ini adalah sesuatu vibe positif untuk kontingen negeri Selangor. Jadi kita nak dengarkan juga laporan daripada rakan pelapor kita, iaitu Siti Farah Nadia Fazlun.
5: Betul, wartawan kita yang kini berada di Pusat Akuatik Selangor untuk akuatik renang dan juga terjun. Ayuh kita sama-sama dengarkan. Silakan.
6: Baik, untuk perkembangan Sukma Selangor 2026 dari Pusat Akuatik ketika ini, dua atlet Selangor, Jannah dan juga Ari Rizki, kini berentap dalam acara akhir 3 meter papan anjal seirama bagi membawa cabaran negeri dalam saingan Sukma. Dan tandingan itu berjaya melangkah ke peringkat akhir dan kini memburu peluang untuk menghadiahkan pingat buat kontinjen tuan rumah. Dan setakat ini Jannah dan Ariel merekodkan 216.36 mata, sekaligus meletakkan mereka dalam kelompok pencabar podium dalam acara seirama. Keseragaman antara kedua-dua atlet menjadi antara aspek penting yang dinilai juri, selain teknik, kawalan badan, tahap kesukaran dan kemasukan dalam air. Dan justru setiap terjunan amat penting bagi memastikan mereka dapat mengumpul mata yang maksimum. Beraksi di hadapan penyokong sendiri juga pastinya memberikan motivasi tambahan kepada kedua-dua mereka untuk kekal tenang, fokus dalam memberikan persembahan yang terbaik. Dan pada masa yang sama, Selangor turut menampilkan Uzli Fatil Jannah dan juga Ayu Shuhaida dalam acara 1 meter papan anjal wanita individu. Dan kedua-dua atlet ini turut membawa harapan Selangor dalam acara berkenaan. Dan saingan individu pula menuntut setiap atlet memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap persembahan. Untuk maklumat, teknik terjunan, kawalan badan ketika di udara, ketepatan putaran serta kemasukan ke dalam air menjadi antara perkara yang perlu diberikan perhatian bagi memastikan mata yang diperolehi berada pada tahap yang tertinggi. Dan bagi kontinjen Selangor, peluang beraksi di laman sendiri pastinya mahu dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan untuk pendengar-pendengar pula, marilah kita pakat datang ramai-ramai ke venue untuk memberikan sokongan kita kepada mereka. Saya kira itu sahaja perkembangan di Pusat Akuatik. kita kembali ke pusat media di seksyen 7 Shah Alam.
4: Baik, itu dia Siti Farah Nadia Fazlun. Marilah kita ya, pakat datang ramai-ramai.
5: Macam nak ajak pergi melancong. Baik, apa-apa pun terima kasih Siti Farah Nadia Fazlun laporan yang cukup bertenaga sebab di pusat akuatik Selangor.
4: Siti Farah Nadia Fazlun ada cakap berkenaan dengan laporan untuk acara terjun. Kalau kita recapkan semula untuk Sukma 2024 yang lalu, yang mana kontinjen Selangor berjaya juga untuk mencipta kenangan dan juga pingat untuk pingat Perak menerusi Christian Io dan juga Celestine Poon untuk 10 meter platform senada campuran. Kemudian menerusi Muhammad Haris Muhammad Rezal untuk 1 meter papan anjal lelaki, turut menyumbang bagi pingat gangsa di Sukma yang terdahulu, iaitu menerusi Christine Io 10 meter platform lelaki dan juga Nurul Farisha 3 meter papan anjal wanita.
5: Okey, jadi itu dia untuk cerita bagi Temasya Sukma ke-21 yang lepas untuk 2020
4: untuk kali ini.
5: Yang kali ini pula, kalau setakat ini 8 pingat telah disumbangkan menerusi sukan akuatik ini. Dan seketika kita cuba dapatkan jurulatih akuatik ini, iaitu kita akan bersama dengan Coach Leo yang kini berada di talian. Halo.
7: Hello.
4: Selamat petang, Coach.
7: Ya, selamat petang.
4: Bagaimana keadaan kesihatan Coach hari ini? Sihat?
7: Suara sudah hampir tak ada lah.
5: Boleh tak kami sekarang ini nak ucapkan tahniah kepada Coach? Kalau kita tengok semalam antara pencapaian yang membanggakan oleh Coach, barisan jurulatih, barisan pengurus dan juga kontijen semalam telah pun memiliki 4 emas, 1 perak dan 3 gangsa, Coach. Tahniah, Coach.
7: Ya, terima kasih.
5: Baik, kita nak tanyalah perasaan Coach bagi hari yang kelima ni, Coach. Macam mana perasaan? Mungkin Coach boleh gambarkan kepada kami pendengar dan juga penonton ni, Coach.
7: Actually untuk swimming, it's a first day.
5: Prestasi
7: untuk hari pertama memang puas lah. I mean, we got a very good performance.
5: Baik.
7: Dengan sokongan dengan tuanku, tuanku juga dekat pool juga.
5: Betul.
7: So semua kita memang pump up lah dengan kehadiran tuanku.
4: Jadi kita nak tahu jugalah daripada coach sendiri, kalau kata coach melihat prestasi anak-anak buah sekarang ni, bagaimanakah mereka? Sebagai contohnya kita ada Andrew Goh yang bersama dengan kontinjen negeri Selangor ni kan. Adakah Selangor bakal melahirkan Andrew Goh yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan juga kelima? Pandangan coach macam mana?
7: Itu memang objektif, Selangor Swim Team. Kita nak develop semua-semua yang baru untuk, for bigger competition. So this like a development stage bagi, acara Sukma. Then lepas tu, they can go for, World Championship, Olympic.
4: Betul.
7: So, memang perjalanan lah.
4: Betul. Itu adalah journey-nya seorang atlet untuk acara ini.
5: Coach, saya nak dengar keterangan daripada coach sendiri. Kita ada gandingan adik-beradik juga dalam sukan renang ini, Goh Lee Jin dan juga Goh Lee Hin, betul ke?
7: Betul ada.
5: Semalam kita lihat mereka berhentap dalam 400 meter dan berpihak kepada Goh Lee Jin. Semalam dinobatkan sebagai juara. Dan mungkin coach boleh kongsikan faktor utama yang menyumbang kepada kejayaan pasukan renang ini yang telah pun berjaya meraih 8 pingat secara keseluruhannya. Apa faktor utamanya?
7: Okay, faktor is we have our team camp. Yang kita punya bonding memang I would say luar biasa sikit lah. Because sebelum Sukma ni kita sudah ada training camp dekat Phuket. So the main thing bukan untuk training, is actually team bonding. Sebab most of them we train different place, kita train together in Phuket dalam masa seminggu. So we know each other very well, and then untuk preparation lah untuk Sukma, And then, yeah, I think this is the main factor why we able to dapatkan, you know, prestasi seperti semalam.
8: Okay. Selalunya latihan tersebut mengambil masa untuk berapa tempoh yang lama ataupun singkat, Coach?
7: Oh, dia memang lama.
8: Memang lama?
7: Bulan-bulan, different phase lah.
8: Yeah.
7: Untuk jarak panjang, jarak pendek, memang berlainan.
3: Yeah. Dan Coach Leo juga, kita sedia maklum, untuk 80 sasaran pingat emas itu, selain daripada acara olahraga, pertandingan olahraga, renang juga antara lubuk emas untuk menjayakan sasaran 80 pingat emas itu. Mungkin ada sedikit tekanan. Dan kita nak tanya Coach Leo, banyak-banyak ada 14 kontijen yang lain antara yang memberi cabaran hebat kepada kontijen negeri Selangor. Mungkin Coach boleh petik satu negeri.
7: Oh, I mean pada masa kini memang Kuala Lumpur lah, wilayah persekutuan.
8: Wilayah persekutuan, eh? Jadi hari ini Coach, kita dapat tengok hari ini ada 9 acara untuk perebutan pingat. Jadi ada yang dah capai, ada yang masih lagi belum. Mungkin dari segi sasaran pasukan renang untuk hari ini, bagaimana tu Coach?
7: Okay, I mean for the Selangor team, kita memang we have our target. Tapi untuk kali ini, I think we change our format untuk sebab kita host untuk semua kali ini. So what we trying to do is kita cuba, memang ada tekanan, tapi we try to chill everyone down without saying anything about the medal.
8: Baik.
7: So the main thing is kita nak, you know, swimmer pergi buat yang terbaik, lakukan, you know, laksanakan their race plan. Ya, mengikut strategi yang disediakan lah.
8: Disediakan.
3: Okay, Coach, tentang venue Coach, kita nak tanya juga kepada Coach. Kita sedia maklum di mana Pusat Akuatik Darul Ihsan dah berubah jadi Pusat Akuatik Selangor. Ini mungkin ada memberi sedikit cabaran untuk para atlet membiasakan diri dengan venue, ataupun Coach lihat mereka memang dah sangat-sangat biasa di gelanggang baru ni?
7: Oh, I mean untuk fasiliti baru memang atlet-atlet dan I think all the coaches memang berpuas hati dengan fasiliti yang sedia ada.
8: Okay.
7: Yeah. So in terms of adaptasi, I rasa we are very very comfortable dekat fasiliti baru ini.
3: Okay, Coach. Okay. Last but not least, kita nak tanya strategi untuk hari ini, 9 pingat. Bak kata Saf tadi yang masih diburu pada hari
8: strategi
3: ini.
8: Strategi tu kena simpan. Ha? Nanti kalau ada yang dengar, tak main kita, lagi game ni.
3: Kita gentle.
8: Ah, okay.
3: Kita gentle punya
8: team. Tak apa, kalau Coach Lee okey nak review, kita okey. Tak ada
3: kita
8: masalah.
3: Kita gentle punya, kita bagi tahu strategi utama yang Coach Leo caturkan kepada kontinjen negeri Selangor. Mungkin Coach boleh kongsikan bersama dengan kami.
7: Okay, I mean, swimming kita tak begitu, you know, it's not like a team sport. Tapi, what we do is, we can just sokong each other. Yeah, because we have like 9 events today. Especially kita ada relay hari ini. Itu memang mencabar lah.
8: Betul.
7: So, I think strategy kita, I think terpulang pada, you know, athletes. They have their own race plan. So, as our kita sebagai supporter, kita just support all the way lah.
3: Baik. So maknanya strategi yang boleh kita rangkumkan dekat
8: support
3: sini,
8: each other.
3: Coach Leo dah habis dah di tempat latihan. Dalam latihan tu dah settle. Dan hari ini terserah kepada atlet-atlet yang akan berjuang. Ini masa mereka untuk memberikan orang cakap kejayaan kepada kontinjen negeri Selangor. Jadi terima kasih Coach Leo untuk perkongsian petang ini. Kami juga mendoakan semoga yang baik-baik saja, khususnya untuk skuad renang negeri Selangor ini. Baik Coach Leo, thank you.
7: Ya,
8: selamat petang, jaga diri. Sampaikan salam kami pada semua atlet.
7: Yeah.
4: Okay, baik, coach. Bye-bye. Itu Coach Leo, bye-bye. Untuk acara sukan renang, uh-huh. Dan juga itu perkembangannya sangat humble. Kalau kata pernah jumpa dia depan-depan,
9: yeah.
4: Kita pun bila jumpa depan-depan, kita tak rasa pun dia coach,
9: yeah.
4: Kita lebih rasa dia macam seorang bapa
9: kan?
4: Macam kawan-kawan, yeah. Nak cerita lah, rupanya coach,
9: coach. Ini
4: okay, coach, baik, jadi kami nak berehat dulu seketika. Betul. Selepas ini kami akan kembali bersama dengan anda, bersama dengan rakan-rakan pelapor yang lain, mm-hmm. Untuk acara sukan yang lain yang bertanding pada hari ini. Jadi kepada anda, terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9. Jangan lupa juga untuk komen juga sekiranya ada benda yang nak disampaikan di TikTok Live Selangor FM. Cari kami dengan kata carian Selangor FM 100.9. Nak tahu kedudukan terkini, boleh je terus pergi ke rs.selangor2026.com. Kami kembali selepas ini dalam Grandstand Sukma 2026, rentak kita,
9: aksi kita.

0: Grandstand Sukma 2026 kini kembali. Tadi kita dengarkan Mentera Semerah Padi.
1: Dato' M. Nasir.
0: Semerah kuning. Itulah semerah semangat kontinjen negeri Selangor. Yeah. Juga mengenakan pakaian serba merah untuk edisi kali ke-22 ini. Jadi kepada anda yang dalam perjalanan menuju ke 52, antara 52 venue-venue yang melibatkan kontinjen negeri Selangor sedang berjuang hari ini, boleh mengenakan pakaian berwarna merah. Baik. Ataupun kalau nak menunjukkan semangat anda lagi, adakan warna kuning, merah kuning, lambang kebanggaan.
1: Itu lirik lagu. Okey, jadi hari ini juga turut berlangsungnya untuk perlawanan Sukan Badminton. Dan kalau kita dapat recapkan semula di Sarawak 2024.
0: Okey.
1: Untuk perseorangan lelaki yang menempah pingat untuk kontinjen negeri Selangor menerusi gangsa, iaitu Faik Haziq dan juga Chua Kim Sheng. Bagi perseorangan wanita yang melibatkan kontinjen negeri Selangor, telah pun mendapat pingat perak sewaktu itu menerusi Latshana Karupatiban. Gangsa juga membuahkan hasil sewaktu itu menerusi Siti Nur Syuhaini Azman dan juga Oh Shanzi, yang mana mereka berkongsi tempat di situlah, disebabkan untuk 3 dan 4 sewaktu itu. Yep. Bagi bergu lelaki tidak berjaya mencipta sewaktu itu, manakala untuk bergu wanita kita dapat mencipta pingat gangsa menerusi gandingan Vani, Gobi dan juga Yap Runcin. Jadi okay, seketikanya kita nak bersama dengan rakan pelapor kita, Hamami HY. Kami apabila kami dapat cue daripada penerbit, bila kami dengar HY, Fairuz, Kulin, kemudian Samsia Samsi, kemudian Siti Farhaniyah Fazlun,
0: Zanarias Zanal Abidin,
1: kami rasa gembira. Sebab yeah, apa? Macam Hamami memang terkenal dengan trademarknya di bawah pokok. Cuma kali ini kita nak tahu bagaimana.
0: Takkan ada di bawah adalah pokok. Sebab
1: mungkin,
0: ini
1: mungkin di bawah penyokong.
0: Oh, okey. Baik. Bertingkat. Seketika kita berikan tumpuan yang berlangsung di Setia City Convention Center Hall 1 dan 2 untuk Sukan Badminton. Seketika kita nak ikuti laporan daripada
1: Hamami.
0: Kakanda HY, silakan.
2: Baik, terima kasih. Shah Alam, baru sahaja Selangor berjaya mendapatkan pingat emas untuk acara berpasukan wanita akhir. Saya sebelum-belumnya je, kalau dapat kita masuk awal sikit tadi, mungkin kita dapat dengar keriuhan di SACC ini, di mana pasukan Selangor berjaya mendapatkan pingat emas untuk acara berpasukan wanita akhir, berjaya menewaskan Pulau Pinang dengan keputusannya 3-0. Untuk persoalan pertama, Eng Le Ki berjaya menewaskan U Shanzi dengan 2-0 dengan 21-14, 21-10. Kemudian gandingan Kalarisa San Yi Wen dan Wong Zi Yi menewaskan Le Join dan Nicole Tan Pei En dengan 27-25, 14-21 dan 21-16. Dan baru sekejap tadi, Karen T. Zinchi menewaskan Chong Sherman dengan 21-14, 21-16. Berjaya memberikan pingat emas untuk pasukan Selangor. Terbaru, panas-panas lagi. Untuk pingat gangsa bagi acara yang sama, iaitu berpasukan wanita, dimenangi oleh pasukan Perak yang berjaya menewaskan Sabah dengan 3-1. Selepas Le Limun berjaya menewaskan Saidatun Sa'diah binti Muhammad dengan 15-21, 21-19, 21-18. Kemudian gandingan Chong Ji Yu dan Benny Gobi menewaskan Lim Kizwan dan Sarah Lim Yung Si dengan 21-8, 21-18. Dan selepas itu Perak tewas, Perak menang lagi untuk game yang keempat, iaitu gandingan Aina Maisara dan juga Bavania dengan 21-13, 21-7. Hari ini staff dan juga Hafiz, keseluruhannya hanya 2 pingat emas yang ditawarkan, iaitu berpasukan wanita dan juga berpasukan lelaki, yang mana telah pun selesai di awal pagi, sebelah pagi tadi, di mana wilayah persekutuan berjaya mendapatkan pingat emas dengan selepas menewaskan Pulau Pinang 3-1, iaitu Irfan Majid Hajik B menewaskan Tan Ki Wei untuk perseorangan pertama 21-17, 11-21, 24-22. Bergu yang masuk pula, bergu yang pertama, Brian Jeremy Gunting bersama-sama dengan Low Han Chen menewaskan Tang Zi Yang dan Teo Shin Chin 21-14, 21-16. Namun pasukan Pulau Pinang berjaya mendapatkan mata yang pertama menerusi persoalan kedua, Jan Jire Li Zengming yang menewaskan Vincent Ma 22-20, 21-13. Kemudian masuk bergu yang kedua, iaitu gandingan Damien Lim Tang Li dan Ethan O Jun menewaskan Chiu Jun Wei Nixon Ang Jia Shen 21-13, 22-24, 21-14. Untuk acara yang sama itu pada pasukan lelaki, pagi tingkat gangsa dimenangi oleh pasukan Melaka juga dengan 3-1. Itu pingat yang ditawarkan hari ini, dua pingat emas yang ditawarkan, dan esok akan bermula acara perseorangan lelaki dan juga wanita, di mana kalau ikut kepada jadualnya, insyaAllah akan berlangsung acara akhir pada hari Isnin. Kalau tidak silap saya, hari Isnin untuk acara akhir badminton lelaki dan juga wanita. Jadi tahniah sekali lagi kita ucapkan untuk pasukan badminton wanita Selangor yang berjaya menewaskan Pulau Pinang 7-0 untuk mendapatkan pingat emas. Dan untuk rekod, acara ini dimenangi oleh pasukan Sabah pada edisi yang lepas, dan ia merupakan Selangor tidak mendapatkan pingat emas pun untuk acara ini pada edisi 2024. Pada edisi 2024, pasukan Selangor hanya berjaya mendapatkan pingat menerusi dua pingat emas dan juga tiga pingat gangsa. Pingat emas hanya dapat menerusi bergu lelaki pasangan Lok Hong Kuan dan Muhammad Faiz Haziq yang memenangi kategori individu, dan juga pingat gangsa daripada perseorangan lelaki Chuan Kim Sheng dan juga K. Lishana untuk kategori perseorangan wanita. Jadi kita akan bercerita lagi nanti insyaAllah kalau ada ruang kaitan ataupun sejarah antara 2024 yang berlangsung di Sarawak dan juga 2026 yang berlangsung di Selangor. Kembali bersama dengan Hafiz dan juga Ustaz. Silakan.
0: Baik, terima kasih saudara Hamami ataupun kekanda HY kita untuk laporan bagi sukan badminton. Yeah. Pingat emas untuk negeri Selangor menerusi acara pasukan wanita berjaya mengatasi Pulau Pinang. Jadi satu pingat terbaru yang telah disumbangkan untuk skuad badminton negeri Selangor, dan kita akan menantikan pingat-pingat yang lain, di mana 7 secara keseluruhannya pingat yang ditawarkan dalam sukan badminton ini. Baik. Yang akan berlangsung di SA SCC Setia City Convention Center dan akan berlangsung sehingga ke penghujung 24 Ogos 2026. Sangat teruja kita kongsikan kepada penonton dan juga pendengar di Selangor FM Sub.
1: Betul. Okey, jadi sedikit info tambahan yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, yang mana kita kena tahu juga. Untuk kali ini ada antara sukan baharu dan juga sukan tambahan yang diluluskan untuk dipertandingkan lah. Betul. Antaranya kita ada e-sukan, catur, kriket, kabadi, petang, muay thai dan juga silam bam. Manakala ada juga sukan yang telah pun digugurkan sebab apa, acara ini tidak memenuhi syarat minimum penyertaan pertandingan.
0: Betul.
1: Jadi kalau kata tak cukup tu, susahlah untuk bersaing dan juga bertanding. Kan?
0: Yep.
1: Jadi perlu, sebab apa, setiap acara sukan tu perlu disertai sekurang-kurangnya 6 buah negeri. Bermakna kurang daripada 6 lah tu, dan yang menyebabkan jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan berkurangan daripada 474 acara kepada 469 acara. Yang melibatkan 37 jenis sukan. Sedikit sebelum kita nak berehat seketika, Hafiz, ini yang kita terima juga laporannya dari Dewan Pusat Sukan UiTN Shah Alam, yang mana sekarang ini berada di peringkat suku akhir yang melibatkan acara sukan lawan pedang AP individu lelaki, yang mana wakil Selangor telah pun berjaya mencipta kemenangan teratas ke atas kontinjen Terengganu. Baik. Menerusi Loh Hong Shen telah pun menewaskan Kevin Raj Jagatisen dengan mata 15-14.
0: Baik, selepas ini kita akan berikan tumpuan sepenuhnya di Stadium Universiti Putra Malaysia bagi sukan olahraga yang dah sampai ke penghujung. Fire hari ini merupakan hari yang terakhir dan insyaAllah kita akan cuba dapatkan rakan pelapor di lokasi, iaitu akan bersama dengan Fairul Hiras. Tapi selepas ini kita nak berehat seketika, terus bersama dengan kami di Grandstand Sukma 2026, rentak kita,
1: aksi kita.

0: Sukma 2026 kini kembali bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Saf, temankan anda ketika ini untuk kita kongsikan perkembangan yang terkini melibatkan kontinjen negeri Selangor. Seperti yang kita janjikan sebentar tadi, kita nak berikan fokus kita kepada Stadium Universiti Putra Malaysia untuk UPM. Sukan olahraga. Kita nak bersama dengan rakan pelapor di lokasi, iaitu Fairuz Hiras selepas ini. Dan kalau kita tengok dekat sini, baru saja berlangsung 4x400 kategori lelaki untuk kumpulan 1. Kalau kita tengok dalam RS Selangor sekarang ini, berjaya dimenangi oleh Selangor. Untuk laporan selanjutnya, kini kita bersama dengan Fairuz Hiras. Silakan.
1: Baiklah, terima kasih Hafiz dan juga Saf di Pusat Media Sesi 7 Shah Alam. Dan untuk acara bagi olahraga pada petang ini yang penuh debaran, tumpuan peminat sukan tanah air pastinya terarah ke Stadium Universiti Putra Malaysia yang menjadi saksi kebangkitan atlet-atlet muda negara. Jadi beberapa acara akhir balapan dan padang baru saja melabuhkan tirai pada sebelah pagi tadi, menyaksikan penguasaan pingat yang amat sengit antara kontinjen-kontinjen negeri. Jadi kita mulakan dengan keputusan rasmi bagi acara 20,000 meter lumba jalan kaki lelaki akhir. Pada pagi tadi, pingat emas mutlak menjadi milik atlet wilayah Persekutuan Ko Jing Hong yang mempamerkan ketahanan mental luar biasa dengan catatan masa 1 jam 36 minit 32.2 saat. Seterusnya, kedudukan pingat perak berjaya dirangkul oleh Farish Irfan dari kontinjen Kelantan dengan masa 1 jam 36 minit 57.5 saat. Manakala pingat gangsa dibawa pulang oleh Sriven Tan dari Pulau Pinang dengan catatan masa 1 jam 38 minit 52.23 saat. Beralih kita ke larian jarak sederhana yang sentiasa menjadikan aksi dramatik bagi acara 800 meter wanita akhir. Gita, anak perempuan Sivaraja dari kontinjen Johor, berjaya melintasi garisan penamat sebagai juara sekaligus membawa pulang pingat emas dengan masa 2 minit 17.69 saat. Beliau dicabar sengit oleh atlet Sabah Shifa yang terpaksa berpuas hati dengan pingat perak menerusi catatan masa 2 minit 19.46 saat. Melengkapkan podium di tempat ketiga ialah seorang lagi wakil Johor, Rosnani binti Muhammad, yang meraih pingat gangsa dengan masa 2 minit 19.61 saat. Sementara itu, bagi kategori 800 meter lelaki akhir, sorakan padu penonton mengiringi kemenangan berprestij atlet Pahang Sheikh Ahmad Fahmi yang menjambar pingat emas dengan catatan masa 1 minit 54.53 saat. Pingat perak pula dimenangi oleh Povan Kumar, anak lelaki Mutu dari Johor, dengan masa 1 minit 55.12 saat. Manakala tempat ketiga dan pingat gangsa jatuh kepada Al-Aziz dari kontinjen Sabah dengan perbezaan masa yang amat tipis, iaitu 1 minit 55.15 saat. Dan untuk pendengar semua, bagi persaingan dalam acara lompat jauh, menyaksikan kehebatan Tan Ying Yi dari Pulau Pinang yang menduduki tempat pertama dengan lompatan sejauh 5.31 meter. Beliau diikuti rapat oleh Darian Dennis Ding Danis dari Sarawak di tempat kedua dengan jarak 5.20 meter. Manakala Hong Zian dari Pulau Pinang menduduki tempat ketiga dengan 5.12 meter. Bagi acara renjam lembeng, Mai Sarah dari wilayah Persekutuan berjaya mendominasi saingan dengan rejaman sejauh 32.93 meter, diikuti oleh Hong Zian dari Pulau Pinang dan di kedudukan kedua dengan jarak 30.60 meter dan Elin Wong Ko Ching dari Sarawak di tempat ketiga dengan 29.27 meter. Dan sebelum kita beralih ke seterusnya untuk pusingan saringan 4x400 meter lelaki, kumpulan 2 telah didormasi oleh kontinjen Pulau Pinang yang mencatatkan masa 3 minit 14.1 saat dikori oleh Kedah dan Sabah. Namun apa yang menarik perhatian, iaitu kontinjen tuan rumah itu Selangor berjaya mempamerkan larian bertenaga untuk medali saringan seterusnya dengan catatan masa 3 15.33 saat mengatasi cawaran daripada Sarawak dan Johor. Dan untuk petang ini, kita akan beralih ke acara Lompat Kijang Lelaki Air yang dijadualkan berlangsung pada jam 3.30 minit petang. Dan juga ada beberapa lagi acara seperti Lempar Cakera Lelaki Air dan juga olahraga 5,000 meter wanita air. Jadi teruskan setia bersama kami di Selangor FM untuk info-info terkini olahraga bagi Sukma ke-22 di Universiti Putra Malaysia ini. Kita terus bersama dengan rakan tugas di Pusat Media Section dulu. Tujuh, silakan.
0: Terima kasih Fairul Hiras untuk laporan bagi sukan olahraga. Mm-hmm. Jadi seperti yang kita sedia maklum sekarang ini, juga di layar TV, kita masih lagi mencari Fairul, mungkin tak nampak dalam layar TV ini. Dan sedang berlangsung, kita doakan untuk kontinjen negeri Selangor yang sedang berjuang dalam acara Lempar Cakera kategori lelaki peringkat akhir. Mungkin satu lagi pingat yang akan dikumpul dalam sukan olahraga yang bakal melabuhkan tirainya. Hari ini merupakan hari yang terakhir untuk mereka berjuang dalam sukan olahraga. Dan seketika saya nak kongsikan yang telah pun berlangsung di Padang Sultan Sulaiman. Untuk sukan rugby juga menyajikan dua pingat emas untuk kesemua kontinjen-kontinjen yang terlibat dalam Sukma Selangor ini. Untuk acara tujuh sebelah wanita, pagi tadi kita dah saksikan Selangor turun menentang pasukan Perak 34-5 keputusannya untuk skuad wanita dalam rugby tujuh sebelah. Dan manakala sekarang ini kita sedang saksikan juga untuk sukan rugby kategori ataupun acara tujuh sebelah kategori lelaki yang sedang berjuang dalam kumpulan A menentang Johor dan belum mempunyai keputusan rasmi lagi. Kita sama-sama kita nantikan selepas ini. Dan petang ini Wira Wati kita yang berjaya mengumpul 34 mata pagi tadi menentang Perak akan turun pula menentang wilayah persekutuan pada jam 3.10 minit nanti, insyaAllah.
2: Jadi untuk rugby ni, kalau di Sukma 2024 dulu, bagi kategori lelaki, emas dimenangi Johor setelah menewaskan Terengganu, iaitu Perak untuk Terengganu dan juga Gansa wilayah persekutuan. Untuk kategori wanita pula, Selangor berjaya mendapat pingat emas. Iaitu yang mana sewaktu itu mereka menembus kekecewaan edisi lalu dengan menewaskan tuan rumah Sarawak 12-7 di perlawanan akhir. Sarawak di tangan yang kedua, Perak dan juga Gansa menjadi milik Terengganu sewaktu itulah.
0: Jadi kita doakan pingat emas kekal berada di tangan negeri Selangor untuk edisi kali ke-20.
2: Okey, sebelum kita nak selesaikan, belum lagi,
0: awal lagi.
2: Okay, kita nak banyak lagi suka-suka yang kita nak cerita ni. Kulin, salah seorang rakan pelapor kita juga yang sekarang ini bersiap sedia di Dewan MBDK Bukit Raja.
0: MPAG.
2: Oh, bukan.
0: MPAG. Berlangsung. Okay. Orang-orang Ampang, jom kita sama-sama menggemuruhkan di gelanggang e-sport kita. Dan seketika, Saf, kita nak bersama Kulin, dengan rakan pelapor Kulin yang berada di lokasi.
2: Kulin, bagaimana di hari yang kedua? Bagaimana keadaan anda di sana? Teruskan dengan pelaporan. Silakan.
3: Ya, terima kasih Saf dan juga Hafiz yang berada di pusat Media Capital Event Space. Dan kini anda bersama saya Kulin untuk berkongsikan perkembangan isukan di Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang sedang berlangsung ketika ini di pusat convention MPAJ Ampang. Untuk edisi kali ini, isukan menjadi antara tarikan yang baharu dalam Temasya Sukma sekaligus membuka ruang yang lebih besar kepada golongan muda untuk mengetengahkan bakat, kemahiran dan potensi mereka dalam dunia permainan kompetitif atau kompetitif gaming. Kalau sebelum ini kita biasa menyaksikan sukan-sukan yang konvensional menjadi tumpuan utama di pentas Sukma, kali ini kita dapat melihat satu lagi bentuk pertandingan yang semakin berkembang dan mendapat sambutan khususnya dalam kalangan generasi muda. Dan antara permainan yang sedang dipertandingkan sekarang ini ialah Honor of Kings yang ketika ini mempertemukan Selangor selaku tuan rumah menentang wilayah persekutuan dan perlawanan yang sedang berlangsung ini cukup mendebarkan dan cukup sengit. Dan sebelum ini Selangor tampil dengan ASEAN cukup meyakinkan apabila berjaya mendapatkan dua kemenangan berturut-turut untuk mendahului 2-0. Namun wilayah persekutuan tidak mudah mengalah. Mereka bangkit memberikan tentangan yang sengit dan berjaya mendapatkan satu kemenangan untuk menjadikan kedudukan kini dua sama. Sebenarnya dua kemenangan yang berturut-turut juga. Jadi kita boleh katakan ketika ini Selangor hanya memerlukan satu lagi kemenangan untuk menamatkan perlawanan ini dengan kemenangan. Tetapi sudah tentu satu kemenangan ini bukan mudah untuk diperolehi kerana wilayah persekutuan sudah menunjukkan bahawa mereka mampu melakukan comeback. Apa yang penting buat pasukan Selangor ketika ini ialah kekal fokus. Jangan beri ruang kepada pihak lawan dan teruskan momentum yang telah dibina sejak awal perlawanan. Dan sebagai tuan rumah Sukma ke-22, pastinya kita mahu melihat wakil Selangor memberikan aksi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Jadi kepada semua penyokong Selangor yang mengikuti perkembangan Sukma pada hari ini, khususnya peminat isukan, inilah masanya untuk kita sama-sama berikan sokongan satu mata lagi untuk Selangor. Ayo Selangor, teruskan perjuangan. Kita tuan rumah, rentak kita, aksi kita. Walaupun isukan merupakan satu perkembangan baru dalam pentas Sukma, kehadiran yang membuktikan bahawa dunia sukan hari ini semakin berkembang dan tidak lagi terhad kepada gelanggang padang atau trek semata-mata. Ini juga menjadi satu platform penting untuk mencukil bakat-bakat muda yang mempunyai potensi besar dalam bidang isukan dan memberi mereka peluang untuk bersaing di pentas yang lebih tinggi. Tambah lagi untuk isukan untuk acara MLBP nanti, yang menariknya skuad isukan Selangor kali ini turut diperkuatkan dengan pengalaman pemain profesional Selangor, Red Giant atau SRG, dan dua pemain SRG, Sky dan juga Stromy, diberikan kepercayaan untuk membawa cabaran Selangor di pentas Sukma ke-22. Dan kehadiran mereka pastinya memberikan kelebihan dari segi pengalaman, khususnya dalam permainan kompetitif Mobile Legends nanti, selain menjadi inspirasi kepada bakat-bakat muda yang turut bersama skuad Selangor. Dan untuk ketika ini Selangor, sudah tentu harapan kita adalah supaya wakil negeri untuk terus memberikan aksi yang terbaik dan membawa kejayaan buat kontijen Selangor. Dan satu kemenangan lagi insyaAllah untuk Selangor. Jangan mengalah, teruskan momentum dan buktikan kita mampu menamatkan perlawanan untuk Honor of Kings ini dengan kemenangan. Rentak kita, aksi kita. Dan baik, itu saja laporan Kulin pada hari ini. Kembali bersama Hafiz dan juga Saf, silakan.
0: Terima kasih Kulin untuk laporan yang cukup bertenaga sampai hilang suaranya. Saya dah cakap pergi ke pusat konvensyen MPAG ni buat laporan, jangan tunjuk semangat sangat sampai hilang suara tu.
2: Bukan, mungkin berikutan dengan keadaan cuaca juga.
0: Okey.
2: Jadi Kulin kena betul-betul minum air. Dengar cakap abang-abang ni. Sebab kami bekerja dalam keadaan aircon.
0: Okey, dan kita juga cerita bab cuaca. Apa-apa, terima kasih Kulin tadi. Cerita bab cuaca, kita juga dapat perkabaran di mana ada juga insiden-insiden yang tidak diingini berlaku, melibatkan atlet-atlet yang kolab di lapangan, di gelanggang. Jadi kita syorkan, kita ingatkan kepada semua atlet-atlet kita, tolong jaga diri, tolong jaga kesihatan, dan tak lupa juga kepada anda penonton, penyokong, tolong jaga kesihatan anda. Dan kalau boleh, kalau nak pergi ke venue yang melibatkan sukan-sukan di luar ni, sukan-sukan outdoor ni, tolong buat persiapan yang rapi, bawa payung, air yang secukupnya. Kita tak nak insiden-insiden yang tidak diingini ini berulang di masa yang akan datang. Baik,
2: okay.
0: Kita nak berehat seketika, Saf.
2: Berehat dulu seketika. Cuma nak maklumkan juga sekarang ni untuk acara golf sedang juga berlangsungnya untuk pasukan lelaki leaderboard. Seterusnya pasukan lelaki untuk pusingan yang ketiga, pasukan wanita pusingan yang ketiga, pasukan wanita leaderboard. Yang kesemuanya ini sedang berlangsung di Kelab Golf Glen Mary. Kita mengharapkan sekurang-kurangnya dua pingat emas untuk acara kali ini. Jadi yang melibatkan kontinjen Selangor adalah 4 pingat hari ini. Jadi kita mengharapkan untuk perlawanan yang berformat kepusingan akhir 54 lubang stroke play ini memberi sesuatu impak yang positif juga, sebab ini golf adalah salah satu sukan yang memerlukan daya tahan, kemudian kekuatan fizikal dan juga mental, selain daripada teknik-teknik yang digunakan untuk meluruskan bola tersebut.
0: Dan cuaca juga akan
2: Angin
0: memberi pengaruh juga kan kepada sukan golf ni. Jadi kita doakan cuaca baik untuk menjayakan apa sukan yang sedang berlangsung untuk Temasya Sukma Selangor 2026. Kita berehat seketika. Selepas ini kami kembali terus bersama dengan kami, Grandstand Sukma 2026, rentak kita,
2: aksi kita.

0: Stan Sukma 2026 kini kembali bersama dengan kami. 1 jam 45 minit kami temankan anda dan sekarang ini dah menghampiri ke penghujung. Terima kasih kepada anda, kesetiaan anda sangat-sangat kami hargai yang mendengarkan kami di siaran aplikasi RTM Klik, aplikasi TikTok dan juga di Facebook. Secara live kami bawakan untuk anda rangkuman Sukma 2026.
1: Okey, baik. Seketika kita nak bersama sekali lagi rakan pelapor kita, Hamami, yang sekarang ini sudah pun bersiap sedia untuk laporan
0: menembak. Tadi menembak berada di acara ataupun sukan badminton. Kali ini beliau berada di lapang sasa negara Subang untuk sukan menembak. Jadi seketika kita bersama dengan saudara Hamami ataupun HY untuk perkongsian lanjut. Silakan.
2: Okay, terima kasih Hafiz dan juga Saf. Saya tidak berada di lapang sasar acara menembak. Memang tak sempat rasanya sampai dari Setia Alam. Cuma ini merupakan acara yang saya sempat hadir pada sebelah pagi tadi. Memang acara menembak dah pun selesai.

0: pihak emas untuk acara menembak, iaitu bagi acara sekejap ya, untuk acara menembak hari ini 10 meter air rifle, bukan sekejap. Okey, 25 meter standard pistol individu lelaki akhir, kemudian 50 meter rifle three position berpasukan wanita akhir, kemudian 25 meter standard pistol berpasukan lelaki akhir, kemudian 50 meter rifle three position individu wanita akhir, dan satu lagi emas hari ini 10 meter air pistol berpasukan campuran akhir. Jadi untuk 5 acara yang dipertandingkan pada hari ini, alhamdulillah 2 pingat berjaya diperoleh untuk pasukan menembak Selangor, tetapi kedua-duanya merupakan pingat perak. Apapun kita ucapkan tahniah kepada kontijen menembak kita untuk acara 50 meter rifle 3 position berpasukan wanita akhir gandingan Farah Hemilia Putri bersama-sama dengan Erdina Maria dan juga Nur Sakinah Hurain untuk 3 position mendapatkan pingat perak. Untuk acara ini, pingat perak, pingat emas dimenangi oleh pasukan penembak daripada Perak, dan pingat gangsa diperoleh daripada pasukan Sarawak. Three position bermaknanya 3 disiplin yang perlu mereka lakukan, kneeling, prone dan juga standing. Dan untuk pasukan Selangor, keseluruhannya 1,680 mata yang diperoleh untuk pasukan Selangor. Pasukan Perak yang mendapat pingat emas sebelah pagi tadi, 1,694 mata secara keseluruhan, dan pasukan Sarawak yang berjaya mendapatkan pingat gangsa di tempat yang ketiga dengan 1,649 mata. Itu acara three position berpasukan wanita. Satu lagi pingat perak dimenangi untuk 25 meter standard pistol berpasukan lelaki gandingan Thaqif Nur Hakim, Muhammad Amzar Afif dan juga Anik Ammar Al-Shahmi yang berjaya mengumpul 1,581 mata, dan pingat emas untuk acara ini dimenangi oleh pasukan menembak Negeri Pahang dengan 1,620 mata, dan pasukan Terengganu di tempat yang ketiga untuk pingat gangsa dengan 1,566 mata. Untuk keseluruhannya hari ini bagi acara 25 meter standard pistol individu lelaki akhir, dimenangi pingat emas oleh Bainin Al-Ghazali dari Negeri Terengganu dengan 554 mata, Chia Zen Hong dari Pahang dengan 546 mata di tempat yang kedua untuk pingat perak, dan Ahmad Daniel Hakim di tempat yang kedua dengan di tempat yang ketiga dengan 542 mata untuk pingat gangsa. Bagi acara menembak 50 meter rifle 3 position individu wanita akhir pula, Aina Zahara dari Negeri Sembilan berjaya mendapatkan pingat emas dengan 344.2 mata. Perak menjadi di tempat yang kedua menerusi penembak Nur Alia Akila untuk pingat perak dengan 340.6 mata, dan tempat yang ketiga Ainul Mardiah juga dari Negeri Perak untuk pingat gangsa dengan 330.7 mata. Kemudian untuk acara 10 meter air pistol berpasukan campuran akhir yang berlangsung tengah hari tadi, Pahang berjaya mendapatkan pingat emas dengan keseluruhan 472.1 mata, Sarawak di tempat yang kedua untuk pingat perak dengan 454.9 mata, dan Terengganu di tempat yang ketiga untuk pingat gangsa 385.2 mata. Esok akan berlangsung satu sahaja acara yang menawarkan satu pingat emas, dan itu juga merupakan acara terakhir untuk acara menembak ini, iaitu 10 meter air rifle berpasukan campuran. Jadi tempatnya di Lapang Sasar Negara Subang. Jadi anda yang berminat untuk menonton secara langsung boleh terus kira-kira pukul 9 pagi boleh terus ke Lapang Sasar Negara Subang, berhampiran dengan lapangan terbang antarabangsa Subang juga. Baik, itu saja seketika daripada saya, Saf dan juga Hafiz untuk acara menembak. Silakan.
1: Baik, baik, terima kasih HY untuk laporannya. Wah, kita ingatkan beliau berada di lokasi. Tapi itulah, dari SACC tak sempat nak pergi ke sana.
2: Ini juga berikutan sebab grandstand kita bermula pukul 2 petang. Jadi ada berita-berita yang boleh dikatakan dikira penting untuk rakyat negeri Selangor untuk mengetahuinya, akan kami bawakan kepada anda.

0: Masa kesemasa. Okey. Jadi waktu sekarang ni 3.41 minit petang, lebih kurang 4 minit saja lagi kita nak selesai untuk grandstand pada petang ini. Sedikitlah kita nak recapkan berkenaan dengan kutipan peringat kontijen setakat hari ini, secara mengikut kepada acara-acara yang dipertandingkan. Yang pertamanya di acara renang, pencapaian kita 4 emas 3 perak 2 gangsa yang melibatkan Eliza Tan Aishen 200 meter gaya bebas wanita memenangi peringkat emas. Seterusnya Daniel Scott William 50 meter kuat lentang lelaki emas. Emas juga untuk Shannon Tan 400 meter rampayan persorangan wanita. Emas juga untuk Go Li Han 400 meter rampayan persorangan lelaki. Perak dan gansa acara 200 meter kuat dada dan kuat rampai berganti-ganti.
1: Manakala untuk sukan olahraga yang telah pun berjaya membawa pulang 2 peringkat emas, 2 peringkat perak dan 1 gangsa. Emas dimiliki oleh Nur Afrina Batrisha menerusi 100 meter pecut wanita. Emas juga telah dimiliki oleh Syafiqah Muhammad Azrul Ikram untuk acara lompat begalah wanita. Manakala untuk pemilik pingat perak yang telah dimiliki menerusi acara 800 meter kategori lelaki dan lontar peluru wanita, memanah juga telah pun memiliki 2 emas, 1 perak pada hari ini. Emas dalam acara recurve berpasukan lelaki, berpasukan wanita. Manakala untuk sukan menembak yang telah dikongsikan oleh Shuai tadi, 1 emas, 2 perak dan 1 gangsa.
0: Ada juga sumbangan untuk tembik bowling, 1 emas, 1 gangsa. Wushu, 1 emas, 1 perak. E-sukan, 1 emas menerusi skuad Selangor MLBB Mobile Legend Bang-Bang berpasukan. Dan kita nak maklumkan juga sekarang ini adalah ringkasan juga pungutan peringkat keseluruhan. Yang mana di tempat yang pertama masih lagi kontijen merah kuning, dengan pengutan pingat 34 pingat emas, 37 pingat perak dan juga 25 pingat gangsa, menjadikan keseluruhannya adalah 96 pingat. Terengganu berada di kedudukan yang kedua, 29 pingat emas, 28 pingat perak, 23 pingat gangsa, menjadikan keseluruhannya adalah 80. Wilayah Persekutuan 24 pingat emas, 21 pingat perak dan juga 18 pingat gangsa, keseluruhannya untuk wilayah Persekutuan adalah 63 pingat.
1: Johor berada di tangga keempat, 69 keseluruhan secara pingatnya 69. Sarawak juara pada tahun lepas berada di tangga kelima, 65 secara keseluruhannya. Pahang berada di tangga keenam, 52 kutipan pingat. Perlis di tangga yang ketujuh, 26 kutipan pingatnya. Pulau Pinang berada di tangga ke-8, 58 kutipan pingat secara keseluruhannya. Manakala Sabah berada di tangga ke-9 dengan secara keseluruhannya sebanyak 37 pingat yang telah terkumpul.
0: Okey, di tangga ke-10 perak dengan pencapaian 10 emas, 14 perak, 28 gangsa, 52 keseluruhannya. Kedah 9 emas, 12 perak, 29 gangsa, 50 keseluruhannya. Melaka di tangga yang ke-12, 8 emas, 8 perak, 6 gangsa, 22 keseluruhannya. Seterusnya Kelantan dengan pungutan 7 emas, 5 perak, 11 gangsa, 23 keseluruhannya. Keseluruhan juga untuk Negeri Sembilan, 27 dipecahkan kepada 4 emas, 5 perak, 18 gangsa. Dan juga pencapaian kenaikan juga kita nampak untuk negara Brunei Darussalam. Untuk hari ini mereka berjaya mengumpul setakat ini adalah 1 perak, 5 gangsa, menjadikan 6 pingat keseluruhan.
1: Baik, Saf, kita berada di penghujung. Yeah. Lepas ni awak nak berikan tumpuan dalam sukan apa pula? Sepanjang kita berehat ni,
0: selepas ini mungkin kita nak cakap sikit berkenaan dengan bola.
1: Ya, bola sepak kita akan berikan tumpuan sepenuhnya di Stadium UiTM InsyaAllah.
0: Betul.
1: Di antara Selangor dan Pahang berentap dalam pentas separuh akhir. Sama-sama kita doakan kepada semua kontijen yang sedang berentap sekarang ini untuk memastikan kejuaraan akan menjadi milik Selangor Darul Ihsan pada tahun 2026.
0: Jadi suara kita, aksi kita selesai untuk Grandstand 2000, Grandstand Sukma 2026
1: edisi yang pertama.
0: Untuk edisi yang pertama hari ini, kita nak kembali bersama dengan Cepaka seketika. Ada pelbagai lagi yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Dengarkan Selangor FM pilihan tepat. Terus juga kekal bersama dengan kami di platform Selangor Darul Ihsan.
2: Okey, baik, terima kasih Apis dan juga Saf yang dari tadi dah bersama kita di lokasi Sukma dari jam 2 petang tadi sampailah 3.45 minit petang. Okey, dan untuk anda yang baru saja dengarkan kami, anda bertemankan saya Cempaka. Saya akan temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, jadi selepas ini kita nak ikuti buletin Selangor FM 4 petang. Jadi terus teman berteman bersama saya Cempaka. Lain dahulu, berani dolar Selangor FM.

0: anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata? Luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Kasih Cinta Terindah atau Kak NK City daripada Rawang, Selangor, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36 buat semua kru-kru, sahabat-sahabat Selangor FM. Semoga Selangor FM terus sukses dan berjaya. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda Otta On bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 Ahad bertempat di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbum, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor, bermula dari jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi Reruai PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
4: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang termasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Bulletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, skor renang buru tambahan emas petang ini. Nutricel bantu murid jimat wang saku. Bersama-sama saya Zainal Razana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bulletin 4 Petang dimulakan dengan perkembangan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 yang sedang berlangsung. Untuk mengetahui perkembangan di Pusat Aquatik Selangor bersama Siti Farah Nadia Fazlun.
2: Baik, untuk perkembangan Sukma, kuat renang Selangor hari ini kembali ke Pusat Aquatik Selangor dengan misi menambah koleksi pingat selepas cemerlang meraih 4 pingat emas malam. Sebanyak 9 pingat emas ditawarkan dalam acara renang hari ini dengan beberapa perenang Selangor berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir berdasarkan keputusan saringan pagi tadi. Antara yang menjadi tumpuan ialah perenang kebangsaan Eliza Tan Aishen yang semalam menghadiahkan emas buat Selangor. Hari ini Eliza sekali lagi turun memburu emas selepas melayakkan diri ke final 100 meter gaya bebas wanita dengan catatan 57.03 saat dalam saringan. Turut melangkah ke final ialah Reni Fu Jizhen dan Liu Yushen dalam 200 meter gaya kuat lentang wanita. Dalam acara lelaki, Aslan Adnan dan Daniel Scott William akan membawa cabaran Selangor bagi 200 meter gaya kuat lentang. Goh Li Ji dan Ho Zi Yang pula beraksi dalam 100 meter gaya bebas lelaki, manakala Yunis Pua Ji Hui dan Kellen Chi Wei Yi dalam 50 meter gaya kupu-kupu wanita. Bagi 50 meter gaya kupu-kupu lelaki, Chong Zeng Yu dan Ho Zi Yang turut melangkah ke final. Dalam 200 meter rampaian perseorangan wanita, Ku Su En dan Shannon Tan Yang King akan beraksi, manakala Aslan Adnan dan Goh Li Hen membawa cabaran dalam acara lelaki. Dengan 9 emas menjadi rebutan hari ini, skuad renang Selangor menyasarkan untuk meneruskan momentum 4 emas malam, termasuk menerusi Eliza yang kembali turun beraksi di final hari ini. Baiklah, saya kira itu saja perkembangan di Pusat Aquatik. Kita kembali kepada Zana untuk buletin selanjutnya.
1: Untuk perkembangan acara bola jaring di Stadium Tertutup Kuala Selangor pula, kita bersama Nurul Nur Rashikin Abu Syari.
3: Baik, terima kasih Zana Riah Zainal Abidin. Selangor terkandas di suku akhir bola jaring Sukma 2026 apabila perjalanan skuad bola jaring Selangor pada Sukan Malaysia Sukma 2026 berakhir di peringkat suku akhir selepas tewas tipis 41-42 kepada Terengganu di Stadium Tertutup di Kuala Selangor hari ini. Turun dengan gabungan pemain berpengalaman dan muka baharu, anak buah Passion memberikan tentangan sengit sepanjang perlawanan, namun pengalaman dilihat menjadi antara faktor yang membezakan kedua-dua pasukan. Kedua-dua pasukan saling berbalas jaringan dalam 4 suku dengan hanya satu mata memisahkan Selangor dan Terengganu di penghujung perlawanan. Selangor juga ketinggalan 21-25 pada separuh masa sebelum kemasukan Nur Fatin Fikriah di posisi penjari gol pada suku ketiga mengubah corak serangan pasukan. Menurut jurulatih pasukan Selangor, Puah Pensin juga menyatakan perlawanan bermula agak perlahan.
4: Saya rasa kita start sedikit slow, perlahan untuk kuarter 1 dengan kuarter 2 lah. Tetapi semangat yang diberikan oleh anak buah saya memang menakjubkan lah sebenarnya. Dan kita pun dah menjangkakan suku akhir ni adalah satu persaingan yang agak sukar lah untuk kita menembus dengan pasukan Terengganu. Dan I would say that Terengganu play a good game, which is kita memang mengharapkan lah untuk suku akhir ni memang quality game yang dipamerkan untuk kedua-dua pasukan.
3: Meskipun perjuangan terhenti di suku akhir, skuad bola jaring Selangor menyifatkan Sukma 2026 sebagai medan penting untuk menguji kemampuan gabungan barisan pemain. Pasukan itu kini bertekad menjadikan pengalaman berharga tersebut sebagai pembakar semangat untuk bangkit dengan keitizaman yang lebih tinggi pada masa akan datang. Saya kira itu sahaja perkembangan terkini. Kita kembali bersama dengan Zanaria Zainal Abidin untuk buletin yang selanjutnya.
1: Dalam pada itu, jurulatih olahraga Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, Carol Yap mengakui pencapaian atlet muda Selangor masih boleh dipertingkatkan dari segi kutipan pingat emas, perak dan gangsa. Namun katanya perkara lebih penting ialah kebanyakan atlet berjaya mencatat rekod peribadi terbaik selain mempunyai satu lagi peluang berasi di temasya Sukan Sukma akan datang.
5: Actually, kalau nak tengokkan medal, gold, silver, bronze, I believe mereka boleh buat lagi baik. But what I'm happy to see is all the young athletes, actually they have one more Sukma to go. So it's a good preparation for them for the next Sukma. And most important is most of them doing their PB. So yang actually ini paling penting. Kalau nak tengokkan gold sahaja, silver sahaja, actually is unfair to them. Most important is mereka buat yang terbaik, lepas tu buat PB mereka, actually yang ni paling penting.
1: Karen berkata persaingan olahraga tahun ini amat sengit dengan peningkatan standard atlet dari semua negeri sekaligus menyukarkan sebarang ramalan mengenai peluang meraih pingat. Beliau berkata sebahagian besar atlet muda Selangor juga dijangka menjadi antara pelapis yang berpotensi mewakili negara pada SEA Games 2027.
5: Kami akan mencuba sebab olahraga ni susah nak cakap. Sometimes bila buat projection, we can see that oh yang ini ada high chance. Then tiba-tiba ada yang datang pula. So yang olahraga ni is really depends on hari tu punya performance. Sebab sekarang punya young athlete, mereka memang semua power-power. Tahun ni Sukma olahraga bukan Selangor sahaja, semua state, their standard is very very high. So kebanyakan mereka akan mewakili SEA Games 2027. So it's really hard to say that oh ada chance, semua orang ada chance. Yeah, semua orang ada chance. It's just that they have to do their best.
1: Buletin ini disiarkan secara langsung di Pusat Media Sukma Selangor 2026 di Seksyen 7 Shah Alam. Program Nutrisi Selangor atau Nutricel bukan sahaja menyediakan makanan berkhasiat kepada murid daripada keluarga berpendapatan rendah, malah membantu mereka menjimatkan wang saku. Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Datin Wan Noor Ashikin Abu Kasim berkata, sarapan percuma turut melengkapkan bantuan menerusi rancangan makanan tambahan RMT sekaligus membantu murid mendapatkan nutrisi sebelum memulakan pembelajaran. Katanya makanan yang disediakan juga penting bagi membantu murid memberi tumpuan ketika belajar. Sementara itu, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Medan, Lily Juliani Jaafar berkata, Nutricel memberi manfaat kepada 336 murid sekolah berkenaan, majoritinya daripada keluarga B40. Beliau berkata makanan ditaja kerajaan negeri dan disediakan pihak kantin dengan menu yang berbeza serta seimbang. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, pada sebelah petang dan malam dijangka tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM pukul 4 petang. Kutip buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 434. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 436. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 435.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.
4: Ada budi daripada Selangor FM untuk Abang juga, daripada rakan-rakan kawan-kawan penyampai radio. Hingga hari ini, Abang mengenali sebahagian besarnya dan Abang ucapkan terima kasih atas budi itu dan Abang doakan Selangor FM bertambah, bertambah baju dan bertambah kreatif dan juga menyalurkan informasi yang lebih padu dan tepat. Dan selamat menyambut ulang tahun ke-36 tahun Selangor FM.

Baik, itu dia bukan di sini lagu dari Sofas baru saja berlalu. Okey, sekarang 4:21 petang, kembali bersama saya Cempaka, temankan anda. Dan terima kasih juga

urusan kerjanya. Amin. Terima kasih Iman. Okey, juga ada siapa kat ini, katanya selamat petang DJ Cempaka, semoga sihat, dari Muhammad Kamaruzani Sanudin. Okey, di Jalan Kebun, insyaAllah. Terima kasih. Okey, dan ada info yang Cempaka nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey.

di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ada beberapa syarikat yang menggunakan gudang dan menjalankan aktiviti transit tetapi tidak memberikan manfaat yang jelas kepada negara dari segi pekerjaan ataupun

Dengan yang sama, isu kemasukan produk murah dari luar negara melalui platform dalam talian seperti Temu dan Pinduoduo turut diberi perhatian. Dan Perdana Menteri juga berkata, Malaysia memang mengamalkan perdagangan terbuka tetapi kemasukan produk dari luar perlu dipastikan tidak menjejaskan perniagaan tempatan. Okey, lain dulu lagu dari Datuk Jamal Abdillah, Terharu. Selamat FM.

0: lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokom. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sempang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Lokom setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesi radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Wah, dah masuk gaji.
2: Alamak, lupa nak simpan duit.
1: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat FM.
3: Selangor FM.

0: Hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 Ahad bertempat di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor maju bersama. Saya Awaluddin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sabah Benam. Selamat menyambut ulang tahun ke-36 Selangor FM. Semoga Selangor FM terus menjadi pilihan tepat dan energetik. Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada kontingen negeri Selangor dalam temasa Sukma Selangor 2026. Saya ingin menjemput orang ramai hadir ke Dewan Seri Benam Sungai Besar untuk beri sokongan kepada atlet catur negeri Selangor yang bermula pada 13 Ogos 2026 sehinggalah 18 Ogos 2026. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda yang berada di luar Selangor, okay, jangan risau. Anda masih boleh dengarkan kami secara online, okay? Macam sahabat kita di Tawau, okay? Terima kasih Timbul dari Tawau menyapa di WhatsApp Selangor FM, okay? Walau di mana saja anda berada, kami tetap bersama dengan anda, okay? Mudah saja, layari RTM Klik, kemudian type saja Selangor FM 100.9 dan anda

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke naga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masa Air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesi radio yang on point dan lebih energetik.

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas, jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam berita itu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan MyDigital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skamer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dan penambahbaikan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran. meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sardini 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panik buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya El Nino dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala 1 pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada RM364.74 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada RM193.60 bilion. Manakala import meningkat kepada RM171.14 bilion. Lebihan dagangan turut melonjak kepada RM22.5 bilion. Sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar Sekatan Ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu miliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemanah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemanah Sabah Catherine Louis Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, betul tu. Radio nombor 1 orang Selangor. Hai, kembali bersama saya Cepaka di jam ketiga dalam PM Lokal. Dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air petang ini. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan Farid. Assalamualaikum Farid.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Di Kajang panas ke hujan?
1: Masa sekarang dia macam mendung-mendung sikit. Tapi panaslah cuaca dia.
0: Okey, tepat tak tekaan saya di Kajang? Ha, saya pun tak tahu awak di Kajang. Okey Farid, kita nak kenal-kenal dulu Farid. Okey, jadi nama Farid, nama penuh Farid apa? Bisnes akok ni dah lama ke Farid buat?
1: Akok ni lebih kurang dalam 5-16 tahun lah.
0: Oh, lama dah eh?
1: Ya.
0: Okey, bermula di mana tu menjual akok ni?
1: Kita base pada home base lah kita buat. Kita tak ada kedai, kita buat kat rumah. Jadi kita sebagai vendor je lah.
0: Okey, oh, kiranya macam kalau ada orang nak, diorang ambil. Kalau macam tempahan tu banyak, diorang ambil, jual macam tu.
1: Kita terimalah tempahan ke apa semua, kita terimalah.
0: Okey, siapa yang sebenarnya yang ajar Farid buat akok ni? Farid sendiri ke ataupun memang dah tahu ataupun ada orang lain yang ajar ke?
1: Kita belajar sendiri benda ni.
0: Okay.
1: Tak ada, cuma adalah tanya-tanya orang yang lebih lama kan. Orang yang tua tanya dia, bagi kita buat, kita bagi dia rasa, dia kata okey, apa yang perlu baiki, apa yang baik kita gunalah.
0: Jadi masa mula-mula jual akut dulu kan Farid, terus dapat sambutan ke ambil ataupun orang kata ambil masa juga nak kenalkan kepada orang Farid?
1: Dia ada yang kenal, dia tak kenal, tapi dia tu mengambil masa jugalah.
0: Jadinya awak buat promosi akut tu macam mana? Sebab awak tak ada kedai kan? Awak promosikan tu macam mana?
1: Saya asalnya buat kuih lain.
0: Kuih apa tu?
1: Saya asalnya kalau ikut turun-temurun daripada mak kulit lepas.
0: Okey,
1: lepas tu bila dah buat, ada satu kedai ni dia minta buat akok. Bermula dari situlah.
0: Oh, okey. Farid ni asal Kelantan ke?
1: Ya, betul.
0: Patutlah. Awak tak khabar. Okey, jadi apa yang buat Farid pastikan akok Farid ni yang dibuat setiap hari rasanya tetap sama?
1: Kita, barang kita jaga kualiti.
0: Yeah.
1: Walaupun kata harga barang tu naik pun, kita maintain je barang kita tu. Tak ada kurang, tak ada lebih, tak apa. Kita stay maintain je dengan tu. Walaupun kos kita tinggi pun, kita stay maintain juga.
0: Maintain juga harga kan?
1: Jaga kualiti kita.
0: Oh, bagus. Kiranya aku ni Farid masak dekat atas dapur ke? Ataupun orang kata apa yang pakai dapur kayu tu?
1: Tak boleh lah pakai. Kita pakai oven.
0: Manalah
1: tahu kan? Oven industri.
0: Okey.
1: Oven industri.
0: Memang setiap hari lah buat akok ni?
1: Setiap hari.
0: Tak ada waktu cuti?
1: Kita cuti kalau ikut jadual, tapi kalau kata ada order, tempahan, kita ambil je lah. Ada tempahan, kita ambil je.
0: Kan Farid, akok ni kan orang kata nampak kuih ni macam simple je kan? Tapi untuk dapatkan yang betul-betul sedap tu susah tak?
1: Pada saya benda tu tak susah kalau ikut resepi betul lah, jangan kurangkan bahan dia. Bahan dia tu kena jaga betul-betul lah. Bila dah kurang sikit, dia akan rasa lain lah.
0: Selalunya orang beli berapa banyak tu? Sekadar nak makan sendiri ataupun memang ramai yang orang kata nak buat tempahan?
1: Kalau untuk yang dia nak makan sendiri, biasanya kita dah siap packing. Kita dah siap pack kan. Dia akan belilah dulu untuk rasa satu pack. Tapi besoknya dia akan repeat lah.
0: Satu pack tu berapa harga?
1: RM5.
0: RM5 ada dalam?
1: Ada 4 biji.
0: 4 biji. Okey. Sekarang ni kan Farid, pelanggan ni lebih banyak datang dari kawasan sekitar ataupun ada juga yang datang dari jauh, Farid?
1: Kita pun ada, yang jauh pun tak adalah jauh sangat. Kita sekitar Lembah Kelang lah.
0: Sekitar Lembah Kelang eh?
1: Ya.
0: Okey, baik Farid, kita nak berhenti rehat sekejap.
1: Okey.
0: Okey, lain dulu lagu Goyang, Farid.
1: Okey.
0: Awak tak kena goyang tau. Ni lagu ni yang goyang. Layan eh.
1: Okey.
2: Jia. Kita lakukan cara yang lama. Marilah nyanyi bersama.

0: Okey, jemput masuk Farid. Okey, kita masih lagi dalam Miss On Air petang ini. Dan hari ini kita bersama dengan Farid, seorang peniaga akuk. Jadi Farid, sambutan setakat ni macam mana?
1: Sambutan setakat ni alhamdulillah. Memang ramailah yang repeat order apa semualah.
0: Okey, jadi dalam berniaga ni dah berpuluh-puluh tahun ni, Farid, apa perkara yang paling Farid belajar sepanjang perjalanan?
1: Banyak, kita kena apa, merendah diri lah kita.
0: Merendah diri eh?
1: Ya. Okay. Lepas tu kena apa, bila komen sesuatu yang teruk-teruk tu, kita kena terima lah.
0: Betul.
1: Kena reda benda-benda macam tu.
0: Ya. Jadi setakat ni apa yang paling menggembirakan Farid sepanjang menjalankan bisnes ini, Farid?
1: Menggembirakan sambutan lah.
0: Sambutan eh?
1: Sambutan tu hangat lah.
0: Jadi kalau ada peluang Farid untuk kembangkan bisnes ini, jadinya Farid teringin bawa akuk ni pergi lebih jauh tak?
1: InsyaAllah boleh. Memang ada niat pun. Okay. Kalau tu.
0: Untuk yang baru nak cuba berniaga kuih macam Farid ni kan. Jadi apa yang Farid rasa mereka kena ada selain modal?
1: Dia kena ada minat sebenarnya.
0: Minat eh?
1: Minat. Kalau tak minat apa pun tak jadi eh.
0: Betul.
1: Dia kena minat. Kesabaran tu penting.
0: Ya, kesabaran.
1: Dia tak semestinya sekali buat itu jadi.
0: Betul. Pernah tak buat tak jadi Farid?
1: Itu biasa.
0: Biasa eh?
1: Sebelum dia jadilah, sebelum tahap apa sampai tahap yang kita nak tu memang susah jugalah.
0: Okey, baik. Jadi untuk pendengar kita yang nak cuba akuk Farid ni, boleh kongsikan macam mana nak order dan macam mana mereka dah boleh dapatkan. Silakan.
1: Okey, kalau sekitar Kajar ni biasanya akuk kita ada di Kak Sunara.
0: Okey.
1: Pokok Power di Taman Delima. Kalau belah-belah KL di Setia Bangsa, Kak Yah Pok Din.
0: Okay.
1: Warung Kak Yah Pok Din. Di kios HUKM pun kita ada. Di Ampang pun ada, di Nasi Cikgu Su.
0: Okey, baik. Jadi terima kasih Farid.
1: Ya.
0: Okey, semoga bisnes akuk Farid yang Farid usahakan sekarang ini terus berjalan lancar, makin ramai pelanggan, makin dikenali dan semakin berkembang.
1: InsyaAllah.
0: Okey, jadi terima kasih Farid kerana sudi luangkan masa petang ini dalam Biz On Air.
1: Ya.
0: Baik, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, baiklah, jom kita layan dulu lagu Flow 88 F.

0: Sukma, okey, bersama Hafiz dan Saf yang sudah bersedia di sana untuk berkongsi perkembangan terkini Sukma 22 Selangor 2026.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, salam kita Selangor Maju Bersama. Kini anda bersama dengan kami bertiga sebenarnya Cempaka untuk Grandstand Sukma 2026 bagi edisi yang kedua, hari yang kelima Temasya Sukma 2026 berlangsung di sekitar negeri Selangor, melibatkan 37 jenis sukan, 52 venue yang terlibat untuk kejohanan kali ini. Baik, jadi kita nak cerita terlebih dahulu sebagai pembuka, kita nak ucapkan selamat datang, selamat kembali ke sekali. Grandstand Sukma. Kulin, selepas tadi Kulin berada di pusat konvensyen MPAG.
2: Ya, betul.
1: Bagi sukan?
2: Bagi sukan untuk Honor of King, di mana pemain kita pagi tadi, Selangor menentang satu tim yang cukup kuat, betul? Wilayah Persekutuan sebenarnya, dan dikabarkan cukup sengit, betul? Memang, tapi menyedihkan sedikit
1: Tapi kemeriahan di pusat konvensyen MPAG macam mana mungkin awak boleh gambarkan?
2: Ya, sangat-sangat meriah. Sampai saya yang menyampaikan laporan tersebut pun suara sampai hilang.
1: Okey, jom. Kita nak saksikan kedudukan pingat emas bagi kesemua 15 kontijen yang bertanding dalam Temasya Sukan Malaysia kali ke-22 di tempat yang pertama, Saf.
3: Okey, baik. Kalau kita lihat sekarang ni, waktu sekarang ni 5.28 minit petang. Dan kita dapat tengok dekat sini yang mana Selangor masih lagi mengungguli dengan pengutang pingat 34 pingat emas.
1: Okey.
3: 37 pingat perak, kemudian 26 pingat gangsa, menjadikan keseluruhannya 97 pengumpulan kesemua pingat. Di tangan yang kedua, Terengganu, semakin menghampiri juga, kita agak khuatir di sini untuk kontijen pasukan negeri Terengganu yang mana mereka sekarang ini mengumpul 29 pingat emas, 28 pingat perak dan juga 24 pingat gangsa, 81 keseluruhannya. Tak kurang hebat juga wilayah persekutuan, macam Kulin tadi dah tengok dah, wakil salah satunya untuk EA Games, untuk EA Sport tu, perlawanan tersebut yang mana wilayah persekutuan mengumpul 24 pingat emas, 22 pingat perak, 18 pingat gangsa, seterusnya menjadikan keseluruhannya 64. Jadi mungkin Kulin boleh bacakan seterus juga kedudukan-kedudukan untuk kontijen-kontijen yang lain bermula dari 4 sehinggalah selesai.
2: Baik, sekarang ni kita mulakan dengan Johor pula yang mendapat tempat ke-4 di mana mengumpul 22 pingat emas, 28 pingat perak, 22 pingat gangsa dan keseluruhannya mengumpul sebanyak 72 pingat, dan di mana Sarawak pula mendapat 21 pingat emas, 18 pingat perak, 30 pingat gangsa yang mengumpul sebanyak 69 pingat, dan juga seterusnya Pahang di tempat yang ke-6 di mana telah pun mengumpul 20 pingat emas, 13 perak, 20 gangsa dan keseluruhannya mendapat 53 pingat.
3: Okey, baik. Itu 6 kumpulan yang tertinggi kita dapat tengok buat ketika ini. Cuma kita nak kongsikan juga, ini antara butiran emas yang telah pun berjaya dilakukan oleh kontinjen negeri Selangor setakat pukul 4.05 minit petang tadi. Yang mana kita tak bersiaran sebab waktu itu. Kita nak bagi tahu yang mana pasukan badminton berpasukan wanita dengan pencapaian pingat emas untuk Selangor mempertahankan gelaran tersebut yang telah pun berlangsung di pusat konvensyen Setia City Setia Alam, menewaskan Pulau Pinang 3 berbalas kosong. Kita dapat tengok dekat situ juga untuk acara sukan terjun 1 meter papan anjal wanita, pencapaian masih lagi pingat emas untuk atlet kita Uzli Fatil Jannah Ashraf. Tadi waktu saya, sebelum kita nak ke udara, nak live tadi tu, saya nak cuba melancarkan sebutan tu
1: Satu lafaz.
3: Uzli Fatil Jannah Ashraf dari Pusat Akuatik Selangor Shah Alam dengan skor mata 216.30 mata untuk meraih kedudukan teratas dan menghadiahkan pingat emas buat Selangor. Ada satu lagi iaitu angkat berat bagi kategori 110 kilogram lelaki, pencapaian pingat emas untuk Muhammad Farkullah yang baru sahaja berusia 18 tahun. Bermakna kalau 18 tahun untuk edisi yang seterusnya nanti masih lagi boleh sertai sekiranya tidak mengalami sebarang
1: kecederaan
3: atau perkara-perkara yang tidak diingini. Yang mana Muhammad Fakrullah ni berasal dari Sungai Luih. Nyanyi sikit.
1: Saya
2: Allah.
1: Saya dah lama cerita. Saya banyak sangat 2-3 hari ni bercerita dan berfikir tentang sukan.
3: Dah lupa pasal lagu.
1: Dah lupa pasal lagu. Dah lupa dah.
3: Itu lagu Aizah Amdan tu.
1: Ya.
3: Okey. Okay. Jadi untuk pencapaian Muhammad Fakullah, lebih kurang nama saya jugalah, Fatullah.
1: Ya. Saya okay. Saya memikir. Ini terus terang bukan adik ke.
3: Bukan. Dia lagi hebat lah. Jadi jumlah angkatan sejumlah 290 kg. Jadi kalau nak tahu juga kepada anda yang mana sekarang ni menyaksikan kami di TikTok Selangor FM, yeah, dan juga di frekuensi 1009, kisah kejayaan beliau ni, beliau bangkit daripada kecederaan otot belakang yang dihadapinya 2 bulan sebelum termasya untuk mengatasi pesaing terdekat dari Terengganu, iaitu Iskandar Zulkarnain Perak dan juga Sabah Muhammad Alia Nafiah yang memenangi pingat gangsa.
1: Baik, seketika kita akan bercerita kejap lagi tentang sukan pelayaran, e-sport juga. Saya dikabarkan keputusan tidak rasmi sekarang ini Sofia Zahra untuk e-sport simulasi perlembagaan pantas persorangan wanita dah pun berada di pingat emas.

0: kita akan bersama dengan rakan pelapor di lokasi, Fairul Hiras. Silakan.
1: Ya, terima kasih Hafiz Saf dan Kulin ya, di Pusat Media Seksyen 7 Shah Alam. Dan saingan olahraga di Stadium Universiti Putra Malaysia pada petang ini menyaksikan debaran yang cukup luar biasa apabila beberapa pingat emas sah milik jagoan baru negeri masing-masing. Jadi kita mulakan dengan keputusan tidak rasmi bagi acara lempar cakera lelaki akhir yang berlangsung pada jam 3.30 minit petang tadi. Penguasaan mutlak dipamerkan oleh kontingen Perlis Indra Kayangan, saudara Muhammad Firdaus bin Abdul Rahman yang berjaya melakar jarak sejauh 44.32 meter untuk berada di kedudukan teratas, disusuli rakan senegerinya Muhammad Haziq Daniel yang mencatatkan 42.77 meter untuk kedudukan kedua. Dan tempat ketiga pula diisi oleh atlet Sabah Said Ali bin Said Ahmad dengan rekod 41.03 meter. Dan beralih pula ke gelanggang lompat, bagi acara lompat kijang lelaki akhir, persaingan sengit menyaksikan jurang tipis antara pemenang. Tahniah diucapkan kepada Muhammad Imran bin Abdullah dari Pahang yang memimpin mendahului carta dengan lompatan sejauh 15.25 meter, dan beliau diekori rapat oleh Ngang Tak Sing dari Pulau Pinang di tempat kedua dengan 15.23 meter, hanya berbeza 0.02 meter saja. Manakala wakil tuan rumah Selangor Darul Ihsan Mersi Ang Ming Feng meraih kedudukan ketiga dengan jarak 15.06 meter. Bagi acara 800 meter wanita pada pukul 4.30 minit petang tadi, Pulau Pinang membuktikan dominasi padu apabila menyapu bersih dua kedudukan teratas. Tan Yin Yi cemerlang di tempat pertama dengan catatan masa 2 minit 31.3 saat, diikuti Hong Zhang di tempat kedua dengan masa 2 minit 32.7 saat. Daniel Marshila dari Negeri Selangor Darul Ihsan mengukuhkan kedudukan ketiga dengan catatan 2 minit 54.15 saat. Dan untuk pengetahuan pendengar semua, debaran di track Stadium UPM ini terhenti di sini, dan saat ini saingan bagi acara 5,000 meter wanita air sedang berlangsung secara langsung, dan setakat kedudukan semasa Chin Ji Yi di wilayah persekutuan sedang memimpin saingan di tempat pertama, diikuti oleh Tashni anak perempuan Maran dari Kedah di kedudukan kedua, dan Sharmuti anak perempuan Raja Kumaran dari Johor di tempat ketiga. Dan kita akan nantikan keputusan rasmi sebentar saja lagi. Dan sebelumnya saya menyerahkan kembali ke Pusat Media. Pastikan anda terus melekat di Selangor FM kerana selepas ini dua acara tumpuan, iaitu 4x400 meter wanita pada jam 5.40 yang akan berlangsung sekejap sekali lagi, dan 4x400 meter lelaki akhir pada jam 5.50 petang akan membuka tirai. Jadi terus bersama kami di Selangor FM, kembali bersama dengan rakan setugas di Pusat Media Seksyen 7.
0: Terima kasih Fairul Siras untuk laporan bagi Sukan Olahraga. Jadi itulah ceritanya di Stadium Universiti Putra Malaysia. Dan seketika kepada anda penonton di Selangor FM, di Facebook dan juga di TikTok, mungkin kita akan cuba berikan gambaran untuk anda bagi acara yang berlangsung di Stadium UPM sekarang ini bagi Sukan Olahraga ini yang melibatkan
2: 400 wanita.
0: 400 yeah. wanita di mana kesemua atlet-atlet
2: 4 kali 400 wanita
0: semua berada di garisan permulaan sekarang ini. Baik, kata kalau kita boleh beri gambaran untuk anda, tembakan telah pun dimulakan bagi acara 4x400 wanita akhir, di mana kita masih lagi menantikan siapa yang akan dinobatkan sebagai juara pada petang ini, di mana olahraga adalah merupakan hari yang terakhir berlangsung di Stadium UPM, di mana kita telah pun saksikan untuk skuad lelaki telah pun dimenangi oleh kontingen dari negeri Selangor. Dan sekarang ini tibalah masanya untuk kita nantikan pula cerita untuk kategori wanita.
2: Jadi kita dapat tengok dekat situ Hafiz

0: Permulaannya boleh dikatakan yang mendahului sekarang ini dari kontingen negeri Terengganu,
1: yeah,
0: agak jauh juga meninggalkan pesaing-pesaing yang lain. Mm-hmm. Kini mereka berada di tahap untuk passing button bagi pelari yang kedua. Jadilah gambaran juga suasananya. Sekiranya anda terus mengikuti kami di platform media rasmi Selangor FM, jika di TikTok sekarang ni anda boleh menyaksikan bagaimana keadaan suasana di sana. Keadaan amat cerah, kita dapat saksikan.
2: Masih lagi mengekalkan posisi di tempat yang pertama. Di tempat yang kedua adalah Terengganu menerusi Farisha Adriana. Namun semakin dekat Farisha untuk memintas Ang Jiahuan. Di 100 meter yang terakhir, dapat dipintas di situ oleh atlet Terengganu. Untuk Terengganu berada di hadapan, memintas atlet dari Johor untuk menyerahkan baton itu kepada pelari ketiga mereka untuk mengekalkan rekod Terengganu. Memencut laju pelari ketiga Terengganu, diikuti Jita dari belakang dari Johor. Namun ketinggalan hampir 30 meter di hadapan. Terengganu terus melangkah jauh. Nur Aliah Najihah binti muda yang bersiap sedia untuk menyerahkan baton itu kepada Ratu Pecut Sukma Selangor 2026, Izzatul Musfirah, yang sudah pun menanti di garisan permulaan. Sambil Jita di tempat kedua untuk Johor. Masih lagi cuba untuk merapatkan jurang jarak itu. Memasuki 100 meter yang terakhir, masih lagi tenang untuk menyerahkan baton itu kepada pelari terakhir mereka, Izzatul Musfirah, yang sudah pun bersedia untuk menerima baton daripada rakannya Nur Aliah Najihah. Itu dia larian pantas yang dipamerkan oleh kuartet Terengganu, jauh meninggalkan kuartet Johor yang berada di tangga kedua. Hampir 50 meter jarak yang ditinggalkan oleh kuartet Terengganu. Mungkinkah ada rekod baru yang dicatatkan? Dengan kedudukan rekod kejohanan pada ketika ini adalah 3:49.45. Pada ketika ini adalah 3:27.8. Memasuki 100 meter yang terakhir untuk Terengganu. Mampukah mereka memecahkan rekod milik Terengganu sendiri untuk mereka mendapatkan pingat emas? Itu sudah pasti. Terengganu sudah pasti untuk mendapatkan pingat emas dengan larian bertenaga yang dilakukan oleh pelari terakhir mereka melintasi garisan penamat untuk Terengganu. 3:51.33. Lihatlah siapa lagi kalau bukan Izzatul Musfirah menjadi pelari terakhir mereka. Jarak yang jauh meninggalkan kuartet Johor.
3: Cakap je.
4: Baik, jadi itu dia babak yang berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia, yang di dalam acara 4x400 kategori wanita akhir. Betul. Jadi itu ceritanya. Kita berehat seketika, kita nak redakan kehangatan ini terlebih dahulu. Resident Sukma akan kembali selepas ini. Terus bersama dengan kami, Rentak Kita, Aksi Kita.

0: Resten Sukma 2026 kini kembali bersama dengan kami bertiga, Saf, Kulin dan juga saya, Apis. Dan tadi kita dah menyaksikan sedikit zuratan yang berlangsung di gelanggang olahraga bagi acara 4x400 wanita, kategori wanita peringkat akhir. Dan selepas ini juga kita difahamkan tepat jam 5.50 akan bermula pula bagi acara 4x400 kategori lelaki peringkat akhir, juga melibatkan Kontijen Negeri Selangor. InsyaAllah kejap lagi kita akan bawakan gambaran untuk anda. Dan sekarang ini kita nak beralih, Kulin, Saf, ya, kita nak beralih untuk berceritakan di Pusat Akuatik Selangor untuk sukan terjun. Pagi tadi kita telah pun dihadiahkan sebuah pingat emas menerusi acara 1 meter papan anjal wanita akhir. Dan sekarang ini di talian kita nak bersama dengan jurulatih sukan terjun sendiri, iaitu pengurus sukan terjun ini, iaitu Encik Rizal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang Encik Rizal, apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Okey, jadi kita nak tahu juga Encik Rizal berada di venue sejak pukul berapa lagi hari ini?
1: Apa soalan tadi? Tak boleh dengar. Dekat saya keluar ni.
0: Oh, iya ke? Baik. Dah keluar. Okay. Meraihkan kemenangan.
2: Baik.
0: Tuan Rizal, mungkin kita nak bercerita terlebih dahululah tentang seorang wirawati yang kita jadi tumpuan pagi ini. Uzli Fatil Jannah binti Ashraf yang baru saja dinobatkan sebagai pemenang bagi acara 1 meter papan anjal wanita. Mungkin Encik Rizal selaku pengurus boleh kongsikan detik bersejarah itu yang berlangsung pada 12.40 tengah hari tadi. Encik Rizal?
1: Okey. Kalau nak cerita, kita amat bersyukurlah. Terutama sekali kita pecahkan dapatkan satu medal pertama emas untuk terjun.
0: Okey. Baik, Cik Rizal sebagai seorang pengurus, mungkin Cik Rizal boleh rangkumkan berapa sebenarnya atlet-atlet Negeri Selangor yang yang terlibat dalam acara Sukma 2026 kali ini?
1: Tahun ni kita bawa 4 orang atlet diverse lelaki, 3 orang wanita.
0: 4 lelaki, 3 orang wanita, secara keseluruhannya 7 atlet yang terlibat.
2: Baik. Jadi Cik Rizal, kita tanya juga sebab kalau ikutkan daripada keputusan ni, kalau ikutkan atlet kita mengumpul mata 216.30. Kalau ikutkan 0.30 sahaja bezanya dengan pencabar terdekat dari Sarawak tadi, iaitu Mia Yumna Shakira yang menghadiahkan juga pingat juga kepada kontijen masing-masing. Jadi kita tanya juga daripada dari segi mentaliti atlet kita sebenarnya, mereka ni sebenarnya dah bermula untuk Sukma ni sejak bulan bila lagi?
1: 2 tahun lepas.
0: Persiapan 2 tahun lepas. Yelah, 2 tahun diberi masa. Okey, dalam 7 atlet yang ada dalam kontijen ni, ada yang dah pernah terlibat dalam Sukma yang ke-21 ataupun ini ke-7 ni adalah freshie?
1: Ada yang atlet yang dah lama, dah memang apa ni, terlibat dalam Sukma.
0: Okay.
1: Ada yang seorang yang sebelum ni, Wan Bahari tu dah memenangi peringkat emas lah sebelum ni. Bermula pada umur darjah 3 lagi.
2: Darjah 3
0: Baik. Kalau kita atlet,
1: yang tu yang terakhir, yang untuk ni terakhir lah Sukma untuk dia.
0: Darjah 3. Dan sekarang ini beliau telah pun berusia
1: 21.
3: Lama. Itu
1: macam Nurul Nurul Jannah, Uzi Fatih Jannah ni. Kami buat talent scouting daripada sukan gimnastik.
0: So maknanya Jannah ni adalah atlet gimnastik. Dan beralih.
1: Ya, betul. Ada seorang lagi dalam tim kami yang kali ni atlet baru pendedahan daripada sukan gimnastik, yang dapat nombor 6 hari ni. Itu kali pertama, baru kami latih 8 bulan.
0: Okey. 8 bulan. Baik, ada ke kesinambungan ke, apa-apa ke sukan gimnastik dan juga sukan terjun ini yang kalau kita tengok okey.
1: Senang aja. Sukan gimnastik ni dia kalau kata landing dia landing pakai kaki macam kucing. Kalau sukan terjun landing pakai tangan. Dia ke bawah terbalik je.
2: Latihannya lebih kurang sama. Betul tu. Okay. Sebab kita tak pernah lagi bahu ke tangan kalau kata gimnastik turun.
0: Selalunya bahu ke tangan, selalunya muka dulu
2: je. Kalau ada pun konsep bump untuk 0.2 second macam tu je lah untuk untuk gimnastik kan. Jadi betul lah tu.
0: Baik, kalau kita boleh rangkumkan Cik Rizal betulkan saya jika saya salah. Satu pingat emas, dua pingat perak dan satu pingat gangsa telah pun disumbangkan oleh skuad terjun negeri Selangor ini. Mungkin ada lagi sukan-sukan ataupun acara-acara tumpuan yang Tuan Rizal rasakan boleh menyumbang pingat untuk kontinjen negeri Selangor.
1: Esok ada lagi acara 3 meter lelaki sinkro. InsyaAllah kalau kata semuanya buat baik tu pun boleh mendatangkan acara, dapat mendatangkan medal jugalah. Kita berharaplah atlet fokus buat dengan terbaik. Itu salah satu acara. Satu meter esok itu acara, saya rasa acara yang paling baik lah. Sebab kebanyakannya atlet yang ada di sana pada acara satu meter semuanya majoriti atlet yang dah bertanding ke Sukan C dah pergi World Junior. Jadi memang baik lah esok satu meter tu. Saya rasa acara yang acara yang dinantikan lah.
0: Baik. Jadi okay, baik, itu perkongsian untuk sukan terjun. Jadi mungkin
2: apa pun nak ucapkan tahniah buat kontijen yang telah pun mencapai itu adalah satu
1: kemak. Tuan, saya tambah sikit boleh?
0: Boleh, silakan Cik Rizal.
1: Nak ucapkan terima kasih kepada pengarah Majlis Sukan di Selangor.
0: Baik.
1: Cik Nizam percaya kepada kami. Pertama sekali lagi satu kepada jurulatih lah.
0: Baik.
1: Jurulatih Rosar Isam yang tak henti-henti menatih atlet sampai ke tahap ni lah.
0: Okay.
1: Dan kami harap kepercayaan kami ni dapat kami teruskan kita kami ni untuk pada lebih baik lagi untuk negeri Selangor.
0: Baik. Terima kasih Encik Rizal Mat Amin untuk perkongsian bagi sukan terjun. Kita doakan esok akan memperoleh kejayaan bagi kontinjen negeri Selangor. Assalamualaikum.
1: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.
0: Baik. Itu dia. Dan seketika kita sekali lagi nak beri tumpuan untuk 4x400 kategori lelaki peringkat akhir. Jom kita sama-sama ikuti yang berlangsung di Stadium UPM. Tempat keempat pada ketika ini adalah kuarter dari Johor. Pulau Pinang memintas dari sebelah luar untuk memberikan baton kepada pelari ketiga mereka. Sudah pun bersedia di dalam lorong untuk mengarahkan pelari ketiga mereka memecut laju. Farhan terus berada di hadapan, diikuti Selangor di tangga yang kedua. Pastinya sudah bersedia di garisan permulaan untuk Pulau Pinang. Siapa lagi kalau bukan Said Amin, lari keempat untuk Pulau Pinang. Selangor berada di tangga kedua, diikuti lari daripada Sarawak yang agak sedikit ketinggalan. Cuba diberikan saingan di situ. Di tempat yang ketiga ada pintasan yang dilakukan cukup cantik untuk memintas lari daripada Sarawak. Namun tumpuan diberikan kepada pelari di tempat yang pertama, Pulau Pinang. Menyerahkan kepada Said Amin. Siapa lagi? I'm back katanya. Untuk meneruskan saingan, ada jarak yang ditinggalkan dengan pelumba daripada Selangor. Tidaklah jauh, boleh kita katakan 5 hingga 10 meter saja jarak yang ditinggalkan. Meninggalkan pelari daripada Selangor, Dennis Irfan. Said Amin tenang memasuki 200 meter yang terakhir untuk memastikan pingat emas milik Pulau Pinang. Dia perlu mengekalkan momentum, meningkatkan pace-nya, membesarkan langkahnya. Memasuki 100 meter yang terakhir, Said Amin semakin laju, dikejar rapat Dennis Irfan dari Selangor. Tempat ketiga pada ketika ini. Ada larian yang cukup mendebarkan di antara penentu tempat tiga dan tempat keempat. Dan pingat emas untuk kuartet dari Pulau Pinang. Selangor di tempat yang kedua.
3: Syed Amin memastikan kuartet Pulau Pinang pulang dengan pingat emas. Untuk meninggalkan kuartet Selangor di tempat yang kedua. Kita cuba untuk mendapatkan keputusan rasmi bagi kuartet yang berjaya membawa pulang pingat gangsa. Kerana ada persaingan di antara pasukan Sarawak dan juga Kedah sebentar tadi. Dengan catatan masa 3:11.84. Nampaknya rekod baru kejohanan. Jika tidak rasmi, itulah dia yang berjaya dipecahkan oleh kuartet Pulau Pinang ini. 3:11.84. Rekod lama 3:12.35. Jadi suatu yang amat membanggakan bagi kuartet 4x400 meter Pulau Pinang. Selangor terpaksa akur untuk pingat perak. Tangisan kegembiraan masa rasmi masih lagi kita tunggukan. Saya percaya kuartet Kedah yang berjaya membawa pulang pingat gangsa. Satu saingan yang cukup menarik antara pasukan-pasukan yang mengambil bahagian. Pulau Pinang bekalkan pentasan mereka sejak dari peringkat saringan lagi. Untuk mereka mencatatkan 3:11.84, rekod baru kejohanan. Ingat lagi kata-kata dari pelari terakhir Pulau Pinang, "I'm back," katanya. "Saya kembali." Itulah kata-kata motivasi yang mungkin membawa Pulau Pinang.
0: Baik, itulah ceritanya untuk 4x400 lelaki akhir. Nampak sedikit kesedihan di wajah Muhammad Azwar, Zakri Hashim, Kabinish dan juga Danish Irfan, kontijen dari negeri Selangor yang terpaksa akur berada di tempat yang kedua. Dan pemenang pingat emas kita nobatkan kepada pasukan Pulau Pinang, Mengke Prabu, Muhammad Said, Muhammad Farhan, Danish War, anak lelaki.
2: Okay, jadi dekat situ kita dapat saksikan juga yang mana mereka telah pun memecah rekod untuk acara kategori ini, acara 4x400 lelaki kalau ikut Sukma 2024. Dimenangi oleh kontijen daripada Johor dengan catatan masa 3:12.35 dan kali ini kita dapat saksikan yang mana barisan atlet, barisan pelari kontijen Pulau Pinang berjaya memecah dan juga mencipta satu rekod yang baru.
0: Baik, tahniah diucapkan kepada kontijen negeri Pulau Pinang. Tak apa, jangan bersedih terlebih dahulu. Kontijen negeri Selangor, kita doakan mungkin bukan tahun ini, mungkin di masa yang akan datang. Dan kita apa-apa
2: jadi pun, jadi kita boleh rangkumkan dekat situ Hafiz. Yang mana pingat emas untuk kontijen negeri Pulau Pinang, pingat perak menjadi milik kita Selangor. Dan juga yang memiliki di tangga yang ketiga ataupun gangsa adalah kontijen daripada negeri Kedah.
0: Baik, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita akan bersama dengan seorang jurulatih angkat berat untuk kita menceritakan tentang kontijen kita dalam sukan angkat berat. Seketika di talian sekarang ini kita bersama Cik Naha.
4: Ya, betul. Saya Naha.
2: Assalamualaikum, selamat datang.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
2: Baik, Cik Naha. Cik Naha masih lagi berada di lokasi, di venue ataupun berada di sekitar kawasan Selangor?
1: Masih lagi di venue.
2: Masih lagi. Yang... Jadi itulah pengorbanan yang kita dapat saksikan dekat sini daripada segi persiapan mental juga fizikal para atlet kita macam mana?
1: Ya, okay, alhamdulillah. Apa yang kita target, apa yang kita impikan semua tercapai dengan baik. Alhamdulillah.
2: Okey, jadi kita nak tahu juga daripada Coach Naha sendiri boleh kita gelarkan sebagai Coach Naha
1: Boleh.
2: Okey, jadi apa yang Coach Naha nampak sesuatu yang boleh dikatakan mahal daripada barisan atlet kita untuk kontinjen Negeri Selangor ni?
1: Semua atlet bersedia dan melakukan angkatan dan melakukan apa acara masing-masing yang terbaik apa yang kita target dan semua duduk kedudukan dan tempat kontrak yang kita target.
2: Baik
0: Saf. Di kesempatan yang ada kita bersama dengan Coach Naha tadi kita menyebut seorang bakal legenda Fakrullah. Mungkin Cik Naha boleh kongsikan pemenang pingat emas bagi acara lelaki 110 kilo hari ini. Siapakah Fakrullah sebenarnya? Mungkin Coach Naha boleh kongsikan bila berkecimpung, bila Cik Naha ataupun Coach Naha nampak sendiri
2: kredibiliti. Mula mengesan bakat kelebihan Fakrullah ni.
1: Okay, untuk Fakrullah ni asalnya dia dah lama main. Asalnya asal permulaan. And then main tak lama lah, dalam lebih kurang sampai 5-6 bulan. Then berhenti. Dia minat pada rugby, dia kira fokus rugby. So sekarang ni bila rugby dah tak ada kat sekolah, bermakna dia akan dia patah balik kepada angkat berat. So saya bersama dia betul-betul 100% komitmen dalam melakukan latihan ni. Saya rasa tak sampai 2 tahun. Ini satu apa ni? Sejarah dan juga ini satu pencapaian yang luar jangkaan juga. Untuk kita sasarkan pingat emas untuk Fakrullah ni.
2: Okey, baik. Kita tak fokus kepada Fakrullah saja, kita fokus juga kepada barisan-barisan atlet kita yang lain. Mungkin ada perancangan daripada pengurusan angkat berat sendiri juga untuk atlet-atlet kita ni, ke mana mereka selepas ni?
1: Untuk buat masa sekarang ni, atlet pun rata-rata yang akan melakukan SPM. So sekarang ni habis ni, kita akan fokus kejap untuk pelajaran. And then kita tengok yang mana masih lagi bertahan dan berminat untuk meneruskan ni, kita akan buat yang terbaik untuk next Sukma.
0: Baik. Okey. Tadi bercerita tentang pembelajaran untuk atlet-atlet di bawah Coach Naha sendiri. Kita dah sedia maklum juga peperiksaan SPM dah hampir. Mungkin ada ke yang akan menduduki ujian SPM pada tahun ini?
1: Kita rata-rata ada 3 orang atlet yang akan memiliki SPM. Tentu sekarang ni itu yang tumpuan yang kita tak dapat nak bagi sepenuhnya lah, sebab diorang fokus pada pelajaran. So kita tak dapat bagi 100% untuk latihan. So yang tidak membawa pulang ingat adalah 2 orang atlet yang daripada persekolahan.
2: Baik, jadi itu dia. Okey, baik, kita dah dengar sendiri daripada Coach Naha sendiri. Jadi apapun, kami dekat sini juga nak ucapkan terima kasih kepada Coach Naha atas ruangan masa bersama dengan kami buat seketika. Cuma saya nak beritahu Coach Naha sebab nama saya di belakang Fatullah, yang tu Fakrullah. Tolong sampaikan salam Fatullah kepada Fakrullah ya.
1: InsyaAllah kalau boleh.
0: Baik, Coach Naha, di kesempatan yang ada ni, kami semua tim penerbitan Selangor FM dekat sini di pusat media ini mengucapkan tanya kepada Coach, barisan pengurus, barisan atlet semua. 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 1 pingat gangsa telah dihadiahkan oleh skuad angkat berat bagi Temasya Sukan Malaysia kali ke-22 ni, Coach Nahab.
1: Terima kasih juga pada pihak media yang banyak dan memberi juga sokongan pada kami penuh. So alhamdulillah, apa yang kita target hari ini, kita pencapai keseluruhan untuk angkat berat, kita kedudukan nombor 3 terbaik.
0: Alhamdulillah. Tahniah Coach Nahab. Sampaikan salam kami kepada semua keluarga angkat berat Negeri Selangor ya.
1: Okey, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Okey, baik. Kalau Kulin dulu, jadi kalau kata yang mana yang sekarang ni menonton juga kami di live TikTok. Kulin dulu main Sukma juga untuk bola tampar.
4: Ay, ini semua fitnah. Ini semua fitnah.
0: Awak kan, saya dimaklumkan. Dekat sini, awak jangan menidakkan. Awak iyakan
2: aja. Saya dimaklumkan awak seorang libero.
4: Oh, tidak. Saya sebenarnya center.
0: Oh, center. Saya ingatkan nak menidakkan tu nak hamba.
2: Bermakna kita dapat belagak.
4: Nampak tengok kat sini. Belagak, ya. Tak, sebenarnya saya hanya wakil sekolah dari sekolah rendah ke sekolah menengah. Memang main bola tampar. Tapi waktu sekolah rendah tu saya boleh banggalah sebab saya bukan main bola tampar saja.
2: Okay.
4: Saya wakil sukan kriket untuk satu-satunya wanita di sekolah rendah saya.
0: Okay, bagi negeri?
4: Bagi negeri Selangor.
0: Ini kita duk tengok macam biasa pergi hantar e-game. Sepatutnya hantar pergi sukan kriket ni.
2: Tadi macam ni, dia cerita macam mana pun nampak biasa juga.
0: Baik, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada anda yang terus menonton, mendengarkan. Seketika kita nak berehat semula. Selepas ini, kita nak kongsikan perkembangan terkini tentang sukan-sukan yang masih lagi sedang berlangsung.
4: Ya,
0: ingat, temu janji kita, 1 jam berbaki 20 minit sahaja lagi untuk Grandstand Sukma 2026. Rentak kita,
2: aksi kita.

0: Baik, Grandstand kembali lagi bersama dengan kami bertiga. Cumanya ada sedikit perbezaan juga hari ini. Kita selalunya kita dengarkan dulu promo-promo Sukma tu. Cuma hari ini bila habis je lagu, kita terus masuki je. Lepas ni kita nak kena study lagu jugalah. Sebab, bukan apa, sebab promo-promo tu sebenarnya dia kan dia ada info-info juga dekat situ. Okay, kembali lagi petang ni bersama dengan kami bertiga. Hafiz ada, Kulin ada, Saf pun ada dekat sini. Kita dah maklumkan juga yang mana hari ini juga adalah satu hari yang membuatkan kita tertanya-tanya siapakah yang akan memenangi untuk acara bola sepak juga hari ini. Yang mana Selangor akan sekarang ni pun dah bertemu dengan
1: tadi Kulin boleh kongsikan Kulin keputusan tidak rasmi sekarang ini.
2: Ada keputusan
1: yang berlangsung di UiTM. Mungkin
2: betul.
1: Saya kan kalau kita cerita takut orang tak percaya tapi takkanlah Kulin.
2: Sebab saya tak akan seimbang punya. Sebab sekarang ni saya boleh kongsikan kepada anda semua di mana tadi telah pun berlangsungnya perlawanan antara Selangor menentang Pahang dan keputusan tidak rasmi sekarang ni menunjukkan bahawa Selangor 4 Pahang kosong.
1: Oh, kalau 4-0 walaupun tak rasmi kita boleh kira dah tu. Kalau lah, kalau macam pandangan saya sama kan, saya rasa dah boleh kira.
0: Saya pun saya fikir benda yang sama. Okay, jangan lagi kalau kata keputusan tak rasmi 4-0 tapi rasmi 1-0 lain.
2: Lain.
1: Kalau dia 2-1 tu mungkin kita boleh rasa macam jurang tu agak dekat kan.
0: Macam futsal semalam.
1: Macam futsal semalam kita cakap macam kabadi.
0: Kita
1: dah kongsikan macam menang peringkat emas untuk kategori wanita dan juga lelaki. Tapi tiba-tiba kita tengok, kita follow up balik dekat media sosial, rupanya ada pertukaran markah dekat situ sebab dia side by side 36-35. Tadi macam tadi keputusan tak rasmi.
2: Tidak rasmi.
1: Baik, Saf.
0: Tapi bila kita cakap berkenaan dengan keputusan tak rasmi ni, kita nak maklumkan juga kepada anda.
1: Okey, cerita dulu.
0: Apabila berlaku situasi senario tidak rasmi ni adalah melibatkan bahagian teknikal yang mana pengumpulan-pengumpulan data yang mana mereka sedang memastikan sama ada data itu sahih ataupun tidak. Kemudian akan terus akses kepada sistem dan sistem tu akan keluarkan kepada kami dekat sini juga untuk mendapatkan berita-berita terkini yang paling pantas sebelum kami beritahu kepada anda yang sekarang ini mendengarkan kami di radio dan juga di TikTok Selangor.
1: Baik. Cerita panjang tak guna juga. Kita nak dapatkan laporan langsung di lokasi di UiTM Shah Alam yang baru saja kita ketahui tadi secara tak rasminya 4-0. Selangor 4, Pahang 0. Kalau ikutkan, Selangor akan pergi ke pentas final.
2: Betul.
1: Tapi seketika kita nak ambil kesempatan untuk bersama dengan Azri Paras, pengurus skuad bola sepak lelaki. Selamat petang.
3: Assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam.
0: Encik Azri Parda. Sihat eh?
1: Okey, clear eh?
3: Clear.
0: Okey, dengar suara tu rasanya suara betul dah tu.
1: Okey. Jom kita clean kan. Tadi kami dekat Grandstand Sukma menceritakan keputusan tidak rasmi 4-0. Mungkin Encik Azri boleh kongsikan betul ataupun tidak apa yang kami ceritakan ni, kesahihannya.
3: Alhamdulillah, memang betul kita menang, kita berjaya menang 4-0. Final bola sepak Sukma lelaki.
1: Wow, mengikuti jejak langkah sang juara wanita semalam baru saja dinobatkan, berjaya 2-0 menentang Sabah. Jadi Negeri Selangor akan menanti di pentas final sama ada wilayah dan
3: final, semi final satu lagi malam ni 8:30. Antara Perak dengan Johor.
1: Perak dengan Johor.
3: Keputusan semifinal okay.
0: Baik, jadi Cik Aziz, kita nak tanya juga, boleh dikatakan daripada untuk jumlah skor 4-0 tu, boleh dikatakan 3 jaringan adalah di separuh masa yang pertama dan juga 1 jaringan di separuh masa yang kedua. Boleh kata kalau 3 gol di 45 minit yang pertama tu agak memang agak mengembirakan lah apabila kita menjadi sebagai seorang penonton, tambah-tambah lagi coach dan juga tim. Apa pandangan Encik Aziz sendiri untuk separuh masa yang kedua apabila perlawanan yang melibatkan kedua-dua pasukan tu?
3: I think bila, alhamdulillah kita pun berjaya dapat 3 gol dalam separuh masa pertama. So I think paling penting is to finish off the job lah, to make sure yang kita stay disciplined, stay focused.
1: Exactly.
3: Paling penting first few minutes bila start second half tu kita make sure jangan bolos apa-apa.
1: Betul.
3: Play our game and paling penting is to complete the job and to masuk final. So I think alhamdulillah, I think the boys semua played well, alhamdulillah. coaching staff prepared well untuk ni, dan depan ni kita pun kena bersedia lah untuk game final.
0: Antara penjagaan perjaring kita sekarang ni, siapa yang mengungguli kalau ikut daripada line up kontinjen Selangor?
1: Yang penting captain ada goal hari ni.
0: Ah, captain ada goal.
1: Captain ada goal.
0: Kalau ikut total lah, total siapa yang paling banyak?
3: So, I think so far Haikal Dezel, kita anggaplah kita ada few scorers dalam keseluruhan Sukma ni. So, antaranya Haikal Denis, Hisham Haikal, hari ni Izzat, lepas tu Zarul. So kita pun adalah ada few different alhamdulillah kita ada variety of goal scorers lah dalam Sukma ni. So hari ni pun Haikal Denis score 2 goal, Izzat score 1 dengan satu lagi Hisham Haikal.
0: Okay, okay. Jadi rasa-rasa Selangor nanti final nak jumpa siapa ni?
1: Johor ke Perak?
3: Tak tahu. I think ni cup competition ni. I think semua team semua hebat-hebat.
1: Okay.
3: So, siapa-siapa yang kita masuk final, insyaAllah kita akan bersedia dan we can win. InsyaAllah we will go all the way lah.
1: Tapi Cik Azri, kalau selalu menjadi pilihan penyokong-penyokong Selangor dalam bola sepak ni, kita nak menantikan kehebatan Harimau Selatan lah. Kan? Tapi kalau personal, Cik Azri sendiri, Cik Azri rasa antara Perak dan juga Johor, siapa?
3: Saya pun nak katakan dua-dua pun tim kuat, dua-dua tim hebat, player-player pun bagus semua. So kita pun, I think semi-final, anything can happen as well. So I think pun nak kata, nak pilih satu antara one of the other ni pun susah nak kata. So but I think kita pun, alhamdulillah game kita petang, so kita boleh tengok macam game malam ni, and kita boleh tengok lah siapa yang kita akan lawan final nanti hari Sabtu.
0: Okay, baik. Dekat situ kita dapat tengok juga apa yang telah pun diberkatakan. Sebab kalau ikut betul, pasukan Selangor ni dah mula juara untuk Sukma sejak tahun 1988 lagi kan. Jadi 1988 itulah juga membawa kita ke 1998. Kemudian Sukma di Pulau Pinang tahun 2000, 2002. Selangor ni bukan biasa-biasa lah eh. Kita dapat tengok dekat sini.
3: Bola sepak ni kita dah lama tak menang. So I think peluang baik untuk tim Selangor tahun ni untuk bawa balik emas.
1: Okay.
3: So, InsyaAllah kita akan cuba
1: baik, terbaik. Coach,
0: sebab tahun lepas Sarawak.
1: Cik Azri, kita nak tanyalah harapan Cik Azri untuk pentas final, tak kisahlah Johor ke Perak, untuk pasukan Selangor. Cik Azri mengharapkan perlawanan akhir ini apa? Menang tu of course kita tak nak, tapi menang tu semua orang nak. Tapi apa yang Cik Azri harapkan dalam pentas akhir nanti?
3: Yeah, I want to see, you know, good football, good final and all that untuk penonton. Of course nak bawa, of course emas untuk Selangor tu, I think that's our matlamat utama. Paling penting, you know, I think ini antara platform terbaik untuk player-player muda bawah 21 tahun ni, you know, menunjukkan bakat-bakat mereka.
0: Betul.
3: So I think it's a good platform untuk bola sepak Malaysia untuk player-player bawah 21 tahun.
1: Okay.
3: So insyaAllah it'll be a good final, and of course kita punya objektif adalah untuk cuba menang emas untuk Selangor.
1: Baik, okay. Jadi itu dia kata-kata semangat yang diungkapkan oleh Encik Azri Bardas. Jadi boleh kita nak dengarkan sorakan untuk tim Selangor yang baru saja menempah tiket ke pentas final yang akan dijangkakan berlangsung bila Encik Azri?
3: Hari Sabtu 8:30 malam di Stadium MVJ, dan harap-harap semua penyokong-penyokong Selangor, warga Selangor
0: datang. Kami pun insyaAllah.
1: Jadi ayuh kita menggamatkan Stadium MVPJ hari Sabtu ni.
2: Ya,
3: Sabtu malam insyaAllah.
1: Sabtu malam Stadium MVPJ, di mana abang-abang akan berentap di Kelantan, adik-adik akan berentap di Stadium Keramat MVPJ. InsyaAllah sama-sama kita doakan untuk kontinjen negeri Selangor dalam sukan bola sepak.
0: Cik Aziz, bagi tahu juga kepada rakan-rakan adik-adik kita yang bermain untuk kontinjen negeri Selangor, doakan juga untuk kontinjen Selangor yang mana final juga untuk futsal lelaki ni yang akan menentang Pulau Pinang ni.
3: Saya pun nak ke kombes selepas ni.
0: Yes.
3: Tim bola, tim futsal final, dalam final lepas ni lawan Pinang ni. So saya lepas ni mandi nak pergi terus
0: ni. That's a good way if I can follow you.
1: Okay. Oh. Okay, Cik Azri, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Okay, terima kasih.
1: Jaga diri.
3: Terima kasih.
1: Alright. Itu dia. Baik, kata-kata semangat, kata-kata kita dah kongsi kulinya share tu betul lah.
2: Sahih lah.
1: Tak ada siapa yang boleh sampai.
0: Bukan, sebab tadi saya tengok kulin, dia tengok senarai nombor penjaring-penjaring tu. Mana rasa dia nak aim kot rasanya.
2: Bukan, saya tengok jumlah mereka jaringkan gol tu berapa. Rupanya yang dah golkan untuk hari ni, jumlah mereka dah jaringkan gol tu bukan biasa-biasa.
1: Berapa
0: antara luar biasa macam mana?
2: Luar biasa lah, ada 3, ada 4. Tapi
0: itu biasa.
2: Itu biasa.
0: Dan yang habis. Kalau dia main bola. Yang luar biasa ni dia tak pernah jaring lagi.
1: Saya malas nak cerita kalau saya main bola.
2: Kaki bangku.
1: Gol mana je saya tak pernah jaring kan? Gol sendiri, gol pihak lawan, semua saya pernah. Ui. Tapi apa-apa pun, itu untuk sukan bola sepak.
0: Sebab pencapaian Dapis paling hebat kalau anda nak tahu. Yeah. Bukan kita nak buka apa-apalah. Sebab kita main dekat kos sebelah, dia pergi jaring dekat kos sebelah.
2: Yeah.
1: Sampai kena panggil. Okey, kita tutup cerita untuk bola sepak. Kita doakan pada 24 hari bulan nanti untuk pentas akhir. Pada hari Sabtu nanti untuk pentas akhir. Seketika kita nak berikan tumpuan kembali untuk sukan olahraga bersama dengan rakan pelapor di lokasi. Fairuz Iras, silakan.
4: Ya, terima kasih rakan setugas di Pusat Media Stesen 7 Shah Alam. Kembali lagi untuk info Sukma ke-22 bagi kategori olahraga pada petang ini. Dan pastinya membawakan kepada anda perkembangan yang paling hangat dan keputusan rasmi. Dan baru saja tamat bagi sengit olahraga, aksi sesi petang terus dari Stadium Universiti Putra Malaysia. Kita akan recap balik keputusan-keputusan pada petang ini. Kita mulakan di lapangan Padang dengan acara lempar cakera lelaki akhir. Dominasi mutlak berjaya diterjemahkan oleh kontingen utara tanah air Perlis apabila meraih kedudukan 1 dan juga 2. Tahniah diucapkan kepada Mohd Firdaus bin Abdul Rahman yang merangkul pingat emas. Dan juga rakan sepasukan Muhammad Haziq Daniel bin Muhammad dengan catatan balingan 44.32 meter dan juga 42.77 meter. Dan membawa gangsa pulang ke Borneo, atlet Sabah Syed Ali bin Syed Ahmad mengisi rekod 41.03 meter. Bagi seterusnya untuk acara lompat kijang lelaki air persaingan sengit sehingga kelompatan terakhir menyaksikan jurang perbezaan yang amat tipis. Pingat emas berjaya dirantai oleh atlet Pahang Muhammad Imran bin Abdullah dengan lompatan emas sejauh 15.25 meter. Hanya dipisahkan sebanyak 0.02 meter. Pingat perak jatuh kepada wakil Pulau Pinang Ngang Tak Sing dengan jarak 15.23 meter melengkapkan podium di tempat ketiga iaitu wakil dari Negeri Selangor Darul Ihsan Ang Ming Feng yang mencatat 15.06 meter untuk gangsa. Beralih pula ke acara wanita 800 meter. Iaitu kejayaan berganda buat kontijen Pulau Pinang yang menyapu bersih pingat emas dan perak. Tan Yi Yi menamatkan larian di tempat pertama dengan masa yang cukup bertenaga 2 minit 31.33 saat, mengikuri rapat ialah rakan senegeri Hong Zian di tempat kedua dengan catatan 2 minit 32.7 saat. Pingat gangsa pula disambar oleh pelari negeri Selangor Darul Ihsan Dania Marshilla yang mencatat masa 2 minit 54.15 saat. Kita teruskan momentum dengan acara jarak jauh 5,000 meter wanita akhir. Kepantasan luar biasa dipamerkan oleh Permata Wilayah Persekutuan Chin Ji Yi yang melintasi garisan penamat untuk mengesahkan pingat emas dengan catatan masa 18 minit 38.01 saat. Selangor, negeri kesayangan kita pula membuktikan kehebatan mereka dalam acara jarak jauh ini apabila membawa pulang pingat dua pingat serentak, pingat perak dimenangi oleh Syayatri Ratnam dengan masa 19 minit 22.51 saat dan pingat gangsa menjadi milik Tio Zijuai dengan catatan 19 minit 56.81 saat. Untuk seterusnya, bagi 4x400 meter wanita akhir, gandingan mantap penuh strategi menyaksikan pasukan Terengganu dinobatkan sebagai ratu kuarter petang ini selepas meraih emas dengan catatan masa 3 minit 51.35 saat. Pingat perak berjaya dipertahankan oleh pasukan Johor yang mencatat 3 minit 55.29 saat, manakala Sabah tidak kurang hebatnya di tempat ketiga dengan masa 4 minit 0.12 saat untuk meraih gangsa. Dan sebagai penutup tirai untuk sesi petang, sengen dramatik dipamerkan dalam acara 4x400 meter lelaki akhir. Untuk maklumat, mengikut keputusan tidak rasmi yang saya terima dikeluarkan di papan markah, Pulau Pinang Serang mendahului di kedudukan pertama dengan catatan masa 3 minit 11.84 saat. Di tempat kedua diikuti oleh tuan rumah negeri Selangor Darul Ihsan dengan masa 3 minit 13.52 saat. Dan juga untuk tempat ketiga, pasukan daripada negeri Kedah berada di tempat yang ketiga dengan 3 minit 14.09 saat. Jadi Itu pengesan rasmi daripada pihak juri sebentar tadi. Okay? Dan apapun syawas dan tahniah diucapkan kepada semua pemenang, kontingen serta barisan kejurut latihan yang telah berhempas pulas menaikkan nama negeri masing-masing untuk Sukma ke-22 bagi kategori olahraga yang berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia ini. Sampai di sini saja untuk laporan saya, kembali bersama dengan rakan setugas di Pusat Media Section 7, Shah Alam.
1: Terima kasih Fairuz Iras yang melaporkan. Saya kira ini adalah laporan terakhir bagi Sukan Olahraga yang telah pun menutup tirai pada hari ini. Hari yang terakhir, jadi tahniah diucapkan kalau kita tengok di sini untuk Sukan Olahraga sahaja telah pun berjaya mengutip 1 pingat emas, 7 pingat perak dan 5 pingat gansa.
0: Baik, sedikit juga kita nak selitkan dekat sini untuk isukan terkininya. Kita memperoleh pingat gansa untuk Blitz lelaki menerusi Kevin Mohan yang juga menewaskan rakan sepasukan iaitu Shen Ring Heng dengan jumlah mata 1-0, yang mana itu adalah kenaikan juga satu untuk pingat gansa bagi kontinjen Negeri Selangor.
1: Baik, habis cerita untuk Grandstand Sukma 2026 hari ini. Jadi mungkin esok Kulin ada bagi, beri sedikit gambaran untuk penonton dan juga pendengar kita.
2: Baik, kepada anda semua jangan lupa untuk saksikan dan kepada anda semua yang minat sukan bola keranjang, hoki wanita dan karatedo ni antara sukan yang akan dipertandingkan esok. Baik. Jadi kepada anda semua, apa kata kita pupuk lagi semangat nak bersukan ni. Sebab bukan selalu.
1: Ya, betul. Okay. Ini 2 tahun sekali saja.
0: Jadi kedudukan pingat semasa secara langsungnya, secara terusnya kita nak kongsikan. Selangor masih lagi berada di kedudukan pertama, 36 pingat emas, 41 pingat perak, 29 pingat gansa, menjadikan keseluruhannya 106 pingat. Di tangga yang kedua Terengganu, seterusnya wilayah persekutuan. Johor di tangga yang keempat, 5 Sarawak, 6 Pahang. Seterusnya kita boleh baca sepenuhnya. Anda boleh terus pergi ke rs.selangor2026.com. Selesai tugasan kami bertiga hari ini. Esok kami kembali lagi bersama dengan anda bermula 2 petang sehingga 3.45 minit petang. Cumanya besok hari Jumaat. Jadi kami nak war-warkan kepada anda, kami akan mula bersiaran pada pukul 2.30 minit petang.
1: Sebab pukul 2 saya masih lagi berada di Masjid Shah Alam untuk melaporkan bagi siaran langsung khutbah dan juga siaran solat Jumaat.
0: Baik, kita kembalikan siaran kepada Cepaka yang sekarang ini berada di Konti. Terima kasih semuanya. Maaf salah silap. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Bye-bye.
2: Waalaikumsalam. Okay, terima kasih kepada Hafiz dan Saf. Kulin juga yang berada di lokasi berkongsi perkembangan dan suasana terkini Sukma bersama kita. Okay, selepas ini kita nak ikuti Mawadah.
5: Mawadah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dirafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama pada malam ini hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat memperingati di antara satu sama lain, mudah-mudahan mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dengan nikmat sehat kita, dengan nikmat masa yang ada, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita menggunakan nikmat tersebut untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu ingin melakukan amal soleh, dia kena berusaha, kena ada niat dan juga berusaha melakukan amal soleh. Dan manusia nak melakukan kemaksiatan pun dia kena ada niat dan kena dia usaha untuk melakukan kemaksiatan. Sekiranya kedua-dua itu berlaku adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala setelah manusia tadi berniat dan berusaha untuk melakukannya. Bezanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka yang melakukan amal soleh yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala diizinkan dengan keredaan. Akan tetapi mereka yang melakukan kemaksiatan tadi, Allah Subhanahu wa taala izin juga tapi dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang melakukan kemaksiatan, dia tidak boleh berkata yang ini adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak menghukum aku yang melakukan kemaksiatan? Sekiranya ditangkap, dihukum, dikenakan hukuman di atas dunia ini, bukan akhirat ni baru cerita dunia, dia tidak boleh berkata ianya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya tidak boleh dihukum kerana ianya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izin, tak berlaku. Betul. Sama halnya juga ketika mana Saidina Umar Al-Khattab ingin memberikan hukuman ke atas orang Islam yang melakukan kesalahan mencuri ketika itu, nak dipotong tangannya, dan dia berkata kepada Saidina Umar Al-Khattab, dia diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Dia telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Lalu Saidina Umar Al-Khattab juga membalas, kalau begitu aku juga diizinkan, aku juga ditakdirkan untuk menghukummu. Dia tidak boleh nak serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Ahli Sunnah wal Jamaah, syurga dan neraka kedua-duanya dia usaha. Syurga dia usaha untuk masuk, neraka dia usaha untuk elak, tidak masuk. Bukan dia serah bulat pada Allah Subhanahu Wa Taala, masuk-masuklah. Kalau syurga, syurgalah. Kalau neraka, nerakalah. Bukan. Ahli Sunnah wal Jamaah dia berusaha. Maka di situ baru Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan bagi mereka yang berniat melakukan amal soleh, telah diberikan ganjaran. Niat. Mereka yang berniat untuk melakukan amal soleh telah diberikan ganjaran sebelum dia melakukan. Dah melakukannya, ganjaran yang lain pula. Ini baru ganjaran niat sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberikan ganjaran kepadanya berdasarkan niat tadi. Kemudian terhalang, tidak dapat dilaksanakan. Dia niat dah, usaha sungguh-sungguh. Kemudian terhalang. Maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepadanya pahala niat. Tapi pahala amal yang betul-betul dia nak buat, tak dapat. Sebab dia tak laksanakan. 380 mereka yang terkandas menunaikan haji pada tahun ini, mereka berniat, sudah pasti. Bahkan mengeluarkan wang ringgit yang lebih lagi banding dengan orang lain. Ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70. Wallahu'alam kalau ada sampai 100. Tapi dengar-dengar macam adalah. Tapi 50, 60 begitu. Niatnya ada. Usahanya ada. Ya. Berkumpul kat moving pit, bag siap dah, packing apa semua, baju, ihram, semua siap. Usaha sungguh-sungguh. Kemudian terhalang mereka untuk menunaikan fardu haji. Mereka bukan tahu mereka akan terkandas begitu. Wallahu'alam sama ada ditipu ke apa ke. Wallahu'alam sebab perkara itu belum dibicarakan. Kita tak tahu. Sesuatu yang belum dibuktikan bersalah, kita tak tahu sama ada salahnya di pihak A atau salahnya di pihak B. Wallahu'alam kita tak tahu. Tapi kita boleh ambil iktibar. Bagi mereka tadi, usahanya dah sampai ke tahap itu. Terkandas. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan pahala niat tadi.
6: Segunung ilmu yang dipelajari

0: Mawaddah.
1: Berbanding dengan mereka yang memang nak pahala niat je. InsyaAllah tahun ni pergi haji. Duit pun tak ada, daftar pun tidak. Usaha pun tak ada, pergi kursus. Pasport pun tak ada. Pasport pun tak ada. Pergi haji tahun ni. InsyaAllah pergi. Sampai penerbangan last, kita jumpa dia. Kata pergi haji. Itulah tak ada rezeki lah. Nah, begitu tak ada pahala niat. Sebab tindakan usahanya pun tak ada. Jangan kata duit, jangan kata daftar, jangan kata pergi bersedia dengan ilmunya, persiapan, kemampuannya. Bukan. Pasport pun tak ada. Kemudian dia sangka buat begitu, dia akan dapat pahala niat. Dah 20 tahun buat begitu. Mana maunya? Mereka yang berniat pada Allah SWT, siangnya bekerja, siangnya berniaga, berusaha bersungguh-sungguh, habiskan awal supaya sempat untuk solat maghrib berjemaah dekat masjid. Niat. Usaha sungguh-sungguh. Dapat solat maghrib. Niatnya tadi dapat, solat maghrib berjemaah tadi pun dapat. Mereka yang berniatnya juga, usaha pun sama. Kerja disiapkan awal, berniaga disiapkan awal. Cuba balik awal untuk sampai ke rumah Allah SWT. Tengah jalan, jam, aksiden dan sebagainya, tak sampai terlepas. Dia usaha sungguh-sungguh. Mudah-mudahan tadi di situ ada pahala niatnya. Banding dengan mereka yang tadi, sama halnya. Nak solat maghrib berjemaah dekat rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kerja pun tidak, berniaga pun tidak, tujuh suku kat rumah lagi. Mandi pun tidak, bersiap pun tidak, tengok TV, tengok drama lagi. Lepas tu azan maghrib. Bang tak pergi masjid. Itulah tadi niat ada, mudah-mudahan dapat niat lah. Usaha pun tidak, layan drama lagi. Lepas tu nakkan pahala niat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa tahun buat? Tadi 20, 30 tahun dah buat begitu. Niat, niat, niat, niat, niat. 30 tahun dah tak pergi masjid.

0: Maghrib. Dia pergilah sekali malam Jumaat. Seminggu sekali. Lepas tu dia nakkan yang tiap-tiap hari tu nak niat pahala begitu. Bukan semudah itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan pahala niat yang tak payah kita buatkan amal soleh yang betul. Tapi dikurniakan pahala. Adakah semudah itu Allah nak berikan? Sudah pasti ada dia punya ketulusannya, keikhlasannya, mujahadahnya. Kemudian terhalang. Barulah di situ adanya niat pahala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amal soleh. Amal pula. Kemaksiatan pula. Berniat untuk melakukannya. Itu nak bagi tahu tadi. Bukan kita tiba-tiba buat amal soleh. Bukan kita tiba-tiba buat maksiat. Dia memang ada niat. Kalau tidak, bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala boleh menangguhkan dulu kiraan mereka yang berniat melakukan kemaksiatan. Jangan ditulis lagi. Niat, usaha. Sampai masa terhalang, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat, jangan ditulis apa-apa kemaksiatan, apa-apa dosa bagi orang yang baru niat tapi tak boleh nak buat. Bila dia niat, dia usaha dan dia buat, baru di situ dinilai, dikira sebagai satu dosa. Menunjukkan apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Tadi, amal soleh dan kemaksiatan itu memerlukan niat. Amal soleh dan kemaksiatan itu memerlukan usaha. Dan amal soleh dan kemaksiatan itu memerlukan izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Membezakan dengan keredoan. Membezakannya dengan kemurkaan. Sebab kita awal tadi ucap syukur banyak pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana diizinkan kita menggunakan rahmat dan nikmat sehat kita masa yang ada untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di luar sana yang berusaha juga tapi tak dapat. Mungkin ada mereka yang di luar sana yang jauh sehatnya lebih baik pada kita, diizinkan untuk gunakan kemaksiatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu awal tadi kita ucapkan syukur banyak pada Allah subhanahu wa ta'ala atas keizinan yang diberikan kepada kita. Baik. Seterusnya disusuli dengan kecintaan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha sedaya upaya kita untuk menzahirkan rasa cinta pada Nabi. Bukan hanya sekadar dengan cara berpakaian, bukan hanya sekadar dengan cara makan. Kita cuba sedaya upaya kita untuk menzahirkan rasa cinta kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala aspek kehidupan, usaha. Tadi tu pakaian dah tentulah. Makan kita ikut juga. Percakapan kita, pergaulan kita, cara kita beribadat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha sedaya upaya mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dapat sama, kalau tak dapat lebih, sama. Kalau tak dapat lebih, sama, alhamdulillah. Kalau kurang, takut jauh sangat. Sebab level Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Dulu sebelum diutuskan, sebelum Nabi Muhammad SAW belum dilahirkan, Nabi Ibrahim AS yang paling dekat dengan Allah SWT kan, dia berikan gelaran Khalilullah, yang rapat, sahabat karib dengan Allah SWT. Sampailah ada anaknya Ismail, kemudian keturunannya dengan Adnan, kemudian keturunannya dengan Qusay, keturunan dengan Khilab, atau dengan Bani Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pisah jauh tu Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun lebih kurang 500 tahun. Beza jauh dia punya utusannya. Barulah keluar Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tarafnya lagi tinggi lagi, Habibullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kekasih ini hanya bergantung kepada kekasihnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajar, dilatih, diberi motivasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kekasih. Mesti bergantung dengan kekasih. Suami bergantung dengan isteri. Isteri bergantung dengan suami. Suami tak gantung dengan isteri orang lain. Sebab itu bukan kekasih dia. Isteri tak bergantung dengan suami orang lain. Sebab itu bukan kekasih dia. Dia akan bergantung saling kasih mengasihi di antara satu sama lain. Itu baru level dia kekasih. Lalu Nabi SAW itu, bapanya meninggal dunia ketika dalam kandungan. Ibunya meninggal dunia ketika masih kecil. Kemudian kemudian datuknya pula meninggal dunia. Kemudian, apa lagi? Bapa saudaranya yang banyak membantu urusan dakwah Nabi pun meninggal dunia. Kemudian, isterinya meninggal dunia. Kemudian, orang penduduk kaum dia sendiri menolak. Al-Amin itu diberikan gelaran oleh orang-orang Quraisy juga. Oleh orang kampung dia juga. Kerana kejujurannya, amanahnya itu diberikan gelaran Al-Amin. Al-Amin, Kalau tengok kata dasar dia, alif mim nun kan, amanah situ, iman situ, al-amin situ, daripada alif mim nun tu, itulah gelaran yang diberikan kepada baginda Nabi SAW sebelum lagi diutuskan menjadi Nabi dan Rasul.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
3: Okey, baiklah, kita dah pun masuk untuk Ibrah Merdeka dan hari ini sudah episod ke-11 perkongsiannya. Macam biasa bersama kita petang ini yang berbahagia Dato' Haji Nasiruddin Osman. Assalamualaikum, Dato'.
4: Waalaikumsalam, DJ Cempaka.
3: Ya, baik. Okey, baik, Dato'. Kita nak teruskan untuk topik kita hari ini, ilmu memerdekakan manusia. Silakan, yeah. Dato'.
4: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar keluarga besar Selangor FM, pilihan tepat radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Terima kasih kepada DJ Cempaka yang bertugas petang ni. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang terus setia bersama saya dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Semalam kita bercakap tentang anak muda, pewaris atau pemerhati. Hari ini saya berikan persoalan, ya. Boleh tak sebuah negara sudah merdeka tetapi manusianya masih dijajah? Jawapannya boleh. Saya tolong jawabkan, ya. Kerana apa? Kerana negara mungkin tidak lagi dijajah secara fizikal. Tetapi pemikiran boleh dijajah oleh kejahilan, fitnah, ta'asub, manipulasi dan maklumat palsu. Hari ini penjajah tidak semestinya datang dengan kapal perang. Kadang-kadang dia datang melalui WhatsApp aja. Melalui WhatsApp aja dia datang menjajah. Ya. Contoh, kita dapat mesej, sebarkan kepada 20 orang. Kalau tak sebarkan, kamu dapat bala, dapat musibah, dapat macam-macam. Ya, jadi belum sempat semak lagi, kita dah forward satu kampung. Sebab itulah tajuk kita pada petang hari ini, ilmu memerdekakan manusia. Apa maksud ilmu memerdekakan manusia? Mudah saja. Ilmu membebaskan manusia daripada kejahilan sehingga dia mampu membezakan antara benar dan salah, fakta dan fitnah, hak dan batil. Orang berilmu tidak semestinya tahu semua perkara, ya? Tetapi orang berilmu tahu satu perkara penting. Bila dia tidak tahu, dia mencari ilmu. Bukan mereka-reka jawapan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala pernah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dia bertanya kepada kita semua. Auzubillah minasyaitanir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini surah Az-Zumar ayat 9. Tentulah tidak sama, kerana ilmu mengubah cara kita melihat dunia. Saudara pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor, apabila wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, Allah tidak memulakannya dengan perintah. Contohnya Allah kata kumpulkan kekayaan, bukan. Bina tentera, bukan. kuasai dunia. Tetapi Allah memerintahkan dengan firman-Nya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini surah Al-A'la' ayat 1. Iqra', baca, belajar, fikir, kenal Tuhan, kenal diri, kenal dunia. Daripada masyarakat yang sebahagiannya bergelumang dengan jahiliah, Islam membina sebuah peradaban ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, man salaka tarikal tarikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Ini riwayat Muslim. Maknanya, menuntut ilmu bukan sekadar untuk mendapat kerja. Ilmu juga jalan menuju Allah. Ada satu kisah yang menarik. Selepas Perang Badar, sebahagian tawanan Quraisy yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis dikaitkan dalam riwayat sirah dengan mengajar anak-anak Muslim sebagai salah satu bentuk tebusan ibrahnya. Musuh datang untuk berperang. Tetapi apabila ada ilmu yang boleh dimanfaatkan, ilmu itu mempunyai nilai. Ini mempunyai betapa awalnya masyarakat Islam memberikan perhatian kepada literasi dan pendidikan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membina bukan sekadar umat yang bersemangat, tetapi umat yang berilmu. Dan mari pula kita lihat bagaimana keadaan dunia di negara-negara maju yang dibina dengan ilmu. Contohnya kita tengok Jepun, Korea Selatan, Singapura dan banyak negara maju tidak bergantung semata-mata kepada keluasan tanah atau sumber asli. Mereka membangunkan modal insan, pendidikan, penyelidikan, teknologi dan inovasi. Ada negara kaya dengan sumber alam, tapi belum tentu rakyatnya maju. Ada negara sumber alamnya terhad, tetapi kerana manusia dibangunkan dengan ilmu, mereka mampu mencipta nilai yang luar biasa. Sebab itu kekayaan terbesar sebuah negara bukan hanya apa yang berada di bawah tanah, tetapi apa yang berada di dalam kepala rakyatnya. Jadi pada petang hari ini, saya nak berpesan kepada anak-anak muda Malaysia. Zaman anda mempunyai cabaran yang generasi dahulu tidak pernah alami. Hari ini maklumat terlalu banyak. Google ada, TikTok ada, YouTube ada, ChatGPT ada. Sekarang AI pula, macam-macam jenis. Tetapi ingat, banyak maklumat tidak semestinya banyak ilmu. AI boleh membantu kita berfikir. Tetapi jangan serahkan akal kita kepada AI. Gunakan teknologi sebagai alat, bukan sebagai pengganti ilmu, pengganti guru, pertimbangan dan nilai. Jadi belajarlah agama supaya kita tahu tujuan hidup. Belajarlah ekonomi supaya kita membina kemakmuran. Belajarlah sejarah supaya kita tidak mengulangi kesilapan. Kuasailah Tibet, AI, teknologi dan bahasa dunia. Tetapi jangan hanya menjadi pengguna kepada ciptaan bangsa lain. Jadilah pencipta. Sebab Malaysia memerlukan generasi yang bukan sahaja pandai mencari jawapan, tetapi pandai bertanya soalan yang betul. Jadi saudara sidang pendengar Radio Nombor 1, Pilihan Orang Selangor. Pejuang dahulu berjuang supaya tanah kita tidak dijajah. Tugas generasi hari ini pula, jangan biarkan akal kita dijajah. Pendeta Zabar yang menjadikan pendidikan, bahasa dan pembaikan pemikiran Melayu sebagai medan perjuangannya. Itulah satu ibrah besar. Ya. Bangsa yang mahu bangkit mesti berani membetulkan cara berfikirnya. Orang yang jahil mudah dipimpin oleh ketakutan. Orang yang berilmu dipimpin oleh pertimbangan. Ya. Sebab itu, saya mahu anak muda ingat, kemerdekaan membebaskan tanah air daripada penjajah. Ilmu membebaskan akal daripada kejahilan. Kerana negara yang benar-benar merdeka bukan hanya mempunyai sempadan yang bebas, tetapi mempunyai rakyat yang mampu berfikir. Sekian dulu dari saya untuk hari ini. InsyaAllah esok kita akan bertemu lagi pada 6.45 petang dengan tajuk Guru Membina Manusia, Manusia Membina Negara. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Calo bete. Bye-bye.
3: Waalaikumsalam, Datuk. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian tadi. Banyak ilmu, Datuk, dan perkara yang boleh kita renungkan bersama-sama dan menjadi peringatan buat kita semua bahawa ilmu itu membebaskan kita daripada kejahilan. Okay?
4: Ya, jadi, betul.
3: Ya, semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih, Datuk. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bye-bye.
3: Bye-bye. Itu dia, Datuk. Jom kita layan dulu lagu dari Datuk Nasir Wahab, Memori Cinta Luka, Sami FM.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata? Luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli. Cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
3: Aku dah cakap, tak nak dengar.
2: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Isnin hingga Ahad Di mana? Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 725, Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 728, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 725.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 Ahad bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is chief because we fight for independence and our nation.
2: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
5: Tidak pernah berhenti.
6: Berlaku dan terus berlaku.
7: Kekejaman dan kezaliman
8: terus menimpa warga Palestin.
9: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
10: Kami menentang kezaliman,
11: menentang kekejaman.
12: Kami di Selangor FM
10: prihatin
12: dan menentang
10: penindasan kepada Palestin.
12: Palestin.
10: Palestin.
12: Palestin.

Okey, baiklah. Terima kasih kerana setia bersama-sama dengan kami. Sama ada anda dengar kami di radio ataupun dengar kami secara online melalui RTM Klik. Terima kasih diucapkan. Kalau anda belum lagi follow kami di Facebook, TikTok, Instagram, boleh follow kami sekarang. Mudah saja nak cari kami. Cari saja Selangor FM 100.9. Okey, terima kasih yang menyapa di jam terakhir dalam PM Lokal. Sekarang 7.19 minit malam. Kita ada Cikgu Noli di Behran Station Tanjung Malim Perak. Katanya Hai Cempaka Selamat Berkonti. Katanya ada ni sedang mendengar dengan penuh khusyuk Ibrah Merdeka dari Dato'. Akak memang follow TikTok Dato' atas nama Cikgu Noli. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Noli. Dan kita lain dahulu, lagu dari Siti Nurhaliza, Dialah Di Hati. Selamat FM.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia Selangor FM. Ada satu peribahasa lama yang syarat dengan hikmah. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ia bukan tentang kekerasan, tetapi tentang waktu yang tepat dan cara yang berhikmah. Dalam mendidik anak, kita sering berhadapan satu dilema. Ingin melihat anak tersenyum hari ini atau sanggup melihat mereka menangis sebentar demi masa depan yang lebih terarah. Ungkapan seperti biar menangis dahulu bukan bermaksud menyakiti, bukan juga mematahkan jiwa. Ia bermaksud tegas dengan kasih, mendidik dengan sabar dan menetapkan sempadan dengan penuh hikmah. Ada tangisan yang lahir kerana anak tidak dibenarkan, kerana disiplin ditegakkan, kerana nilai diajarkan. Tangisan seperti ini bukan tanda kegagalan, tetapi tanda proses pembentukan. Kerana jika hari ini kita takut melihat air mata mereka, mungkin suatu hari nanti kita yang akan menangis. Melihat anak terabai akhlaknya, keliru arah hidupnya, atau tersalah memilih jalan kerana tiada bimbingan sejak awal. Mendidik anak bukan sekadar memenuhi kehendak, tetapi membina karakter. Bukan sekadar memujuk, tetapi membentuk disiplin. Dan bukan sekadar melindungi, tetapi menyediakan mereka menghadapi dunia. Kesilapan kita hingga dia tak kenal budaya sendiri. Biar mereka belajar menahan kecewa sekarang, agar kelak mereka mampu mengawal emosi. Biar mereka belajar patuh hari ini, agar esok mereka tahu memimpin diri. Anak-anak kita yang memikul beban kesilapan kita, hingga dia tak kenal budaya canggung bangsa kita. Akhirnya, lebih baik kita menenangkan tangisan kecil hari ini dengan didikan yang betul, daripada menanggung tangisan besar di kemudian hari kerana kelalaian kita sendiri. Mendidik anak bukan tentang siapa yang paling disukai, tetapi tentang siapa yang sanggup bertanggungjawab sepenuh hati.
2: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.
3: Ingatkan. Doa untuk diri sendiri. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal jugni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kita minta, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, min hammi wal hazan, daripada perasaan gundah gulana, daripada perasaan sedih. Wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, kita minta perlindungan daripada perasaan lemah, daripada perasaan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh, kita minta perlindungan kepada Allah daripada perasaan kikir, penakut, pengecut. Dan kita minta perlindungan kepada Allah min ghalabati daini wa qahri rijal, daripada dihimpit dengan hutang piutang, dan juga dijauhkan daripada kejahatan manusia, penindasan manusia. Kenapa kita kena baca doa ni banyak-banyak? Sebab sebahagian besar masalah kehidupan kita tadi ada dalam doa tersebut. Sentiasa sedih, risau dengan masa lampau, rasa lemah dan malas pada hari ini, dan juga rasa takut pada masa akan datang. Risau dihimpit dengan hutang piutang, risau dengan kejahatan manusia. So banyak-banyaklah doa untuk diri sendiri. Semoga Allah angkat segala kesedihan kita. Allah kurniakan kita rezeki. Allah jauhkan kita daripada perasaan malas. Allah jauhkan kita daripada perasaan pengecut, takut. Dan dibebaskan kita daripada hutang piutang, dan dijauhkan daripada kejahatan-kejahatan manusia. So ya, assalamualaikum.
4: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat.
0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 Ahad bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bombun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
5: Hai, kami Zaidi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Baik, itu dah lagu dari Spring, baru saja berlalu, Sepi Tanpa Cinta. Okey, jadi malam ini kita ada aksi final futsal lelaki Sukma ke-22 Selangor 2026 bermula jam 8 malam bertempat di Combes. Okey, kami di Selangor FM akan terus membawakan perkembangan Sukma untuk anda. Dan selepas itu, Anne akan temankan anda kejap saja lagi untuk segmen terakhir sampailah pukul 12.30 malam nanti dalam segmen MH812. Okey, jadi terima kasih temankan Cempaka dari jam 3 petang sampailah sekarang. Terima kasih diucapkan. Kita jumpa esok insyaAllah. Okey, assalamualaikum. Selamat malam. Bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor maju bersama.
1: Saya Awaluddin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sabah Benam.
0: Selamat menyambut ulang tahun ke-36 Selangor FM. Semoga Selangor FM terus menjadi pilihan tepat dan energetik. Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada kontinjen negeri Selangor dalam Temasah Sukma Selangor 2026. Saya ingin menjemput orang ramai hadir ke Dewan Seri Benam Sungai Besar untuk beri sokongan kepada atlet catur negeri Selangor yang bermula pada 13 Ogos 2026 sehinggalah 18 Ogos 2026. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: PM Lokal di Selangor FM, pilihan

0: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Assalamualaikum, saya Nur Kirah ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36, pilihan tepat.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Sukma 2026 Elizata Rai Emas pecah rekod kejohanan dan kebangsaan. PKS Selangor dibawa ke China dan Jepun, peluang peluas pemasaran. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Buletin 8 malam dimulakan dengan perkembangan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 yang sedang berlangsung untuk acara renang bersama Siti Farah Nadia Fazlun.
2: Baik, untuk perkembangan terkini Sukma 2026, saingan renang sukan akuatik terus menyaksikan kecemerlangan atlet tuan rumah apabila 3 pingat emas berjaya diraih petang tadi. Perenang Selangor Eliza Tan Aishan mencuri tumpuan apabila muncul juara acara 100 meter gaya bebas wanita. Selain memecahkan rekod kebangsaan dan rekod kejohanan, Eliza mencatat masa 56.78 saat dalam aksi final, sekaligus memperbaharui rekod kebangsaan 57.11 saat dan rekod kejohanan 58.10 saat. Lebih membanggakan, Eliza terlebih dahulu memecahkan rekod kejohanan dalam saringan dengan catatan 57.03 saat sebelum memperbaikinya dalam aksi final. Emas kedua Selangor pula hadir menerusi Daniel Scott William dalam acara 200 meter gaya kuat lentang lelaki. Daniel mencatat masa 2 minit 7.81 saat untuk menamatkan saingan di tempat pertama. Kemenangan itu melengkapkan koleksi emas peribadinya selepas malam turut muncul juara acara 50 meter gaya lentang dengan catatan 26.81 saat. Sementara itu, dalam acara 200 meter individu perempuan, Shannon Tan turut mencatat masa 2 minit 21.68 saat. Bagi acara 200 meter individu lelaki, Selangor menambah 2 lagi pingat menerusi Adnan Aslan yang meraih perak manakala Goh Lihan membawa pulang gangsa. Pencapaian itu menyaksikan renang terus menjadi antara penyumbang penting kepada kutipan pingat Selangor di laman sendiri. Saya kira itu saja perkembangan dari pusat akuatik. Kita kembali kepada Zana untuk buletin selanjutnya.
1: Sementara itu, Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari meluangkan masa hampir 2 jam menyaksikan perlawanan Muay Thai sempena Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Hari ini, beliau yang diiringi eskod sukan Muhammad Najwan Halimi menyaksikan aksi wakil Selangor, Putra Abdullah Mahmud, menentang atlet Terengganu, B. Jashan dalam kategori 60 kg. Dato' Sri Amiruddin berpuas hati dengan kemeriahan venue pertandingan. Meskipun Sukma kali ini dilaksanakan dengan perbelanjaan lebih berhemah, beliau turut memuji komitmen sukarelawan dan menyambut baik kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyaksikan perlawanan. Buletin ini disiarkan secara langsung dari Pusat Media Sukma Selangor 2026 di Seksyen 7 Shah Alam. Kerajaan Negeri Selangor akan membawa pengusaha perusahaan kecil dan sederhana PKS ke China dan Jepun pada September atau Oktober bagi memperluas peluang pemasaran serta ekspor produk tempatan. Esko Keusahawanan Muhammad Najwan Halimi berkata, program itu melibatkan usahawan yang mempunyai produk berkualiti dan berpotensi menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, Kerajaan Negeri akan memanfaatkan jaringan antarabangsa PKNS bagi membantu usahawan tempatan menembusi pasaran bernilai lebih tinggi. Program BizMesh Mega PKNS turut membuka peluang kepada lebih 1,000 usahawan Selangor meneroka pembiayaan insentif dan geran daripada pelbagai agensi. Majlis Agama Islam Selangor MAIS akan meneliti hasil siasatan sebelum menentukan tindakan lanjut berhubung kes aman seksual membabitkan seorang guru terhadap pelajar di sebuah sekolah agama di Selangor. Setiausaha MAIS Muhammad Sabirin Muhammad Saibani berkata pihaknya masih mendapatkan maklumat sahih berhubung kes berkenaan yang kini dalam siasatan pihak berkuasa. Menurutnya, siasatan turut membabitkan JAIS dan pihak berkuasa lain bagi menentukan bentuk kesalahan sebelum tindakan sewajarnya diputuskan. Beliau berkata pihaknya setakat ini belum menerima laporan lengkap berhubung kes tersebut. Sebelum ini, Kerajaan Negeri menyerahkan siasatan kepada Polis Diraja Malaysia dan menegaskan tindakan sewajarnya akan diambil jika didapati bersalah. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi Negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka tiada hujan, manakala pagi esok mendung antaranya di Kuala Selangor dan Sabah Bernam. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Radio Blink Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Dan waktu ini saya akan terus temankan anda saudara. Hari ini hari Khamis bersamaan dengan 20 hari bulan Ogos 2026, 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey. Kalau tadi bersama dengan rakan setugas, kini giliran saya untuk terus temankan anda sehingga pukul 12 malam seperti biasa untuk MH812. Okey. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Jom kita teruskan lagi untuk lagu yang akan disiarkan lah dari waktu ini hingga pukul 12 malam malam nanti. Antaranya kita ada lagu ini. Ini dia Dato' M. Nasir bersama dengan Spider, Mentera Semerah Padi. Selamat malam.

0: R-E-N-G.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Ya, jangan lupa nanti di jam yang kedua nanti kita akan ikuti untuk kita punya podcast yang akan kami bawakan 9.15 minit malam nanti. Dan saudara, ingin juga saya kongsikan maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.36 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, manakala bagi Sabah, Bernam dan Kuala Selangor 8.38 minit malam. Okey, layan dahulu. Ini dia lagu nyanyian daripada Umbrella, Ramalanku Benar Belaka. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang bersama dengan saya, nama saya Emma Tan, temankan anda.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama kami. Selumbar Tok Ki baru saja kita dengarkan. Sekarang dah 8.49 minit malam dah. Jangan lupa di jam kedua nanti kami akan bawakan kepada anda podcast kami. Okey, di mana kita ada lagi satu perkongsian menarik nak kita kongsikan bersama dengan kita punya host juga untuk jam yang kedua nanti. Okey, apa pun kita nak dengarkan dahulu lagu-lagu best sebelum kita nak ikuti utama 9 malam. Seketika nanti layan dahulu media. Finalis dengan Lahara.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankham, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Turus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Uchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma Utara Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Kohming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM bulan depan. Okey, seperti biasa kami bawakan kepada anda untuk podcast kita untuk hari ini bersempena dengan hari ke-6 Sukma yang berlangsung di negeri Selangor. Pastinya kita sebagai tuan rumah, dan untuk hari ini kita nak bersama dengan Dr. Samsul Arifin Samsudin, pesyarah kanan Jabatan Pengajian Sukan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia, dan pastinya bersama dengan host kita Hamami Yusof. Okey, jadi kepada anda, jom kita ikuti podcast kita untuk waktu ini.

0: Baik, terima kasih Anne di Konti Selangor FM yang berada di pusat media Angkasa Puri. Kita kembali bersama menerusi Pokas Sukma sebenarnya dengan Sukma Selangor 2026. Selangor menjadi tuan rumah dan hari ini kita berkampung. Kita berkampung di pusat media di Seksyen 7 Shah Alam ini sepanjang Sukma berlangsung dan kami bawakan perkembangan-perkembangan terkini, perkembangan-perkembangan khususnya atlet-atlet kontijen negeri Selangor untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Selangor FM. Baik, untuk kali ini kami bawakan kepada anda untuk Pokas Sukma yang berusaha Dr. Syamsul Arifin Syamsuddin, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Sukan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, khabar doktor?
1: Waalaikumsalam, khabar baik, alhamdulillah.
0: Sihat doktor ya?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Jauh datang dari Serdang.
1: Serdang ya.
0: Dari Serdang Selangor. Baik. Doktor, sekarang ni orang kata musim sukma yang mana sibuk, UPM pun sibuk.
1: Sibuk.
0: UPM pun menjadi
1: venue.
0: Ya. Hari ini merupakan hari yang terakhir ya, untuk acara olahraga yang berlangsung di Komplek Sukan Universiti Putra Malaysia. Baik, apabila kita bercakap tentang Sukma, Sukma ni yang bertanding adalah atlet-atlet muda.
1: Yeah.
0: Umur belasan tahun, paling lewat pun sekitar 21
1: tahun.
0: 22 tahun. Jadi bagaimana doktor melihat selepas daripada mereka tamat acara Sukma ini, apakah yang doktor nampak untuk hala tuju atlet-atlet muda ni?
1: Alright, bagi saya lah, Sukma ni merupakan satu permulaan dalam kerjaya seseorang atlet.
0: Saya.
1: Okay, maknanya seorang atlet tu perlu tercetusnya dalam sukan ini bermula dengan mewakili negeri-negeri masing-masing.
0: Saya.
1: And then bila mereka perform, mereka akan meneruskan kerjaya mereka dalam bidang sukan. Tetapi bagi saya, Sukma ni adalah satu titik permulaan. Maknanya player ini perlu buat satu kerjaya mapping
0: saya.
1: Bagi mereka sendiri.
0: Betul.
1: Di mana, sejauh mana mereka boleh terlibat dengan sukan,
0: yeah.
1: Dan apakah selain pada sukan yang mereka perlu bersama ataupun seiring, bukan sekadar bermain sukan, kerana kita tahu tempoh bermain sukan ini akan ada satu tempoh jangka masa bagi seseorang individu. But after that, apa yang mereka nak buat? Lebih kita panggil sebagai career pathway mereka, kejayaan mereka selepas itu. So, dengan Sukma ini ada satu kelebihan pada atlet-atlet ini. Dan mereka perlu start memilih di mana mereka nak, apakah direction mereka selepas menyertai Sukma dan sebagainya lah. Dan satu peluang yang sangat baiklah saya lihat bagi mereka yang terpilih mewakili negeri masing-masing untuk bertanding di peringkat Sukma ni sendiri. Tetapi dalam masa sama mereka perlu seiring lah, terutama saya daripada universiti, terutama dalam bidang pendidikan. Mereka tidak boleh tinggalkan akademik itu, kerana berjaya dalam sukan juga bukan sekadar penentu, tetapi bila mereka membawa seiring dengan pencapaian akademik, saya rasa atlet-atlet Sukma ini untuk dalam bidang profesionalnya nanti mereka akan lebih terjamin lah.
0: Saya.
1: Okay.
0: Dan apabila kita melihat kepada atlet-atlet muda ini juga doktor, mereka memberikan sepenuh perhatian menjalani latihan, menjalani program-program yang disediakan oleh majlis-majlis sukan negeri, majlis sukan negara pun ada, mereka dah masuk peringkat senior.
1: Yeah.
0: Bagaimana doktor nak melihat supaya mereka ni tidak mengabaikan satu ruang yang penting juga dalam hidup, iaitu dunia pendidikan?
1: Betul. Jika kita lihat, kalau bermain sukan ini bermula daripada sekolah. Bila mereka bersekolah dan mereka start di scouting ataupun talent mereka muncul di sekolah.
0: Pencarian awal.
1: Pencarian awal itu bermula di sekolah. Bermakna dalam akademik itu sebenarnya dia datang dulu.
0: Saya.
1: Kemudian pencarian bakat itu keluar setelah dia mengikuti program-program yang dilaksanakan di peringkat sekolah, kebangsaan dan sebagainya. Jadi, dalam menjadi seorang atlet yang bagus, bidang pendidikan ataupun akademik ini sangat tidak boleh ditinggalkan. Dia bukan kata ada plan A, plan B, tak. Dia perlu seiring. Dia perlu sama. Walaupun kita bagus dalam sukan, tidak semestinya kita tak bagus dalam akademik. Walaupun kita tak boleh capai di tahap akademik yang tertinggi, tetapi kita boleh, orang kata, balance. Akademik itu boleh balancekan dengan pencapaian sukan mereka. Kerana bukan semata-mata kalau di peringkat IPTA lah saya ambil. Saya, bukan kita lihat dari segi pencapaian sukan saja, tetapi kita juga kena lihat dari segi pencapaian akademik yang yang mereka adalah. Jadi di situlah akan membuka peluang mereka setelah berumur 17 tahun, apabila setelah SPM, setelah STPM, ataupun mereka ditawarkan di pusat-pusat pengajian seperti matrikulasi dan sebagainya, bermakna tidak boleh ditinggallah. Maksud saya tidak boleh dipisahkan. Dia bukan kita buat sukan, kita tinggalkan. Tak. Dia kena memang betul-betul seiring.
0: Doktor sendiri apa, ada ramai kan atlet-atlet, pelajar-pelajar yang juga merupakan atlet. Macam mana apa doktor melihat mereka membahagikan antara keperluan dua cabang bidang?
1: Kalau saya lihat pelajar saya lah, contohnya yang Sukma baru-baru yang berlangsung sekarang, hampir saya rasa 15 ke 20 pelajar saya terlibat dengan negeri-negeri masing-masing untuk bertanding di peringkat Sukma. Apa yang yang ada di universiti adalah sangat fleksibel. Kita bukan kata kita bagi keistimewaan kepada atlet, tetapi sistem kita buat memberi kemudahan kepada atlet tersebut. Jadi atlet dia faham masuk universiti bukan menyekat mereka untuk bersukan, tidak. Tetapi kita ada beberapa perkara yang ataupun sistem yang kita buat supaya memudahkan mereka tidak meninggalkan akademik dan tidak terabaikan sukan mereka. Contohnya saya ambil dari segi flexibility dalam menyusun jadual pembelajaran mereka ataupun kuliah-kuliah mereka. Mereka bebas untuk mengambil berapa kredit yang mereka inginkan. Mereka juga ada peluang untuk menangguh pengajian. Contohnya satu semester ini mereka mewakili negara lah, dan tempoh latihan itu sangat panjang dan melibatkan luar negara. Jadi contoh di Universiti Putra Malaysia sendiri, ya, kita ada sistem yang mereka boleh tangguhkan dulu dan mereka boleh bergraduat dengan berapa banyak jumlah semester yang mereka inginkan, asalkan mereka kena habiskan cuma jam kredit yang mereka perlu tamat bagi program tersebut. Jadi flexibility macam itulah yang memudahkan atlet. Selain pada itu ada juga dari segi pelepasan kuliah dan sebagainya. Banyak sebenarnya universiti membantu dan meneruskan asrat individu tersebut untuk menjadi seorang atlet yang cemerlang dan juga berjaya dalam bidang akademik.
0: Saya dan ada juga saya dapat cari ini atlet-atlet yang sememangnya cemerlang dalam arena dan cemerlang juga dalam akademik. Antaranya kita ada Zuhri Muhammad Zain, itu pemain sepak takraw negara yang berjaya menamatkan sarjana muda pengurusan sukan dengan ijazah kelas pertama di UiTM. Dan kita juga ada Ivan Chang Jiayu, atlet squash remaja yang aktif dan juga berjaya memperoleh keputusan cemerlang 9A dalam SPM. Adilian Nur Irwan Syazali, juara bowling remaja dunia, juga cemerlang dalam pengajian peringkat asas di MSU. Kita juga ada SA Limita, atlet squash yang juga dapat 9A dalam SPM. Kita juga ada Kinat Martin, floorball juga 9A dalam SPM. Dan Dato' Nicole and David pun 9A dalam SPM. Jadi sebenarnya itu tidak, orang kata apa, memberi gangguan pun sebenarnya, doktor, ya. Cabaran pasti ada.
1: Pasti ada.
0: Tapi yang doktor sebutkan tadi, sistem tu boleh membantu. Kita nak sentuh juga, doktor, bagaimana doktor melihat pelan pendidikan ini, pendidikan ini boleh dijadikan sebagai pelan kedua untuk atlet-atlet yang mungkin dia rasa dia dah tak boleh nak pergi dah dalam bidang sukan.
1: Okey, saya tidak bersetujulah kalau katakan pelan pendidikan ini adalah pelan kedua. Saya tidak setujulah. Kerana bagi saya dia tak ada pelan, tetapi atlet yang matang dan dia tahu future dia 10 years 20 years, dia akan tahu bagaimana nak mapping career dia ataupun mapping diri dia. Kalau dia kata dah tak boleh bersukan baru ke akademik, dia akan terlambat. Dia akan terlambat untuk bermula. Jadi dia dah ada satu sekarang perancangan, terutama atlet muda ni, dia dah ada perancangan. After Sukma, mungkin kejohanan Sukma satu lagi, dan after that apa? Saya nak masuk universiti ke? Kan, saya nak jadi seorang guru saya perlu masuk IPG ke untuk jadi guru? Dia dah ada mapping career dia. Jadi kalau nak kata plan kedua, tidak, tetapi dia perlu seimbang dan seiring. Dia tidak meninggalkan akademik dia dan dia tidak meninggalkan sukan yang dia suka. Dan coaches, ibu bapa, pengurus, dia perlu seimbang benda tu. Bukan kata you fokus sukan je lah, you boleh pergi je. Tak. Yeah. One day bila you dah tak boleh bersukan, you nak cari satu lagi career, mungkin you dah
0: terlambat. Doktor setuju tak doktor kalau kita kata sebenarnya ialah atlet ni dia orang ni budak-budak.
1: Yeah,
0: kita kata lain. Untuk ini kita kata cerita level Sukma lah ya. Dia orang ni budak-budak. Kita yang berada surrounding ibu bapa, keluarga, coach, team yang sebenarnya perlu memberi semangat dan kesedaran kepada atlet ni untuk mapping tadi. Supaya mereka nampak dia orang punya next tu nak ke mana, apa yang perlu kita aku buat dan sebagainya.
1: Betul. Bagi saya coaches kalau saya susul, baru-baru ni saya ada juga lah buat selidik sikit. Berapa banyak saya ambil UPM lah, alumni guru PJ yang mengambil bidang di PJ di UPM
0: saya
1: menjadi pengurus dan coaches di Sukma ni.
0: Yeah, yeah.
1: Dan saya tengok hampir banyak yang datang daripada guru-guru yang bergraduat daripada UPM especially menjadi coaches dan manager. Dan saya nampak seorang guru tu dia dah tahu dah, dia dah terapkan dah kepada atlet dia.
0: Mm-mm.
1: Dan bukan saja you bermain sukan, tetapi you jadi macam saya lah, idola kan, coaches.
0: Saya
1: bersukan dulu bagus-bagus, tapi saya seorang guru akhirnya. Kerana saya tidak tinggalkan akademik saya tersebut kan. Saya ambil contohlah dulu sebagai Syukri Mutalib, Kapten Hoki Malaysia. Dia ambil satu masa yang agak panjang juga untuk habiskan ijazahnya, tetap bachelornya, tetapi akhirnya dia bergraduat dan dia merupakan seorang guru
0: akhirnya
1: sekarang.
0: Berjaya.
1: Atlet yang profesional, sangat profesional.
0: Dan
1: dalam bidang kejaya pun dia ada kejaya yang dia ingin lakukan dan menjadi jurulatih dan cikgu sekarang. Itu sebagai contohlah. Jadi coaches kena ada elemen untuk menerapkan kepada dia punya atlet. Always tanyalah, dah apply dah macam mana SPM, baca tak buku, ataupun dah apply UPU. Sebab peluang di universiti saya beritahu kat sini sangat besar. Bukan saja setakat bidang pengajian dia, tetapi bantuan-bantuan kewangan. Baik dari segi kerajaan, baik dari segi kerajaan negeri. Ada je bantuan untuk atlet-atlet. Kerana kelebihan mereka. Dia represent something.
0: Di universiti doktor, doktor sebagai orang akademik kan, di universiti macam doktor sebut tadi, sistem yang membantu. Macam atlet yang berada di universiti, apakah mereka juga diberi, saya sebut, tekanan lah, tempoh masa. Contoh macam kita yang orang biasa, pelajar biasa ni, kita ada tempoh masa.
1: Betul.
0: Kita punya time frame untuk kita selesaikan kita punya degree, ijazah pertama berapa tahun, master degree berapa tahun dan sebagainya kan. Apakah mereka yang terlibat, khususnya macam atlet ni, mereka juga ada time frame yang sama macam itu, ataupun ada kelonggaran?
1: Sebab tu saya kata tadi, sistem yang kita panggil student atlet, sistem yang menyupport ataupun menyokong student atlet ini adalah dari segi apa yang diperkatakan lah. Maknanya dia ada kelonggaran. Dia tidak perlu mengikut orang kata pelajar-pelajar yang lain. Maka mereka ada dua tugas. Dia dua benda mereka kena buat. Kena berlatih bersukan dan mereka perlu belajar juga. Dalam masa sama, dia pun akan mewakili universiti tersebut. Jadi, kelonggaran-kelonggaran dari segi flexibility, semester, kelonggaran dari segi kredit. Dia tidaklah kata tak perlu ambil kredit, tetapi dia ada kelonggaran untuk menghabiskannya bila. Tempoh masa tu diberikan kepada mereka berdasarkan apa yang mereka merancang untuk mengajar mereka. Sebab kata dia lebih bersifat independen lah. Dengan sokongan-sokongan yang dia ada, sistem di universiti memang menyokong sepenuhnya lah.
0: Baik, doktor, kita akan cerita panjang lagi sekejap nanti untuk kita rungkaikan lagi berkenaan dengan ini. Kita kembali selepas ini.

0: Kembali bersama dengan kami menerusi podcast Sukma Sempena Sukma Selangor 2026. Kita masih lagi bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Syamsul Arifin Samsudin, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Sukan, Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM. Kita bercerita tentang masa depan kerjaya seorang atlet dan sebagainya. Doktor, apakah bidang yang sesuai ataupun yang boleh kita sebut sebagai potensi yang besar lah untuk atlet ni yang ingin sambung pengajian mereka di universiti ni?
1: Okey, bercakap pasal bidang, yang ini kita kembali semula kepada individu tersebut lah.
0: Okay.
1: Tidak semestinya kalau bermain sukan, nanti program-program di universiti adalah tentang sukan. Tidak semestinya.
0: Saya.
1: Dia kena berdasarkan minat dan kesukaan sendiri individu tersebut. Tidak boleh berfokus lah kata, oh, you main sukan nanti you jadi ambil bidang pendidikan jasmani, ambil bidang. Itu adalah satu kelebihan. Tetapi mereka juga berhak dan boleh memilih program-program pengajian yang lain. Contoh, kalau yang minat tentang komunikasi, boleh ke program komunikasi. Kalau mereka minat kepada program
0: sains komputer,
1: taman dan rekreasi. Jadi, tapi mereka kena ingat mereka ada kelebihan. Kerana mereka dah berada pada satu peringkat kokurikulum yang tertinggi, represent atau mewakili negeri. Itu markah memang tinggilah. Jadinya dia dah tak perlu risau lah. Cuma dia kena balancekan dengan akademik dia tadi dan kembali kepada apa yang mereka minat dan apa mereka nak jadi. So itu yang paling penting lah di universiti ni.
0: Doktor, kita juga apabila seseorang atlet tu menang, biasalah apa yang mereka dapatkan adalah pingat. Apa yang mereka dapatkan adalah pingat. Jadi macam mana selepas sukma pingat-pingat ni disimpan, apakah kemahiran ataupun nilai atlet yang perlu dibawa dalam kehidupan mereka? Mereka dah, orang kata apa, dalam tempoh tiada kejohanan-kejohanan yang perlu mereka hadir ni.
1: Okey, kita faham dalam setiap pertandingan memang akan ada pingat lah, dan mereka akan berjaya lah kalau mereka prestasi mereka sangat cemerlang. Tetapi dalam konteks individu ataupun career atlet itu sendiri, pencapaian ini adalah paling utama. Di mana dia berada, pencapaian itu mewakili daerah, mewakili negeri, mewakili Malaysia dan sebagainya, iaitu tahap pencapaian dia. Pingat itu adalah satu benda yang lain berdasarkan performa mereka. Tetapi level ataupun tahap mana dia berprestasi itu, itu paling penting. Macam saya cakap tadi, kalau dah mewakili negeri ni pada satu tahap yang dah tinggi, dia dapat mewakili Malaysia, ia satu lagi kelebihan pada dia. Jadi pingat ataupun orang kata sijil lah mewakili sukma negeri ni adalah satu yang berharga. Mereka kena faham adalah satu berharga dan diguna pakai sehingga mereka bekerja nanti. Sebab dalam menjadi seorang atlet di negeri, kita ambil contoh Selangor, besarnya Selangor, ramainya atlet-atlet muda ataupun remaja-remaja, tetapi hanya individu ini dipilih untuk mewakili Selangor dalam sukma. Jadi betapa spesialnya mereka, betapa hard worknya mereka, betapa disiplinnya mereka untuk meletakkan diri mereka yang terbaik di negeri Selangor. Dan itulah yang menjadi penanda aras bagi atlet sukma. Dia kena, orang kata satu proud pada diri dia,
0: membanggakan
1: dia, dan dia boleh buat sesuatu selepas dia mewakili Selangor dalam sukma ni.
0: Kalau di UPM sendiri, kita cerita tentang UPM lah sebab doktor orang UPM kan. Di UPM, di Fakulti Pengajian Pendidikan. Dalam jurusan sukan, apa, sains sukan,
1: pendidikan
0: jasmani. Apa agaknya kerjaya yang ada di luar selepas tamat pengajian yang mungkin ada ruang untuk atlet-atlet ni? Kadang-kadang diorang ni fikir, kalau aku ambil ni, aku nanti dah habis, aku boleh kerja apa dan sebagainya.
1: Okey, saya kira promote sekali lah.
0: Boleh.
1: Okey, promote. Saya di Fakulti Pengajian Pendidikan. So, dia punya bisnes utama adalah dalam bidang pendidikan lah.
0: Okay.
1: So, di peringkat bachelor, kami menawarkan program bachelor pendidikan jasmani yang melahirkan guru-guru pendidikan jasmani dan kesihatan di sekolah. So, basically, kalau you all nak tahu, kami punya department hampir 100% berkejaya selepas bergraduat.
0: Okey.
1: Lebih kurang 97% menjadi seorang guru. Okay. Hanya 3% ke 2% akan pergi ke cabang lain. Ada yang menjadi polis, ada yang memilih untuk jadi coaches sepenuh masa, ada yang berkhidmat dengan MSN dan ISN contohnya. Hanya persen yang kecil, tetapi di fakulti saya hampir 97% menjadi seorang guru. Dan bila menjadi seorang guru, dia akan datang juga satu yang lain dalam diri mereka atau kejayaan lain. Sebab mereka ni adalah bekas-bekas atlet, dah biasa dengan training dan pembangunan modul-modul latihan. Jadi setengah pada mereka ada yang

0: untuk menjadi jurulatih utama bagi sukan-sukan negeri. Saya. Jadi bila mereka dah jadi seorang guru, mereka ada lagi untuk menambah orang kata meaningful dalam hidup tu untuk menjadi jurulatih. Sebab kalau saya tanya bila interview pelajar, kami ada interview untuk pilih pelajar
1: ini. Ada interview.
0: Untuk
1: bidang pendidikan jasmani itu.
0: All pendidikan ada interview lah. Kami ada dua lah, physical fitness punya ujian dan juga interview bersemuka. Jadi bila kita tanya kenapa pilih program ini, saya nak jadi guru dan saya nak jadi jurulatih dan saya nak membina satu bakat baru untuk mengganti dia lah ibaratnya kan.
1: Itu jawapan yang bagus, yang paling markah tinggi lah tu.
0: Itu jawapan yang mereka selalu berikan. Okay. Sebab mereka ni dah bermain paling rendah daerah lah. Okay. Mereka dah biasa dengan. Jadi dan mereka mengidolakan guru-guru mereka.
1: Saya betul. Guru-guru yang membawa dari peringkat rendah lagi tu.
0: Pada peringkat rendah sehinggalah. So dia nampak kejaya guru ini ada satu kejaya yang sangat baik untuk dia dan dia boleh meneruskan dan aktif dalam bidang sukan. Saya. Sekarang dia atlet, nanti dia jadi jurulatih ataupun dia akan jadi pengurus pasukan. Jadi itulah peluang yang ada di fakulti saya lah.
1: Di fakulti doktor untuk pendidikan jasmani itu, dari segi teori, dari segi pembelajarannya, apakah teori sepanjang masa ataupun ada juga praktikal yang orang kata kadang-kadang dia orang ni nak elakkan daripada program-program yang hanya memerlukan masuk kelas mata-mata. Okay. Untuk pendidikan jasmani macam mana?
0: Untuk pendidikan jasmani kita balance lah. Kita ada kelas teori dan diikuti dengan praktikalnya. Contoh kalau satu subjek tu dia ada 2 jam teori dan 3 jam amali untuk dilakukan. Okay. Tapi untuk di pendidikan jasmani teori praktikalnya banyaklah. Contoh kalau saya ambil tentang sukan, pelajar ni perlu menguasai lebih kurang dalam 12 jenis sukan. Maknanya dia perlu mahir tentang sukan tersebut, seperti olahraga, renang, badminton dan sebagainya yang ditawarkan di sekolah. Kerana mereka merupakan guru. Nanti bila di sekolah mereka perlu memberi kemahiran ini kepada pelajar-pelajar di sekolah, murid-murid di sekolah. Jadi latihan mereka bukan sekadar di teori saja, tetapi mereka perlu praktis sampai mereka boleh untuk deliver ataupun mengajar kemahiran tersebut kepada anak-anak muridnya lah. So di UPM mana-mana universiti sama saja kita balance between teori dan juga praktikalnya. Itulah.
1: Dan berdasarkan pengalaman daripada doktor sendiri, mungkin daripada maklumat kawan-kawan doktor juga di tempat-tempat lain, apakah ramai atlet-atlet yang memilih untuk bidang sukan ni juga ni? Bidang sama ada sains sukan, pendidikan jasmani dan sebagainya.
0: Yang tu 100% lah.
1: Ya.
0: 100% akan memilih sukan dululah. Sebab mereka dalam bidang sukan, mereka memang akan memilih untuk cuba dulu untuk dapatkan program sukan. If dia tidak berjaya, baru dia akan mencari bidang-bidang lain.
1: Saya. Pandangan doktor jugalah, kemahiran insaniah ni sangat-sangat penting dalam jiwa seseorang, bukan saja atlet, semua oranglah kan. Tapi untuk atlet-atlet ni, supaya mereka ni berada dalam keadaan menjadi seorang atlet yang berjaya, menjadi seorang manusia yang berjaya juga, menjadi seorang pelajar ataupun mahasiswa yang berjaya juga, bagaimana untuk diterapkan kemahiran-kemahiran seperti ini, Doktor?
0: Alright. So dalam kita melatih, ini saya cakap pada jurulatih dan juga guru-guru, dalam mereka melatih atlet ini ataupun murid-murid ini untuk menjadi seorang atlet yang berprestasi tinggi, mereka telah menerapkan banyak kemahiran insaniah kepada pelajar tersebut. Kerana komitmen dalam melatih seorang atlet itu bukan mudah. Especially disiplin. Macam mana dia membentuk disiplin pelajar itu, ikut masa training, ikut arahan coaches, faham tentang strategi dan taktikal coaches. It's a discipline. Kalau sukan tak ada discipline, bagi saya susah.
1: Betul.
0: Kemudian kalau saya ambil dari segi konsistensi atau konsistennya atlet ni, bangun pagi hari-hari kan.
1: Jadual mereka. Jadual harian
0: Dia saya melatih mereka, telah melatih dalam dalam tersiratnya. Sebab tu saya kata kalau ini kita kena berterima kasih lah kepada jurulatih, guru-guru yang berada di peringkat Akaumbi.

0: ataupun di peringkat sekolah ni, mereka telah banyak menerapkan perkara-perkara ini. Ha? Kalau mereka melantik seorang kapten, kapten tu dengan sendiri akan ada leadershipnya sendiri. Ha? Bagaimana dia nak kontrol dia punya tim yang lain, teammate dia, bagaimana dia nak mempengaruhi orang lain. And then bila atlet itu kalah, muda kalah, kita mesti akan frust. Tetapi bagaimana nak kembalikan, motivatekan, tak apa saya kalah kali ni, next time saya datang, saya pasti menang. Jadi that's elemen sasyah itu bukan satu, dia banyak perkara. Orang kumi banyak benda. Dan dia terjadi dalam proses untuk menjadi seorang atlet itu. Itu saya punya ni lah.
1: Baik doktor, kita akan sambung lagi selepas ini. Banyak lagi perbincangan yang akan kita sentuh berkenaan dengan atlet dan juga dunia pendidikan ini. Jadi kepada anda, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, pastinya Selangor FM.

0: Kami di Stesen 7 Shah Alam, lokasi di mana berlangsungnya acara Sukma, antara lokasi yang berlangsungnya acara Sukma. Dan di sini juga di Shah Alam juga merupakan venue ataupun lokasi pusat media Sukma ini diwujudkan di sini, diadakan di sini. Jadi di sini juga tempat kami berkampung sepanjang tempoh Sukma sehingga 24 hari bulan Ogos ini nanti. Baik Doktor,
1: yeah.
0: Di penghujung perbincangan kita ni, kita nak masuk elemen-elemen motivasi, kata-kata semangat. Bagaimana doktor melihat atlet-atlet yang dah selesai menjadi atlet lah, maksud saya mungkin mereka sudah pun berakhir lah karier, kerjaya sebagai seorang atlet. Bagaimana mereka ni nak membina identiti, nak membina nilai diri, kalau ada ruang untuk masih ada ruang untuk belajar, okeylah, bolehlah belajar. Tapi kalau mungkin belajar pun dah, ruang tu pun dah lambat dan sebagainya. Jadi mungkin apa kata-kata yang doktor boleh berikan kepada mereka?
1: So bagi saya personally-nya, kepada semua atlet-atlet yang sedang bertanding dalam sukan Malaysia ni, dan atlet-atlet ni pun masih lagi muda.
0: Saya
1: paling senior pun saya rasa 21 kan. Jadi bertanding bersungguh-sungguh, bersukan bersungguh-sungguh, kerana itu adalah satu matlamat yang penting kepada mereka. Bila mewakili negeri masing-masing, kita bertanding. Tapi dalam waktu yang sama, fikirkan juga apa next saya, apa yang saya perlu buat selepas ni. Kalau kurang akademik, apa yang perlu saya tambahkan. Kalau akademik itu seimbang, saya perlu betul-betul make sure kan, supaya perjalanan saya tidak terhenti di sini. Ataupun habis sukan ni habis. Tidak. Mana saya ada the next tu. Kalau kita ambil dari segi peluang pembelajaran ataupun peluang pengajian, bukan sekadar universiti. Kita banyak lagi. Kita ada politeknik. Kita ada college community. Kita ada TVET sekarang tengah naik. Jadi ada lagi peluang-peluang kepada mereka untuk mereka seiringkan bersukan dan juga peluang kejaya. Sebab mungkin selepas 30 tahun, ia satu era kejaya pada mereka. Dan sekarang, pada umur sekarang, mereka bersukan, mereka cari orang kata pengalaman, cari sijil-sijil untuk mereka, cari kelayakan akademik untuk mereka. After mereka menjelang 30 tahun ke atas, mereka dah mula sebagai seorang career. Even though kalau mereka tidak berjaya sangat pun dalam bidang akademik, kalau kita tengok MSN sendiri menyediakan, MSN dan juga Persatuan Sukan menyediakan kursus-kursus spesifik untuk menjadi seorang jurulatih.
0: Okay,
1: dia ada kursus spesifik untuk rugby, untuk semua sukanlah ada. Kita saja kena ambil. Dan di MSN juga ada untuk menawarkan macam sen sukan tahap 1 dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak membantu kita dalam membina karier. Dan kitalah pilih kat mana yang kita nak. Kita bersukan sekarang sungguh-sungguh, dalam masa sama seiringkan dengan apa yang kita nak capai pada akan datang lah.
0: Jika diberi peluang lah Doktor, jika diberi peluang untuk Doktor bercakap ataupun memberi kata-kata kepada atlet-atlet yang sedang dalam posisi bertanding di Sukma ni, apa yang patut mereka lakukan selepas tamat Sukma nanti?
1: Okey, bagi mereka yang sedang bertanding selepas tamat Sukma, sukan ni akan berakhir pada satu masa yang ditetapkan. Tetapi bagi mereka yang sedang masih dalam SPM, jadi sempat lagi untuk buat sesuatu dalam SPM mereka. Jika mereka akan menduduki STPM, jadi ada satu lagi tempoh yang mereka boleh meningkatkan pencapaian STPM dia nanti. Kalau mereka telah berada di peringkat diploma, di matrikulasi atau di universiti sendiri, next mereka akan jaga PNGK mereka. Mereka akan make sure bahawa mereka punya PNGK berada pada tahap yang terbaik. Jadi orang kata dia tak ada jalan yang tertutup sebenarnya. Dia sentiasa terbuka. Tetapi atlet tu sendiri, next, kalau dengarlah apa saya cakap hari ini, next ni, oh saya kena, apa yang saya perlu buat? Bersukan saya dah berada pada prestasi yang terbaik. Saya perlu konsisten saja training. Tetapi yang kurang ni saya perlu tingkatkan segera, supaya pembangunan kejaya atau karier saya akan datang akan lebih terjamin. Percayalah, banyaknya, bagusnya kamu dalam pencapaian akademik akan membuka banyak ruang kepada kamu akan datang. akan membuka banyak orang kata faedah yang ataupun implikasi terbaik pada diri anda sendiri. So
0: jika ada di kalangan atlet ni yang mendengar perbincangan kita waktu ini doktor, dan mereka berminat untuk menjadi seorang guru pendidikan jasmani,
1: yeah,
0: satu hari nanti, apa agaknya ciri-ciri, tips, kriteria yang perlu ada untuk menjadi seorang guru pendidikan jasmani yang hebat?
1: Okey. Yang pertama, kena bercakap.
0: Kena bercakap.
1: Nak jadi guru sebab kita perlu bercakap.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi setengah kadang-kadang atlet tetapi dia tidak boleh, yeah, bercakap. Yeah. Jadi start kita berkomunikasi,
0: dia tidak yakin,
1: yakin dia dengan takut kan, dan sebagainya. Yeah, yeah, yeah, yeah. Itu paling paling pentinglah. Kemudian guru ni juga dia kena ada spontaneous yang tinggi. Dia boleh buat apa saja. Sebab guru ada seorang yang fleksibel.
0: Saya.
1: Dia boleh dalam keadaan yang disiplin, dia boleh memujuk, dia, yeah, boleh memberi motivasi. Dia kena spontaneous tu tinggi dalam sifat dia. Jadi atlet ni bagi saya kalau cakap pasal disiplin ke pasal apa, saya tak ada masalah.
0: Yeah.
1: Tetapi benda-benda yang lain yang mereka perlu ada untuk menjadi seorang guru.
0: Yeah. Saya ada ternampak, nanti saya tunjuk dekat doktor lah, saya mencari tak jumpa ni, satu video yang di yang apa yang viral, satu video yang viral tapi di di share semula oleh tim media sosial RTM, video yang mana video tu dia tunjuk satu kejohanan sukan sekolah rendah,
1: okey,
0: yang mana coach ni guru ni lah, guru, guru pendidikan jasmani lah mungkin, coach untuk tim, saya tak tahu tim pasukan apa, tapi satu acara sukan, dia bawa anak-anak murid dia untuk pergi bertanding,
1: mm-hmm,
0: bertanding di satu tempat, dan anak-anak murid dia ni ramai ni, dan yang menariknya anak-anak apa, guru dia ni berbangsa India,
1: yeah,
0: guru ni berbangsa India, dan anak-anak murid tadi ada Melayu, ada India, Cina, ada Cina,
1: okay,
0: anak-anak murid sekolah rendah,
1: yeah,
0: yang sekolah rendah. Yang menariknya macam mana sampai coach ni, guru ni boleh menangis bila mereka meraihkan kejayaan pasukan mereka tu dengan anak-anak murid ni semua peluk dia.
1: Ya.
0: Yeah. Ha, kan, semua peluk dia. Jadi kat, yeah, situ saya rasa mungkin di situ juga merupakan titik kejayaan jugalah,
1: yeah,
0: untuk coach. Bukan hanya berjaya membawa pasukan menang, murid-murid itu menang dalam menang pertandingan tersebut, yeah, tetapi berjaya membina karakter dalam diri anak-anak murid itu, yeah, macam yang doktor kata tadi, orang kata apa, dengar kata coach, yeah, dengan nasihat, yeah, ada nilai-nilai murni, yeah, ada apa, disuntik dengan betul hal-hal positif. Macam mana doktor nak komen?
1: Ya, yeah, sebab menjadi seorang guru ni satu amanah, satu tanggungjawab yang sangat besar, kerana guru mencorak anak-anak murid ni dari peringkat sekolah rendah hingga ke sekolah menengah, dan guru ni juga akan mencukil bakat-bakat baru untuk menjadi pelapis, bukan sahaja sukan tetapi dalam bidang-bidang lain, dan bila mereka bersama dengan murid ni, mereka bukan sekadar memberi ilmu tetapi mereka juga mendidik, mendidik murid tersebut. Contoh menghormati, kita perlu menghormati orang lebih dewasa dan sebagainya, yeah. Kemudian dalam menjadi seorang atlet yang bagus, kita ambil sukan lah, atlet yang bagus, kita tidak boleh kata kita main bagus, kita boleh sombong. Tidak.
0: Yeah, yeah, yeah,
1: kita kena ingat di mana kita datang.
0: Yeah, betul.
1: Ha? Dari mana kita datang, bagaimana, yeah, kita bermula. Dan guru ini memberi satu inspirasi kepada mereka. Mm-hmm. Ha? Meletakkan satu harapan yang tinggi pada mereka.
0: Yeah, yeah.
1: Dan sebab tu saya ambil balik cerita tadi, bila mereka berjaya, mereka kenang. Mereka, yeah, yeah, mereka menang ni bukan, yeah, semata-mata mereka.
0: Betul, betul.
1: Mereka ada orang yang mendorong mereka. Yeah. Mereka ada orang yang mengajar mereka. Mereka ada orang yang mendidik. Jadi sifat insaniah ni sebenarnya sangat terbaiklah.
0: Saya
1: ambil keseluruhan, Kementerian Pendidikan Malaysia is the best,
0: yeah,
1: dalam sistem pendidikan yang ada. Dengan program yang diaturkan oleh KPM sendiri, dengan MSSD, MSSN, dia membentuk peribadi melalui sukan, melalui co-curriculum, kita cakap juga badan uniform dan sebagainya, Jadi sistem kementerian dah buat dengan terbaik, kerajaan dah buat dengan terbaik, dan sistem tu wujud. Sebab tu kita unite Kita tak pernah.
0: Dan kita sebagai orang ramai, ibu bapa hanya perlu memberi sokongan kepada apa yang telah pun diwujudkan oleh pihak KPM, sekolah, guru-guru dan sebagainya. Akhir sekali doktor, kita nak tutup ni doktor. Akhir sekali mungkin kata-kata ataupun pesanan doktor ringkas kepada atlet-atlet muda Selangor yang hari ini mungkin sedang mengejar pingat, tapi pada masa yang sama mereka juga sedang membina kehidupan, membina pendidikan dan juga kerjaya mereka.
1: Okey, kepada atlet-atlet Selangor, saya doakan dan saya berharap you all mencapai ataupun menangi pingat untuk negeri Selangor dengan usaha yang kamu telah berikan kepada negeri Selangor. Dan the next, jangan segan-segan untuk buka website universiti. Jangan segan-segan untuk teroka dalam website. Kita mudah sekarang cari kelayakan-kelayakan untuk masuk universiti. Fokus, that's a you punya next. You nak jadi selepas ni. Okay. Dan kalau ada ruang, hubungi universiti, hubungi akademik sukan yang berada di universiti, pusat sukan universiti untuk lebih tahu. Jangan malu-malu. Sebab peluang ini akan datang sekali dalam hidup anda. So, all the best untuk semua ni. Dan hopefully, you all tanam itizam saya nak masuk Menara Gading.
0: Terima kasih doktor. Dua hari lepas saya bertemu dengan dua orang atlet judo negeri Selangor. Kedua-duanya membawa pingat emas untuk pasukan Selangor. Seorang lelaki, seorang perempuan. Yang perempuan akan daftar ke UPM September nanti. Yang lelaki akan daftar UITM juga pada September nanti. Itu saya bagi tahu mereka boleh dijadikan sebagai role model. Bukan saja untuk adik-adik yang sedang jadi pelapis, tetapi juga untuk rakan-rakan. Terima kasih sekali lagi untuk yang berusaha, Dr. Syamsul Arifin Samsudin, pengarah pensyarah kanan Jabatan Pengajian Sukan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia yang sudi bersama-sama dengan Podcast Sukma pada malam ini. InsyaAllah ada ruang, ada masa doktor, kita akan berkongsi lagi di lain waktu dan ketika. Salam hormat daripada saya, Mama Yusof, kembali bersama dengan N di Konti Selangor FM. Silakan N.
2: Terima kasih kepada Hamami Yusof di atas podcast yang baru saja kita ikuti tadi bersama dengan tetamu kita. Sekali lagi, kita baru selesai bersama dengan Dr. Syamsul Arifin Samsudin, pensyarah kanan Jabatan Pengajian Sukan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Okey. Jadi kepada anda, teruskan semangat untuk Sukma bagi hari ini. Pastinya kita akan kongsikan juga selepas ini, kita akan ikuti Grandstand Sukma. Kita nak tahu juga berapa banyak pingat yang telah berjaya diraih untuk hari ini dan adakah Selangor kekal berada di kedudukan yang pertama. Kalau semalam kita berjaya meraih 31 emas untuk emas yang terakhir, iaitu melalui bola sepak wanita kan. Jadi kita nak tahu juga hari ini berapa banyak lagi tambahan pingat emas yang berjaya dibawa pulang oleh kontinjen Selangor. Kita akan ketahui seketika nanti dalam Grandstand Sukma. Okey, teruskan kesetiaan anda, dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia hasil untuk anda. Dari bawah terus.

Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dah betul lah tu eh. Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, seperti biasa di jam yang ketiga kami bawakan untuk anda bersama dengan Sukma yang sedang berlangsung. Dan pasti kita Selangor selaku tuan rumah kan, kita nak kongsikan juga dengan anda untuk tanggal hari ini apa yang berlaku. Adakah ada penambahan pingat emas dan adakah Selangor masih lagi berada di kedudukan nombor 1? Kalau semalam kita berjaya meraih 31 emas kan. Dan untuk hari ini kontinjen tuan rumah Selangor terus mempamerkan orang kata kehebatannya lah kan, pada hari yang merupakan hari ini hari yang ke-6 kan untuk tanggal hari ini. Betul, kita bermula pada 15 Ogos, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hari ke-6. Okey, persaingan Sukan Malaysia Sukma di mana apabila berjaya menambah 5 lagi koleksi pingat emas keseluruhan setakat malam ini, dan kejayaan tersebut menyaksikan Selangor mempertahankan kedudukan di tempat yang pertama lah bagi carta pungutan pingat dengan mengumpul keseluruhan 36 emas, 41 perak dan juga 29 gangsa dengan jumlah keseluruhan 106 pingat. Okey. Dan antara penyumbang utama kilauan emas kontinjen merah kuning untuk hari ini adalah melalui sukan akuatik renang yang berlangsung di Pusat Akuatik Selangor Shah Alam, di mana saingan akuatik renang Sukma bagi Selangor 2026 terus menyaksikanlah kecemerlangan atlet Selangor apabila berjaya meraih beberapa pingat dalam acara yang dipertandingkan. Dan perenang Selangor Eliza Tan Aishin terus mencuri tumpuan apabila berjaya meraih pingat emas dalam acara 100 meter gaya bebas wanita di mana sekali lagi memecahkan rekod kebangsaan dan rekod kejohanan pada Sukma Selangor 2026 hari ini, di mana Eliza mencatat masa 56.78 saat dalam saingan final untuk mengekalkan prestasi cemerlangnya selepas terlebih dahulu memecahkan rekod kebangsaan dan rekod Sukma dalam saingan acara berkenaan lah. Dalam masa yang sama, catatan masa 56.78 saat itu menyaksikan atlet muda itu memperbaharui rekodnya kan. Panjang sebenarnya kalau kita berkenaan dengan rekod terdahulu ni kan. Apa pun, untuk anda terus kekal dengan kan Selangor FM, kita masih lagi berada di kedudukan nombor 1 katanya. Nombor 1. Okey. Di mana Selangor sedang lead lah sebenarnya daripada hari pertama sebenarnya. Okey, jadi kita berjaya mempertahankan setakat ini. Apa pun, untuk anda terus kekal dengan kan Selangor FM. Seketika nanti kita ada lagi perkongsian berkenaan dengan Grandstand Suma kita. Kita layan dahulu, ini dia. Untuk anda, Taufik Batisa, Sesuatu Janji, Selangor FM.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Masih lagi nak bercerita berkenaan dengan apa yang berlaku untuk sepanjang hari ini, emas yang kita telah raih. Dan kalau tadi kita cerita tentang acara renang, masih lagi dalam acara yang sama dan pastinya kita nak bercakap juga berkenaan dengan perenang Selangor iaitu Daniel Scott William yang meraih pingat emas dalam acara 200 meter gaya kuat lentang lelaki dengan mencatat masa 2 minit 7.81 saat untuk menamatkan saingan di tempat pertama menghadiahkan emas buat kontinjen Selangor. Dan Daniel turut meraih emas pada acara 50 meter gaya lentang lelaki dengan catatan 26.81 saat. Dan selain itu juga, atlet terjun Selangor, okay, iaitu Uzli Fatil Jana Ashraf turut meraih pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita pada Sukma pada kali ini, di mana atlet berusia 17 tahun itu mengumpul keseluruhan 216.30 mata untuk menamatkan saingan di tempat pertama sekaligus menghadiahkan emas buat kontinjen Selangor lah. Dan dalam terjunan pertama, beliau memperolehi 43.20 mata dengan perbezaan 3.60 daripada pencapaian yang dicatat ketika itu, di mana Uzi Li Fatil Jana, sedap namanya kan, kemudian meneruskan saingan menerusi 4 terjunan berikutnya sebelum mengesahkan kedudukan selaku pemenang acara berkenaan. Dan pingat emas itu turut meneruskan saingan melalui 4 terjunan berikutnya sebelum mengesahkan kedudukan selaku perenang acara berkenaan. Dan pingat emas itu turut melengkapkan pencapaian beliau dalam saingan terjun selepas meraih gangsa bersama dengan Muhammad Airil Rizki Abdullah dalam acara 3 meter papan anjal seirama campuran gandingan dua atlet berusia 14 dan 17 tahun berkenaan mengumpul 216.36 mata untuk menamatkan saingan di tempat ketiga. Dan atlet tersebut ketinggalan 18.96 mata daripada Sarawak yang menduduki tempat pertama dengan 235.32 mata. Kutipan 5 pingat emas yang diraih sepanjang hari ini meletakkan Selangor di landasan yang tepat dan pastinya merealisasikan sasaran memburu kejuaraan keseluruhan Sukma. Dan pasti kita ada target juga iaitu sebanyak 80 pingat emas kan. Dan untuk waktu ini, hari ini, kita telah berjaya memperolehi 36 pingat emas. Kalau ikut pada sasaran, kita perlukan lagi dalam 44 pingat emas, betul? Okey, dan pastinya juga memburu juga kejuaraan penuh kan, kan untuk gelar juara juga mengikut negeri-negeri yang lain lah. Okey, dan seketika nanti kita nak kongsi juga berkenaan dengan sukan badminton. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika dahulu. Kita nak layan dahulu lah lagu ini. Ini dia daripada The 5 separuh masa part time. Terus dengar.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, jom kita nak cerita juga. Kalau tadi kita dah cerita berkenaan dengan acara-acara yang telah berlangsung seperti renang kan. Jadi kita nak cerita juga berkenaan dengan tempin bowling. Siapa yang suka main bowling ni? Okey. Di mana untuk bowling untuk hari ini menyaksikan persaingan sengit dengan tumpuan utama terarah kepada penguasaan semula tahta acara tempin bowling. Di mana trio bowling wanita Selangor menempati sasaran apabila berjaya meraih pingat emas pada temasa Sukma bagi tahun inilah. Okey. Yang mana berlangsung di Sawi Mega Lens, Sawi Pyramid, di mana emas yang disumbangkan oleh Kuratu Ain Iz Dizar, ni kan, Muhammad Pozi dan Adelia Nur Irwan Shazali dan Adania Muhammad Ridwan. Sedap nama dia kan. Trio Selangor ini mengumpulkan 3,560 jatuhan pin untuk merangkut emas, manakala pingat perak menjadi milik trio Kedah dengan 3,516 pin. Trio Sarawak pula membawa pulang pingat emas selepas mengumpul 3,449 pin. Satu lagi pingat emas melalui sukan tempin bowling dibawa pulang oleh trio wanita. Seketika nanti kita nak kongsikan juga dengan anda. Selain daripada bowling, kita juga ada acara iaitu badminton juga. Tapi apa cerita berkenaan dengan sukan badminton ini, kita akan maklumkan seketika nanti lah yang dahulu. Lagi ni dari Adam, katanya tak tahu. Tak tahu.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang termasyar berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, pilihan tepat. Okey, dan pasti untuk waktu ini jom kita nak kongsikan lagi. Kita nak bercakap lagi berkenaan dengan badminton untuk hari ini, di mana bagi saingan badminton Sukma 2026 menyaksikan atlet tuan rumah Selangor mencipta kejayaan membanggakan, di mana Selangor menjadi sasaran apabila merangkul pingat emas secara acara badminton berpasukan wanita pada temasya kali ini. Dan dalam aksi penentuan pingat emas yang berlangsung di Setia City Convention Center Selangor menewaskan Pulau Pinang dengan keputusan 3-0. Wow. Kemenangan itu sekaligus membolehkan kontinjen Selangor menambah satu lagi pingat emas dalam saingan Sukma kali ini, dan Pulau Pinang pula terpaksa berpuas hati dengan pingat perak. Dan sementara itu, acara olahraga Sukma hari ini juga melaburkan tirai dengan kontinjen Johor muncul juara keseluruhan, di mana Johor mengumpul 9 pingat emas, 8 perak dan 5 gangsa menjadikan keseluruhan 22 pingat, sementara kontinjen Selangor menamatkan saingan di tempat ke-10 dengan kutipan 1 emas, 7 perak dan 5 gangsa. Okey, ini untuk acara badminton dan keseluruhan 13 pingat. Meskipun tidak berada dalam kelompok teratas, pencapaian Selangor tetap menyaksikan atletnya menyumbang 1 emas selain 7 perak dan 5 gangsa sepanjang saingan olahraga kali ini. Dan tirai acara olahraga kini ditutup dengan Johor membuktikan keunggulan mereka, manakala Selangor perlu menjadikan pencapaian ini sebagai pembakar semangatlah untuk terus memperkukuhkan prestasi pada temasya akan datang, kan? Tapi kalau ikut pada rekod yang orang kata secara keseluruhan, kita tetap berada di tangga nombor 1. Yang itu kita nak sebut banyak kali tu. Tetap tangga teratas tau. Apapun, jom layan dahulu. Ini dia khas untuk anda. Seketika nanti kita akan masuk ke penutup untuk kita punya highlight kita untuk malam ni. Kita nak layan dahulu. Ini dia, Are You Sexer katanya. Ada yang terseksa ke? Alah, haish.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, dan pastinya untuk highlight Sukma kita pada hari ini. Dan hari ini merupakan hari yang ke-6 untuk Sukma. Dan pastinya juga kita masih lagi berada di kedudukan nombor 1. Tetap nak beritahu nombor 1 tu banyak kali tu. Kita tetap bangga, orang kata kan. Okey, untuk penutup lah untuk kita punya highlight untuk hari ini. Pastinya menyaksikan tuan rumah iaitu Selangor. Kita sendiri terus mempamerkan, orang kata, sesuatu yang menarik dan taring yang berbisa di laman sendiri apabila berjaya menambah koleksi pihak emas dengan mengukuhkan lagi kedudukan di Persada Carta Keseluruhan. Dan seterusnya, bagi saingan hari esok iaitu pada 21 Ogos dijangka terus mengganas. Semalam tau. Semalam hari ni mengganas. Esok mengganas. Lebih ganas lah. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Dan pastinya juga ada beberapa lagi sukan berprestij yang akan menawarkan perebutan pingat emas. Antaranya sepak takraw dan juga karate. Okay. Dan jangan lupa juga untuk anda ikuti Selangor FM. Sebab apa? Sebab kita seawal pagi lagi kita dah sajikan kepada anda macam-macam sebenarnya berkenaan dengan Sukma ini. Jadi ikuti kami rapat-rapat, bukan saja melalui frekuensi ini. Kalau anda tak dapat dengarkan, anda boleh dengarkan kami melalui RTM Klik pun boleh. Tetapi anda juga boleh ikuti kami di social media kami, di Facebook, di Instagram, di TikTok juga. Akan kami bawakan perkembangan demi perkembangan apa yang berlaku, okay, berkenaan dengan Sukma 2026. Okay, jom nak teruskan lagi layan dahulu. Lagu ini dari Izlin, katanya hi hi bye bye. Belum lagi nak bye bye, saya ada banyak lagi masa dengan anda. Anda kena temankan saya lah. Saya sendiri ni. Orang kata kalau sendiri tu kadang-kadang sunyi. Selangor FM.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Itu dia Raja dengan Jujur. Okey, 10.43 minit malam. Selamat malam untuk anda. Dan seperti biasa, waktunya kalau anda ingin dengarkan lagu anda ke udara, anda boleh hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Lagu apa yang ingin anda dengarkan, saya akan cuba tunaikanlah permintaan anda. Dan jangan lupa juga, sekali lagi saya nak wawarkan kepada anda, untuk sepanjang sukma ni banyak yang kami kongsikan, bukan saja melalui siaran radio, malah kami kongsi juga kan di social media kami. Jadi boleh ikuti kami di social media kami juga. Okey. Apa pun untuk rakan-rakan yang hantarkan kiriman, ada yang ni boleh tak saya nak request lagu Takkan Menyerah, Mir Nash. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Namanya siapa? Cuba beritahu nama kan. Jadi boleh saya sebut nama awak. Okey. Apa pun untuk anda, jom kita layan dahulu lagu ini yang dinyanyikan oleh, kita dengar lagu Zain Azin dulu lah eh. Okey. Sebelum kita dengarkan lagu permintaan ni. Ini dia, Terlerai Kasih. Aduhai, lama saya tak dengar lagu ni kan. Jom kita layan perasaan lah eh. Ah, jangan kata, nanti ada yang kata kenapa lagu-lagu lain ni mesti, kita dah banyak layan lagu rancak dah ni. Kita layan emosi pula ya. Terus dengar Selangor FM.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Selangor FM pilihan tempat 11 malam, utama 11 malam menanti anda. Sebab tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam terakhir temankan anda untuk edisi hari ini 20 Ogos 2026. Di bulan 8, bulan penuh dengan semangat patriotik, bulan kita meraihkan sambutan Hari Kebangsaan, dan pastinya juga akan bulan yang istimewa kerana Selangor FM juga meraihkan ulang tahun ke-36. Okey, apapun tak nak teruskan kesetiaan dengan Selangor FM lah. Yang dahulu ini dia Mahal Ini dengan, oh jodohnya tak boleh disebut lah, eh? Takut dikata tak beradab. Jodohnya fikir sendiri.

0: prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Dato' Sri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ehsan Rahmah 99 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni saya bagi arahan, cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula esok bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme duhala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama duhala antara kedua-dua negara. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kejayaan selepas tamat hukuman.
2: Ibu anak-anak kalau dia ekonomi ini juga wajar untuk dipertimbangkan supaya lepas anak-anak selesai SPM ada ruang nak keluar nak masuk universiti. Merit itu boleh dipertimbangkan untuk anak-anak menyambung pelajaran ke peringkat yang seterusnya. Jadi perkara-perkara macam inilah yang kita nak dengar feedback, yang kita nak buat tindakan supaya apabila kita sebut tentang peluang, tentang hijrah itu, ia benar-benar terjadi ya, dalam konteks bahawa ada perubahan yang berlaku dan disambut dengan sokongan-sokongan termasuk sokongan daripada Kementerian Ekonomi. Jadi setakat ini kita memberikan sokongan penuh. Mudah-mudahan ada ruang untuk kita bertemu dalam program yang selanjutnya, dan saya sudah mendoakan anak-anak pada kursi kerja kita. Kita dan anak-anak kehidupan kita ini dia ada beberapa fasa yang memang kita harus tempuh saja.
0: Fadlina Siddiq. Bakat muzik baharu perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai aspek perundangan sebelum memeterai sebarang kontrak dengan syarikat rakaman. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Datuk Seri Fahmi turut berpandangan pembangunan bakat muzik tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pencarian bakat baharu semata-mata. Sebaliknya, elemen pendidikan perlu diterapkan supaya golongan berkenaan lebih bersedia menghadapi cabaran dalam industri dan bidang yang ingin diceburi.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Langgar FM bulan tepat, itu dia Bob sentuhan dengan aku cinta kamu. Okey, betul ke cinta ni? Kalau cinta, katakan cinta. Tidak, aku tu nanti-nantilah pula. Okey, terima kasih juga yang hantarkan kiriman. Salam Selangor FM. Bukan semua yang indah itu ada di udara. Mungkin ada di pohon. Mungkin juga ada di tanah. Yang pasti, bila ia di hati, semuanya akan nampak indah. Walaupun pada mulanya sakit dan susah. Salam Selangor FM. And dia kata, saya Syam dari Kelanang. Banting nak minta lagu Bunga Exist. Okey. Okey, juga ada kiriman yang seterusnya. Cikgu Noli juga dengarkan Selangor FM. Dia kata nak dengarkan lagu ni, and One Moment in Time. Boleh, tak ada masalah. Okey, tapi lain dahulu ya. Lagu ini dari Dato' Awi, Di Penjara Janji. Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. Hinggalah ke saat ini, saya temankan anda. Okay? Dan pastinya sekarang ini dah pun 11.47 minit malam, sub malam semuanya. Dah sampai ke hujung dah saya temankan anda. Terima kasih untuk yang nak dengarkan lagu Harap Terhibur. Yang mana yang tak dapat saya siarkan, saya bawa ke hari esok. Okay? Sub malam semuanya, semoga mimpi indah. Kita jumpa lagi esok di hari yang baru di tanggal 21 Ogos 2026. Okay, tinggalkan anda dahulu Ain Abdul dengan kamu. Selangor FM, bye-bye dan sub malam awak.

Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Haris Rewatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada ya. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Aizat untuk 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita sama-sama menerusi Nasional Game Berhantu, pertemuan Jumaat 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik, sihat. Kalau sihat bagus, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Berhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey? Semua dah bersiap sedia? Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

UK dengan rhythm si jantung hati. 12.23 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, selamat tengah malam semua. Terus kekal setialah. Ada banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan, saya pergarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, kita nak tengok keadaan cuaca dahulu. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Sarawak dikapit sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sukma 2026 sedang berlangsung di negeri Selangor sehingga 25 Ogos nanti. Dan pada ketika ini, Selangor, kontingen Selangor sedang mendahului dengan 43 emas, Terengganu pula 31 emas. Di tempat ketiga, Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan dengan 29 emas. Johor di tangga keempat 22 emas. Manakala Sarawak di tangga kelima 21 emas. Pahang juga 21 emas. Pulau Pinang 20 emas. Perlis di tangga ke-8 dengan 14 emas. Perak di tangga ke-9 dengan 13 emas. Sabah di tangga ke-10, 13 emas. Hanya memisahkan Perak, Pingat Perak dengan negeri Perak. Melaka pula 12 emas. Kedah 9, Kelantan 8, Negeri 9, 4. Manakala Brunei masih lagi mencari emas yang pertama. Itu kedudukan yang melibatkan kontinjen-kontinjen yang bertanding pada Sukma 2026. Mana dia geng-geng Burhantu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika, seketika nanti. Juga bagi mereka yang sedang bekerja, sedang mencari rezeki pada waktu ini, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Seperti biasa, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Ikhlas buat kerja, dedikasi, penuh amanah. Dan amanah yang diberikan kepada kita, pastikan kita jalankan sebaik-baiknya. InsyaAllah keberkatan akan ada pada rezeki kita. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, jangan laju-laju. Saya sering ingatkan pada diri saya dan juga anda, jangan laju-laju. Sebab di atas jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Di atas jalan raya kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jadi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, berehat seketika, hilangkan mengantuk. Dia ubat paling mujarab adalah mengantuk ini adalah bukan kopi O. Ada yang kata dengan saya, bang, kopi O kau-kau. Tak, kopi O itu sampingan. Selepas kita bangun tidur, kita kena kopi O. Itu tambah segar. Jadi kalau ubatnya adalah tidur sebenarnya, ubat mengantuk yang paling mujarab. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Ini dia Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia. Geng-geng MPV seluruh Malaysia, selamat meronda. Meronda keselamatan, tapi pastikan anda juga selamat ya. Selamat bertugas peronda-peronda, selamat bertugas pejuang-pejuang tanah air, selamat bertugas mereka yang berada di sebadan-sebadan negara. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjaga keselamatan dan juga keamanan untuk Malaysia yang kita cintai.

puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah Rin. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Rusty Blade dengan Semangat Perjuangan. Kita terus bersemangat lah. Dalam hidup ni jangan menyerah kalah. Jangan pernah kita lelah untuk memperbaiki diri. Kerana tidak ada yang mampu merubah kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan kata orang tu hilang semangat. Yang paling penting jangan hilang semangat. Hilang semangat, hilang segala-galanya. Selalu kalau kita pergi hospital, kita cakap dengan orang yang sakit apa dia, kuatkan semangat kan. Kita tak kata kuatkan tangan, kuatkan kaki. Yang paling penting kuatkan semangat. Kerana semangat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada segala-galanya. 12.40 minit tengah malam. Ramai ke yang dah bersama-sama dengan saya? Oh, ramai. Ramai yang melaporkan diri. Ramai yang tak tidur lagi. Elbiana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. UPS dari Kuala Terengganu. Fazia G. Kita ada Ita Chok dari Ipoh Ramli Lee, Himau Selatan. Ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Ada juga Hajijah Sabli, Muhammad Yusof Terengganu, Bia-Bia Sadong Jaya Semarang Sarawak. Kita ada Anok Felda dari MSC SM Syekh 10 Taman Selaman Bangi. Miku Sinar juga turut bersama-sama. Syah Putra Mesin Johor, Intan Hamid. Kita ada Razak Balangi, Abang Jaji Gemah, Juria Jaafar Tantari dan juga Mas Mira, Nini Ani, Nani Ani. Juga dilayan malam dengan lagu-lagu santai dan juga kenangan. Bidadari Salju, Iskandar Putri, Anak Anton, Kudak Sabah, Lin Roslinda, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura. Okay, kita ada Rosalina Francis dari Sarawak, Muhammad Jasni Mon, ada dari Kuching, Cik Alin, ada dari Ipoh. Ada kita layan lagu-lagu Best Enjoy. Nur Akila, Melson and Request. Kita ada Nida Wahida juga hadir. Masni Hassan Nawi, Aina Sofia, PK Amin. Kita ada Ras Zarina juga. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Princess Su, Matari Bersina, Dak Red, Jamaah Aloha, Cik Ma dari Perlis, Budak Lawa.

Ifin Pak Su Omar Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Mawar Putih, Agnes Emma juga turut hadir, Miri Sarawak, Iza KBI Kuantan, Pak Su Omar, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Jadi terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

慢慢弄。

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membuat kita ke 1.3 minit pagi. Berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026. Jangan lupa untuk terus kibarkan. Kibarkan apa? Jalur gemilang kita. Satu rumah, satu jalur gemilang. Untuk kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Kemerdekaan untuk yang ke-69 tahun untuk Malaysia. Dekat lori pun boleh letak, dekat bas pun boleh letak, dekat kereta pun sama. Di mana-mana pun, di permis perniagaan. Saya sempatlah meronda-ronda di ibu negara. Ramai-ramai yang dah sahut cabaran ataupun dah sahut seruan untuk kibarkan jalur gemilang. Di tempat anda pula bagaimana? Kita tunjukkan bahawa kita cintakan Malaysia. Kita tunjukkan bahawa Malaysia bumi yang berdaulat. Kita tunjukkan bahawa tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Baik, semalam sebanyak 591 buah sekolah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PBD di Sarawak ditutup semalam. Dan untuk hari ini masih lagi ditutup. Jadi bagi mereka yang tinggal di 10 pejabat pendidikan daerah PBD itu, hari ini tak sekolah tau. Kerana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah pun memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,550 murid dan juga 82 buah sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Jadi sekolah berkenaan di bawah seliaan PBD Kuching, PBD Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Betong. Penutupan itu berikutan dengan bacaan IPU lah. Indeks bacaan IPU yang tidak, kata orang tu, yang melebihi tahap tidak sihat. Indeks pencemaran udara tahap tidak sihat. Kalau semalam kita tengok Kuching pun dah 191 bacaannya. Samarahan 175, Serian 195. Hampir-hampir memasuki ke 200. Amat-amatlah tidak sihat tu. Jadi sementara itu juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan pemantauan rapi terhadap perkembangan cuaca, kualiti udara, titik panas, risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri terus dilaksanakan bersama-sama dengan agensi berkaitan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jadi kalau cuaca yang panas, kita memasuki El Nino dan dijangka sampai ke hujung tahun ini. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Kadang-kadang pembakaran terbuka yang tidak terkawal juga boleh menyebabkan kebakaran hutan, kebakaran yang lebih besar. Jadi kalau siapa yang melakukan pembakaran terbuka ditangkap, akan dikenakan denda dan juga boleh dipenjarakan. Black Ants, selamat pagi Black Ants KZ dari JB. Mama Mira melaporkan diri bersama dengan saya, Kara Azli Nizam, Fairuz Ahmad. Kita ada Junaida Ilyas juga, Hayati Ahmad, Pengawal Api, Nur Cahaya, Ajib 8189, Botak Bahau, Lin 79, Bunga, Kasut Dahburu, Izzy Haikal, saya dah tina Ajira, Asmalini juga ada, Idah Carey dari Gold Sand, Emma Yusof, Lara Sofi, Mak Tok, Muhammad Fikri, Fikri 92, Siapa lagi? Pija 2910, Ispi Pal, Ayai PHY, Azlina Mansur, kita ada Yus YMC, luncur terus katanya. Ati 80, Fauzi Lazim, Puteri Lilin, Restoran Syafiq, Kak Na Rohani, dan 6979, Brada Hisham, Ita Chot, Marina, Nizam, Kargun, Puteri Farisha, Joe, Mawar Putih, Lavender Girl, Puteri Putera XS, Mina RR, Mina dari JB. Syahrin 65, hadir bang, okey, mantap. Alan Burger, Geni, Drive, Pulau Pinang, Rozila Ramli, Adrian Amin. Terima kasihlah banyak-banyak lah yang dilatih tak, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih padu. Saya kalau nampak tepi like, tinggi tepi like banyak tau. Jadi saya terus bersemangat sampai pukul 6 pagi. Saya mahu menyerap semangat anda untuk saya terus kekal menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu yang menjadi pilihan anda semua. Abdul Muiz,
Zabidah Yahya, Mak Bidah juga turut hadir bersama dengan saya. Terus beribun lagi, ini dia. Ada yang sedang berangan-angan sebenarnya. Saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib termenung jauh. Terutamanya anak-anak dara kita. Berangan je, mana pasangan saya? Carilah pasangan yang, kata orang tu, yang boleh bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan bertemu dengan pasangan yang didambarkan. Terus layan, jangan berhantu.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM,

lagu ciptaan Jatin Latif, dilirik oleh Andan. Datang Magiska bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Mehdi Laga Kira Kena. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, adakah anak-anak kita telah pun membuat tebusan ataupun penebusan buku, baca buku? Banyak, ramai lagi yang belum buat penebusan baca buku. Dalam talian je, bukan susah pun, yang dibuka sehingga 31 Oktober ini. Dan penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan juga ke atas. Jadi Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Dan setakat pukul 7 pagi semalam, jumlah penebusan telah pun mencapai 68.56%. Jadi siapa yang siapa anak-anak kita yang belum membuat penebusan baucer buku Madani, sila lakukan sebelum 31 Oktober ini ya. Nanti selepas 31 Oktober dah tak boleh nak buat lagi dah. Lepas tu sibuk pula, kata tak boleh nak tebus baucer buku je lah. Masa yang diberikan telah pun melepasi yang ditetapkan lah masanya kan. Jadi tolonglah untuk anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita ataupun kita sendiri bantu anak-anak kita untuk buat penebusan baucer buku tu. Rugi tak ambil tau, benda percuma. Percuma pun tak nak. Kalau minta bayar lagi teruk kan. Ini percuma je yang diberikan kepada anda. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Yang berada dekat Facebook Live TikTok melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Bongsu, Emma Erina juga hadir, Linda Kitchen, Abdul Razak Ramli, Haji Genton, Bunga Kebangsaan, Abang Seringgit 2, ada Wiley Colek Pau, Double Shark, Jumai Gromok, Abu Bakar Ben, Rohani, Pak In Burger, Seven E Baling, lagi siapa? Syaril, Abang Lori ni, Syaril ni. Wajannya Vanessa, Remy 78, Nolizawati, Muhammad Zaki, Umi 81, Omel juga terus bersama-sama, Zam Pilot Darat, Awi dari Singapura, terima kasih mendengar kita di Singapura. Rohaya, kita ada Wiranti, Zaida, Mesara, Rahmat, Taman Sukun, Kero Anwar, Azasno, Zawati, White Butterfly, Angah, Ila 20, ada Umi 81 juga, ya. Izir Muhammad Nasir, Hamidah dari Tanah Merah, kita ada Fatin Has, Jajah 83, Halimah Hamad, Zarina Inang, Jenal Kabir, ada Farhan, ada Rinova, Dina Yusof, Yus, Hati J dari Brunei, kita juga ada Aina. Ada kat live TikTok, kasih luncur dia tepi-tepi like-nya, kasih padu boleh tak eh? Pak Lang hadir juga, Tiger Aini, GBS hadir melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak melaporkan diri. Abdul Jali Gerai Sate, okey, sate ayam 5 cocok, kambing 10 untuk Abang Manis. Kita ada Nana juga hadir bang. Okey, siapa lagi yang hadir? Ramai-ramai betul yang hadir ni. Pak Lang kata menghala ke pagu, hati-hati memandu. Katak Langkawi, Katak pun hadir tau. Katak, kejap lagi ada Tenggiling pula yang hadir. Beruang, oh macam-macam okay. Black Ants, itu semua hitam pun hadir. Okey, Rafiq hadir juga. Konda, kita GBH September 82, Fiza Riza. Okey, nah tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan, dan melepasi 1.30 minit pagi. Kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu sing along lah eh. Lagu-lagu yang biasa anda nyanyikan, lagu-lagu karaoke, nak melayan di awal pagi, melayan perasaan. Kita terkenangkan masa lalu. Memang banyak kenangan pahit eh? Memang banyak kenangan manis yang kita lalui. Tapi walaupun apa pun, kita tetap cerita lama.
kita tutup cerita masa lalu, kita buka lembaran baru agar kita lebih, kata orang tu, mantap untuk melangkah ke hadapan. Ya, betul, kata orang tu, tak mudah untuk kita melupakan masa yang lalu ketika kenangannya selalu dalam ingatan. Tapi kalau difikirkan balik kan, akan terasa indah sebenarnya kalau kita menyedari pengalaman yang yang kita lalui dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone Lagu-Lagu 80-an dan

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan Kau Mutiara Segalanya. 1.55 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan? Oh, pastinya ada yang dah terimbau kenangan. Ada yang kata dah lupa dah kenangan tu. Tapi Abang Manis punca teringat kenangan tu. Oh, tak adalah. Saya mahu anda kenangkan kenangan itu bukan untuk kembali kepadanya. Tidak. Tetapi untuk kita belajar tentang sesuatu. Belajar menjadikan kita lebih tersenyum pada hari ini. Belajar untuk kita lebih menghargai apa yang pernah kita lalui, kan? Jadi jangan kita kesali dengan apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Semua yang berlaku adalah takdir hidup kita. Jangan kita kesali. Mudah-mudahan langkah pada hari yang baru, semangat yang baru, kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang nak tidur ke? Alah, relax ah. Kata dah janji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi. Ini nak tidur awal. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Betul. Ramai lagi yang tak laporkan diri. Baik, di kala kita mengalami jerebu di beberapa kawasan kan. Jadi pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga pelan tindakan jerebu kebangsaan juga diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani pembakaran terbuka serta situasi jerebu negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah memaklumkan, katanya tindakan agensi berkaitan akan dilaksanakan berdasarkan tahap bacaan indeks pencemaran udara IPU dan agensi pengurusan bencana negara NADMA juga mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri ataupun pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih 24 jam. Itu sebab saya cakap dengan anda semua, jangan melakukan pembakaran terbuka. Jangan kita tambah derita yang ada. Jangan. Kadang-kadang bila kita cakap jangan lakukan pembakaran terbuka, dia buat juga, dia tak peduli pun. Lantaklah situ kan. Jangan, anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dapat tangkap, anda didenda. Jangan salahkan saya, saya dah ingatkan anda. Dapat tangkap, didenda, juga boleh dipenjarakan. Jadi jangan main-main tau. Jangan, saya ingat saya cakap ni main-main ke? Tak, saya cakap perkara yang betul. Kamal Osman dah melaporkan diri. Pak Yop katanya menghala ke utara Abang Lori. Pam-pam-pam, kasih hon satu kali lah. Faizal, Ramlin, Ramlan, Amy, Tengku Jali, Nur Pining, Zajafa, kita ada Lina Syahrul, Cik Andy Ismail Abdul, Syahril Amirul, Nazri Raja Yahya, Bakri 82, Hani Rohani, Hidayu 15, ada Apple, Siti Fatimah, Rina, Hana, Aini, Ahmad, Zakatin, Fainiza, Yayang, Cik Momi, Anissa Muhammad katanya menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-34 tahun. Wah, tahniah. Dah 34 tahun kan? Pasti banyak pengalaman yang dilalui bersama. Anis Sarbini. Siapa lagi? Normal Ahmad melaporkan diri Jalan Kuala Kerai. Akak Tul Bentong ada Miza 82. Okey. Sambung lagi menangis tepi bucu katil tentunya. Dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Ziana Zain ataupun Kak G, menerusi lagunya Kemelut di Muruk Kasih. Ini lagu tahun 1997. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. 2.21 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasional FM, selamat pagi. Yang baru bangun tidur, dibuat mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Jadi jangan salahkan saya, ya. Betul, jangan salahkan saya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda, percayalah. Saya ikhlas untuk ke udara bersama-sama dengan anda, menemani mereka yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas. Tak boleh nak tidur sebab macam-macam lagi, mencari rezeki buat kuih. Macam-macam lagi untuk jualan awal pagi, kan. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia. Peniaga-peniaga yang buka warung tom yam, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM baru waktu ini, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Juga sama berniaga, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ke? Macam mana burger hari ini? Berapa banyak yang laku? Mudah-mudahan perniagaan anda bertambah-tambah maju, ya. Saya doakan, saya sering doakan yang baik-baik untuk anda, percayalah. Yang paling penting, saya doakan kesihatan-kesihatan yang terbaik untuk semua pendengar Nasional FM, juga geng-geng berhantu. Ada yang bertanya, di kala kita mengalami El Nino ni, kan, cuaca panas yang ekstrim ni, bekalan ayam, bekalan sayuran macam mana? Apakah ianya akan terjejas? Dan bekalan ayam dan juga kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih lagi mencukupi sebenarnya untuk menampung keperluan pasaran semasa, meskipun negara kita berdepan dengan fenomena El Nino yang mencetus cuaca panas yang ekstrim. 8 jenis sayur mencatat SSR lah, melebihi 100%, termasuklah tomato, bayam, kacang panjang dan juga timun, manakala pengeluaran daging ayam mencapai SSR sekitar 92.9%. Jadi untuk bahan-bahan yang menjadi pilihan ramai seperti sayur, sayuran dan juga ayam sebagai makanan rakyat buat masa sekarang ini, saya rasa tidak perlu pembelian panik lah, ya. Jangan beli secara panik lah. Kalau kita lihat, kan, di pasar-pasar pun banyak lagi sayur-sayuran, ayam. Dari segi kadar penghasilan negara ataupun SSR bagi komuniti sayur, hampir kebanyakan sayur tempatan juga yang dihasilkan dalam negara kita dapat memenuhi permintaan. Tapi ramai yang tak suka makan sayur. Betul. Tak percaya kita tengok anak-anak kita, kan. Anak-anak kita ada juga yang tak makan sayur. Penat je kita masak sayur, tapi ada yang tak suka makan sayur. Jadi kita kena ajar anak-anak kita makan sayur. Makan sayur yang menyihatkan. Lagi, Cik Dah. Selamat pagi, Cik Dah. Diamond 85, Lutz Corner katanya. Demam beberapa hari ini. Okey, makan ubat, ya, Lutz. Along X Comot, Din Taiping, Wan Laser, Ikram, Su Azizan, Azmi, Rina, Jessica Chan, Miss Kayoy, Syahrul, Norma, Zul Honda. Ni abang lori ni, Zul Honda ni. Kasih hon, kasih hon. Pon, pon, pon. Su Adam, Mrs. Vario, Lady Heda, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Aminah Ahmad, ada Wani, Kupu-Kupu Beracun, Aid Zamani juga terus bersama-sama. Okey, mantap semua. Ini semua geng-geng tak boleh tidur ni. Iqmal Osman, siapa lagi? Bad SB masuk. Pam-pam-pam. Abang Maluri kalau masuk mesti bagi horn dekat saya. Encik Bongsu, Faiz, salam dari Proton, Cempaka dari Selayang, Nahar Hazimal memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina-Ina juga turut hadir. Okey, jom terus senayan lagi. Lagu-lagu terbaik menerusi Menangis Tepi Bujur Katil. Ini lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim. Sepanjang Malam Keresahan. Persembahan Shima. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus layan Nasional Game Buruhan tu. InsyaAllah mudah-mudahan keresahan anda akan hilang.

rakyat Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

komposernya adalah Kamal Halim. Iwayi dengan Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Izinkan pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Izinkanlah saya, ya. 2.54 minit pagi waktu ini. Ada yang tanya dengan saya, bang, tak ada permintaan lagu ke? Nasional Game Burhantu tak ada permintaan lagu. Minta maaf, ya. Ada yang minta lagu macam-macam. Tak ada permintaan lagu. Permintaan lagu kami eksklusifkan untuk Nasional Malam. Anda boleh minta lagu menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di waktu tengah hari dan di waktu malam akan disiarkan lagu-lagu anda jika lagu-lagu anda terpilih menerusi Nasional Malam. 9 malam hingga 12 malam saja. Jadi 3 jam itu kami eksklusifkan untuk permintaan lagu. Jadi anda boleh minta, mintalah apa saja lagu yang anda mahu dengarkan menerusi Facebook rasmi Nasional FM untuk kami siarkan di Nasional Malam 9 hingga 12 malam. Baik, hari ini pembukaan sebenarnya. Pembukaan untuk Liga Super 2026-2027. Mampukah Johor Darul Takzim mempertahankan Piala Sumbangsih dan juga bakal mencipta rekod dunia baru tanpa kalah terpanjang dalam saingan Liga apabila turun mempertahankan kejuaraan Piala Sumbangsih menentang Kuching City FC hari ini? Jadi Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz menyatakan biarpun misi memburu satu lagi trofi menjadi sasaran utama, peluang mencipta sejarah pada peringkat dunia juga satu pencapaian penting buat kelab dan juga penyokong. Jadi hari ini adalah hari penentunya sama ada JDT mampu mencipta rekod itu dan juga mempertahankan Piala Sumbangsih. Tapi laluan bukan mudah. Kuching City FC juga bukan mudah. Tahun lalu Kuching City FC merupakan naib juara Liga Super dan juga layak untuk bertanding di ACL 2, ya. Jadi ramai yang dah beli tiket. Jadi kalau tengok bola tu, nak pergi ke stadium, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah turun, sanggup turun daripada Kuala Lumpur. Ada yang sanggup turun dari sebelah utara nak menuju ke selatan. Saya percaya anda semua dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zirafira, selamat pagi. Zirafira, Imanina, Iridina, Suhairi, kita ada Abang Long Awang juga hadir. Hadi Hamdan, Din Pondok, Mael, Jun JR, Abdul Rahim, Sharif, Atuk Trakers, mantap Atuk. Bem Bem, Carol Anwar, Ainin Abu Tujuh, Mat Yusri, Mat Suna, Zana Lowa, Heriudin Abdul Rashid, La Pendos. Ini pun Trakers juga ni, eh. La Pendos, maksud singkatan dia La Pendos, maksud panjang dia lelaki pendosa. Awang Damit, Mo'iti, Fauzia Osman, Puteri Nora Khalizah, Saiful, Bob Janggut, Yasmin, Denny, Zarul Taiping. Bob Janggut kata, saya tak nak minta lagu bang, tapi nak minta doa nak kahwin lagi satu. Mantap Bob Janggut. Saya sering doakanlah perkara-perkara yang baik, kan. Kalau anda nak buat perkara baik, apa salahnya saya doakan? Jangan risau. Doa yang baik-baik mengiringi perjalanan anda semua. Di Apai Corner ada Izan, Mat Din, Lan Ganu, Alif Zaya, ini MCG dari JB. MCG tu apa? Bukan injection BCG tu, bukan. Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dari JB. Siapa lagi yang hadir? Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Saya kadang-kadang komen terlalu laju dekat live TikTok ni, kan. Kadang-kadang kita tak perasan siapa yang hadir. Kalau tak tersebut tu jangan risau, saya sentiasa mengingati diri anda. Adi Pontian juga turut bersama-sama. Abian Safirul, pom pom pom, mantap pilot darat. Saya suka dengan pilot darat. Nampak saya je terus bagi horn satu kali. Hashtagnya teruntuk cinta hati boleh menerusi lagu ini. Sebuah lagu dari persembahan Haida dengan Hajat. Kadang-kadang hajat dalam hidup kita tak kesampaian, tapi percayalah setiap perjalanan hidup kita ini adalah sebuah takdir yang perlu kita lalui dengan hati yang tenang dan juga tabah.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats.
1: Wah, cantik!
0: Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul Rashid Samantri iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Cahdu lagu ni kan. Mungkin ada yang dah menangis tapi bujuk hati, maafkanlah saya kalau anda menangis. Saya tak bermaksud untuk membuatkan anda menangis. Tapi lagu-lagu itulah. Dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada kenangannya. Dalam kenangan pasti ada memori yang membuatkan kita teringatkan sesuatu. Kadang-kadang bila kita teringatkan sesuatu tu, boleh kita meneteskan air mata tanpa kita sedar tau. Sungguh. 3.25 minit pagi. Pelbagai platform media sosial pada zaman sekarang ni, macam-macam media sosial yang tumbuh. Tapi kita kena berhati-hatilah dalam kita melayari media sosial. Sebab penipuan dalam talian, dalam media sosial, dalam talian atau scam ni semakin berluasa sebenarnya. Betul. Ramai yang mudah tertipu. Dan kita mengharapkanlah sesuatu dari anda semua. Jangan dilayan benda-benda yang tak masuk akal. Termasuklah pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal. Ada yang kata labur 300 dalam masa 3 jam dapat 20,000. Itu memang lagi lah tak masuk akal. Dan kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ataupun scam perlu diperluaskan ke kawasan terpencil juga bagi memendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan usaha itu sebenarnya wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Persatuan Penduduk dan juga komuniti setempat. Walaupun kita tahu internet sekarang ni dah 5G kan, internet ada yang murah, internet meluas, tetapi internet juga belum tentu selamat untuk kita gunakan. Sebab apa? Sebab kita suka-suka je paut ataupun klik mana-mana pautan yang dihantar kepada kita. Jadi tolonglah ya. Belum tentu selamat kita gunakannya. Tapi kalau kita gunakan secara yang positif, kita gunakan benda-benda yang positif, insyaAllah hasilnya juga turut positif. Dan Kementerian Komunikasi memang menyediakan infrastruktur digital 5G, liputan meluas. Tapi jangan disalahgunakan, termasuklah penjenayah ataupun scam ataupun kita scam orang. Jadi tolonglah ya. Geng-geng berhantu dengar. Berikan-berikan Nasional FM dapat. Dapat gunakanlah secara yang baik. Macam saya kan, saya gunakan live TikTok untuk menghiburkan anda. Jadi tolong tepi-tepi like ya. Rosita Zita, selamat pagi. Wan ni kata dengar boh. Beres boh. Juliana Zaliana Tasib, kita ada Sazila Ila Yung Iza Hanafi Napi Ita Rozaya Sumandak Sabah ya. Hati Azuriati Yasna Idrus Ina 1075 Jamila Ahmad Siti Khalijah Hazli Zabaha Rosana Rahim, ada Nora Fariza Kwan, ada H dari Pekan, Zuumi Matahari, Cik Na, Cik Mawar Hitam, Zulaika Azurin, Irish Comel. Selamat pagi semua. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 90-an dengan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil kan. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Katil, boleh tak ya? Sebab kita nak berikan laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dahulu untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak mulakan dengan lagu ini sebab ianya sinonim dengan anda semua, sinonim dengan saya. Dan persembahan daripada Nora Liza Yusof dengan lagunya Juru Hebah Pujaan. Siapa juru hebah pujaan anda? Terpulang kepada anda. Tepuk dada, tanya selera. Terus layan Game Berhantu di Nasional FM.

tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Ini lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Nyanyian daripada Khairul Idlan membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu Jumaat Penghulu Segala Hari 21 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih kerana terus teman berteman sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya sediakan, yang lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana kalau kena tipu dalam talian? Kalau kena tipu dalam talian, buat laporan segera. Penipuan mereka yang kena tipu tu, segera menghubungi Pusat Respon Penipuan Kemasan ataupun singkatannya NSRC tau, di talian apa dia? 997. Bukan 999. 999 tu nak panggil polis, nak panggil ambulans. Jangan salah tekan 997 tau. Dan khususnya dalam tempoh 15 hingga 30 minit selepas kejadian, bagi meningkatkan peluang menyekat transaksi dan juga mendapatkan semula wang yang hilang. Sekarang ni banyak penipuan atas talian. Dekat Facebook saja, saya cakap dekat Facebook saja, lebih 67,115 kandungan penipuan dalam talian. Dekat TikTok 50,000 lebih. Ini ada dua platform ni, Facebook dan juga TikTok. Platform media sosial juga sebenarnya bertanggungjawab memastikan perkhidmatan mereka tidak disalahgunakan untuk penipuan dan juga judi dalam talian. Amaran bahawa platform yang gagal melindungi pengguna boleh dikenakan denda sehingga RM10 juta. Apple hadir pukul 4 pagi, Apple. Kita juga ada Mizi 85 yang hadir dari Madinah Al-Munawwarah. Dia berada di Madinah waktu ini. Katanya sekejap lagi nak menziarahi Rasulullah SAW. Sampaikan salam kami semua, ya. Mizi 85, Kojek 156, baru bangun. Mungkin baru bangun terus cari National FM. Mantap, itu yang saya suka tu. Iran Nazira, Anak Utara Channel. Kita ada Junaidah Kamarin juga ada, Lina Cik Putih, Badang Bukit Bintang, AS 1972, Mariana Zinon, Lil 1182, Cempaka Biru, Mr. Evo, Syam 7937, Ain Nuraini, Ahmad Azmi, Irdawati, Muhammad Hazrul, katanya Muhammad Hazirul dalam perjalanan ke Puchong, Selangor. Hati-hati ya, Hazirul. Lin 707, Putri dari Perak, Marsa Salih memberikan salam. Zidin Pilot Darat, Pekan Pahang hadir. Ramai-ramai yang hadir. Paman Ujang pun hadir. Paman-paman. Ini semua pilot-pilot darat. Alhamdulillah. Lebih 90% sebenarnya pilot-pilot darat di Malaysia ni, kalau tengah-tengah malam, memang mencari geng-geng berhantu, kerana mereka adalah geng berhantu juga. Jom terus sambung lagi berhibur. Tapi waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayanik, Dil Kia Kare. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Membawa kita ke 4.29 minit pagi waktu ketika ini. Ada yang baru bangun, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, bangun awal waktu begini sebab siang hari masuk masuk awal dekat sana kan. Subuh pun masuk awal di sana. Ada yang tengah siap-siap, mandi-mandi, bersihkan badan, nak masuk waktu subuh nanti. Lebih kurang setengah jam lagi lah masuk waktu subuh di Sabah. Baik, apa yang menarik pada Hari Malaysia 2026? Apa yang menarik? Yang menariknya, kerajaan akan melancarkan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian. Pada bila? 9 September nanti, bersempena dengan Hari Malaysia 2026. Dan inisiatif itu akan dilaksanakan dengan sokongan pelbagai pihak termasuk kementerian berkaitan bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada jualan berkenaan. Ini julung-julung kali diadakan. Dan perkara ini telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Memang julung-julung kali diadakan secara dalam talian membolehkan rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan. Angka pertumbuhan ekonomi yang baik perlu disusuli dengan usaha menyelesaikan permasalahan kehidupan rakyat termasuklah meningkatkan mutu kehidupan daripada aspek pendidikan, kesihatan, prasarana asas dan juga kos sara hidup. Perdana Menteri juga mengharapkan inisiatif berkenaan dapat dipromosikan secara meluas agar lebih ramai rakyat mengetahui dan memanfaatkan tawaran yang disediakan. Jadi program Jualan Rahmah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup menawarkan barangan keperluan asas pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga biasa. Jadi 9 September nanti nantikan Jualan Ehsan Rahmah 9.9. Jangan lupa tau, harga yang kata orang tu lebih murah daripada harga pasaran yang ada. Lina Adam, Abang Latif, Azri, Aziz, kita ada Black Aqua dari Brunei, Abi Hashim, Juwita Nordin, ada Yuhans, ada Jazz Boom, Azila MTJ, Wan Spawi melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak yang laporkan diri pada saya. Terus beribu lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusin lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemersik suara Sonia menerusin lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalo. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyelup berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Iklim dengan lagunya Gerhana Cinta Luka menutup tirai menangis tepi bujuk hati. 5.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng gembrong hantu yang belum tidur lagi. Selamat pagi mereka yang baru bangun tidur. Selamat pagi. Sebuah harapan untuk pagi ini, insyaAllah pastinya jalan akan ada selalulah yang datang untuk mereka yang selalu dan juga sentiasa berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jangan kenal kata menyerah. Tidak pernah kenal erti putus asa. Kerana setiap langkah kita itu punya tujuan. Setiap nafas itu pastinya ada kehidupan kita. Setiap harapan ada kepastian dan setiap doa pasti ada jawabannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Maka kita selesaikanlah satu persatu, insyaAllah ya. Kita selesaikan satu persatu dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di atas takdir kita sendiri. Terus berjalan di atas jalan kita sendiri. Jangan ikut jalan orang lain. Kerana perjalanan insan lain tidak sama dengan perjalanan hidup kita. Terima kasih untuk geng-geng berhantu. Terima kasih pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran anda yang sanggup teman berteman sampai pagi. Jutaan pendengar Nasional FM pada ketika ini, saya mengharapkan anda sihat di pagi-pagi hari. Kita sama-sama jaga kesihatan sebab kesihatan itu sangat nikmat yang sangat-sangat penting. Dia banyak duit berkoyan-koyan pun dalam bank, tiba-tiba kita terbaring sakit pun tak ada maknanya dalam hidup kita. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, kita keluar mencari rezeki. Kita sihat boleh melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Itu yang paling penting. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga termasuklah di Betong, Pusar dan juga Kabung sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah masuk waktu subuh pada jam 5.1 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremalagi 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Manakala Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa 5.15 minit pagi, Raudah akan menyusul dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, iaitu bahagian yang keempat, siri yang keempat. Semalam siri yang ketiga, hari ini siri yang keempat yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Mat Razali yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Jadi terima kasih untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Sam Lizzie. Selamat pagi Sam. Selamat pagi juga untuk Cikgu Naim, Owen Win, Kiara, ada Hazwin Along, Hazwan Along, Zaila Rose, ada Ju, ada siapa lagi, Zam 67, Kak Ai dari Korea katanya. Mantap orang Korea. Anis Ai juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang masih kekal setia. Nur Julai, Lasiman juga turut hadir. Siapa lagi yang kekal setia? Saya nampak Zajafa yang tepi-tepi like-nya. Hari ini mantap tepi-tepi like-nya. Barulah semangat. Black Ends pun masih ada lagi. Alhamdulillah, syukur. Siapa lagi? Cikgu Naim kata ada. Ya, Cikgu Naim, saya nampak Cikgu Naim. Siapa-siapa yang hadir itu insyaAllah saya nampak. Budi Saad, Mak Lizawati Misran dari Rembau, Negeri Sembilan ya. Kita ada siapa lagi? Hasna Rizam Zam, Rohatun Atun, Agustina Agun, Mayani Emma Abdul Malik. Ini semua yang melaporkan diri di awal pagi ini. Sufian Sulaiman, Masya Rasul, Ati Atot, Ainul AJ, Ainul Jaffa AJ, Cik Su pun hadir. Felda Gua, Felda Gua Napai J Terakedah.
Okey. Okey, jom kita berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan anda kedamaian dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kadang-kadang orang tanya, bang, ini lagu rock kan? Betul, ini lagu rock. Rock balada nama dia. Tapi lagu rock ketuhanan. Sebab penulis-penulis lirik yang terdahulu, dia mahu menyampaikan maksud ketuhanan itu sangat-sangat berseni sebenarnya. Kalau kita hayati betul-betul, oh, ini lagu cinta pada Rasul, ini cinta pada Allah SWT, ini sedang mencari jiwa, macam-macam lagi lah. Izzat memberikan salam. Waalaikumsalam Izzat. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Impian Seroja. Apakah impian anda dalam hidup anda? Pastinya kebahagiaan yang kita cari kan, ketenangan, kebahagiaan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insyaAllah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi SAW ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi menggambarkan kepada kita, kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini, kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus, ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah, ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya. Dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi, kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada dua sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga, ataupun kita ada, kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa, ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak, berhenti saja, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ni kita dapat, ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita, kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat, ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala, ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat, ya, kita bukan tak nak buat, ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik dia tak nak dengar raudhah ni, apalah raudhah banyak, baiklah kita ni orang kata mendengar benda-benda lain, kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik, bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua, ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik, ya, isteri katalah, eh, balik ni, ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku, benda baik, dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Ha, nampak tak? Pahala tu macam tu je, senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang. Kita detik je. Jadi bila kita detik, kan, eh, aku nak buat baik lah. Satu baik contoh tadi, ya. Sebab Nabi kalau balik ke rumah ni, laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang. Itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buatlah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebut sebagai khatirah, ya. Dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar alhamdulillah ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik sebab hati kecil nak buat baik. Tetapi nanti buat baik. Nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti, nanti, nanti, nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah, nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam. Contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ni dikata apa dia? Watazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna lailun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum lailatal qadri wa kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min saqimin aasha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الله أكبر. Saya nak baca syair ni pun rasa Allahu Akbar ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal takwa. Ya, yang kita katakan amal takwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal takwa. Kenapa dia suruh watazawat, berbekal-bekallah dengan amal takwa? Fa innaka la tadri. Sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah. Ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang. Ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi 'illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya, tetapi pada waktu petang rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu, kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir, Aku sebenarnya tidak punya masa. Aku tidak punya lagi waktu. Melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh, maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Perjalanan ke Syurga. Ya, tentu hidup kita sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan juga. Maka tak perlu banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan orang lain, kerana setiap orang itu mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. 5.38 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Geng Buruhantu. Tetapi Nasional Geng Buruhantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang lebihnya 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Jumaat, Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda pula. Tiga Suara dengan perkongsian yang menarik 6 pagi hingga 10 pagi. Nasional Pagi. Lagu-lagu terbaik juga rakan-rakan saya akan putarkan untuk anda. Juga seperti biasa pukul 6 pagi RTM Negeri juga akan terus bersama-sama dengan anda mengambil alih siaran kembali. Saya kembalikan siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana juga anda berada, kerana yang terbaik itu bermulanya dari RTM. Hiburan juga, hiburan yang terbaik juga bermula di RTM. Yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar juga bermulanya di RTM. Jadi kami berkongsi apa saja sepanjang 80 tahun kami bersiaran, kan? 80 tahun dah RTM, tahu? Usia RTM 80 tahun. Jadi 80 tahun kami bersiaran bersama dengan anda. Jadi kami tahu akan kehendak rakyat Malaysia, apa yang mereka mahukan, lagu-lagu yang terbaik juga yang mereka mahukan, termasuklah informasi. Dan kerana informasi itu juga sangat-sangat penting untuk kita bersama, kan? Semoga informasi yang saya kongsikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini memberikan manfaat untuk kita bersama, insyaAllah. Sama-sama kita doakan juga di awal pagi ini, semoga perjalanan hidup kita di awal pagi ini dipermudahkan untuk urusan kita sepanjang hari ini. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya takut bawa kereta laju-laju. Saya sendiri pun takut. Dulu ya, saya bawa kereta laju. Saya sendiri mengakuinya. Tapi sekarang bila dah berusia ni, kan, kita jadi bertambah takut sebenarnya. Baik, maksudnya waktu solat, waktu yang sangat-sangat penting untuk kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu solat fardu subuh, iaitu 6.01 minit pagi. Salam subuh bagi mereka yang dah masuk subuh tu di kawasannya. Selamat menunaikan solat waktu subuh. Lepas geng-geng buruhantu, lepas subuh baru boleh tidur, ya. Ada juga yang kata lepas subuh nak brisk walk dan sebagainya. Itu bagus, bagus untuk kesihatan. Saya sokong tu. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Kita kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang, dan walau ke mana saja, bawalah jalur gemilang. Tanda kita, kata orang tu, bersemangat, tanda kita menunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita, tanda kita cintakan kepada negara kita. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-katalah untuk saya kongsikan hidup kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan sesuatu lah. Mudah-mudahan lah, ya. Perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku sebenarnya yang perlu kita lalui. InsyaAllah, percayalah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah, kebahagiaan akan hadir. Akan hadir di penghujungnya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 6.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, salam pagi Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Hello, hello, hai, salam kasih, salam sayang, salam rindu buat anda. Pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, teh tarik kopi O. Edisi hari ini Jumaat Sayyidul Ayyam, 21 Ogos 2026. Bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1408 Hijrah. 21 Ogos 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Salam Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Alhamdulillah. Dan sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 6.1 minit pagi. Zon 2 Sabak Benar dan Kuala Selangor 6.3 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 6.2 minit pagi. Alhamdulillah, jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana anda yang menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor satu orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 hari Ahad bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bun-Bun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

0: refleksi.
1: Redha bukan kalah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Kita selalu fikir, jika kita redha, kita sedang mengalah. Mengalah dengan keadaan, mengalah dengan takdir, mengalah dengan apa yang tidak menjadi. Sedangkan redha bukan tanda kalah. Redha datang selepas usaha, selepas doa, selepas penat yang kita simpan lama. Ia bukan berhenti mencuba, ia berhenti melawan perkara yang bukan dalam genggaman. Ada perkara yang tidak berubah walaupun kita memaksa, dan pada saat itu redha menjaga hati terus daripada terluka. Bila kita redha, kita berhenti mencari siapa yang salah dan mula menerima apa yang sedang berlaku. Bukan kerana kita lemah, tetapi kerana kita cukup kuat untuk tenang. Redha bukan penamat, ia titik di mana hati berhenti memberontak dan mula bernafas, dan dari situ hidup terasa lebih ringan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPS.

6.52 minit pagi, 6.53 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah dah pun di penghujung jam yang pertama Teh Tarik Kopi O hari ini. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda kekam lekat bersama-sama kami di Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Selamat pagi kepada Tuan Wan Salman Naim Batu 37 Darat, sahabat Benam. Terima kasih. Katanya baru balik dari masjid, tengok dengar radio Selangor FM. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, sahabat Benam, cuaca cerah pagi ini. Terima kasih banyak Tuan Haji Wan Salman Naim Batu 37 Darat, sahabat Benam. Sudi hantarkan perkongsian di WhatsApp, sudi berkongsi cuaca. Terima kasih banyak. Hari ini hari Jumaat, 21 Ogos 2026. 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan, dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Hari ini hari Jumaat. Moga semuanya baik-baik belaka untuk kita semua. Amin. Hari ini hari Jumaat, insya-Allah mudah-mudahan semuanya akan baik-baik belaka. Amin.

Semoga dipermudah segala urusan dalam kehidupan kita dan moga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada hati-hati yang diuji, bawa bersabar dan bertenang, yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama-sama dengan kita dan insya-Allah mudah-mudahan semuanya akan baik-baik belaka. Amin. Juga kepada hati-hati yang diuji, jaga diri baik-baik, jaga hati baik-baik. Pastikan makan bila tiba waktu makan. Biarkan saja mereka yang mengkhianati kita itu. Selepas ini utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasapuri Kuala Lumpur, juga hari ini dalam sejarah. Dan kembalinya ke Selangor FM, masuk jam yang kedua Teh Tarik Kopi O, saya akan berteman selepas ini. Kamu lekat bersama-sama kami, Selangor FM.

0: Siasatan menyeluruh terhadap sebuah anak syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad akan dijalankan susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengesan sebarang potensi ketidakaturan keuangan. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Khazanah berkata, hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengerusikan beliau mendapati anak syarikat terbabit telah menimbulkan keraguan melibatkan tata kelolanya.
1: Dalam gali ini rupanya ada syarikat ini tubuh sejak 2012 yang menimbulkan keraguan tentang tata kelola. Apa keputusan saya? Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola, siasat. Ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat di bangunan UEM, mesyuarat Lembaga Khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
0: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu Anwar dan Majlis Perasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat, so make sure it's done fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh. Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu dan baru kita boleh cross.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semerahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaat E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana negara yang terus menjalankan perdagangan dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbandaran Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan untuk operasi ketenteraan baharu. Ratusan rakyat Tunisia mengadakan demonstrasi di ibu negara bagi membantah Presiden Kais Saied serta isu termasuk gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air minuman. Menurut bekas anggota Parlimen Samir Ben Amor, penunjuk perasaan membawa spanduk bertulis dahaga dan kegelapan merujuk kepada kekurangan bekalan air minuman yang berterusan serta gangguan elektrik besar-besaran ketika negara itu berdepan cuaca panas melampau. Sukma Selangor 2026, kontijen tuan rumah Selangor merangkul lebih separuh daripada 80 pingat emas disasarkan bagi mencapai misi juara keseluruhan selepas hari kelima Temasya Sukan Dwi Tahunan berlangsung. Berdasarkan carta setakat pukul 6 pagi tadi, Selangor di tangga teratas dengan 43 emas, 43 perak dan 30 gangsa bagi mengatasi pencapar terdekat dan juara 5 kali Terengganu di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Badminton Kejohanan Dunia 2026 bergulir laki negara Aaron Chelsea Wu Yik mara ke suku akhir selepas lawan mereka yang juga rakan senegara Man Wei Chong Ti Kai Wun menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India semalam. Demikian disahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Aaron Wu Yik dijadual bertemu antara pasangan China Hu Qiyuan, Lim Chiang Yi dan Daniel Langgaard dan Mats Vestergaard dari Denmark. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana dengan hasrat menjaringkan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: boleh tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Info trafik Selangor FM yang pertama untuk edisi hari ini 21 Ogos 2026 dimulakan dengan insiden kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan E1 di kilometer 401.6 arah selatan dari Tanjung Malim ke Lembah Beringin. Rongga kecemasan terhalang, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Trafik sesat di Lebuh Raya Utara Selatan E2 dari Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Pelan di NKVE dari Seti Alam ke Shah Alam. Aliran trafik tinggi di Lebuh Raya Elite dari Putrajaya menuju ke US. Beralih ke Kesas, pelan dari Bukit Rimau ke Highcom, kewajipan susur ke Subang, juga awan kecil susur ke Lebuh Raya Max. Sementara itu di Best Raya, pelan dari Balakong ke Seri Kembangan, Seri Kembangan ke Tomais Utara, Salat Selatan ke Pusat Bandar, juga susur keluar ke Jalan Istana. Mohon berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika mandu kerana microsleep boleh membunuh.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sallallahu alaihi wasallam. Pagi ni salam Jumaat kembali macam Awan. Awan dan juga saya Anis muncul berbakanan dari hari Jumaat.
1: Dan Jumaat saya Idul Ayam pengulur segala hari. Hari ini 21 Ogos 2026. Okey. Macam yang saya kongsikan tadi, jam yang kedua dan berikutnya saya berteman. Okey.
0: Coin
1: dengan DJ Soho kita, DJ Anis. Okey. Saya menumpang populariti beliau.
0: Beliau dah untuk Soho gitu.
1: Untuk 3 jam yang berikutnya saya menumpang populariti beliau.
0: Lagi diulang lagi.
1: Jangan marah saya.
0: Orang yang boleh mutiara ni jangan main ya.
1: Kita biasa-biasa je.
0: Biasa-biasa tu lah yang luar biasa.
1: Level-level orang kata kalau seorang tu macam tak buat kerja kira-kira.
0: Tidaklah, dia boleh berteman ni macam seronok sikit. Sambil sesembang ada geng kat depan saya ni. Selain daripada bersembang dengan anda, kita pun juga nak ajak anda nanti hello-hello tau. Sekarang boleh, okey, hantarkan ke 019-330-4425. Semoga hari ni hari Jumaat, kita sentiasa beringat lah kan. Untuk setiap hari lah kita mulakan, bukan hari Jumaat je kan. Bersyukur dan kita terima segalanya, redha, dan juga insyaAllah kita perbaiki kehidupan kita kan.
1: Dan ayat yang saya orang kata suka kongsikan, hari ni hari Jumaat, insyaAllah mudah-mudahan semuanya baik-baik belaka. Mudah-mudahan semuanya okey untuk
0: kan?
1: Kita. Amin.
0: Itulah saya dengar pagi kacau. Wow.
1: Hari Jumaat ni dia aura dia lain sikit.
0: Yes. Setuju sangat. Jadi kepada anda juga macam sahabat kita, dia yang tengah menjamu selia, tengah makan tishanai, kata sahabat kita Mak Engah ya. Okey, nanti boleh call radio kepada anda, jangan malu-malu. Untuk hari ni kita sembang sukma.
1: Ya.
0: Jadi topik masih sedang melangsung.
1: Memandangkan kita masih lagi dilanda demam sukma. Jadi of course semestinya Simban Tusian akan berganti dengan Simban Sukma. Jadi kalau anda nak kongsi cerita-cerita anda mengenai topik yang akan kami kongsikan untuk Simban Sukma, boleh sharing-sharing macam biasa. Okay.
0: Kan. Jadi nak cerita pasal apa ni Awan?
1: Nak terus cakap ke?
0: Yes.
1: Okay. Nak tanya anda, nak minta anda berkongsi lah pengalaman anda bersilaturahim dari medan sukan.
0: Kan. Bersilaturahim dari medan sukan
1: ada menjalinkan silaturahim dengan siapa-siapa ke dalam acara-acara sukan yang anda sertai? Ada menjalin persahabatan ke, bertemu jodoh ke, tak kisahlah kan.
0: Kan. Okey, kalau membuka tirai saya sikitlah, saya share saya boleh?
1: Boleh, silakan.
0: Sihan itu. Saya bertemu jodoh dengan suami di medan sukan gimnasium.
1: Wow. Sweet. Topik ni kira ada sentimental value kat awak lah.
0: Boleh lah sikit kan. Kita main gym. Lepas tu 2 tahun perasan saya, tak perasan dia pun. Kita datang pakai headset kan. Saya tutup telinga earphone. Suka-suka balik. Satu hari tu saya nampak kan.
1: Elok
0: kan? Elok betul. Motorbike warna merah ni. Yang
1: kan eloknya orang tu.
0: Alhamdulillah boleh lah buat cuci mata hari-hari kan. Kiutnya motor ni, siapa empunya motor superbike merah ni? Lepas tu bila nampak orang ni, awak punya motor ke? Kiut lah motor awak. Macam tu tau. Lepas tu besoknya saya tengok, motor siapa ni? Lepas tu, ni motor semalam ke? Baru saya perasan. Okay, bila dah berborak, saya yang, kita jenis ramah-tamah, saya lah kan. Motor cute lah, saya suka tengok. Seksi tau motor tu lah kan. Lepas sejak situ lah bermulanya berborak-borak. Baru ke kat sini? Saya tanya dia baru ke. Dia kata barulah 2 tahun. 2 tahun nampak awak kat sini. Macam tu. Itulah dia macam silaturahim bermula di medan sukan gimnasium untuk saya. Tapi mungkin anda jumpa geng-geng Zumba ke kan?
1: Boleh. Tak semestinya bertemu jodoh ke, untuk bertemu orang kata cinta-cinta tak. Persahabatan pun boleh
0: kan?
1: Macam saya ni pun ada ramai kawan-kawan yang saya jumpa bila main badminton sama sekolah dulu kan. Ataupun menyertai taekwondo kan. Sambil tibai orang sambil kenal kan. Macam tu.
0: Taekwondo. Contoh kan. Naik bulu roma saya.
1: Jangan gitu.
0: Orang yang putih-putih lembut-lembut taekwondo.
1: Awak cakap pasal diri sendiri ke putih-putih lembut-lembut?
0: Awak lah.
1: Okay. Boleh kongsi dengan kami topik untuk Simban Sukma hari ini.
0: Silaturahim dari medan
1: sukan.

0: Utama Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.
1: Baru saja berlalu tadi lagu Syukur. Alhamdulillah syukur tugas anda kerana terus sokong kami berdua, Awan dan juga Anis. Tentunya dalam Sembang Sukma hari itu Jumaat hari ini kan.
2: Jadi untuk makluman pada pendengar Sanggup FM, hari ini disebabkan ada segmen Sukma dan juga ada podcast Sukma, jadi entiti atau apa nak tanya-tanyalah tak dapat bersiaran hari ini .
1: Ya, nanti boleh tanya minggu depan tau. Terima kasih Daya. I love you Daya binti Hussein. Okey, juga sahabat kita yang menyapa pagi ni walaupun dalam perjalanan nak pergi ke Hospital Serdang Awan. Tetap juga Pak Usu Sanit menyapa, nak buat MRI katanya kan.
2: Dia memudahkan segala urusan untuk Pak Usu Sanit. Amin.
1: Amin Rabbal Alamin. Kamal juga ada, ada Ayah Cho. Ada juga sahabat kita yang menyapa dari Banting Marina. Awan Anis, pengalaman berlumba nak terpilih ke sekolah dulu-dulu adalah, tapi tak adalah berjodoh kan dengan geng-geng sekolah sukan. Sebab budak lelaki kelas saya, okay, ada juga yang terpilih acara bola. Ni kira macam bersilaturahim untuk acara sukan kat sekolah dululah. Gitu katanya. Yalah, faham. Okay. Ini pula zaman sekarang ni, kadang tu kita nak loncat-loncat, nak macam legit mungkin dah kurang. Tapi masa sekolah ke, masa belajar dulu ke, ataupun kepada dia masih lagi aktif, main netball ke, taekwondo tu ke kan. Memang kita kat kami, boleh call juga ke radio.
2: Boleh. Kalau nak hubungi konti macam biasa, nombornya pilih satu antara dua, 0322873203 atau 0322873204. Ataupun hantarkan kiriman mesti sahabat-sahabat pendengar Selangor FM yang hadir di WhatsApp. Nombornya macam biasa, 0199330-4425.
1: Yes. Lagi kita ada dari siapa lagi?
2: Okey, kita ada daripada Alung Shah Alam. Katanya kenal isteri masa sama-sama masuk acara larian. Mula-mula cuma tegur sebab dia tertinggal nombor B. Lepas habis larian, bertukar-tukar media sosial. Jadi tak sangka daripada medan sukan terus jadi medan cari jodoh.
1: Mantap . Medan cari jodoh. Mimi dari Rawang. Hai Mimi. Okay, katanya tengah kekemas rumah ni ha, dengan Wan dan juga Anis. Okay, pengalaman saya kenal seorang sahabat tertinggal bowling. Satu kumpulan kita orang asyik duduk bergelak, bertampar. Padahal masa-masa kita tak berapa nak pandai, kelongkang aja. Tapi sampai sekarang kalau stres, kita orang pergi main bowling sama-sama. Saya tak membayangkan ikatan awak tu.
2: Kak Su dari Kajang katanya, saya kenal sahabat baik sampai sekarang masa pertandingan bola jaring antara sekolah. Jadi dulu lawan di Gelanggang, sekarang anak-anak kami pun berkawan. Alhamdulillah, dah lebih 20 tahun persahabatan kami. Alhamdulillah.
1: Okay, nanti kita akan raikan lagi. Dan juga kita akan bacakan anda punya WhatsApp dan juga voice note. Boleh hantarkan sekali lagi. Nombor telefonnya 0193304425.
2: Nak hubungi konti pun boleh. Ya. Kan?

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: serta menekan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Waktu pagi, petang dan malam dijangkakan cuaca baik tiada hujan sepanjang hari bagi seluruh negeri Selangor untuk hari ini. Baik, beralih pada laporan trafik. Trafik bergerak pelan, jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Sesak lelebur rayut terselatan E2 dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke Pusat Bandar. Perlahan di NKVE dari Setia Alam ke Shah Alam. Aliran trafik tinggi di lebuh raya Ilik dari Putrajaya ke menuju ke USJ. Dikesas perlahan dari Bukit Limau ke Highcom, kewajipan susu ke Subang, Awan Kecil susu ke lebuh raya Max. Manakala di Best Raya, perlahan dari Balakong ke Seri Kembangan, Seri Kembangan ke Tomais Utara, Salah Selatan ke Pusat Bandar, juga susu keluar ke Jalan Istana. Mohon jangan pelankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Mia daripada KOI. Mia nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Selangor FM yang ke-36.

0: Okey, awak dah menari dah pagi ni kat dapur. Saya belum.
1: Saya di konti bukan di dapur. Terima kasih. Saya ada bertanya.
0: Jujur kan? Okey. Okay. Kita nak cakap pasal sukan. Semalam, Alhamdulillah, tanya kita ucapkannya. Kenapa? Sebab Selangor berjaya pertahankan pingat emas.
1: Futsal lelaki sukan Malaysia Sukma ke-22 selepas menewaskan Pulau Pinang 4-1 pada aksi perlawanan akhir ataupun final di Kompleks Belia dan Sukan Seksyen 21 Shah Alam semalam.
0: Betul. Okey. Keadaan tu macam dia
1: hangat
0: sebab ramai sangat datang .
1: Dan menyaksikan aksi terpaksa dihentikan selepas kira-kira 10 minit permainan susulan isu-isu keselamatan. Jadi kehadiran luar biasa peminat tempatan khususnya penyokong Selangor yang membanjiri kompleks itu menyebabkan jumlah penonton dipercayai lebih kapasiti. Jadi keadaan itu pihak memaksa pihak keselamatan untuk ambil tindakan bagi pastikan aspek keselamatan penonton dan pemain terjamin sebelum perlawanan dapat diteruskan. Jadi selepas 15 minit terhenti, permainan bersambung semula dengan kedua pasukan saling menyerang untuk cari gol pendahuluan. Okey. Tapi yang pertamanya yang leading dulu Pulau Pinang berjaya menjadikan gol 2 minit sebelum separuh masa pertama berakhir. Jadi walaupun bagaimanapun, ketinggalan 0-1 tak patahkan semangat Selangor bila skuad tuan rumah bangkit pada babak kedua dengan perkemaskan corak permainan. Jadi tekanan demi tekanan akhirnya buahkan hasil bila Selangor berjaya samakan kedudukan 2 minit selepas babak kedua bermula.
0: Tapi walaupun macam tu lagi 8 minit nak habis, tiba-tiba Fitri Hakim dia ledakkan gol Selangor yang kedua pula
1: Jadi mendahului 2-1 dan belum sempat Pulau Pinang susun balik permainan tu, mereka dihukum sekali lagi 2 minit kemudian bila Fitri Hakim sekali lagi jadi hero. Memenuhi sasaran untuk jadikan kedudukan 3-1. Dan seterusnya Fitri Hakim lengkapkan hat-trick untuk gol keempat Selangor.
0: Dahsyat si Fitri Hakim kan. Nanti kita dengarkan sedikit gambaran kejap lagi kepada anda, lebih jelas lagi kalau nak dengar bersama dengan coach mereka. Tapi seketika jom kita nak bersama dengan Mak Ngah kita, pemandu Grab kita dari Subang Perdana. Assalamualaikum Mak Ngah.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah.
2: Selamat pagi.
1: Jumaat.
2: Awan dan Didi Anin.
1: Ya, kami berdua.
0: Nak tanya ni, sesuai masuk rumah, ada ke Mak Ngah kok lah bersatu rahim dengan mana-mana geng ke dari medan sukan, ada tak? Futsal ke?
2: Buat masa ni Mak Ngah exercise dengan brisk walk lah setiap minggu.
0: Brisk walk dengan siapa?
2: Dengan geng-geng brisk walk Mak Ngah pagi-pagi.
0: Itulah tadi sempatlah juga korek sikit, rupanya daripada geng-geng hai tu menjadi geng brisk walk ya. Setiap minggu benda tu, setiap hari apa tu?
2: Setiap hari Sabtu Ahad ataupun hari cuti lah.
0: Menarik juga Awan kan. Kita macam hal-hal kerja ke apa ke, kita boleh buat borak hal-hal. Yelah, kadang ada benda-benda perempuan-perempuan je lah yang macam alami time sama dengan sahabat baik kan.
2: Betul. Alhamdulillah lah. Masih tak dalam pusing-pusing ni. Dapatlah game BFF Biswalk.
1: BFF Biswalk.
0: Sedap nama tu.
2: Payah suami teman dah. Kami-kami je. Gegel-gegel kan. Setiap minggu.
1: Geng gegel tu yang best tu.
0: Thank you Mak Ngah.
2: Jalan-jalan pula.
0: Berkata Chanai.
2: Rutin mingguan.
0: Yelah kan, bila sebab kita pergi makan pula, isi balik kolesterol tu.
2: Itulah tu.
1: Jujur sangat tu isi kolesterol tu.
0: Okay, thank you kongsi tau Mak Ngah.
2: Sama.
1: Alhamdulillah, itu dia berkongsi daripada Mak Ngah. Geng Gegel Brisk Walk.
0: Sedap juga nama tu kan?
1: Nama geng tu sedap tu.
0: Geng Brisk Walk.
1: Geng
0: Gegel Brisk Walk. Okay lah, ini sikit perkongsian dengan anda. Tadi kita cerita pasal 4-1 tu, tanya kepada Selangor. Tapi yang ni lebih detail sikit berkenaan dengan apa yang berlaku kat dalam gelanggang. Jom sama-sama kita dengarkan.
3: Tengok suasana ni, bukan setiap game kau boleh dapat suasana macam ni.
4: First, cerita pasal final dulu. Macam mana, puas hati tak dengan permainan hari ni?
3: First half, saya kurang puas hati sebab kita main terlampau hati-hati. Kita tak main game kita. Saya cakap dengan dia orang keinginan tu tak ada, dia orang takut. Mungkin sebab surrounding yang sangat-sangat-sangat awesome hari ini and bagi dia orang tekanan. Second half, saya cakap, enjoy the game. Tengok, suasana ni, bukan setiap game kau boleh dapat suasana macam ni.
4: Impossible.
3: MPFL pun tak macam tu. Melainkan big game. Tapi dia orang hari ini, second half, dia orang enjoy the game and play easy and dia orang convert.
5: And terima kasih kepada player-player saya yang sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik.
4: Coach, dari sebelum mula Sukma, saya dah tanya coach. Coach kata ada sedikit pressure bebanan sebab nak kekalkan kejuaraan di tempat sendiri. Hari ini macam mana rasa leganya? Describe please coach.
5: Oh, lega. Lega, sangat-sangat lega sebab tekanan, kita ada national player, kita ada under 19 national player, orang pandang tinggi kat kita. Tapi itulah futsal. Macam saya first saya cakap, underage punya futsal, dia tak ada favourite team. Tak ada. Tak ada favourite team. So, korang boleh tengok lah. Yeah. Memang suasana yang crazy lah.
4: Semalam atmosphere gila. Coach kata inilah dia futsal Malaysia. Hari ni lagi gila. Apa boleh cakap, coach cakap sekali lagi lah. Apa pentingnya scene ni perlu dikekalkan?
5: Saya harap-haraplah pihak atasan tengok scene ni. Tolonglah rakam. Rakam scene ni bagi diorang tengok. Berapa ramainya suka futsal ni. Siapa cakap futsal tak berkembang? Siapa suka futsal? Tiga tim Penang, siapa kena player? Diorang. Siapa kena player dah? Tapi good player. Siapa good player? Kalau ada coach, national coach yang slowly train diorang, buat diorang. Last sekali saya cakap, Malaysia tak pernah ketandusan player.
4: Coach, last sekali juga soalan saya kepada coach. Siapa coach nak tujukan kejayaan hari ini? Bila dikenang daripada mula perjalanan tu, siapa yang layak untuk ditujukan kejayaan ni coach?
5: First lah, saya nak tujukan kepada isteri saya lah. Banyak berkorban untuk saya. Banyak tinggalkan rumah. Dia je lah. Kalau kalah balik untuk masam, dia lah terpaksa layan. Galih. Banyaklah masa sekarang. Next, saya kena terima kasih kat Puan Mimi lah. Serius, kredit kena kat dia. Selain player, kredit kena kat Puan Mimi yang banyak sacrifice. Kecuali duit, masa dia sangat-sangat, tak pernah, tak ada lagi lah orang yang macam ni cintai futsal.
4: Dan untuk fans Selangor
5: ke? Fans Selangor, korang memang awesome hari ni lah. Memang gila lah. Gila, bila kita orang dengar ramai lagi kat luar tak boleh masuk, yes. Saya cakap, uish, memang tak sangka lah. Kalau Selangor ada lagi stadium yang lagi besar, saya tak tahu hari ini boleh jadi gila macam mana.
4: Boleh kita cakap ini hari terbaik dalam hidup kau setakat ini?
5: Yes. Yes. Memang sebagai head coach memang terbaik.
4: Tahniah coach. Tahniah coach ya. Luar biasa hat-trick pada perlawanan final. Jangka tak dapat secemerlang ini.
6: Alhamdulillah, saya tak sempat langsung. Pada pesaf memang kami lost sikit. Tapi alhamdulillah second half kami comeback.
4: First half nampak struggle sebenarnya ya? Nak tembus si Penang. Apa yang berlaku sebenarnya?
6: Betul, maybe semua tak settle down. Mungkin agak pressure sebab kita kena dulu. Tapi macam biasa, second half Selangor punya.
4: Bila diimbas dari mula perjuangan tu sampai malam ni juara, dia punya rasa macam mana?
6: Saya tak boleh kata apa sebab ini first and last rumah saya. Dan alhamdulillah final saya dapat buat yang terbaik untuk diri saya, family dan fan-fan Selangor kat sini semua.
4: Bro, tadi aku nampak juga ada mistake yang sepatutnya kau boleh score juga mula-mula kan. Apa-apa masa tu sebab apa mungkin?
6: Mungkin pressure sebab final tak ada team yang easy akan masuk final. Semua team yang kuat-kuat sebab tu dia orang kat final.
4: Bro, siapa kau nak dedikasikan kejuaraan hari ni pingat emas ni?
6: Macam mana?
4: Kau nak tunjukkan kat siapa kejayaan hari ni?
6: Of course, my family kat atas tu. Tak lain tak bukan, my family dan fan-fan Selangor. Buat semua benda ni untuk kekalkan pingat emas tu.
0: Alright, itulah dia sedikit perkongsian lah. Okay, dipetik dari page Harimau Malaya. Okay, ditemubuat oleh wartawan media Selangor bersama dengan ketua jurulatih futsal tadi tu kan. Aha, Iyo, Syahyo dan juga penjaring hat-trick yang dikongsikan oleh Awan tadi versi penuh tadi eh. Apa yang berlaku semalam 4-1 tu Muhammad Fitri Hakim.
1: Okay, apa pun selepas ni kita memasuki jam yang ketiga. Kita ada doa duha dan juga recap Ibrah Merdeka. Dan disusuli dengan info trafik dan kembali ke selepas itu Sumba Sumah.